0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tes Mudara Untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada Gumi. Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang
2: pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 26,3 triliun rupiah pada tahun 2025 dan 28,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya enggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
3: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
2: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
4: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
2: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
8: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data Nasional Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali pendengar bersama dengan saya Citra di Purwokerto pagi ini. Kali ini kita akan langsung update informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, halo, selamat pagi. Bapak bisa langsung menginformasikan ya terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa? Silakan.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar CTR di Pulau 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam tangguh. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini sampai dengan esok hari mulai jam 7 pagi. Secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, pada pagi hingga menjelang siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian malam hingga pagi dini hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Banyumas di sekitar Kecamatan Baturaden pada siang hingga sore hari. Kemudian beralih ke Kabupaten Cilacap, pada pagi hingga menjelang sore hari nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga pagi dini hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian tidak terdapat potensi hujan di Kabupaten Cilacap. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan untuk wilayah perbukitan 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90% dengan arah angin dominasi dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk informasi perairan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo berlaku pukul 7 pagi hingga esok hari. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang dengan kondisi cuaca perairan diperkirakan cerah berawan. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar wilayah perairan maupun pantai, agar berhati-hati dan tetap selalu waspada terhadap potensi gelombang tinggi. Tetap update selalu perkembangan informasi cuaca baik wilayah daratan maupun perairan melalui media sosial BMKG Cilacap atau info BMKG. Demikian Satrio melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih sekali Mas Satrio atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.

Simpanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

0: Pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini kembali bersama Ciput, Citra dan juga
1: Putri ya. Nah, pendengar Pro 1 untuk yang mengikuti perkembangan Timnas Indonesia, ada yang baru nih. Tadi malam nonton gak?
0: Enggak.
1: Iya.
0: Kamu nonton gak?
1: Nonton dong. Nonton. Tapi okay, kosong sama deh. Oh, ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Indonesia udah kasih yang terbaik. Nah, pendengar, ini soal jersey ketiga Timnas Indonesia untuk tahun 2026 ya. Ini hadir dengan tampilan yang berbeda. Nah, pendengar, Kelme ini memperkenalkan jersey ketiga Garuda dengan warna yang biru maritim ya, dan juga membawa nuansa Indonesia sebagai negara bahari. Dan menariknya, jersey ketiga Timnas Indonesia ini memang harus memang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu ya. Di tahun 2022 aja, Mills juga menghadirkan jersey berwarna hitam dengan motif ombak dan aksen merah putih di bagian kerahnya.
2: Iya, kemudian sebelumnya lagi di tahun 2020 ini ada konsep Black Garuda yang didominasi warna hitam dengan sentuhan emas pada bagian kerah, kemudian ada lambang Garudanya. Jadi dari Black Garuda ini, motif ombak sampai sekarang hadir dengan warna biru maritim. Nah, desain jersey ketiga Timnas Indonesia terus punya karakter yang berbeda di setiap eranya. Jadi kalau menurut Anda semua nih, atau menurut kamu nih Putri, di beberapa desain tersebut, kira-kira jersey ketiga Timnas Indonesia ini
1: lebih
2: yang
1: bagus,
2: yang paling
1: suka,
2: bagus,
1: aku suka yang mana? Yang ketiga ini yang terakhir ya.
2: Tapi kali ini paham kan?
1: Paham dong.
2: Oke.
1: Okay. Udah lihat juga ya jersey-nya. Oke, di pendengar Pro 1 pastikan Anda masih bersama dengan kami. Jangan lewatkan juga nanti ada dialog Purwokerto Menyapa yang akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita nanti akan mengulas tema tentang Trans Banyumas ya, yang sudah kembali. Bagaimana menjaga keberlanjutan dari pelayanannya tersebut. Dan sekarang kita dengarkan lagu dari miliknya Glenn Fredly untuk Anda.

mata Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

Yang terhormat Bapak Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.

0: Baik, benar-benar Pro 1 dan juga Putri ya. Nih pagi hari ini kita mau ngomongin seputar hutan yang ada di Indonesia.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita ngomongin soal negara gitu ya, dengan hutan terluas di dunia, ternyata Indonesia ini masuk dalam
1: Yeay.
0: Udah baca duluan ya. Ternyata Indonesia ini masuk dalam daftarnya berdasarkan Global Forest
1: Resource Assessment
0: itu ya, di dari FAO. Indonesia ini memiliki sekitar berapa tuh?
1: 95,97 juta hektar
0: yang berada di peringkat 8 di dunia.
1: Keren, keren banget.
0: Nah, di posisi teratas ada Rusia juga sekitar 832,63 juta hektar. Kemudian ada Brazil dan juga Kanada. Nah, secara keseluruhan sekitar 66% hutan dunia ini berada di 10 negara dengan kawasan hutan terluas.
1: Yes. Nah, luasnya hutan Indonesia ini tentu bukan cuma soal angka ya. Yeah. Karena hutan punya peranan penting untuk menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, dan juga mempertahankan fungsi ekosistem. Jadi, punya kawasan hutan yang luas juga berarti kita punya tanggung jawab besar untuk menjaganya ya. Karena hutan ini bukan hanya sekedar kekayaan alam hari ini saja pendengar ya, tapi juga bagian penting dari kehidupan generasi berikutnya.
0: Betul sekali.
1: Jadi nanti kita masih gak cuma sekedar cerita, atau mungkin generasi berikutnya jangan lihat hewan-hewan yang sekarang masih ada hanya sekedar di buku aja.
0: Bener banget. Jadi mudah-mudahan masih akan tetap lestari ya. Sampai nanti anak cucu kita.
1: Yes.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
3: Pendengar, rangkaian HUT KI ke-81 Stasiun Purwokerto kini dirubah menjadi ruang publik. Dan berikut laporan reporter kami, Yanuar Adi. Silakan Yanuar.
4: Ya, pendengar, ada suasana berbeda di Stasiun Purwokerto hari ini. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81, PT KAI Daup 5 Purwokerto menghadirkan Skybridge Mini Fair 2026. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, mulai dari 28 sampai 30 September 2026, mulai pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Acara ini menjadi beragam aktivitas interaktif, hiburan, serta pemberdayaan UMKM bagi pelanggan dan masyarakat. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asyad Habibudin mengatakan, Skybridge Mini Fair merupakan salah satu bentuk inovasi KAI dalam menghadirkan pengalaman baru bagi pelanggan, sekaligus mendekatkan layanan KAI kepada masyarakat. Selama 3 hari penyelenggaraan, pengunjung dapat mengunjungi bazar UMKM dan mitra KAI yang bergerak di berbagai bidang termasuk pariwisata. Rangkaian kegiatan semakin semarak dengan hadirnya pelayanan kesehatan, mini game, sapa pelanggan, dan berbagai challenge interaktif bersama penumpang. Melalui berbagai tantangan dan permainan tersebut, KAI ingin membangun kedekatan dengan pelanggan sekaligus memberikan berbagai hadiah dan kejutan selama penyelenggaraan acara. Kehadiran UMKM juga menjadi bentuk dukungan KAI terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan sekaligus memberikan ruang promosi bagi produk-produk lokal.
5: Melalui Skybridge Mini Fair 2026, kami ingin menghadirkan stasiun sebagai ruang publik yang lebih hidup dan bermanfaat. Tidak hanya melayani perjalanan kereta api, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menikmati berbagai kegiatan. Kami berharap Skybridge Mini Fair ini dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan KAI dengan masyarakat, menghadirkan pengalaman yang edukatif dan menghibur, serta turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
4: Ya, pendengar, selain itu KAI juga menghadirkan EduTrain, sebuah kegiatan edukatif yang mengajak anak-anak dan masyarakat mengenal dunia perkeretaapian secara lebih dekat. Melalui EduTrain ini, peserta memperoleh edukasi mengenai perjalanan kereta api, keselamatan di lingkungan perkeretaapian, layanan KAI, hingga pengalaman menggunakan transportasi kereta api dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Yanuar, laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
6: Pendengar, kembali beroperasinya layanan Trans Banyumas menjadi kabar baik bagi masyarakat. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
7: Oke, opini saya terkait kembalinya Trans Banyumas itu menurut saya cukup bagus, di mana Trans Banyumas ini itu sangat membantu masyarakat, untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah yang di mana tuh tidak memiliki alat transportasi itu motor, mobil gitu. Dan hadirnya Trans Banyumas kembali ini menurut saya bagus banget. Saya sebagai mahasiswa pun kadang ibaratnya tuh naik juga Trans Banyumas karena saya tidak punya motor gitu. Itu menurut saya sangat baik. Terima kasih pemerintah sudah

tentunya penting banget sih buat layanan Transmilenial ini kembali lagi, karena kan ya kita tahu sempat terhenti operasionalnya pada Agustus kemarin. Aku sempat ngelihat sebuah postingan atau membaca sebuah postingan, itu isinya kurang lebih seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu Guru kalau misalkan saya terlambat, karena memang Trans Banyumas ini sudah berhenti operasi gitu. Nah, dengan kembalinya Trans Banyumas ini, itu orang pembuat postingan itu pasti tidak akan terlambat lagi. Tentu itu pelajar kan, tapi untuk masyarakat itu pasti sangat banget bergantung terhadap layanan ini. Kenapa? Ya, Trans Banyumas ini udah ada atau sudah beroperasi sejak Desember tahun 2021, which is ini udah hampir 5 tahun. Nah, ketika layanan ini berhenti, itu banyak banget kelompok rentan yang sangat terdampak, kayak misalnya lansia atau mungkin para pekerja yang membutuhkan layanan ini dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan nggak sampai Rp5.000, itu sangat membantu mereka, seperti itu sih.

0: Menyapa.
1: Purwokerto Menyapa.
2: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri pendengar di Purwokerto pagi ini. Kali ini kita sudah ada dalam program acara Dialog Purwokerto Menyapa di edisi Selasa 29 September 2026 yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi sudah sempat kami sampaikan ya bahwa topik yang akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini yaitu mengenai Trans Banyumas kembali, bagaimana menjaga keberlanjutan layanan. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
3: Pendengar Pro 1, transportasi umum bukan sekedar soal menyediakan kendaraan dan rute perjalanan, tapi juga bagaimana layanan ini bisa terus berjalan, terjangkau, dan betul-betul dibutuhkan masyarakat. Kembali beroperasinya Trans Banyumas tentu jadi kabar baik untuk warga, namun tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga layanan ini tetap berkelanjutan, baik dari sisi kualitas pelayanan, pengelolaan, maupun partisipasi masyarakat sebagai pengguna. Lantas, apa yang dibutuhkan agar Trans Banyumas tidak hanya kembali beroperasi, tapi juga mampu bertahan dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat? Dan sejauh mana peranan pemerintah, pengelola, serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan layanan ini? Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Sudah hadir bersama dengan kami di studio Bapak Mufti Hakim SH, Kabid Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan juga Ibu Irnidia Harmiastuti SEAK MAK, Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan BKAD Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Bapak Ibu.
4: Selamat pagi Mbak Putri, Mbak Citra.
2: Selamat pagi, apa kabar? Selamat Pak pagi. Ibu sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Sudah warawiri kita lihat busnya Pak.
2: Alhamdulillah. Iya, kelihatan dari sini. Iya, ini topiknya kan kali ini mengenai tadi ya Trans Banyumas kembali, gitu ya. Bagaimana menjaga keberlanjutan layanannya. Barangkali Pak Mufti bisa menjelaskan dulu nih Pak, kalau dari Dinas Perhubungan menilai nih Pak, kembalinya layanan Trans Banyumas terutama mungkin dari sisi kebutuhan masyarakat dan juga tingkat pemanfaatannya sebagai transportasi umum itu seperti apa? Monggo silakan.
4: Oke. Terima kasih ini. Untuk Trans Banyumas, kalau melihat kondisi keadaan sekarang itu kan ya memang sangat-sangat dibutuhkan sekali ya oleh masyarakat. Ini dalam kegiatan sehari-hari terutama kalau kita lihat banyak pengguna lah, kata-kata anak sekolah, terus perkantoran, terus kemudian ya masyarakat umum pada umumnya ini sangat-sangat membutuhkan untuk kegiatan sehari-hari ini. Dengan kembali netran Banyumas ini, kalau kita melihat dari sisi kualitas apa jumlah tahun-tahunnya ini, dari dulu sampai sekarang, ya boleh dikatakan ada kemajuan, ada peningkatan ya Mbak ya. Itu kalau menurut data yang kami ada, paling tidak kenaikan, kenaikan tiap tahunnya itu bisa 10-15% dalam penggunaan ini masyarakat sehari-hari.
3: Tantangannya sendiri Pak dalam menjaga trans ini supaya tetap berjalan Pak, apa lebih ke jumlah penumpangnya, operasionalnya, atau kondisi di lapangannya?
4: Untuk tantangan ini tentunya kita banyak sekali dalam untuk menjaga Trans Banyumas ini supaya tetap berjalan, eksis gitu ya. Kalau kita melihat ya tetap apa namanya, kita sangat-sangat apa namanya ya, kalau kegiatan misalkan Trans Banyumas itu kan mestinya membutuhkan anggaran, lahan misalkan kalau tempat di TPP-nya atau mungkin apanya. Lah sehingga kami tetap menjaga itu di dalam untuk meningkatkan itu. Di samping itu kualitas layanan juga kami tentunya akan meningkatkan, walaupun di Trans Banyumas itu sudah kami terapkan dengan standar layanan minimal, katakanlah seperti itu. Lah kami tentunya harus menjaga kan seperti itu. Terus kemudian ya dalam kebutuhan masyarakat kita kan tentunya harus ada timbal baliknya juga. Kalau ada masukan bagaimana dan sebagainya, ini kami tentunya akan selalu memperbaiki dan mempertahankan. Di samping ya untuk apa namanya, biar jalan, biar ini dan sebagainya. Apalagi kalau kita lihat Pak Bupati kan juga sudah berkomitmen juga untuk Trans Banyumas ini supaya bertahan, bisa berjalan dan sebagainya. Karena ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3: Enggak setiap kabupaten ada ya Pak?
4: Iya dong.
2: Bangga loh kita lah di
4: blog. Iya.
2: Baik. Baik, kemudian kalau Ibu Irnidia sendiri, kalau dari sisi pengelolaan keuangan daerah nih Bu, bagaimana nih Bu pemerintah Kabupaten Banyumas mempersiapkan dukungan anggaran untuk memastikan bahwa layanan Trans Banyumas ini bisa kembali berjalan dan akan tetap berkelanjutan nih Bu?
0: Ya baik Mbak Cita, Mbak Putri. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Banyumas seperti yang disampaikan oleh Pak Hakim tadi nggih, ya, bahwa Pak Bupati sendiri berkomitmen untuk Trans Banyumas itu tetap berjalan. Nah itu sudah terbukti nggih dengan adanya penganggaran atau penganggaran untuk operasional Trans Banyumas baik dari APBD maupun sharing dari APBN untuk tahun 2026, bahkan untuk tahun 2027 pun di Raperda APBD itu kita sudah mengalokasikan anggaran untuk Trans Banyumas pada kegiatan dari Dinas Perhubungan.
3: Okay. Kemudian yang jadi pertimbangan utama Bu dalam penentuan besaran dukungan anggaran Bu di Trans Banyumas Bu?
0: Pertimbangan utama pertama ya itu ya dari pertama komitmen pimpinan untuk melaksanakan Trans Banyumas kan termasuk program nasional nggih Pak.
4: Betul. Ya,
0: karena termasuk dalam program nasional untuk keberadaan pemerintah daerah terhadap adanya transportasi umum nggih. Itu yang utama. Kemudian yang kedua kita juga melihat beberapa ada potensi bahwa layanan itu sebenarnya menyasar kemana kan gitu. Karena banyak yang memanfaatkan adalah seperti para pelajar, kemudian ekonomi tertentu nggih Mbak yang sangat pedagang, dibantu pasang dengan adanya Trans Banyumas. Nah, itu tentu saja menjadi pertimbangan dari pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran untuk keberadaan operasional Trans Banyumas.
2: Kemudian kalau terkait dengan mekanisme pengawasan Ibu, agar mungkin anggaran yang dialokasikan untuk Trans Banyumas ini benar-benar efektif dan juga tepat sasaran seperti apa?
0: Mekanisme pengawasan gitu Pak. Ya. Untuk pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banyumas itu dari tahap perencanaan, kemudian penata usahaan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan, kita sudah menggunakan aplikasi yang terintegrasi, aplikasi milik pemerintah pusat dari Kemendagri itu, yaitu sistem akuntansi sistem informasi pemerintah SIPD yang kita kenal dengan SIPD. Dari SIPD itu kita sudah ada pembagian kewenangan mulai dari perencanaan sampai penata usahaan, pertanggungjawaban, kemudian dari sisi pengawasan pun ada kewenangan mulai dari OPD sendiri sudah ada yang namanya verifikasi OPD yang dilakukan oleh PPK SKPD. Kemudian di BKAD sendiri sebelum terjadi pencairan itu ada verifikasi juga, verifikasi lanjutan. Kemudian dokumen-dokumen kami pun ada SPI dari Inspektorat. Kemudian setiap tahun pun untuk pertanggungjawaban ada pemeriksaan dari PPK RI. Jadi aman sudah sih, ada jenjang kewenangan-kewenangan pemeriksaan yang berturut-turut panjangnya gitu Pak. Jadi sampai dengan PPK RI itu sudah untuk kita mendapatkan opini ya dari laporan keuangan pemerintah daerah.
3: Baik, dan pendengar Pro 1 dipersilakan untuk Anda ingin berpartisipasi bersama dengan kami di 632336 atau di 08112540911, dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan kami secara live di YouTube RRI Purwokerto. Masih soal anggaran Ibu, bagaimana pemerintah ini menjaga supaya anggaran di Trans Banyumas ini tetap efektif Bu, sementara kemampuan keuangan daerah juga harus dibagi dengan yang lainnya Bu.
0: Betul-betul.
3: Bagaimana Bu?
0: Sebetulnya bukan rahasia umum lagi bahwa yang namanya kebutuhan itu selalu tidak sebanding dengan kemampuan. Mungkin tidak hanya di pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, itu berlaku dimanapun. Bahkan APBN sendiri mungkin juga seperti itu. Ya kita memang harus berhitung, Mbak. Pemerintah daerah memang harus berhitung, memperhitungkan kemampuan fiskal. Nah dari kemampuan fiskal yang ada, kita pertama membandingkan kebutuhan-kebutuhan itu ada apa aja sih. Pemerintah daerah kan memiliki banyak mandatori ya, selain Trans Banyumas juga ada mandatori kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi dari list kebutuhan itu kita akan bandingkan dengan kemampuan itu ya, bisa kemampuan kan bisa dari PAD, pendapatan transfer dan lain sebagainya. Dari pembanding antara kebutuhan dan kemampuan itu kita punya apa yang namanya skala prioritas ya. Mm-hmm. Itu dari sisi skala prioritas kita lihat mana yang dibagilah istilahnya ya. Kemampuan keuangan yang ada dibagi berdasarkan skala prioritas yang sudah ditetapkan. Nah, skala prioritas itu biasanya koridornya ya program dari pusat, program dari provinsi, program dari daerah yang memang harus dibagi semua gitu. Tapi ya kepinginnya sih semua layanan karena itu adalah pemenuhan SPM ya harus terbagi semua terlaksana aja kayak gitu. Apalagi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik itu pasti akan menjadi prioritas dari pemerintah daerah.
2: Baik. Kemudian Pak Hakim nih ya, kalau dari Dinhub sendiri nih Pak, apa namanya mengevaluasi nih ya operasional Trans Banyumas sebelum menjadi sempat kemarin ya ada perbaikan hingga akhirnya kembali berjalan ini seperti apa, dan mungkin strategi-strategi dari Dinhub juga nih Pak untuk mungkin meningkatkan jumlah penumpang khususnya masyarakat yang masih memilih kendaraan pribadi ini seperti apa nih Pak?
4: Nggih, ini keterkaitan dengan kita menjaga untuk Trans Banyumas tetap eksis dan sebagainya, tentunya kita akan ya tetap menjaga kan ya. Begitulah. Dari kita lapangan tetap kita akan turun, kita melihat seperti itu. Terus untuk pelaksanakan kegiatan sehari-hari taruhlah seperti itu, kami juga ada pengawasan yang di lapangan katakanlah, baik dari SI dan sebagai superior, untuk mengawasi kegiatan itu mempunyai standar dan sebagainya. Terus kemudian kita juga tetap mempunyai standar yang tentunya ditentukan, yaitu dengan standar nasional dari pemerintah gitu, dari Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Terus untuk menjaga kita ya tetap layanan ini kita tetap harus pertahankan kan seperti itu, sehingga kita untuk kegiatan ini kualitasnya dan sebagainya kita tetap jaga terus. Di samping kendaraannya taruhlah seperti ini juga fasilitas-fasilitas yang lain yang menunjang itu juga kami akan tingkatkan terus.
3: Pak Hakim, ada ini gak sih kayak perbedaan jumlah penumpang antara di daily sama weekend Pak?
4: Ada. Itu untuk sehari-hari itu kalau kita melihat perlakuan masyarakat itu terutama pada pagi hari itu tingkatnya tinggi sekali. Iya. Tetapi kalau hari-hari weekday dan sebagainya ini ya memang hanya masyarakat ini kebutuhan untuk pesiar atau kepengen menikmati dan sebagainya.
3: Nyobain
4: gitu. Dan rata-rata ini yang kadang-kadang untuk wisata seperti itu naik ini kadang-kadang manula ini agak banyak ini.
3: Oh iya Pak malah.
4: Iya jadi ya kepengen jalan-jalan gitu taruhlah seperti itu. Dan ini kalau melihat tarifnya kan cukup murah, hanya Rp2.000. Iya.
3: Ada barangkali semacam promosi Pak untuk menarik para penumpang ini Pak untuk mencoba bis ini.
2: Kembali ya, nyoba lagi ya.
4: Kita ya tetap kita sosialisasi dan sebagainya. Terus kita kemarin juga kalau di stasiun itu kita mengadakan untuk kartu yang untuk pelajar, untuk manula, untuk disabilitas itu kami lakukan. Kemarin juga di koridor 4 di Banyumas katakanlah, ini juga kami melakukan seperti itu. Dan di Aji Barang juga pernah ya. Kadang-kadang kalau hari Minggu kita di Car Free Day itu juga melakukan seperti itu.
3: Gitu. Okay. Baik. Okay. Kemudian dengan kembalinya Trans Banyumas nih Pak, atau apakah semua rute nih masih sama atau ada yang
2: penambahan?
3: Atau mungkin pengurangan begitu Pak?
4: Ya masih tetap sama ya? Karena anggarannya kita juga masih sama kan belinya kilometer ya Pak Dia. Jadi masih tetap, hanya kita memang melihat kalau kondisi pagi kan agak sedikit. Jadi kami agak padatkan kalau pagi, kalau siang tetap normal seperti biasa.
3: Iya, baik, ini sudah ada yang gabung ini dari siapa ini? At Miftahur Rahman 1996 ya. Banyumas Trans Sokaraja Banyumas Terminal Sokaraja Banyumas ini gimana? Tolong diperhatikan, Terminal Sokaraja mirip Terminal Bukateja Purbalingga sama halte tempat pemberhentian bus Banyumas Trans.
4: Okay.
3: Ini bagaimana nih Pak?
4: Nggih, untuk Terminal Sokaraja memang boleh dikatakan terminal yang paling terbaru pengelolaannya itu di kami. Memang kami ya sedikit-sedikit berlahan untuk memperbaiki ke sana. Terus keterkaitan dengan TPP ini ya jelas akan kami perhatikan lah karena keterkaitan itu kan kebutuhan dari masyarakat, seperti itu. Ya, kami menyadari lah kalau TPP yang padat penduduk, terus kemudian membutuhkan anggaran yang berlebih dan sebagainya, kan kami terus harus direncanakan dan seterusnya.
2: Oke, baik. Baik, ini sudah ada yang gabung lagi, kita baca dulu ya. Selamat pagi Mbak Citra dan juga Mbak Putri. Perkenalkan saya nih Pak Aryo nih ya, izin bertanya kepada narasumber, kenapa Trans Banyumas tidak sampai malam? Terima kasih mohon jawabannya.
5: Ah, itu Pak.
4: Enggak dipahami. Nggih, kita memang sudah menetapkan untuk Trans Banyumas itu hanya dari pagi hari jam 5 sampai dengan jam 9 malam. Saya kira kalau melihat kondisi keadaan lapangan juga, kalau di Purwokerto kalau malam hari kan boleh jam 8 kan boleh dikatakan sudah
2: mulai
4: agak sepi.
2: Ya.
4: Terus kemudian masyarakat ya senangnya kan ya sedikit ngopi apa nongkrong atau apa. Kan itu senang menggunakan kendaraan pribadi. Ya. Jadi melihat kebutuhan-kebutuhan itu memang ketentuan udah kesempatan kami sampai dengan jam 9 malam saja.
2: Sudah cukup ya Pak ya?
4: Sudah
2: kalau
4: cukup.
2: Dulu kalau gak salah sampai jam 7 ya Pak ya?
4: Ya pernah, tapi sekarang kan sampai jam 9. Jadi sudah
2: lebih larut lah ya.
4: Iya.
5: Sudah. Memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Kalau 24 jam ini Kota Purwokerto
2: kurang efektif ya Pak ya? Sepertinya ya Pak.
4: Kayaknya belum kan.
2: Baik. Kita nanti akan lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini untuk menemani Anda pendengar masih di Purwokerto Menyapa dengan tema Trans Banyumas kembali, bagaimana menjaga keberlanjutan layanan bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini bersama Bapak Mufti Hakim SH dan juga Ibu Irnidia Harmiastuti SEAK MAK ya. Dan untuk Anda pendengar pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, berikutnya Pro 1 masih dalam dialog Purwakarta menyapa pagi ini yang masih membahas mengenai Trans Banyumas kembali bagaimana menjaga keberlanjutan layanan. Masih bersama dengan dua narasumber kita, ada dari Dinhub Kabupaten Banyumas dan juga dari BKAD Kabupaten Banyumas.
1: Iya, dan langsung saja saya mau bacakan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung pagi hari ini, ditunggu. Oke, ini. Selamat pagi Pro 1, selamat pagi dari Ibu Rina ya, dari Sokaraja. Mau tanya ke Pak Mufti, kalau Trans Banyumas ini sudah kembali jalan, bagaimana masyarakat bisa menyampaikan keluhan kalau misalnya ada bis yang terlambat atau kondisi halte yang kurang nyaman? Apakah ada saluran khususnya?
2: Gih, terima kasih. Ini keterkaitan dengan itu ada memang. Lah, ini yang partisipasi ini yang kami butuhkan terutama untuk meningkatkan layanan itu, sehingga kami juga ada apa namanya ya feedback kembali lah boleh dikatakan, sehingga kami apa namanya bisa memperbaiki atau mungkin di halte yang rusak dan sebagainya atau fasilitas yang lain kita tetap ada kita untuk di situ.
1: Keluhannya di mana, Pak? Bisa dilaporkannya? Ada bipon yang atau yang perlu ini masyarakat ketahui, Pak?
2: Ada, itu di bis kan juga di belakangnya itu ada yang terpampang nomor itu. Okay. Juga ya bisa lah kami ke Dinas Perhubungan juga bisa kita bersurat atau apa dan sebagainya itu di bis di belakang
1: paling praktis
2: ada.
1: Nomor handphone itu ya, Pak, yang sudah tertera di belakang itu
2: lewat
1: ya, Pak.
2: WA, iya.
0: Oke, ada lagi? Coba kita cek dulu. Oke, ada lagi nih ya. Kita baca dulu selamat pagi dari Pak Arif yang ada di Purwakarta. Selamat pagi Mbak Citra, Mbak Putri dan juga narasumber. Saya ingin bertanya, kalau rumah kita jauh dari halte nih, akhirnya tetap harus naik motor dulu menuju halte. Apakah ada solusi nih supaya masyarakat di sekitar pemukiman juga mudah mengakses Trans Banyumas nih, Pak?
2: Ini memang sebagai tantangan lah bagi kami. Memang kami sih ingin katakanlah itu untuk bisa melayani semua. Kalau perlu memang dari pintu ke pintu lah boleh dikatakan.
1: Buka
2: seperti
1: pintu
2: itu.
1: Udah ada langsung
2: iya,
1: ya.
2: Gitu. Namun kembali lagi ini saya kembali ke Bu Fani juga kaitannya sama anggaran juga kan gitu. Tentunya dengan begitu kan kami membutuhkan feeder kan begitu. Setelah ini kami juga ke depan ingin memanfaatkan katakanlah seperti angkutan kota atau angkutan pedesaan itu sebagai feeder gitu untuk sehingga bisa menyambung ke bis Trans Banyumas ini. Lah terus kami juga ingin memperluas juga tidak hanya katakanlah hanya sampai di situ saja tentunya seperti itu. Jadi untuk perluasan ini ya kami selalu evaluasi, kami kaji terus dan sebagainya. Terus sebagai feeder ini biar lebih mudah dan sebagainya, ya kami akan kesana. Terus kemudian kalau dengan menggunakan motor, katakanlah daerah Cibarang kan bisa dititipkan di terminal. Mungkin bagi yang lain untuk keluar katakanlah bisa di penitipan di apa namanya terminal Bulupitu dan sebagainya seperti itu, Bu.
0: Ya baik, ada lagi Putri?
1: Ke Bu Irnedia di Bu, strategi Pemkab nih Bu, dalam pembiayaan Trans Banyumas ini agar bisa berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada anggaran jangka pendek saja Bu.
3: Ya, baik Mbak Putri, agar tidak bergantung pada pembiayaan jangka pendek. Jadi, kalau kita bicara agar tidak bergantung pada pembiayaan jangka pendek ya, mungkin jangka panjangnya memang kita harus ada pengembangan gitu. Nah, ini sebenarnya ya pemerintah daerah juga harus benar-benar nih ngawal. Salah satu lagi nih saya sampaikan bahwa pemerintah pusat tuh sudah berkali-kali mensosialisasikan ya terkait apa itu ya, yang mereka sebut creative financing. Jadi di creative financing itu mereka mengajarkan bahwa kita tuh memang harus tidak hanya bergantung pada APBD ya, ada hal-hal tertentu yang harus dikembangkan ya. Itu utamanya memang pemerintah pusat menginginkan adanya kemandirian keuangan daerah gitu. Kita selalu dihitung tuh berapa kemandirian keuangan Kabupaten Banyumas dan kabupaten sekitar yang lain kayak gitu. Ya Kabupaten Banyumas jujur masih tingkat ketergantungannya terhadap anggaran pemerintah pusat masih sangat tinggi ya. Nah, ini jadi aja saya sampaikan pertama pembiayaan Trans Banyumas kombinasi antara APBD dan APBN ya, itu bukti kita masih bergantung lah. Tapi dengan creative financing itu memang kita diharapkan punya beberapa apa ya, beberapa pemikiran ke depan, perencanaan ke depan untuk mempertahankan kondisi Trans Banyumas. Ya kepinginnya kalau saya ya, kepinginnya kalau saya tuh pertama yang paling logis dan tidak membutuhkan apa investasi yang lebih besar lagi untuk khusus Trans Banyumas nih. Berharapnya Pak Hakim dari Trans Banyumas itu bisa mengoptimalisasikan potensi-potensi pendapatannya yang pertama. Jadi retribusi yang masuk bisa balance dengan pembiayaan yang harus keluar kayak gitu. Jangka panjangnya itu ya, Mbak. Kalau memang sudah balance kan berdiri sendiri.
2: Insya Allah kami kasih mandiri, lagi.
0: Nanti saya minta tanggapan Pak Hakim juga nih, Bu.
3: Ini jaminan yang paling kuat nih, jaminan jangka panjang yang kuat seandainya kita bisa mengoptimalkan dari tarif retribusi yang lain, Pak. Maksudnya tidak hanya dari tiketnya saja. Kan mungkin bekerja sama dengan pihak swasta untuk apalah ide-ide baru untuk penambahan pendapatan dari Trans Banyumas. Misalnya yang sudah berjalan di wilayah lain, di haltenya untuk iklan atau branding penamaan nih, halte dinamain halte mana kan dijual ya penamaannya. Itu salah satu, ya siapa tahu jadi kan retribusi yang masuk pun balance dengan pembiayaan yang harus keluar. Itu jelas jaminan jangka panjang, Mbak, untuk keberlanjutannya. Utama banget.
0: Pak Hakim tanggapi langsung, Pak Hakim.
2: Terima kasih sekali. Yo, memang ini sudah apa namanya, kami rencanakanlah, kami katakanlah ini keterkaitan dengan itu. Tentunya kemarin dengan berhentinya sejenak, katakanlah kan kami juga harus berpikir bagaimana supaya berkelanjutan ini dalam terapan. Ya tentunya kami harus menggali di potensi-potensi ini. Ya.
3: Menggali potensi pendapatan.
2: Iya. Ya memang kalau kita lihat di Trans Banyumas itu kan bisa ya katakanlah untuk meningkatkan pendapatan itu baik dari iklan di kanan, kiri maupun di belakang, dan itu sebetulnya sudah ada perdanya, tapi karena kemarin kita jalannya kan sepotong-sepotong, jadi tidak bisa langsam katakanlah setahun, meskipun di situ iklan katakanlah bisa bulanan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun kan begitu. Tapi untuk perencanaan ini jadi kami agak sedikit bagaimana ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti di 2027 karena Pak Bupati juga sudah menginstruksikan untuk penggalian itu, katakanlah kami juga akan tingkatkan. Di samping itu tidak hanya di kendaraan, tadi Bu Fani juga sudah menyinggung sedikit, kita dengan di halte katakanlah dan sebagainya, mungkin di dalam kendaraannya itu kita yang pakai nembok katakanlah, yang jalan dan sebagainya, atau dengan bunyi-bunyi seperti kita kalau kita ke Jakarta di kereta api itu KRL dan sebagainya, kan ada juga itu juga ada potensinya. Nanti kita akan menggali ke sana.
0: Nah, yang begitu Bu. Langsung di depan kamera nih. Nanti pertemuan berikutnya nih jadi pertanyaan lagi nih. Apakah sudah ada gitu ya?
1: Berarti anggarannya kalau sebelumnya per 6 bulan ya Bu ya?
3: Anggaran
1: untuk bus Trans sendiri Bu
3: di 2000
1: sebelum kemarin berhenti
3: Anggarannya kan sebetulnya kita mengkombinasikan dari anggaran pemerintah pusat dan anggaran pemerintah daerah, sehingga untuk operasional Trans Banyumas ya secara umum kita berlaku 1 tahun. Kemarin ada jeda kan karena evaluasi.
0: Oke, baik, ini sudah ada yang bergabung kembali, kita baca dulu. Selamat pagi, ini dari Rizky Maulana yang ada di Kembaran. Saya bertanya, kalau biaya operasional lebih besar daripada pendapatan tiket, sampai kapan nih kira-kira pemerintah daerah mampu memberikan subsidi ini?
2: Nah, ini beban.
3: Kemarin tadi saya sebutkan ya, pemerintah daerah itu memiliki skala prioritas. Nah, ini kan memang proses berjalan ya, untuk menjamin keberlanjutan ya banyak hal yang memang harus dilakukan. Kalau jangka pendeknya dulu yang Mbak saya sampaikan, memang di 2027 kita sudah ada di Raperda APBD, di Raperda ya, saya sampaikan di Raperda, jadi memang masih dalam proses pembahasan juga. Kami mengalokasikan, Pak Hakim memasangnya berapa? 1 tahun.
2: Iya, 1 tahun. Nah,
3: dalam proses paling enggak di 2027 itu ada kesempatan kita lah ya, untuk 2028 memikirkan potensi-potensi lain, sehingga yang tadi disebutkan, kalau operasional lebih gede daripada ininya, kita bisa balancingkan peran-peran. Tapi yang jelas jaminannya untuk 2027 itu sudah di Raperda ada alokasi
2: anggarannya sudah.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali nih ya untuk Pak Rizky.
1: Iya, oke, baik. Pendengar Pro 1, kami persilakan kembali di 632336 atau di 08112540911. Selanjutnya, sebentar agak kami ini nggih.
0: Sortir dulu
1: nggih, barangkali ada pertanyaan yang sama. Oke.
0: Atau ini dulu deh, satu lagi dulu nih ya. Mm-hmm. Ini dari Fahira Akmalia ini di kolom komentar YouTube. Bagaimana cara mendaftarkan kartu ke sistem Trans Banyumas dan gimana caranya dan juga persyaratannya apa saja? Tempat daftarnya ini kemana? Terima kasih mohon jawabannya. Monggo Pak Hasyim.
2: Terima kasih ini untuk pertanyaannya, bagus sekali keterkaitan dengan pendaftaran. Silahkan bisa datang ke kantor Dinas Perhubungan atau langsung ke Trans Banyumas. Terus persyaratannya mudah, hanya membawa fotokopi KTP atau dan KK. Terus kemudian tentunya kartunya juga, karena yang diverifikasi kartunya. Iya, jadi silahkan bisa datang ke kami, ke Dinas Perhubungan atau mungkin ke Trans Banyumas.
1: Oke, baik. Oke, kemudian selanjutnya dari Pak Dedi di Kembaran. Selamat pagi Pro 1 untuk Bu Irnidia, masyarakat kan juga ingin tahu anggaran yang digunakan untuk transportasi publik itu manfaatnya seperti apa. Apakah ada evaluasi secara berkala untuk melihat apakah anggaran Trans Banyumas ini sudah efektif, Bu?
3: Evaluasi dari sisi

0: tepat sasaran dan akuntabel ya. Itu sudah evaluasinya sudah dilakukan secara berjenjang ya tadi. Tadi kita juga ada SPI dari inspektorat, juga ada pemeriksaan dari BPK kalau evaluasi keuangannya. Mungkin kalau evaluasi dari sisi layanan cenderung ke
1: Jih, kalau kita kan memberikan layanan kan boleh dikatakan kayak bantuan kepada masyarakat kan seperti itu. Sehingga apa namanya? Ya memang kalau bisa sih bisa balan dan sebagainya. Tapi kan utamanya kita memberi bantuan. Contoh yang tadi disampaikan katakanlah sekarang aji barang Purwokerto hanya Rp2.000 katakanlah. Itu nutup apa enggak? Kan enggak. Kan seperti itu. Jadi kalau melihat kondisi murni katakanlah kita naik bis mikro dan sebagainya kan paling enggak 10.000 ke atas. Kan seperti itu. Dengan 2.000 kan enggak mungkin kan. Seperti itu. Kita cenderung intinya membantu masyarakat lah seperti itu.
2: 2.000 pakai AC pula.
1: Udah ada yang nyaman
2: lagi kan. Iya Pak, itu udah ada yang nyupirin, bisa berkendara sambil HP-an tiba-tiba sampai.
1: Iya.
2: Nah, itu dia. Saya tambahin Pak. Oke, ini sudah ada yang gabung lagi melalui kolom komentar dari @devilza. Sekarang kalau transit harus bayar lagi atau enggak ya?
1: Oh, kalau sekarang memang bayar lagi karena apa namanya? Kita tidak apa perda kita belum apa untuk apa namanya integrasi ini belum nganu. Jadi mudah-mudahan ke depan kami juga akan mengevaluasi karena kemarin berhenti kan juga evaluasi juga. Nanti perdanya akan kami susun kembali sehingga bisa dalam integrasi ini kita supaya tidak bayar bagaimana caranya. Karena kemarin terus terang aja waktu pengelolaan kami 21 April sampai dengan kemarin ini apa namanya belum mengakomodir peraturan kita. Mudah-mudahan ke depan bisa dievaluasi lagi.
2: Oke, Pak Hakim, ini ada bicara soal jumlah penumpang nih Pak, ada target Pak untuk jumlah penumpangnya sendiri Pak?
1: Kalau jumlah penumpang ini ya tentunya kami mengharapkan ya setinggi-tingginya lah kan seperti itu, meskipun kapasitas kendaraan itu kan sudah ditentukan kan kita di dalam pengujian sudah menentukan jumlah penumpang kendaraan itu harus berapa katakanlah untuk mobil kecil, mobil besar dan sebagainya. Ya kami tentunya ya kepingin meningkatkan setinggi-tingginya dan kami juga ingin merubah kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan umum karena ya boleh dikatakan kan bahaya juga kan seperti itu. Coba kemarin berhenti sebentar itu di daerah Aji Barang itu kecelakaan itu meningkat. Jadi dengan menggunakan Trans Banyumas tentunya kan angkutan massal ini kan akan mengurangi itu tentunya. Di samping pencemaran lingkungan dan sebagainya. Itu kami akan tingkatkan terus untuk.
2: Oke, baik. Ini sudah
3: ramai ya pagi ini.
2: Iya.
3: Trans Banyumas tetap idola
1: deh,
2: Pak. Iya, Pak. Ramai alhamdulillah.
3: Berarti jadi keberpihakan tuh, Pak. Itu salah satu pertimbangan tuh untuk keberlanjutan yang tadi.
2: Iya, keberlanjutan dari Trans Banyumas ya. Oke, ini ada lagi nih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, nun sewu Bapak Ibu narasumber, saya usul nih bagaimana kalau tarif dinaikkan agar pendapatan juga lebih banyak dan bisa untuk operasional Trans Banyumas. Terima kasih, ini dari Bapak atau Ibu Kusdiati nih ya di Karang Kemojing di Gumelar.
1: Ini Bapak nih atau saya jawab? Jadi saya jawab.
2: Realistis ya,
1: Pak. Iya.
2: Dinaikkan Pak, harganya Pak, harga tarifnya Pak.
1: Oke. Okay. Jadi kalau kita melihat kondisi perda kita, itu perda untuk pendapatan kan memang 5.000 untuk penumpangnya. Tetapi kenapa kita menggunakan yang 3.900 karena ini kan masih jadi ada rentetannya kemarin kan dibayar oleh kementerian. Lah kementerian biaya segitu. Kalau kami naikkan menjadi 5.000 kan tentunya masyarakat tanya kan seperti itu. Lah sehingga Pak Bupati membuat kebijakan dengan SK-nya beliau sehingga masih harganya tetap segitu. Untuk pelajar pun juga segitu karena kementerian juga sudah menggunakan apa tarif segitu. Tapi ke depan mungkin kalau sudah full katakanlah dari Pemda ya kami akan evaluasi lagi. Mudah-mudahan dengan naiknya katakanlah itu juga tidak terlalu tinggi lah. Paling tidak kita patokannya karena sudah peraturan daerahnya menetapkan 5.000 paling tidak ya.
2: 5.000
1: ya. Lah.
2: Masih cukup terjangkau juga.
1: Masih lah. Ya. Tadi yang dibandingkan katakanlah Aji Barang kesini paling enggak 11.000, 12.000. Tapi untuk Trans Banyumas

0: Mas 5.000 kan masih separohnya masih terjangkau.
1: Bu Erni dia mau menambahkan barangkali.
2: Kalau saya ngelihatnya dari sisi saya itu Pak. Pengelolaan keuangan ya memang sependapat sih dengan Pak Tian tadi. Ya salah satu yang tadi saya sampaikan kita mungkin harus mempertimbangkan agar cash in sama cost outnya mulai balance ya. Karena itu ya menjamin keberlanjutannya ya di situ gitu. Ya dari pemerintah pusat yang saya sampaikan tadi tetap kemandirian daerah itu. Yang digalakkan, jadi mau gak mau ya kita ada beberapa ide itu ya Pak.
0: Betul.
2: Nanti kalau sudah 100% Pemda, mungkin kita akan menyesuaikan tarifnya dengan apa yang sudah ditetapkan di Perda salah satunya. Kemudian optimalisasi dari sarana-prasarana lain kayak gitu untuk ya tadi yang diinginkan tagline kita ya Mbak, keberlanjutan Transbank.
1: Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan dari kolom komentar. Apakah boleh uang cash Banyumas Trans ini seperti Trans Jateng?
0: Sementara untuk di kami tidak menerapkan itu. Sehingga kami ya di samping untuk menjaga kami, ya tentunya pendapatan itu kan harus diperiksa dan sebagainya. Ini kami menghindari katakanlah kebocoran dan sebagainya. Sehingga kami mengambil jalan untuk tidak tunai seperti itu.
1: Iya. Kemudian bagaimana Trans Banyumas ini ramah terhadap kaum rentan nih Pak dari segi fasilitas-fasilitasnya Pak?
0: Jih, ya kami sih di Trans Banyumas itu ya memang ada layanan-layanan itu katakanlah seperti untuk disabilitas contohnya seperti itu. Kita menyediakan katakanlah ya walaupun tidak seluruh bis itu ada. Tapi paling tidak saya di dalam koridor itu ada, katakanlah. Kita ada 10 kendaraan untuk itu. Dan kita dibagi 4 koridor, rata-rata 2 lah boleh dikatakan seperti itu. Nah terus kemudian bagi untuk kaum manula katakanlah sebagainya, ya kami terlalu untuk menjaga kami, untuk petugas juga kami, apa namanya, ya untuk pelatihan dan sebagainya kami akan tingkatkan terus seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan juga memberikan layanan lebih baik lah terutama pada kaum-kaum rentan ini.
1: Iya, ramah, inklusif ya Pak ya. Oke baik, ini sayang sekali Pak waktunya sudah tidak memungkinkan. Ibu Renandia juga ini mungkin untuk closing statement saja untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Ibu dulu, ladies first deh.
2: Ya sedikit dari kami ya. Kami menegaskan saja nih Mbak dari pengelolaan keuangan daerah bahwa Trans Banyumas gitu kita sudah membuktikan dukungan dari Pak Bupati terutama atau dari pemerintah daerah secara umum untuk keberlanjutan Trans Banyumas. Jadi meskipun kami tetap berharap Trans Banyumas bisa operasional pelayanan secara penuh dan kita bisa mendukung keberlanjutannya dengan bisa optimalnya sarana prasarana yang ada sehingga dari sisi keuangan pun kami bisa tetap mendukung operasional Trans Banyumas gitu. Jadi kalau pendapatannya bisa dioptimalkan, tentu saja kami bisa lebih menjamin keberlangsungan Trans Banyumas itu, mengingat memang ya kita memang ada keterbatasan dalam kemampuan keuangan, tapi untuk pelayanan publik kita akan menjadikan itu sebuah prioritas yang paling tinggi.
1: Oke, baik. Mantap. Pak Hakim, silakan Pak Hakim.
0: Okay. Terima kasih ini untuk Trans Banyumas, tentunya kami ya akan meningkatkan terus menerus lah baik kualitas dan kuantitasnya, terus kemudian untuk pengembangan kami terutama dalam rute dan sebagainya juga akan kami evaluasi terus, dan apalagi sekarang banyak masyarakat lah yang membutuhkan, terus kadang-kadang surat masuk juga banyak gitu, terus keterkaitan dengan titik henti juga kami akan ya menambah karena ini juga masukan dari masyarakat, terus surat-surat juga banyak. Terus untuk kaitannya dengan pendapatan, ya tadi yang sudah disampaikan ini kaitannya pendapatan yang lain, baik melalui iklan dan sebagainya di halte dan sebagainya, ini akan kami kaji terus dan insya Allah untuk kedepannya ini akan menjadi prioritas bagi kami.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, untuk Pak Mufti Hakim dari Dinhub Kabupaten Banyumas dan juga Ibu Irnandia ya dari BKAD Kabupaten Banyumas yang sudah hadir dan banyak sekali memberikan informasi-informasi berkaitan dengan topik kita mengenai Trans Banyumas Kembali, bagaimana menjaga keberlanjutan layanan. Iya, dan juga kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Terima kasih partisipasi Anda untuk segala pertanyaannya yang sudah disampaikan kepada kami. Sampai di sini pendengar, perjumpaan kita dalam Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama dengan topik bahasan menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Puluhan warga nampak memadati aula Sentra Satria Gadiraden pada Rabu 23 September. Mereka adalah warga yang sebelumnya mengalami putus sekolah sehingga tidak memiliki ijazah pendidikan formal. Namun pada momen tersebut mereka nampak bahagia dan sumringah karena bisa melanjutkan pendidikan mereka. Kesempatan untuk kembali belajar dibuka bagi masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal. Sentra Satria di Baturaden bersama Sanggar Kegiatan Belajar SKB Purwokerto memulai program pendidikan kesetaraan jenjang SD, SMP, dan SMA melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pembukaan berlangsung di kantor Sentra Satria Baturaden. Sebanyak 50 peserta mengikuti program tersebut yang terdiri atas 5 siswa jenjang SD, 17 siswa jenjang SMP, dan 28 siswa jenjang SMA. Salah satu peserta, Waristi, 36 tahun, mengikuti paket B atau pendidikan setara SMP. Dia mengaku senang karena dapat kembali mewujudkan cita-citanya bersekolah. Waristi mengatakan dirinya berhenti sekolah karena kondisi ekonomi dan permasalahan keluarga orang tuanya. Saat itu, ia memilih mengalah agar adik-adiknya dapat melanjutkan pendidikan. Setelah berhenti sekolah, Waristi bekerja dan mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan keterampilannya. Dia kemudian mempelajari keterampilan salon hingga mampu membuka usaha sendiri. Kini Waristi masih menjalankan usaha salon di wilayah Pengadegan. Dia tetap berkomitmen menyelesaikan pendidikan paket B meski telah memiliki 2 anak.
2: Punten Ibu, dulu kenapa berhenti sekolah?
3: Karena faktor ekonomi orang tua. Orang tua kan rumah tangganya pecah. Ini aku memahami ibunya loh. Punya saudara 5. Aku jadi anak 4. Ini aku mewalah buat adiknya aja. Ya adiknya sekolah dulu. Ya aku agak mewalah. Tapi aku tetap berjuang loh kak. Pernah ikut BLK. Dari situ aku kerja, posisi punya anak juga. Iya. Tapi rumah tangganya saya hancur kan. Tapi aku semangat loh kak, kerja. Kebetulan kerja ada kos yang baik loh kak. Dari situ kerja salon saya diajari dari nol. Ikut seminar sampai ikut BLK. Aku keluar punya usaha sendiri pelan-pelan. Ya seperti itu kak.
1: Program penyetaraan pendidikan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan melalui penyetaraan paket A, paket B, dan paket C. Peserta lainnya, Virgina, 15 tahun, mengikuti paket A atau pendidikan setara SD. Dia memilih pendidikan kesetaraan setelah sempat berhenti sekolah selama sekitar 3 tahun. Virgina mengatakan, sebelumnya ia bersekolah di pesantren. Dia kemudian berhenti karena merasa kurang cocok dan terkendala jarak.
4: Usia 15.
2: Berarti ini ikut ya?
4: Yang paket A. Soalnya waktu itu mau daftar di SR, gak bisa karena usianya udah kelebihan.
2: Oh, lewat.
4: Iya, soalnya aku berhenti sekolah udah lama sih, 3 tahunan.
2: Kak, kalau boleh tahu kenapa dulu berhenti?
4: Oh, berhenti karena itu dulu kan aku di pesantren. Nah, terus di pesantren dulu kayak kurang cocok lah jadi keluar, kan sekolahnya dulu dekat sana. Jadi keluar kalau dari rumah yang Purwokerto Kidul itu ke sekolah yang waktu di pesantren jauh kan, jadinya keluar. Nah itu lama berhenti, jadinya udah gak sekolah lagi. Nah ini mau daftar di sini akhirnya.
5: Senang Mbak jadi siswa baru?
4: Senang.
5: Senang, akhirnya bisa sekolah lagi ya?
4: Iya.
2: Kalau sehari-hari ngapain berarti Mbak selama nggak sekolah?
4: Ya di rumah bantu ibu, bantu masak.
5: Masak.
4: Ibu nggak kerja soalnya, di rumah aja.
2: Oh, orang tua nggak?
4: Mana?
2: Ayah ibu kerja.
4: Yang kerja ayah, jadi itu apa? Tukang tambal ban.
1: Sementara Sementara itu, Kepala Sentra Satria di Baturaden, Darmanto, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya membantu masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan. Program juga diarahkan untuk menjangkau anak tidak sekolah atau ATS di Kabupaten Banyumas. Menurutnya, peserta didik yang mengikuti program tersebut berasal dari wilayah sekitar Sentra Satria Baturaden. Namun, program ke depan akan dikembangkan untuk menjangkau masyarakat di 8 wilayah kerja Sentra Satria. Darmanto menjelaskan, peserta didik akan mengikuti pembelajaran di Sentra Satria Baturaden sebagai pangkalan belajar yang bekerja sama dengan SKB Purwokerto. Sementara itu, aspek kurikulum, sumber daya manusia, dan penyelenggaraan pendidikan mengacu pada SKB.
6: Siswanya ada 50, SD ada 5, SMP ada 17, SMA ada 28. Terus ini siswanya kita jangkau dari yang dekat-dekat dulu. Dan ada juga beberapa dari yang tidak terjangkau oleh swasta. Terus yang kedua, tujuan dari kita mengadakan untuk SKB ini salah satunya kan membantu juga pemerintah, katanya dengan pasal 31 bahwa setiap warga harus mendapat pendidikan kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ATS di Banyumas itu kan termasuk banyak kan. Kemarin didata sekitar 15.000, sekarang menjadi sekitar 7.000. Nah, kita bantulah untuk teman-teman yang ATS biar dia sekolah. Terus yang ketiga, selain itu, kami juga melibar ke wilayah kerja yang lain. Ada 8 wilayah kerja yang dari Sentra Satria Baturaden. Nah, ini untuk SKB ini kan kita namakan program Pesona Satria, intinya pendidikan kesetaraan sosial vokasional untuk masyarakat di Sentra Satria Baturaden. Tagline-nya setara pendidikannya berdaya masyarakatnya. Untuk yang difabel memang data ada sekitar 500. Untuk sementara kita belum menjangkau. Karena ini kan baru kan, insya Allah nanti tahap berikutnya lah kita mencoba menjangkau. Tapi tadi data kan baru disampaikan sama dari Dinas Pendidikan.
1: Selain pendidikan kesetaraan, peserta juga nantinya mendapatkan pembekalan keterampilan yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Sentra Satria. Di antaranya keterampilan vokasi tata boga, barbershop, batik ciprat, anyaman, desain grafis, dan barista.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama dengan Ciput Citra dan juga Putri.
1: Iya, betul sekali. Tadi kita udah simak bersama ya, ada Purwokerto Menyapa yang membahas soal bus Trans Banyumas ya. Dan juga sebelum-sebelumnya udah kita kasih juga informasi seputar lalu lintas, informasi perakhiran cuaca. Dan pagi hari ini kita akan lanjut untuk kasih informasi-informasi menarik untuk menemani Anda pendengar di sela-sela aktivitas sibuk Anda hari Selasa.
0: Iya, betul sekali. Kira-kira aktivitas sibuk kamu apa nih?
1: Aktivitas sibuk aku, gak lihat aku lagi siaran.
0: Ya yang lain-lain gitu maksudnya loh, di rumah kayak mungkin atau apa gitu.
1: Banyak sih kayaknya aktivitas yang bisa dilakukan oleh seorang wanita. Cie, di rumah, bersih-bersih rumah.
0: Yakin?
1: Teorinya kan gitu ya.
0: Teorinya gitu ya.
1: Ya udahlah, kita nikmatin lagi ada lagu dari miliknya. Ada band, Cinta Masih Bisa Tersenyum.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini, tentunya kita masih akan sharing informasi-informasi menarik untuk Anda ya. Nah, kali ini pendengar, untuk Anda yang mau klaim JHT saat tanggal merah, suka kadang-kadang bingung ya, masih dilayani nggak ya kalau di tanggal merah, atau khawatirnya pelayanan hanya di jam kantor aja ya, gitu ya. Nah, pendengar, ada informasi yang mungkin berguna untuk Anda ya, terutama yang sedang mengurus pencairan jaminan hari tua atau JHT. Ternyata klaim JHT tetap bisa dilakukan meskipun bertepatan dengan tanggal merah. Jadi libur nasional ini bukan berarti proses klaim harus berhenti ya. Nah, untuk pengajuannya, peserta bisa memanfaatkan layanan klaim secara online. Jadi tidak perlu khawatir harus menunggu sampai hari kerja hanya untuk mengajukan klaim saja.
1: Betul, dan informasi ini tentunya cukup membantu sekali ya, terutama untuk peserta yang memang sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan klaim JHT. Jadi sekarang ini Putri, tanggal merah ini bukan jadi alasan ya untuk menunda pengajuan. Yang paling penting pastikan semua persyaratan dan juga dokumen yang dibutuhkan ini sudah disiapkan. Dan mudah-mudahan informasi ini juga bisa tentunya membantu pendengar ya yang sedang membutuhkan layanan JHT. Kalau kamu butuh layanan apa?
0: Layanan
1: akses ke warung ya.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Putri!
2: Ya.
1: Langsung banget ya. Putri, ya. Kamu ini gak sih? Ini kenapa ini? Oke ya. Terpencet ya. Putri, kadang-kadang kamu pernah gak sih ngerasa gitu ya, di tengah derasnya informasi di media sosial ini nih, kadang ada banyak ya, kita lihat-lihat berita, foto gitu ya, video-video yang lagi viral, terus spontan banget kamu langsung share ke aku.
3: Enggak berani. Cuma memang apalagi sekarang tuh harus hati-hati banget ya, ketika ada informasi langsung tuh benar-benar sudah di tahap yang Ini bener gak? Langsung cek faktanya aja.
1: Dan
3: ya.
1: Kalau kita biasanya share-sharean tuh video-video yang konyol ya.
3: Iya, biasanya kayak gitu aja sih. Nah, karena kadang kita melihat sebuah berita, foto atau video yang sedang viral, kemudian spontan bagi, tapi ingat ya, viral ini belum tentu faktual.
1: Betul.
3: Nah, sebelum menekan tombol bagikan, ada beberapa hal yang perlu dicek. Jangan langsung terpancing judul yang provokatif nih terutama.
1: Setuju.
3: Cermati dulu nih sumber informasinya, kemudian periksa faktanya, dan jangan lupa untuk cek kembali keaslian foto atau video yang beredar. Karena sekarang udah gampang banget kita bikin video-video yang gak bener ya.
1: Iya,
3: udah gampang banget aplikasi. Gak, maksudnya yang gak sesuai fakta maksudnya.
1: Kena deh ya. Ya pasti kalau ragu-ragu, jangan lupa untuk membandingkan dengan sumber terpercaya ya. Atau mungkin juga kita menggunakan kanal periksa fakta. Dengan begitu kita bisa membantu nih mencegah informasi yang belum tentu benar semakin menyebar. Jadi mulai sekarang nih jangan cuman cepat ngebagiin informasi, tapi kita juga harus cepat untuk mengecek kebenarannya. Karena satu kali klik ini bisa membuat sebuah informasi ini menyebar kemana-mana. Jadi
3: ngeri ya, ngeri ya.
1: Lah sekarang zamannya tuh sekarang ngeri, jangan asal share.
3: Iya.
1: Pokoknya mendingan diperiksa dulu, dicek dulu, baru di sharing.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Purwokerto Pagi.

0: Ringnya Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu, Putri. Jadi itu artinya kita harus pamit undur diri.
1: Gak kerasa ya, dari jam 5 pagi udah menemani Anda nih pendengar Pro 1. Tapi gak usah khawatir, ya. Karena kita akan kembali lagi hadir.
0: Ada yang gerubah-gerubuk ya.
1: Kayak ada suara-suara back sound ya.
0: Iya, nanti kita akan kembali hadir besok di jam yang sama. Dari jam 5 pagi sampai di jam 10 pagi aja. Dan nanti Solbas ini juga akan ada Desi temani Anda di Purwakarta siang. Sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Citra.
1: Dan juga Putri, pamit undur diri 81 tahun RRI, menemani dan menginspirasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Purwokerto Pagi.

0: 93.1 Ros1, kanal informasi dan inspirasi. Ros1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rosetto, channel informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta Siang. Edisi hari ini hari Selasa 29 September 2026. Saya menggantikan rekan baik saya Citra dan Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta pagi, pendengar, dan kita akan bersama di segmen literasi digital. Ya, pendengar, minat baca menjadi fondasi utama masyarakat modern dalam menyerap informasi digital secara bijak. Perpustakaan tidak lagi sekedar tempat tumpukan buku, melainkan pusat kegiatan masyarakat. Dan program literasi digital edisi kali ini mengangkat tema Perpustakaan Purbalingga dari minat baca ke masyarakat literat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Purbalingga menghadirkan inovasi layanan gedung maupun perpustakaan keliling hingga pelosok desa. Dan tentu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi kunci untuk mendorong tingkat literasi warga Purbalingga. Kami sudah mengundang narasumber kita siang hari ini, pendengar, ada Ibu Ari Susanti Esos. Beliau ini merupakan Kabid Perpustakaan Din Arpus Purbalingga. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini agak-agak serak-serak gimana gini Mbak Desi?
2: Ini serak-serak seksi suaranya.
3: Gitu ya?
2: Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah sehat. Okay. Walafiat ini hari ini, senang sekali.
2: Alhamdulillah, walaupun agak serak-serak tapi tetap semangat ya Bu ya?
3: Iya, insya Allah
2: semangat. Semangat akhir bulan juga.
3: Aduh, hampir. Tinggal satu langkah lagi ini Mbak Desi.
2: Satu langkah lagi menuju tanggal 1 walaupun cuma lewat doang ya. Oke, Ibu, kita ada satu tema menarik yaitu Perpustakaan Purbalingga dari minat baca ke masyarakat literat ini. Kira-kira seperti apa Bu potret minat baca masyarakat Purbalingga saat ini di tengah pesatnya perkembangan media digital saat ini Bu?
3: Iya Mbak Desi, saya sapa dulu nih.
2: Oh iya, disapa dulu silakan.
3: Ya, okay. Pendengar semuanya, halo. Saya senang sekali nih bisa hadir menemani Mbak Desi.
2: Ya, kameranya di sebelah sini. Mas Iskandar nggak ngasih tahu.
3: Nggak ngasih tahu, jadi saya harus.
2: Ini yang tengah-tengah nih Bu. Sambil kita kontak-kontakan mata.
3: Baik-baik. Ya, saya bisa hadir di sini ya. Senang sekali nih Mbak Desi. Kita bisa ngobrol-ngobrol masalah literasi nih, karena memang literasi saat ini sedang mulai digalakkan untuk dibudayakan kembali minat bacanya ya, kalau kami saat ini fokusnya di Kabupaten Purbalingga. Dan memang gempuran yang namanya digitalisasi luar biasa nih Mbak Desi. Kami aja sampai dengan saat ini belum bisa beradaptasi nih ya, beradaptasi secara langsung ya, karena kita taunya selalu dijejali dengan aplikasi dan sebagainya yang memang harus kita pelajari, apalagi mohon maaf nih usia.
2: Itu dia ya. Usia.
3: Kadang-kadang orang seusia saya mungkin akan menganggap bahwa digitalisasi ini suatu hal yang sangat berat ya. Pokoknya kita harus mempelajari banyak hal terkait dengan digital, kemudian dengan elektronik dan sebagainya, yang itu memang harus punya keahlian dan ada fokus sendiri ya untuk mempelajarinya.
2: Berapa sih usianya Bu?
3: Aduh, dihitung banyak.
2: Paling
3: nih, Mbak.
2: Baru jangan 30, sampai 35 ya. 35.
3: Lebihnya banyak ya.
2: Gak kelihatan, tenang aja Bu.
3: Baik. Ya, ngomong-ngomong masalah gempuran dari digitalisasi ya saat ini terasa sekali ya di literasi tentunya di Kabupaten Purbalingga Mbak Desi ya. gempuran informasi digital ini memang sudah kami antisipasi sejak dahulu ya, ketika bahwa yang namanya perkembangan elektronik ya yang luar biasa ini pasti akan menyerbu, apalagi di jajaran pemerintah daerah ya. Yang kemudian memang harus dan wajib menjadi e-government saat ini untuk bisa dikenalkan kepada PNS ASN di Pemda Purbalingga khususnya. Tapi yang mesti jadi agak kita berpikir ulang lagi, ternyata dari kalau kita ngomong masalah digital nih ya, seberapa besar sih sebenarnya minat baca masyarakat yang dalam perkembangan gempuran informasi digital ini. Ternyata kalau dilihat gini Mbak Desi, kami di perpustakaan itu ada tolok ukur ya. Tolok ukur seberapa sih minat baca masyarakat saat ini. Kita ada yang namanya TKM.
2: TKM?
3: Iya, TKM itu tolok ukur untuk tingkat budaya manusia membacanya. Jadi seberapa sih ukuran saat ini masyarakat Purbalingga terkait dengan tingkat kegemaran membacanya. Di tahun 2024 memang dengan metodologi lama ya, metodologi dengan peraturan perpustakaan nasional, itu kita masih di angka sekitar untuk TKM-nya nih. Saya agak membaca juga karena enggak begitu hafal. Itu di tahun 2024 ada 63,96. Itu. Kemudian di tahun 2025 dengan adanya peraturan Perpusnas baru nomor 7 tahun 2025 kita menurun memang. Ada metodologi yang berbeda pengukurannya. Kemudian menjadi 56,38. Itu kalau dikategorikan itu nilai TKM kita di tingkat sedang. Artinya apa? Bahwa ternyata masyarakat Purbalingga minat bacanya masih besar loh. Meskipun digempur dengan berbagai macam digitalisasi saat ini. Lah, tinggal bagaimana kemudian kami sebagai kepanjangan dari pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga yang langsung terjun secara teknis ke masyarakat, mungkin mendorong ya, mendorong agar masyarakat Kabupaten Purbalingga kembali lagi untuk bisa menikmati buku-bukunya. Yeah. Jadi ada yang sering disampaikan minat buku ya, minat membaca atau reading interest ya. Itu yang kemudian kita support untuk masyarakat bisa kembali ke buku, untuk bisa kembali buku. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya lihat sih pengunjung ya Mbak, kita bisa kategorikan sebagai pengunjung perpustakaan di Kabupaten Purbalingga, peminatnya atau pemustakanya semakin meningkat dari hari ke hari. Kemudian segala bentuk dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk mendekatkan, upaya kita mendekatkan ke masyarakat terkait dengan buku ini juga mendapat respon yang positif. Seluruh kegiatan yang kita laksanakan baik untuk jajaran dari PAUD sampai dengan SMA, kemudian juga perguruan tinggi dan masyarakat umum lainnya banyak yang berminat ke tempatnya kami. Mungkin ya kita kategorinya adalah TKM kita bisa dijadikan tolak ukur bahwa minat baca masyarakat di tengah gemburan ini masih cukup baik.
2: Masih cukup baik. Oke, baik. Ya, kemudian apa saja Ibu fasilitas dan layanan utama yang kini dapat diakses masyarakat di gedung perpustakaan daerah Purbalingga? Otomatis kan dari perpustakaan daerah Purbalingga ini melakukan upaya-upaya untuk bisa menarik minat baca masyarakat Purbalingga langsung ke perpus begitu Bu?
3: Betul. Kami berupaya untuk selalu dekat dengan masyarakat agar masyarakat itu merasa memiliki perpustakaan umum sebagai milik mereka pribadi. Jadi kemudian kebetulan kami mendapatkan dana DAK dari Perpusnas tahun 2022 di mana kami bisa membangun sebuah prasarana infrastruktur gedung yang megah Mbak. Ada lantai 3 di sana dan kami juga mencukupinya dengan berbagai ruangan yang memang kami sediakan untuk para pemustaka. Di lantai 1 kita ada sirkulasi layanan, kami lengkap dengan segala layanannya, ada selayanan pendaftaran anggota, kemudian juga bagaimana anggota bisa dibantu untuk mendapatkan atau memilih menelusuri buku yang diperlukan. Kemudian kami juga ada ruang disabilitas. Iya, khusus itu ruang disabilitas kami lengkapi dengan buku-buku braille ya di situ. Kemudian kita juga ada ruang bermain anak, Pak. Ruang bermain anak khusus untuk anak-anak yang suka bermain boneka atau mungkin ada apa tuh congklak apa ya dulu ya. Kenal enggak Mbak di situ congklak? cengklakan.
2: Cengklak tahu kayak dari bambu gitu iya, kan atau kayu panjang.
3: Kayu panjang kalau dulu kayu panjang. Kemudian boneka biasa kan. Boneka. Iya, boneka. Kemudian ada juga permainan anak yang lain yang sering kita sebut dengan apa tuh? Alat edukasi ya buat anak-anak itu. Okay. Kami lengkapi seperti itu meskipun mungkin jumlahnya terbatas ya, Mbak. Mm-hmm. Tapi kami sediakan semuanya ada. Kemudian buku-buku bacaan, cergam dan semuanya kami juga siapkan. Mm-hmm. Kemudian ruang yang lain kita ada multimedia, Mbak.
2: Multimedia.
3: Iya, di situ berjejer komputer banyak PC-PC-nya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemustaka. Mm-hmm. Dan ini yang menarik, Mbak. Mungkin ini juga dialami oleh perpustakaan kabupaten yang lain ya.
2: Yeah.
3: Ketika anak-anak SD nih pas liburan ataupun pas lagi jam-jam mereka itu senggang pulang sekolah, pada menyerbu tuh ruang multimedia.
2: Okay.
3: Dan di situ dia dia berselancar dengan gamenya, Mbak.
2: Berselancar
3: dengan gamenya. Kadang-kadang kita mengingatkan Chelsea Jusa. Sudah cukup untuk yang lainnya gantian gitu. Tidak bisa, Mbak. Jadi kita gimana ya? Nanti mungkin kita bisa dengan apa perpustakaan kabupaten lain tuh gimana nih caranya mencegah anak-anak tidak bermain aja di, bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif lainnya mungkin seperti itu. Itu yang selama ini permasalahannya ya di kami, bagaimana men-stop nih anak-anak tidak main game terus gitu ya. Bisa untuk pemustaka yang lain yang bergantian untuk bisa memanfaatkan itu. Kemudian yang lain, Mbak, kita di lantai 2 ada ruang baca nih.
2: Ada ruang baca.
3: Iya, ruang baca itu kami menyiapkan semua buku-buku koleksi fisik yang ada di sana dan kami juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Di situ juga ada fasilitas pocadinya Bank Indonesia dan juga dilengkapi dengan berbagai koleksi buku yang kita punya. Kemudian ada juga ruang referensi. Ini ruang referensi itu ruang khusus, Mbak. Jadi di situ ada koleksi-koleksi naskah kuno, kemudian koleksi lokal yang kita punya terkait dengan Kabupaten Purbalingga yang bisa diakses sebenarnya hanya khusus ruangannya sendiri, Mbak. Karena memang harapannya tidak bisa keluar, tidak bisa dipinjam begitu saja. Karena ada ketentuan khusus yang bisa mengakses, orang-orang yang bisa mengakses untuk meskipun bebas bisa dibaca, tapi ada ketentuan khusus untuk bisa mendapatkan fasilitas terkait dengan referensi ini, koleksi referensi ini. Okay. Kemudian ada lagi kita juga pocadi, pocadinya kita sendiri, kita juga spesial di situ, juga ada ruangan khusus untuk itu. Kemudian yang paling lagi digemari oleh para pemustaka itu ruang audiovisual.
2: Okay. Nah,
3: seperti teater mini, Mbak. Iya, di situ kita ada ruang audiovisual dengan kapasitas 50 orang. Kita bisa melihat film dengan berbagai film beredukasi yang ini digemari sama para pemustaka. Dan kami juga punya ini, Mbak, punya program inovasi yang namanya Ajar Pustaka nih, Mbak.
2: Ajar Pustaka.
3: Iya, Ajar Pustaka itu kami mengundang semua yang ada sekolah dunia pendidikan ya, Mbak, untuk bisa belajar di perpustakaan Purbalingga. Dan nanti ada touring dari room ke room, dari ruangan ke ruangan, dan akhirnya kita akan memperkenalkan ruang audiovisual sebagai tahapan akhir ya untuk mengenalkan perpustakaan dengan melihat film-film atau video-video edukasi. Kemudian kami menyiapkan untuk masyarakat juga, karena yang namanya perpustakaan kan fasilitas umum ya, milik pemerintah untuk masyarakat semua. Kami ada ruang rapat yang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika masyarakat memang membutuhkan atau mulai akan mengadakan sesuatu ya, kegiatan sesuatu bisa dimanfaatkan. Dan ada juga rooftop, Mbak, di sana.
2: Ada rooftop ya.
3: Iya, terbuka di sana, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatannya. Dan itu free. Tidak ada bayaran, tidak ada tidak ada sewa apapun di sana, Mbak. Yang penting silahkan dipakai, kemudian tetap dijaga keamanan dan kebersihannya. Itu fasilitas yang ada di gedung ya, gedung perpustakaan umum Kabupaten Purbalingga. Dan tidak hanya itu, fasilitas yang lain, Mbak, yang bisa kami sampaikan di sini bahwa kami di ruang baca dan seluruhnya di sekitar gedung perpustakaan free wifi. Ya, free wifi terus untuk bisa diakses oleh seluruh pemustaka yang ada. Kemudian beberapa yang kami bisa berikan kepada masyarakat, kita juga punya website khusus, Mbak, yang kemudian bisa diakses secara langsung bagaimana jumlah pemustakanya, kemudian koleksi bukunya, kemudian statistik kehadiran pemustaka dan sebagainya ada di website kami. Itu Mbak Desi yang mungkin bisa kami sampaikan ya kepada pendengar.
2: Ibu, tema kita menarik sekali dan kita mengundang pendengar untuk berinteraktif, boleh ya?
3: Baik, boleh.
2: Jadi pendengar Anda boleh bertanya langsung kepada narasumber kita siang hari ini bersama dengan Ibu Ari Susanti Esos, Kabid Perpustakaan Din Arpus Purbalingga. Kita membahas tentang perpustakaan Purbalingga dari minat baca ke masyarakat yang literat. Monggo silakan untuk yang khususnya warga Purbalingga. Tapi kalau luar Purbalingga boleh gak sih Bu berkunjung ketika mungkin pas melintas di Purbalingga?
3: Tentu saja boleh. Tadi saya menyampaikan bahwa ini adalah fasilitas umum ya Mbak.
2: Oke.
3: Kita juga selalu bagaimana meningkatkan tidak cuma untuk Kabupaten Purbalingga tapi untuk wilayah-wilayah sekitar yang kira-kira kemudian pada saatnya membutuhkan ya mungkin di tempat saya nggak ada nih.
2: Okay.
3: Terus kita coba deh di perpustakaan umum Kabupaten Purbalingga ada nggak? Lah silakan aja.
2: Oke. Okay. Yeah. Wah, ini emang beda ya. Orang kalau rajin baca pasti literasi kata-katanya bagus banget. Ini aku ngelihat Ibu Ari Susanti kayak lihat perpustakaan berjalan.
3: Saya kayak rak dong, Mbak. Rak dan bukunya. Rak dan buku.
2: Jadi komplit nih kalau sama Bu Ari Susanti ya. Oke, silakan pendengar untuk yang mau bertanya di 0811-540-911 atau boleh telepon langsung di 632-336. Untuk Anda yang berada di luar area Kota Purwokerto, gunakan kode area kami di 0281. Sambil menunggu pendengar Bu, kita lanjut lagi diskusinya. Nah, untuk sistem Bu, bagaimana sistem otomasi digital mempermudah masyarakat dalam pencarian koleksi buku dan pendaftaran anggota?
3: Ini menarik juga Mbak. Kita selalu berupaya untuk membuat sebuah inovasi dan terobosan baru setiap tahunnya ya. Dari jumlah teman-teman yang ada di perpustakaan umum daerah, kami berupaya untuk bisa mendorong mereka ya, membuat sebuah inovasi baru. Apa nih yang kira-kira bisa kita berikan kepada masyarakat? Apalagi dalam era digital saat ini ya. Saat ini kami sedang merintis nih Mbak, yang namanya link ya Mbak, platform ya. Linknya itu di pemustakapurbalingga.my.id. Itu sedang kami rintis. Di situ seperti nopong ya, kalau di bank itu buku rekeningnya.
2: Buku rekeningnya.
3: Iya, jadi mereka menjadi anggota kami, kemudian mereka bisa melihat mutasinya ketika dia membaca buku apa aja nih. Kemudian dia butuh di situ bisa dilihat. Kita punya katalog apa aja yang ada di perpustakaan daerah nih. Kemudian dia juga bisa melihat bagaimana statistiknya dia ya. Kemarin dia baca berapa buku sih gitu ya.
2: Okay.
3: Soalnya itu salah satu dari penilaian TKM ya. Tingkat kegemaran membaca yang sekarang lagi digulirkan sama Perpusnas itu diantaranya berapa banyak bacaan buku yang pemustaka itu baca. Kemudian bisa gak sih mereka menganalisa, kemudian juga mereka itu memberikan informasi kepada halayak rame bahwa ini loh buku yang baik untuk bisa direferensikan sebagai sebuah buku yang bisa jadi panduan gitu. Untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya gitu Mbak. Jadi kami berupaya untuk itu dan mudahan rintisan dari ini platform ini bisa memudahkan para pemustaka untuk bisa mengakses katalog-katalog atau buku-buku yang ada di Perpustakaan Umum Kabupaten Purbalingga. Kemudian Mbak, terkait kalau digital ini kami juga semangat banget nih Mbak, selalu membuat terobosan-terobosan baru ya. Kami juga di ruang baca kami punya yang namanya sistem Opac kalau di sini. Opac tulisannya.
2: Opac. Ya, O-P-A-C.
3: Iya betul.
2: Opac.
3: Ini kalau ngomong bahasa Inggris susah banget nih Mbak. Soalnya makannya cuma pudin Mbak.
2: Pudin sama mendoan ya. Di Purbalingga ada mendoan juga kan Bu?
3: Ada dong. Mendoan, pudin. Jadi kalau suruh ngomong bahasa Inggris, waduh susah banget deh.
2: Udah lama tinggal di Banyumas Raya ya. Jadi
3: iya. Jadi kalau saya takutnya kalau ke luar negeri malah ditanya ini. Bisa bahasa Banyumas enggak? Kayak itu bukan bahasa Inggris ya. Bisa
2: Oke. Okay.
3: Jadinya gitu Mbak ya. Kami menyiapkan Opac itu ya, online public access catalog itu yang kemudian bisa memudahkan para pemustaka untuk menelusuri nih buku-buku apa ya, dan di rak mana, kemudian mereka bisa mencari buku-buku yang mereka maksud. Yeah. Kami juga menyediakan para pemustaka yang selalu standby, Mbak, di di situ. Kira-kira kalau kita minat di jadi chef ini, kita mau bukunya apa nih ya, yang sedang ini. Terus kita para pemustakawan juga bisa mengarahkan ke situ. Jadi cukup menarik, Mbak, kalau kita bisa hadir di perpustakaan Purbalingga, karena di sana dinamika luar biasa nih, Mbak. Yang cuma duduk-duduk aja banyak, kemudian yang cuma baca-baca juga banyak juga,
2: banyak,
3: Mbak.
2: Yang balance lah ya, imbang. Ada yang cuma ngadem aja juga banyak.
3: Banyak, iya. Kalau bilang, aduh, kalau ngadem, baiknya nih di perpustakaan aja nih, karena di sana adem, terus bisa-bisa bisa lihat-lihat nih yang lain yang lagi pada baca gitu. Dia sendiri cuma bengong aja, Mbak. Itu langsungnya kalau di perpustakaan, itu, Mbak. Mungkin itu, Mbak, kalau terkait dengan inovasi kami banyak sebenarnya, termasuk juga website yang kita punya yang sekarang, terus ada English Light. English Light itu memang program atau program yang ada dari Perpusnas, tapi kemudian sama Perpusnas itu diserahkan untuk kontennya itu diserahkan kepada masing-masing perpustakaan kabupaten kota. Jadi kalau kami bilang bahwa English Light ini adalah versi Purbalingga. Kami bentuk sedemikian rupa sehingga kemudian menarik para pemustaka masyarakat Purbalingga untuk bisa membuka-buka nih, berselancar websitenya perpustakaan itu seperti apa gitu. Jadi kami berusaha untuk itu, mengembangkan itu English Light-nya, dan alhamdulillah banyak nih, nggak lagi sombong nih.
2: Ya, sombong juga nggak apa-apa. Sombong dikit nggak juga nggak apa-apa gitu ya. untuk memotivasi yang lain. Ya.
3: Banyak kabupaten kota yang kemudian meminta untuk bisa, ya, English Light-nya seperti apa begitu, yang datang ke tempatnya kami.
2: Jadi buat studi banding ya.
3: Studi banding, iya. Okay. Seperti itu, Mbak Desi.
2: Kita ke pendengar ya, Bu. Sudah ada beberapa nih. Oh iya, saya juga mau memberi kesempatan juga nih untuk pendengar yang mau menanyakan langsung, boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube. Karena siang ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Purwokerto. Ya, kita menyapa dulu ada Ibu Rina di Purbalingga.
3: Yeah.
2: Ibu, sekarang anak-anak lebih sering pegang handphone daripada buku.
3: Betul.
2: Menurut Ibu bagaimana ya cara Perpus menarik kembali minat anak-anak supaya mau membaca? Bukan hanya karena tugas sekolah, nah ini dia.
3: Iya, ini memang jadi PR besar kita ya, apalagi di perpustakaan memang wajib untuk mendekatkan terutama Gen Z ini untuk kembali ke buku ya. Karena buku, kita tahu bahwa buku itu kalau kita baca di situ pasti di belakang ada referensinya ya, sumbernya itu dari mana aja, itu lebih valid, lebih akurat ya, bahwa itu bisa dipastikan bahwa buku itu memang disusun berdasarkan narasumber banyak ya, banyak yang bisa menjadi panduan ya buat kita semuanya. Kami hanya saat ini selalu memberikan bimbingan teknis ya, kita kemana-mana pun ke perpustakaan desa, kemudian kita ke perpustakaan sekolah, kita juga menyampaikan bagaimana kita bisa kembali ke buku agar kita bisa mempunyai panduan yang cukup nge, karena yang tadi saya sampaikan bahwa buku-buku itu punya referensi narasumber yang kuat, yang akurat. Sementara kalau misalnya kita pakai gadget ya, ataupun informasi-informasi dari gawe itu, kan kadang-kadang juga narasumbernya tidak valid ya, Mbak. Jadi itu bisa disebut nanti bisa mengarah ke hoax ya. Nah itu kami juga selalu, paling tidak kami hanya memberikan gambaran bahwa kita harus pinter-pinter menyaring atau memfilter ya untuk informasi-informasi yang kita dapatkan dari gadget seperti itu. Dan kami tidak bisa secara langsung untuk bisa menyampaikan kepada individu per individu, ini loh, kita nggak boleh loh kayak gini, kayak itu, enggak. Tapi kami akan lebih mengarahkan bahwa ayolah bijak dalam memakai gadget ataupun dawai ataupun ponsel yang kita miliki, seperti itu, Mbak.
2: Okay, baik, itu tadi ya Bu Rina ya. Kemudian ada Pak Dedi di Purbalingga juga. Ibu, kalau kita bicara masyarakat literat, sebenarnya seperti apa ya ukuran seseorang sudah bisa disebut masyarakat yang literat? Apakah cukup dengan rajin membaca atau ada kemampuan lain yang perlu dimiliki?
3: Okay. Saat ini kan salah satu kewajiban kita perpustakaan kabupaten itu bagaimana mengubah cara konvensional dari cuma sekedar membaca buku menjadi masyarakat yang literat begitu. Sepertinya seperti itu kalau kalimatnya. Yang konvensional kita kan cuma bisa membaca kemudian menulis kayak gitu ya. Kalau yang namanya masyarakat literat itu masyarakat yang mampu menganalisa, tidak hanya cuma membaca saja. Tidak cuma hanya kemudian mendapatkan informasi saja. Tapi mereka harus bisa menganalisa, kemudian mereka akan menyampaikannya ataupun mengaplikasikannya kepada kehidupannya mereka sendiri. Untuk apa? Tentu saja untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Seperti itu. Jadi kita tertata nih. Dia tidak cuma hanya mendapatkan informasi, tapi dia juga mendapatkan informasi, menganalisa, kemudian memberikan, kalau perlu pun memberikan informasi kepada orang lain, agar orang lain itu mau berubah dan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Mbak gambarannya untuk masyarakat literat.
2: Baik. Ya, pendengar kita masih menunggu kebersamaan Anda. Silakan di 0811 2540911 untuk SMS, voice note maupun WhatsApp, atau boleh telepon langsung kita di 632336. Jangan lupa kode areanya di 0281 untuk Anda yang berada di luar kota Purwokerto. Ibu, kita mau jeda sejenak ya. Kita akan relax dengan satu nomor lagu berikut ini.

0: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, benar masih di segmen literasi digital ya, kita dengan satu tema menarik yaitu perpustakaan Purbalingga dari minat baca ke masyarakat literat. Kita masih bersama dengan Ibu Ari Susanti Esos, Kabid Perpustakaan Dinarpus Purbalingga. Ternyata beliau ini merupakan ex penyiar juga loh ternyata.
4: Iya, dulu lama.
3: Pantesan cacis-cacis ya, suaranya juga bagus.
4: Terima kasih. Ini jadi aduh agak
3: langsung agak sempit ya. Oke, baik. Ibu kita lanjut Bu sambil menunggu pendengar ya. Tadi kita sudah membidik atau memotret minat baca masyarakat Purbalingga. Kemudian tadi juga sudah di spill bagaimana fasilitas dan juga layanan sistem otomasi digital yang tentunya mempermudah untuk kita-kita yang sudah vintage ini ya Bu.
4: Oh iya betul. Dan kita juga vintage nih ya.
3: Vintage tapi kan mau belajar.
4: Iya begitu. Susahnya tapi di situ itu.
3: Menolak vintage ya. Jadi
4: gak boleh dong.
3: Gak boleh. Kita harus berjiwa semangat dan berjiwa muda walaupun angka, usia kan hanya angka ya.
4: Betul. Tapi memang sudah mendekati usur ya.
3: Sudah berganti unsur, oke baik. Ibu, seperti apa sih Bu efektivitas layanan luar gedung melalui perpustakaan keliling? Ada ya perpus keliling?
4: Ada.
3: Untuk bisa menjangkau pelosok-pelosok itu?
4: Betul, kami juga, kami kepinginnya semua masyarakat itu terfasilitasi ya. Dengan apa yang kita punya, bahan koleksi semuanya yang ada di kita punya, kepinginnya semuanya akan bisa mengakses. Salah satunya memang dengan kegiatan pusling, perpustakaan keliling. Kami punya 3 armada, meskipun kondisinya salah satu memang belum apa ya, tidak representatif, namun kami berupaya bagaimana masyarakat bisa mengakses buku-buku yang kita punya gitu ya. Kita biasanya menjadwalkan untuk kunjungan kita ke beberapa titik dalam satu minggu. Kita ada 6 titik. Di antara satu minggu itu juga kami sering juga dimintai untuk bisa buka lapak. Kalau dalam istilah kami buka lapak nih Mbak.
3: Ya.
4: Buka lapak literasi, mungkin kegiatan di PKK mana, desa mana gitu, di ujung sana yang entah berantah di sana atas. Tapi kami dengan senang hati Mbak, karena memang kami jiwanya memang memberi pelayanan ya, memberi pelayanan kepada masyarakat, utamanya untuk para pemustaka yang pengen mengakses buku-buku yang mungkin lebih berkualitas. Kalau di tempatnya mereka, kalau misalnya di sekolah nih, mereka cuman ada buku, misalnya ada Bobo nih, apa tuh dulu, pernah majalah Bobo gitu ya.
3: Majalah Bobo ya.
4: Ya kenal ya Mbak Desi.
3: Kenal. Di tahun 90-an.
4: Kayaknya jadul banget ya kalau saya ngomongin itu ya.
3: Majalah Bobo, aku banget itu. Senang banget. Jadi kalau anak kecil tuh pasti lebih tertarik dulu dengan visualnya kali.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul, iya ada gambarnya. Makanya
3: warna-warni.
4: Ada cergam-cergam itu.
3: Betul.
4: Kan. Kita membawa nuansa baru mungkin dengan kualitas warna yang lebih menarik lagi untuk anak-anak SD, PAUD gitu ya. Kemudian jadi mereka lebih kaya dengan apa gambar ataupun dengan warna ataupun dengan cerita-cerita yang lucu-lucu yang banyak sekali ya. Bentuk-bentuk ceritanya gitu. Kami hadirkan dan kita sodorkan begitu. Kemudian dengan segmennya juga kami isi ya, konten dari mobil perpustakaan keliling itu juga berbeda ketika kita segmennya adalah ibu rumah tangga ataupun juga Karang Taruna ataupun organisasi pemuda yang lainnya, kemudian kami ganti Mbak. Kami ganti dengan segmen yang mereka butuhkan, misalnya entrepreneur atau juga kemudian mengolah bagaimana menjadi seorang menopi yang sukses ke depan dan sebagainya. Ada motivator-motivator seperti itu, buku-buku seperti itu yang kami hadirkan. Kemudian Mbak, satu hal lagi, kami juga punya yang namanya motor keliling nih. Ini kalau di singkat jadi Morpin, motor pintar.
3: Oh, Morpin. Nah,
4: ya, Morpin nih. Morpin ini menjangkau untuk yang lebih pelosok lagi nih Mbak, karena mungkin lebih langsing nih daripada mobil ya. Kalau langsing ya, ngomongnya gimana nih?
3: Lebih singsup dari orang mobil ya.
4: Enggak gemoy gitu ya.
3: Iya, gemoy,
4: oke. Jadi mereka akan menjangkau ke pelosok-pelosok yang lebih pelosok lagi gitu ya. Kami memfasilitasi lewat Morpin itu. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan tidak hanya di jajaran dunia pendidikan Mbak, kami juga memfasilitasi dan kita kerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten yang mungkin sedang melaksanakan kegiatan di wilayah, kemudian juga Dharma Wanita Persatuan ketika beliau-beliau sedang rapat ataupun kegiatan-kegiatan rapat kerja dan sebagainya, mereka akan merangkul kami untuk bisa ikut buka lapak di kegiatan tersebut. Itu Mbak.
3: Oke. Kemudian Ibu, bagaimana bentuk pendampingan dan pembinaan yang dilakukan terhadap perpustakaan desa serta sekolah di Purbalingga, Bu?
4: Ini dia. Ini yang menjadi momok bagi kami Mbak, karena memang semua wajib, semua jajaran di pemerintah Kabupaten Purbalingga khususnya dari Pemda sendiri yang diwakili oleh kami ya di Dinar Apus, kemudian juga masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Purbalingga itu sekarang sudah ada 23 OPD wajib memiliki perpustakaan khusus sebenarnya. Iya. Kemudian untuk tingkat kecamatan juga sebenarnya wajib Mbak untuk mendapat untuk membentuk perpustakaan khusus. Kemudian di tingkat desa dan kelurahan kita semuanya ada 239 desa kelurahan, itu sebenarnya harus wajib punya perpustakaan umum kayak gitu. Namun ya karena situasi dan kondisi saat ini yang kemudian tidak memungkinkan ya adanya penambahan koleksi, kemudian juga mungkin fasilitas yang lain yang mereka tidak punyai, sehingga banyak yang mati suri nih kondisinya saat ini. Nah itu yang kami sayangkan, dan kami saat ini betul-betul harus melakukan pembinaan yang intensif nih kepada mereka-mereka agar kembali bangkit. Minimal bagaimana memberikan layanannya, layanan siap baca buku di situ, kemudian ada pengelolanya. Jadi ketika masyarakat menginginkan sebuah buku karena mereka belum pakai tadi itu, lah kita kan paling tidak harus layanan secara langsung ya. Kita butuh apa sih? Bagaimana? Mungkin mereka butuh memasak ini, kita bisa mengambilkan. Dan kami juga ini Mbak punya fasilitas layan silang sebenarnya. Ketika ada perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan, kecamatan, dan menginginkan ada kerjasama layan silang dengan kami perpustakaan umum kabupaten, kami juga bisa memfasilitasi itu. Artinya mereka akan mendapatkan bahan-bahan koleksi tambahan dari kami secara berkala, kemudian akan diretur Mbak. Jadi ketika mereka memang sudah bosan nih dengan konten ini gitu ya, mereka bisa meminta kami untuk memfreskan lagi kontennya seperti itu. Itu salah satu bentuk kerjasama kami dengan perpustakaan desa, kelurahan, kecamatan, dan juga OPD yang saat ini memang sama sekali hampir mungkin juga dialami oleh beberapa kabupaten kota yang lain agak tidak mendapat perhatian ya.
3: Kita kan eranya era efisiensi.
4: Iya, betul. Era efisiensi, dan mungkin dalam pikiran mereka kita bisa melihat dengan di HP saja nih ya, informasi-informasi terbaru. Mungkin seperti itu ya Mbak.
3: Baik. Kemudian Ibu, sejauh mana penerapan konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam mendukung pelatihan dan juga UMKM Bu?
4: Selama ini yang kami lakukan di ini tadi sama sebenarnya, ada efisiensi nih. Jadi judulnya ini judulnya ini efisiensi. Namun demikian apapun kita tetap sesuai koridor kita, bagaimana kita mendekatkan buku kepada masyarakat. Dan sekarang ini perpustakaan tidak hanya sebagai wadah untuk kumpulan buku-buku aja nih, okay, gudang buku aja, tapi bagaimana kita menyulap perpustakaan ini menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka. Mungkin kita nanti, saat ini kami sudah bekerja sama dengan tim penggerak PKK, kemudian juga dengan organisasi yang lain, apabila kemudian ingin melakukan sebuah pelatihan atau keterampilan, kami juga akan hadir di dalamnya. Jadi secara tidak langsung kami bisa mendorong bagaimana masyarakat juga bisa berlatih keterampilan membuat apapun di situ, tapi juga jangan dilupakan untuk selalu membaca buku agar pengayaan kita selalu terus ya, agar kita selalu semakin pandai ke depannya. Mungkin seperti itu Mbak ya.
3: Oke. Okay. Kita akan mendengar lagi ya Bu ya. Baik. Silakan di 0811 5409 11. Saya menyisir ada ada pendengar kita di Karang Moncol, Purbalingga. Okay. Ada Ibu Lilis. Ibu, bagaimana cara perpustakaan menjangkau masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bahan bacaan tetapi belum memiliki kebiasaan datang ke perpustakaan?
4: Itu dia Mbak. Kami selalu merangkul organisasi ya, sampai dengan Karang Taruna. Saat ini yang aktif di Kabupaten Purbalingga, organisasi pemudaannya adalah Karang Taruna. Kami saat ini

0: ketika Karang Taruna melaksanakan kegiatan apapun eventnya, tinggal manggil kami ini untuk bisa lapak, buka lapak di situ. Saya pikir seperti itu. Dan juga kami sebenarnya ada e-bangga, Mbak.
1: E-bangga?
0: Iya, sebenarnya ada e-bangga, hanya kemudian saat ini kembali lagi dengan memakai kalimat efisiensi. Mohon maaf, kami belum bisa memperbanyak koleksi buku e-bangga kami. Mungkin ke depan kami akan memprioritaskan lagi untuk koleksi bahan pustaka lewat e-bangga ini bisa kami tingkatkan lagi jumlahnya. Itu, Mbak.
2: Oke, e-bangga ya. Baik, kita ke pendengar kita di YouTube RRI Purwokerto at Ana Budiman, Anas Budiman 2195. Semangat literasi, yes. Oke. Okay. At Riris 13673. Selamat siang, Bu. Untuk yang pusling, apakah bisa pinjam beberapa buku untuk beberapa hari atau terbatas membaca saat di lokasi saja? Terima kasih.
0: Oke, okay, untuk perpustakaan keliling boleh membaca maksimal 3 buku. Buku, kemudian harus menjadi anggota dulu, Mbak. Karena di sini kami menyampaikan bahwa buku adalah aset. Jadi kalau buku hilang sama saja kita kehilangan aset yang berharga. Itu kemudian jadi kami akan lebih apa ya, lebih protek sekali dengan kehilangan buku daripada kehilangan yang lain, Mbak, maksudnya. Jadi ya karena aset buku bagi kami adalah aset, sehingga keluar masuknya, sirkulasi dari buku itu harus tercatat. Dan kemudian ketika ada pemustaka yang akan memperpanjang menggunakan buku itu, tentu saja kami akan fasilitasinya. Itu saja sih.
2: Oke, okay, baik. Ya, kemudian itu tadi ya, semoga bisa tercerahkan, atau mungkin ketika didatangi puslingnya Purbalingga, kalau ini warga Purbalingga bisa lah ya.
0: Boleh, iya boleh, boleh. Dan ketika warga masyarakat melaksanakan kegiatan, misalnya ada kegiatan-kegiatan di tingkat desa, kami pun siap untuk bisa menghadirkan pusling di event itu, seperti itu pada intinya, Mbak.
2: Oke, baik. Kita menyapa ada Mas Agus di Padamara. Kalau masyarakat datang ke perpustakaan, apakah mereka hanya bisa membaca dan meminjam buku, atau ada kegiatan lain yang bisa membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka?
0: Oke, sampai saat ini memang kebanyakan masih di level membaca ya. Membaca, kemudian apabila mungkin kita ada kegiatan event-event yang memang membutuhkan partisipasi masyarakat ya, mereka kemudian hadir di perpustakaan. Kami hanya memfasilitasi beberapa fasilitas yang tadi saya sampaikan, Mbak Desi, di awal, bahwa kita ada fasilitas ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan. Ketika misalnya seorang mahasiswa, mohon maaf ya, hari ini sih tidak mungkin ada teman-teman yang tidak punya ponsel ya. Mungkin teman-teman dari mahasiswa yang akan menyusun skripsinya ataupun kemudian ada tesisnya, mereka bisa memanfaatkan PC, komputer yang ada di situ untuk sampai dengan mereka bisa menyusun sebuah skripsi atau tesis ya di situ. Kami karena WiFi free kami di situ ya.
2: Okay,
0: jadi tidak hanya cuma membaca, kemudian menulis dan semuanya, mungkin aktivitas yang lain yang positif tentunya bisa dilaksanakan di perpustakaan Kabupaten Purbalingga.
2: Oke, okay, baik. Kita menyapa kembali ada Mbak Nisa di Purbalingga juga. Ibu, menurut saya literasi sekarang bukan cuma soal buku. Ada literasi digital, keuangan, bahkan literasi kesehatan. Apakah perpustakaan Purbalingga juga mulai mengembangkan kegiatan literasi yang luas, yang lebih luas seperti itu?
0: Iya, Mbak. Kebetulan kami setiap tahun mendapatkan anggaran dari dana DAG DNF provinsi non fisik dari Perpusnas, di mana kami kabupaten kota yang mendapatkan anggaran tersebut wajib untuk melaksanakan kegiatan festival literasi. Tahun ini sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat bahwa Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tanggal 8 sampai dengan 10 Oktober 2026 nanti kita akan melaksanakan Festival Literasi Purbalingga. Kami akan menghadirkan berbagai program informasi literasi, baik itu keuangan, kemudian juga informasi terkait dengan UMKM yang saat ini juga kami gandeng sebagai literasi informasi kepada masyarakat. Kemudian juga ada literasi digital yang nanti juga kami menghadirkan para apa ya, intelektual muda terkait dengan pakar-pakar digital gitu lah ya. Kemudian ada penulis muda, kami juga hadirkan Mas Koko Ganteng. Iya, yang nanti juga hadir di kegiatan tersebut. Dan beberapa informasi literasi lainnya yang tidak hanya cuma membaca dan membuku, membaca dan menulis, termasuk di dalamnya anak-anak nih yang punya

0: baby-baby yang masih dipaut gitu ya,
1: baby shark.
0: Bisa diajak besok di festival literasi ya untuk melihat bagaimana teman-temannya mewarnai nih parenting ya.
1: Oh iya, mendampingi anak-anak ya.
0: Iya, betul, untuk melihat atau ya di, kemasannya family coloring, Mbak. Jadi nanti ada beberapa anak untuk mewarnai dengan keluarga dan juga nanti ada storytelling dari panitia di Sutradara Mustakawan dan juga yang membawa acara nanti ya, gitulah Mbak. Seperti itu.
1: Oke, jadi untuk mengurangi gadget anak-anak di rumah lebih baik ayo ikuti kegiatan-kegiatan yang produktif ya.
0: Betul, setuju sekali.
1: Jadi orang tua gak cuma ngelarang-larang tapi juga memberi contoh dengan mendukung mereka anak-anak itu. Untuk family coloring ya?
0: Family coloring. Jadi kami harapkan memang kalau kita sebagai orang tua kan tidak hanya melarang, betul Mbak Desi. Jadi kita mengarahkan kepada mereka seperti apa kemudian sesuatu yang bisa menjadi nilai positif ya bagi anak-anak kita. Mungkin seperti itu ya.
1: Oke. Ibu, kita kembali ke pendengar lagi boleh ya. Ada siapakah? Ini ada Ibu Ulan di Purwokerto aja. Ibu, untuk masyarakat yang tinggal cukup jauh dari pusat kota, apakah ada program atau layanan perpustakaan yang bisa menjangkau mereka? Ini kayaknya baru gabung nih. Jadi kesempatan membaca tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dekat perpustakaan.
0: Iya, ya tadi seperti saya sampaikan bahwa kita ada program Pusling ya, perpustakaan keliling yang bisa memberikan akses layanan bahan pustaka untuk orang-orang masyarakat yang memang jauh dari posisinya ya, situasinya dan kondisinya juga mungkin tidak memungkinkan di jam-jam kerja ya. Mungkin di bisanya dia jam 14 atau jam 16 mungkin. Kita kadang-kadang juga layanannya sampai sore Mbak di sebuah event atau kegiatan ya. Nah, kami bisa menggunakan Pusling ataupun yang tadi saya menyampaikan ada motor pintar yang bisa kami siapkan itu sih.
1: Motor pintar. Baik. Kemudian Ibu, apa strategi perpustakaan dalam memberikan edukasi literasi digital agar masyarakat bijak menyaring informasi dan juga hoax?
0: Iya, itu tadi bahwa kita selalu sampai melakukan pembinaan ya Mbak, pembinaan, pendampingan sampai dengan pemerintah desa dan kelurahan, bagaimana kita untuk bisa kembali ke buku, karena ya tadi saya sampaikan bahwa ya itu buku itu punya referensi yang akurat ya, yang valid ketika menyampaikan sebuah informasi dari konten buku itu, pasti di belakangnya itu nanti akan tahu deh ya, ada referensinya dari mana, narasumbernya dan sebagainya, itu akan menjadi panduan buat kita. Kalau kita kemudian ada hal-hal yang berbau ke situ, kita baca begitu saja, kita cerna begitu saja, maka kemudian efeknya jadi tidak baik juga kan. Sementara seperti itu biasanya kalau informasi dari apa, ponsel ataupun gadget itu kadang-kadang tidak punya sumber
1: yang terverifikasi.
0: Itu, dan kami harapkan juga lebih bijaksana ya orang tua untuk bisa mengarahkan putra-putrinya agar selalu menfilter ya informasi-informasi yang ada melalui medsos itu, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kemudian Ibu, kolaborasi. Nah, ini bagaimana bentuk kolaborasi yang dibangun bersama dengan komunitas pegiat literasi dan sekolah melalui ajang festival mungkin?
0: Iya Mbak, kami selama ini memang dari tahun ke tahun selalu mendapatkan informasi bahwa ada komunitas literasi nih di suatu tempat. Dan kami kadang sulit menjangkaunya ya, karena keterbatasan kami. Untuk itu kami melaksanakan kegiatan festival literasi ini dan kami harapkan melalui festival literasi ini kami bisa merangkul mereka untuk berupaya bareng-bareng nih membangun budaya baca di kalangan masyarakat Purbalingga agar kembali yang namanya budaya membaca ini menjadi bagian hidup dari masyarakat Purbalingga. Dan melalui literasi nanti kami harapkan seluruh stakeholder ya, jejaring dari mitra kerja kami bisa ikut sengkuyung nih di kegiatan tersebut dan merasa memiliki kemudian memberikan terbaik untuk masyarakat Purbalingga, khususnya dalam rangka membangun bersama-sama nih pengetahuan tentang literasi, kemudian bagaimana kita mulai kembali ke buku, dan kemudian bagaimana kita menerapkan hal-hal yang positif agar hidup kita semakin berkualitas, kayak gitu Mbak.
1: Oke. Ibu, sebagai closing statement nih, kira-kira apa pesan dan harapan bagi masyarakat Purbalingga agar semakin aktif memanfaatkan fasilitas perpustakaan dalam kehidupan sehari-hari, Ibu?
0: Oke, saya sudah mencatat sebuah sesuatu hal yang memang bagi saya juga menarik nih, okay. Mbak ya.
1: Okay.
0: Boleh dong ya?
1: Boleh, boleh, boleh sekali. Jangan lupa nanti pantun ya, Bu.
0: Iya, iya, iya. Ini jawabannya gini, Mbak. Ya. Perpustakaan daerah Kabupaten Purbalingga kini bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku ya, yang hening, kemudian kaku, kemudian krik-krik gitu ya. Melainkan sebuah ruang publik kreatif, inklusif, dan modern yang siap menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Purbalingga. Kemudian harapannya bahwa silakan untuk selalu mendatangi Perpustakaan Umum Kabupaten Purbalingga, ramaikan dan muliakan yang namanya perpustakaan agar hidup kita semakin mulia dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.
1: Oke, baik. Jadi perpustakaan sekarang wajahnya sudah berubah, sudah tidak sehening sekaku dulu ya.
0: Iya, betul.
1: Perpustakaan sekarang sudah sangat inklusif, betul. Adaptif, yes. Mengikuti perkembangan digital.
0: Perkembangan.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Ibu sudah rawuh di Pro 1 RRI Purwokerto. Matur nuwun Ibu Ari Susanti Esos, Kabid Perpustakaan Din Arpus Purbalingga.
0: Terima kasih.
1: Semoga obrolan kita bisa menginspirasi ya, Bu ya.
0: Amin.
1: Dan next mungkin kita bisa ketemu lagi dengan tema yang lebih seru lagi.
0: Baik, terima kasih semuanya dan selamat beraktivitas kembali.
1: Oke, baik. Ya, pendengar terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, benar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita segera menuju ke Pro 3 RRI. Kita ikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga. Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Nihar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johuer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Purwo Cerita. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami program 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan bahwa siang nanti kita juga akan kembali menyapa Anda di dialog khusus bersama dengan Lumine Hotel ya. Sebentar, saya intip dulu nih. Ya, yang pasti nanti untuk Anda yang membutuhkan tempat ataupun juga lokasi acara, bisa untuk pernikahan atau hajatan atau mungkin agenda kantor, rapat dan lain sebagainya, atau untuk staycation bersama dengan keluarga ya. Di sini nanti kita akan dialog khusus bersama dengan Lumina Hotel Purwokerto. Temanya adalah rebranding Lumina Hotel Purwokerto. Ada apa aja di Lumina Hotel Purwokerto, nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Usmanto Iskak selaku General Manager Purwokerto dan juga TS Maharani selaku Sales Marketing Manager, begitu ya. Jadi ditunggu nanti interaksinya, interaktifnya di 0811 540911 atau boleh telepon langsung kita di 632336.

0: Rikat maring dijajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRBK kejateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki gebiar undian.
0: Hah? Gebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Gebiar undian BPRBK kejateng tahun 2006 likur. Diundi neng bulan Oktober 2006 likur. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Gebiar undian BPRBK Kejateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabungin ning BPRBK Kejateng ya.
3: Ada rambutnya sih. Mas.
4: Iya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
4: Maaf, Kak. Atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
4: Siap, Kak. Makasih.
5: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
6: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saat sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11:37 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat yang berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa?
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwakerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: Pendengar, kami akan update informasi terkini Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Ya, pendengar, hari ini di Universitas Jenderal Sudirman Unsur digelar KMI Expo yang melibatkan ratusan perguruan tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia. Kita sudah terhubung bersama dengan Yanuar Adi yang akan melaporkan kegiatan tersebut. Yanuar, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, saat ini saya berada di area Universitas Jenderal Sudirman Unsur Purwokerto dan hari ini menandai dimulainya KMI Expo 2026 atau Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Expo. Dan ini merupakan penyelenggaraan yang ke-17. Pada penyelenggaraan yang ke-17 ini, UNSUD didapuk sebagai tuan rumah. Kegiatan ini sendiri akan berlangsung dari hari ini sampai dengan tanggal 1 Oktober nanti. Tadi kami sempat berbincang dengan PLT Rektor UNSUD, Profesor Ali Rohman, yang mengungkapkan rasa bangganya atau terpilihnya UNSUD sebagai pusat perhelatan nasional bergengsi ini. KMI Expo digabung dengan kompetisi manajemen bisnis dan keuangan diikuti oleh delegasi dari 219 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Menariknya, bisnis yang dipamerkan oleh para mahasiswa ini bukanlah bisnis-bisnis yang ada di atas kertas, tapi merupakan produk-produk yang sebelumnya telah dikurasi. Dan memang bisnis-bisnis yang dijalankan oleh mahasiswa ini adalah bisnis-bisnis yang sudah berjalan dan sudah memiliki omset nyata. Ada berbagai inovasi mahasiswa pada expo ini, mulai dari pemanfaatan limbah kaca menjadi perhiasan, lalu juga pengembangan budidaya ikan dan sejenisnya. Selain itu, untuk mengingat bahwa banyaknya mahasiswa yang datang ke Purwokerto ini, menurut Prof. Ali Rohman, ini juga memberi dampak ekonomi yang cukup luas, karena mulai dari hotel, penginapan di Purwokerto, dipastikan 80-90% okupansinya terisi karena banyaknya mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang saat ini berada di Purwokerto. Selain itu, juga pariwisata juga diharapkan dapat ikut terdongkrak nantinya setelah para mahasiswa ini mereka bisa berkeliling ke berbagai wilayah di Purwokerto. Ini menjadi berkah bagi perekonomian di Kabupaten Banyumas. Multiplier efek inilah yang menjadi salah satu upaya yang diharapkan oleh UNSUD dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Dan selain juga penyelenggaraan opening ceremony dan juga penutupan pada tanggal 1 Oktober nanti, rencananya besok akan dilaksanakan kegiatan kirab dari para mahasiswa yang mereka akan mengenakan pakaian kebudayaan dari wilayahnya masing-masing. Kegiatan expo ini sendiri berlangsung dari pagi sampai dengan sore hari. Untuk expo dipusatkan di area lapangan di depan gedung rektorat Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar dilaporkan kembali ke studio.
0: Oke, baik, terima kasih Yanuar atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: suara klakson yang menurut kita cuma biasa bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini seperti yang sudah kami infokan, kita akan ada bincang khusus ya bersama dengan Lumena Hotel Purwakarta. Kita sudah kehadiran dua narasumber yang kece dan luar biasa ini. Ada Bapak Usmanto Iskak, beliau ini merupakan General Manager dari Lumena Hotel Purwakarta. Selamat siang.
1: Selamat siang Ibu.
0: Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu ya.
1: Sehat selalu, semangat.
0: Keren, iya. Luar biasa. Walaupun akhir bulan tetap semangat ya Pak ya.
1: Harus Bu, justru akhir bulan yang membuat kita semangat.
0: Justru, oh iya, iya.
1: Karena
0: justru,
1: kami akhir bulan
0: panen rayanya ya. Oke, okay. Pak Usman tidak sendiri. Kita bersama dengan Ibu Maharani. Beliau ini merupakan sales marketing manajernya. Selamat siang, assalamualaikum Ibu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat.
2: Tetap semangat. Tetap semangat. Akhir bulan juga tetap semangat. Awal, tengah, akhir semangat terus.
0: Gaspol dangak-dangak.
2: Gaspol remblong pokoknya.
0: Oke, tapi sebelumnya terima kasih untuk Lumena Purwakarta yang sudah selalu mendukung kegiatan kami RRI Purwakarta. Luar biasa. Dan untuk siang hari ini kita juga mau bagi-bagi voucher menarik ya.
2: Betul.
0: Ada 8 voucher yang akan disediakan dari Lumena. Jadi makanya disimak betul dialog kita sampai jelang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi temanya adalah rebranding Lumena Hotel Purwakarta. Jadi kalau kita bicara rebranding, ada yang berubah ini ya Bu ya?
2: Betul sekali.
0: Apa yang berubah kira-kira ini?
2: Selain nama hotel, yang pasti kita itu berubah di konsep hotelnya. Seperti yang kita tahu dulu, kita itu sebelumnya adalah Hotel Mi Hotel Purwakarta dengan konsep retro vintage. Nah karena kita sudah hampir 10 tahun, jadi kita pengen ngerubah konsep ya Pak Usman ya.
1: Betul sekali.
2: Jadi kita sekarang konsepnya lebih ke contemporary coastal.
0: Oh.
2: Hampir kayak hotel di pesisir pantai. Jadi lebih kelihatan seger, cerah. Karena kita mengambil elemen warna seperti biru, putih, krem. Jadi begitu datang langsung, kok beda.
0: Seolah-olah lagi ada di tepi pantai ya. Gak perlu harus ke pantai, cukup ke Lumena Purwakarta.
2: Oke.
0: Baik, Pak Usmanto dan juga Ibu Maharani. Kita mulai dari hal yang paling mendasar begitu ya. Sebuah rebranding tentu bukan sekedar mengganti nama atau tampilan aja.
2: Betul sekali.
0: Apa yang sebenarnya melatar belakangi Lumena Purwakarta melakukan rebranding? Dan apa sih yang sebenarnya ingin dicapai melalui langkah ini?
2: Silakan Pak
0: Usman. Mungkin Pak manajer dulu ya.
1: Iya. Baik Ibu dan pemirsa semuanya RRI Purwakarta. Ya, kita hadir di tengah-tengah kota Purwakarta Bu ya. Jadi Lumena Hotel mengusung konsep tadi, contemporary coastal, di mana kita menyesuaikan ya. Jadi kalau dulu retro vintage di zamannya mungkin sangat-sangat ini sekali, sekarang ini kita melakukan perubahan. Jadi mulai dari interior, eksterior, walaupun kami belum selesai 100%, tapi kami sekarang sedang berproses untuk semua dilakukan perubahan. Tentunya untuk menuju yang lebih baik lagi loh. Kita menjadi ya bukan hanya sebagai hotel yang untuk nongkrong saja, tapi memang betul-betul kita menciptakan suasana yang nyaman, kemudian dengan nuansa warna yang bikin ayem hati gitu.
2: Bikin adem ya Pak, dipandang
1: bikin
2: mata
1: adem,
2: ya
1: gitu. Jadi kalau nanti misalnya udah clear semua jadi, mungkin pemirsa ataupun ibu host mau datang silakan.
0: Oke, baik.
2: Ya. Kita siapkan pokoknya ya Pak ya, yang
1: betul
2: terbaik.
1: Betul sekali.
0: Yang terbaik dari Lumena ya.
2: Iya, betul.
0: Ya. Baik, gitu. Jadi tadi rebrandingnya adalah untuk refresh ya, biar lebih refresh lagi gitu ya.
1: Betul, ya.
0: Nah kemudian kita tentu penasaran juga nih dengan nama barunya ya. Kalau kemarin Mi Hotel,
2: betul.
0: Sekarang Lumena Hotel Purwakarta.
2: Betul.
0: Apa Ibu yang melatar belakangnya atau makna dari filosofi di balik nama Lumena dan juga nilai seperti apa yang ingin dibawa melalui brand baru ini?
2: Kalau kita Lumena itu berasal dari kata lumen yang artinya cahaya ya Pak ya.
1: Cahaya.
2: Jadi betul. Kita memang punya filosofi your guiding light. Jadi tagline kita itu your guiding light. Kita berharap bahwa Lumena Hotel bukan hanya menjadi hotel semata, tapi bisa dijadikan rumah kedua untuk para tamu-tamu yang menginap. Jadi kita kepengen tamu-tamu yang nginap tuh ngerasanya kayak, oh iya ya nih, ini gak di hotel nih, ini kayak di rumah. Nyamannya dapet, cozy-nya dapet, servisnya dari kita customer juga merasa dapat servis yang bagus gitu ya Pak Usman.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi kalau dari sisi pemasaran ini, Bu, tentu identitas sebuah brand ini menjadi sangat-sangat penting begitu ya.
2: Betul sekali.
0: Nah, kemudian apa sih yang ingin diperbaiki atau diperkuat ya identitasnya dari hotel yang sebelumnya melalui hadirnya Lumena ini?
2: Kita yang pasti itu kita memang mengusung konsep yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau kayak yang tadi sempat saya bilang, Miotel dulu identik dengan vintage, kadang tuh ada beberapa yang mungkin seperti merasa, apa ya, vintage itu kan memang terkesan gelap dan lain sebagainya ya. Jadi begitu kita ganti, kita tuh proses perbaikan lobby, renov lobby itu sudah hampir 90% ya Pak Usman ya.
1: Betul.
2: Belum 100% pun dari tamu yang sudah datang itu sudah punya komentar, oh hotelnya sekarang lebih cerah ya, hotelnya lebih terang ya sekarang ya. Jadi kita berharap tamu-tamu yang datang tuh memang benar-benar dapat pengalaman yang baru dari yang pernah menginap sebelumnya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Karena untuk fasilitas pun kita perbaiki pelan-pelan ya Pak Usman.
1: Betul.
2: Ya. Kita sekarang berprogres di lobby dulu, kita fokus di area lobby dan area terasa kafe yang biasanya nanti akan digunakan oleh tamu-tamu untuk breakfast ataupun untuk makan siang, makan malam. Setelah itu kita berprogres untuk perbaikan fasad hotel ya Pak Usman. Betul. Sembari kamar pun kita perbaiki pelan-pelan
0: untuk kamar.
2: Gitu. Betul, jadi kita memang akan melakukan perbaikan di semua sisi ya Pak Usman.
1: Betul.
2: Begitu.
1: Jadi dari semua produk yang kita miliki, kita sedang melakukan perbaikan semua Bu ya.
0: Okay.
1: Produk meliputi dari building sendiri, gedung gitu. Walaupun kita sudah 10 tahun, namun kita refresh kembali dengan melakukan perbaikan semuanya. Dan konsepnya pun yang kita rubah, kita juga semaksimal mungkin untuk memberikan tadi kenyamanan kepada semua customer kita. Seperti itu.
0: Oke, baik. Nah kemudian Pak Usmanto, jadi rebranding ini kan bukan hanya soal nama atau logo saja begitu ya, tetapi juga bagaimana sebuah hotel membangun pengalaman baru ya. Betul. Sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya begitu. Betul. Nah kemudian setelah rebranding ini, perubahan apa saja Pak yang nantinya bisa dirasakan langsung? Okay. Oleh tamu, apakah dari konsep hotelnya, fasilitasnya, kemudian pelayanan, sampai mungkin pengalaman selama menginap.
1: Baik, ya. Ya, untuk secara rebranding, kita akan melakukan keseluruhan ya. Dari mulai mungkin fasad hotel yang saat ini sedang berprogres. Jadi tampilan mukanya itu betul-betul kita rubah lagi. Ya, itu yang pertama, terus nuansa yang dulu kelihatannya hotelnya agak sedikit remang gitu ya. Sekarang kita rubah total dengan, karena tagline kita your guiding light, lampu light. Jadi kita memberikan suasana yang betul-betul terang nantinya. Gitu. Begitu juga dengan area lobby. Kalau dulu tuh ada beberapa sekat, sekarang betul-betul melihat lobbynya tuh plong.
0: Oh, okay.
1: Dan betul-betul terasa luas sekali gitu loh. Gitu. Dan juga kita saat ini mempunyai sebuah menu ya yang kita sajikan di dalam F&B kita, resto kita. Kita mengonsep konsep apa konsepnya adalah
2: seafood.
0: Oh
1: iya,
2: jadi biar inline gitu.
0: Iya, sesuai dengan iniannya ya, apa namanya, interiornya.
2: Betul,
0: yang sekarang ini.
2: Jadi
0: nggak
2: cuma ngerasa kayak di pesisir pantai. Dari menu-menu juga kita mencoba inline dengan menghadirkan menu-menu seafood. Ada seafood tumpah. Jadi kalau mau dicoba boleh, silakan.
0: Boleh ya, oke.
2: Kita tunggu kedatangannya.
0: Kalau kan kita sebentar lagi mau ada event kayak Natal dan Tahun Baru. Ah, mungkin buat yang berulang tahun di pas momen Natal ada ada diskon nggak?
2: Ada.
0: Pertanyaan pribadi ya, oh, ada ya.
2: Ulang tahunnya Desember 25 kan?
0: Desember.
2: Oh, pas banget. Bener sih nyari nanyanya kayak gitu ya.
0: Momenly banget kan.
2: Betul.
0: Akhir tahun pasti ya.
2: Akhir tahun pas Natal ya.
0: Oke. Okay. Nah, pendengar, karena tadi di awal Ibu Maharani dan juga Pak Usmanto sudah menginfokan kita nanti mau bagi-bagi voucher.
2: Betul.
0: Jadi silakan siapkan pertanyaan terbaik Anda. Kita ada 8 voucher. Mungkin nanti yang pertama tuh 2 voucher pertama kali ya, untuk 2 penanya pertama juga, biar
2: boleh.
0: Bu Yanti bisa mencatat dengan Mak Nyus ya. Dengan Mak Nyus enggak tuh. Ya, ya. Oke, baik. Kita masih menunggu Anda pendengar, silakan di 0811 2540911 untuk SMS, voice note ataupun juga WhatsApp. Boleh juga silakan telepon langsung kita di 632336, atau boleh juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto, karena siang ini juga kita live YouTube di RRI Purwokerto. Sambil menunggu ini, kita ke Ibu Maharani deh.
2: Boleh.
0: Ibu, kita tahu ya bahwa masyarakat yang menggunakan jasa hotel juga semakin beragam.
2: Betul. Nah,
0: siapa sebenarnya target utama yang ingin disasar oleh Lumena setelah rebranding ini?
2: Kalau target utama kita tetap dengan hampir sama dengan segmen yang sebelumnya. Seperti government, corporate, travel agent. Kenapa travel agent? Mengingat kita punya tempat parkir yang sangat luas.
0: Oke. Okay.
2: Kita juga punya banyak kamar. Kita total kita ada 117 kamar. Jadi sangat amat menurut saya tuh sebuah keuntungan yang bagus ya. Nah kita punya tipe kamar yang banyak, jumlah kamar yang banyak dengan lahan parkir yang luas. Jadi sangat cocok untuk para travel agent yang mau membawa tamu dengan kebutuhan kamar yang lumayan banyak. Setelah itu kita juga pasti ke family.
0: Oke, ke jadi, family ya.
2: Betul, jadi kita ingin nge-grab tamu-tamu family yang mungkin ke Purwokerto untuk berkunjung ke Batu Raden atau ke tempat wisata yang lain, menginapnya bisa di Lumena Purwokerto.
0: Di Lumena Purwokerto, oke, menarik sekali ya. Jadi karena sebuah brand tentu tidak cukup hanya terlihat dari luar saja, yang paling penting justru bagaimana brand tersebut dirasakan oleh tamu.
2: Betul sekali.
0: Tadi kita sudah sedikit banyak ya mendengarkan penjelasan dari dua narasumber kita. Nah Bu, kita mau melempar voucher nih, kira-kira mau voucher apa dulu nih yang akan dibagikan kepada pendengar? Ini sudah ada beberapa yang masuk, nanti biar pendengar yang dibacakan itu yang mendapatkan.
2: Boleh voucher dinner dulu ya, biar nyobain tuh kita punya seafood.
0: Voucher dinner untuk satu atau
2: untuk
0: dua?
2: Untuk satu orang.
0: Satu orang ya, untuk satu orang ya. Silakan satu voucher dinner.
2: Betul.
0: Untuk satu orang. Oke, satu, dua, tiga, mau yang mana dulu nih?
2: Cap, cip, cup, kembang kuncup, cap, dipilih, cip, dipilih, dipilih,
0: dipilih. Dipilih, dipilih, dipilih. Oke, saya mau milih yang mana ya? Ini ada Riris.
3: Bentar, saya agak bergeser.
0: Ada Riris Damanik di Mercy. Mercy itu berarti masih sini ya, masih Purwokerto. Bapak Ibu tadi disampaikan masih berbenah untuk interior dan lainnya. Bagaimana Lumena menjamin hal tersebut tidak mengurangi kualitas layanan kepada tamu yang menginap? Nah, silakan.
1: Baik, mau dijawab saya?
2: Ya, Pak Usman aja langsung.
1: Baik ya untuk Mbak Riris tadi ya. Ya, walaupun kita saat ini sedang melakukan pembenahan ya, tetap kenyamanan tamu kita selalu prioritaskan. Artinya pada saat siang hari proyek berjalan, insya Allah tidak melakukan hal yang sifatnya ya fishing itu ya. Dan jam 4 itu tidak boleh ada aktivitas kayak drilling, ngebor atau apapun, ketok-ketok itu sudah tidak ada lagi. Tetap secara kenyamanan kita tetap memprioritaskan atau mengutamakan kenyamanan tamu. Seperti itu.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi itu ya. Baik, untuk Riris Damanik di Mercy berarti dapat voucher,
2: siap
0: dinner atau lunch ya.
2: Atau lunch boleh.
0: Oke. Okay. Jadi Lumena ini luar biasa sekali, walaupun berbenah tetap mengutamakan kenyamanan dari pengunjung, begitu ya. Oke, berarti Ibu kita mau bagi voucher dinernya satu aja atau langsung tiga?
2: Boleh, langsung tiga atau mau di mix, bebas. Kita masih ada swimming sama yang
0: kamar menginap ya. Oke, kita mix aja kali ya, biar ini ya. Oke, kita mau ke mana dulu nih Bu? Swimming kah?
2: Boleh, swimming dulu.
0: Oke, swimming kita ke ini, banyak juga nih. Oke, ada Mama Cantika ini. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Desi. Yang saya tanyakan untuk orang awam, taunya hotel untuk berbuat tidak baik. Loh, padahal buat penginapan. Oh, nah ini nih kayaknya harus dikasih penjelasan nih bahwa mungkin fasilitasnya untuk family kan?
2: Betul.
0: Ya, boleh ditanggapi.
2: Kita kalau misalnya membahas hotel, notabene-nya atau mungkin orang berpikiran bahwa hotel adalah tempat melakukan tindakan tidak baik. Menurut saya sudah tidak inline dengan kondisi sekarang ya. Karena dari tamu-tamu saya pun yang menginap justru kebanyakan dari dinas-dinas atau dari korporat yang melakukan tugas ke Purwokerto. Dan kalaupun memang tamu walk-in, kebanyakan justru keluarga. Gitu. Jadi untuk tamu yang berpasangan, tidak memungkiri, bohong kalau saya bilang tidak ada sama sekali. Pasti ada. Cuman tidak sebanyak tamu-tamu dari segmen corporate, government ataupun dari keluarga.
0: Dari keluarga. Betul. Ya. Oke. Okay. Kayak Mama Cantika harus sering-sering main ke Purwokerto. Ayo, deh.
2: Sering-sering main ke hotel.
0: Oke. Biar tahu ya. Selamat buat Mama Cantika dapat voucher swimming.
2: Betul.
0: Oke, okay, dicatat ya Bu Yanti ya. Oke, okay, kita ke kamarnya, apakah nanti di akhir aja atau sekarang boleh?
2: Bebas.
1: Boleh, boleh. Sekarang pun boleh.
0: Sekarang boleh ya. Ya. Oke. Okay. Kita menyapa dulu ada Abdurrahman di Purwokerto. Mbak Desi, Pak Usmanto dan juga Bu Maharani, selamat siang. Ikut bergabung ya. Sebentar lagi akhir tahun. Sudah ada bocoran promo atau belum ya untuk kamar dan resto, atau ada program spesial akhir dan awal tahun?
1: Oke, saya jawab ya. Mm-hmm. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk malam tahun baru ya, kita pasti akan bikin sebuah event. Yang pastinya adalah kita bikin gala dinner, Bu ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kita punya tempat di lantai 8 Sky Lounge yang kalau kita bilang view-nya cukup bagus, bisa melihat kota, pemandangan kota, dan juga bisa melihat pemandangan Gunung Slamet juga di lantai 8. Nah, disitulah kita nanti bikin sebuah event, hiburan, dan juga gala dinner. Itu tentunya dengan harga spesial ya. Nanti akan kita launchingkan segera promonya.
2: Yes.
1: Ya. Hmm. Sekarang masih dalam progres untuk penggodokan,
0: pematangan. Ya. Oke, jadi semoga nanti pas event Natal dan Tahun Baru ya sudah launching. Oke. Okay. Jadi selamat untuk tadi yang penanya-penanya mendapatkan voucher yang sudah disebutkan ya. Yes. Kita masih menyisakan berarti berapa? 5 voucher ya?
2: Iya, tadi sudah dapat 5.
0: Ya, kita masih menyisakan 5 voucher. Jadi kita masih menunggu Anda pendengar di 0811 0540 911, atau boleh silahkan di kolom komentarnya di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto, karena siang ini kita juga live YouTube ya. Jadi silahkan persiapkan pertanyaan terbaik Anda. Selamat untuk para penanya. Jadi mungkin karena tadi vouchernya hanya untuk satu orang ya. Betul. Untuk yang dinner, boleh nanti ngajakin biar nanti nyicipin semua ya.
2: Harganya gak mahal kok. Kita untuk
0: cafe per paketnya kita, berapa tuh?
2: Harganya itu range-nya antara 30 ribu, start from 30 ribu. Kopi kita 10 ribu pun ada.
0: 10 ribu pun ada.
2: Jadi kita memang banyak temu yang komen, ini kok harganya gak kayak harga hotel sih, lebih ke kayak harga kafe-kafe yang gak terlalu mahal. Masih affordable.
0: Masih affordable. Betul.
2: It is economy. Mau work from kafenya bisa. Enak, menu makannya juga banyak dan tidak terlalu mahal.
0: Oke, baik. Ya, kita kembali. Wah, ini ternyata banyak juga nih yang bertanya-tanya. Kamu nanya bertanya-tanya. Oke, ada yang bertanya juga nih, banyak sekali. Ini siapa ya? Selamat siang. Oh, ini kita mau bagi voucher apa nih, Bu?
2: Boleh, mau kamar satu?
0: Tadi kamar sudah ya, mungkin di mix lagi.
2: Boleh.
0: Swimming ya, mungkin yeah. Swimming. Untuk swimming, selamat siang Bapak Ibu. Saya mau tanya kira-kira apa saja jenis kamar yang tersedia ya, dan harganya berapa kisaran setiap kamar, dan jam berapa waktu check-in dan check-out-nya. Ini tidak menyebutkan nama, tidak ada namanya, tapi untuk nomor kontaknya ada Ferdi. Ya, Ferdi di 0882-3392 sekian. Silakan.
1: Saya menjawab ya Bu ya.
0: Ya boleh.
1: Baik, ya tadi kita sudah menyampaikan di awal bahwa kita mempunyai total kamar itu ada 117 kamar Bu ya. Yang terdiri dari ada 4 tipe kamar. Yang paling standar itu tipe superior. Kemudian di atasnya superior kita punya deluxe.
0: Deluxe.
1: Ya, deluxe room. Kemudian di atas deluxe room kita punya eksekutif. Dan yang paling tinggi kita punya junior suite room. Yang mana kita juga ada bathtub.
0: Ada bathtub.
1: Ya, ada jacuzzi.
2: Ada kita jacuzzi. Cuma punya 2 kamar yang junior
1: ada
2: suite.
1: Ada jacuzzinya. Jadi bisa berendam sambil nyantai relax lah seperti itu di kamar gitu. Kemudian dari range harga kita juga sedang promo saat ini Bu ya.
2: Betul.
1: Spesial untuk pendengar, mungkin kita kasih spesial harga di 378 ribu net sudah dengan sarapan.
0: Sudah dengan sarapan.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Kita juga untuk sarapannya kita buffet. Dan kita mix antara Nusantara, Western, dan juga ada Chinese-nya. Jadi lebih kayak seperti internasional buffet, seperti itu.
0: Internasional buffet ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Oke, jadi selamat untuk Pak Ferdi, silakan datang bawa keluarga atau relasi ketika akan ada event di Purwokerto. Nginapnya wajib di
2: Lumena.
0: Lumena. Oke. Okay. Jadi selamat untuk Pak Ferdi, nanti bisa menghubungi tim kami ya untuk mendapatkan voucher swimming.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Berarti untuk swimmingnya ada 3 ya, Bu Yanti ya? Masih satu lagi ya. Oke, okay, kita masih satu lagi. Kita ke YouTube ya, ada @hasbalahvalentinoferditin8087. Selamat siang Bapak Ibu, saya mau tanya kira-kira ini sudah ya, pertanyaannya sama. Kalau pertanyaannya sama tidak ya?
2: Iya.
0: Kita geser ganti. Ya, kita ganti. Oke, okay, ada @danilasabila. Kalau poolnya untuk pengunjung umum harga masuknya berapa? Ini pas banget kita bagi voucher swimming. Okay. Berapa ini, Bu dan
2: untuk
0: Pak?
2: Untuk pool itu kita di 60.000, cuman sudah dapat makan dan minum.
0: Oh, ya, 60.000
2: tapi bundling. Dapat berenangnya, habis berenang bisa langsung makan sama minum.
0: Oke. Baik. Jadi silakan untuk @danilasabila kalau mau berenang ajak teman-temannya ya. Iya. Khusus buat kamu gratis karena karena selamat dapat voucher ya. Berarti voucher untuk swimming sudah sold ya. Kita masih menyisakan apa Bu Yanti? Satu kamar dan juga dinner lunch. Oke, nah ini yang mau dinner romantis gitu ya. Ada segmen khusus gak sih untuk dinernya? Tapi kalau dinner ini berarti juga harus bawa pasangan ya? Atau sendiri gak apa-apa?
2: Sendiri gak apa-apa.
0: Sendiri gak apa-apa ya?
2: Tidak menolak orang yang sedang ingin menyendiri kok.
0: Nah, ini cocok banget buat yang lagi. Yang apalagi buat yang introvert ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik, kita masih ada 2 voucher dinner atau lunch dan juga 1 kamar. Nah, kita masih sambil menunggu ini Bu Maharani dan juga Pak Usmanto ya. Jadi begini, kalau kita tadi sudah berbicara terkait dengan latar belakang, kenapa sih harus rebranding, kemudian apa yang berubah, dan brand ini bukan sekedar nama aja. Nah, kita mau melihat bagaimana Lumena dan juga potensi lokalnya nih. Jadi hotel tentu tidak berdiri sendiri ya Bu ya, dan juga Pak, ada lingkungan masyarakat, destinasi, wisata, kuliner, dan juga pelaku ekonomi kreatif yang ikut membentuk wajah sebuah daerah. Pak Usmanto, bagaimana Lumena Hotel ini melihat potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Purwokerto dan Banyumas?
1: Oke, baik, terima kasih Ibu dan juga selamat siang pemirsa. Lumena kita masih dengan kearifan lokal juga Bu ya. Jadi kita juga berkolaborasi dengan UMKM terdekat. Kemudian dan lingkungan juga kita punya CSR juga Bu ya. Jadi kita punya sebuah program yang nantinya ini saya juga akan meng-create Bu ya. Jadi kita akan mempekerjakan disabel. Bagaimana mereka yang selama ini mungkin tidak tertacap atau tidak terini ya.
2: Tersentuh
1: dengan ini, bisa bekerja, karena kemarin kita punya staff yang di laundry kita itu betul-betul orang disabel.
0: Oh, oke.
1: Ya, jadi beliau itu tuna wicara, namun semangat bekerjanya kuat gitu loh. Dan kita tempatkan di area belakang untuk handle laundry kita. Dan kalau saya lihat bagus, nyetrikannya oke, anaknya pinter dan semangat bekerja gitu loh. Ini yang sedang kita create nanti ke depannya lagi, gak menutup kemungkinan ada departemen-departemen lain yang bisa kita isi dengan para disabel itu untuk bekerja. Itu, jadi seperti itu Bu.
0: Oke. Baik, jadi saat ramah disabilitas ya.
1: Betul.
0: Selain juga mengangkat potensi-potensi lokal juga memperkerjakan teman-teman disabilitas, begitu.
1: Betul.
0: Nah, kemudian Ibu Maharani, apakah rebranding ini juga membuka ruang Bu untuk berkolaborasi mungkin dengan pelaku UMKM, komunitas maupun sektor pariwisata lokal di Banyumas?
2: Pasti kita membuka arah ke sana ya, seperti kita bekerja sama dengan pariwisata di Baturaden, seperti sekarang lagi in yang Jeep ya kalau nggak salah di Baturaden. Itu kita masukkan ke paket one stop entertain. Jadi kebanyakan dari tamu-tamu kami yang mungkin dari luar kota nggak mau merasa ribet harus mencari di Purwokerto ada apa sih, ada tempat wisata apa sih di sana, bisa ngapain. Jadi kita sudah bundling kan dengan paket kami. Di situ ada mau gathering bisa, mau jalan-jalan ke Batu Radennya boleh, mau nyobain wisata jeepnya juga boleh. Kita all in kan dengan harga kamar. Jadi tamu gak perlu merasa repot harus bayar sini A, B, C, gak usah. Satu pembayaran di hotel, nanti hotel yang akan melakukan pembayaran ke vendor-vendor yang lain. Okay. Itu untuk wisata. Sedangkan untuk kerjasama seperti influencer, kita juga sangat terbuka untuk itu. Karena kan saling membantu ya.
0: Ya, betul. Gitu.
2: Jadi okay lah, kita mah terbuka dengan hal-hal seperti itu sih, kerjasama yang baik dan saling menguntungkan.
0: Oke, artinya sangat-sangat terbuka untuk berkolaborasi. Betul. Ya, untuk bisa saling simbiosis, mutualisme. Betul, saling sekali. Menguntungkan. Baik, nah kemudian ini tantangan. Ini kan kita harus meninggalkan image lama ke baru ya. Tentu ada beberapa mungkin bukan kendala tapi tantangan kali ya Pak Usmanto ya. Karena hidup tanpa tantangan itu kayak kita tuh kayak sayur tanpa garam ya. Begitu. Setiap perubahan tentu punya tantangan, apalagi ketika sebuah hotel sudah memiliki pelanggan yang mengenal identitas sebelumnya. Begitu. Jadi kalau Pak Usmanto sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam proses rebranding hotel ini?
1: Baik, ya Ibu. Jadi di era sekarang Bu ya, kita kalau berbicara tantangan, tentunya Purwokerto sekarang suplainya banyak sekali ya. Hotel sudah ada di mana-mana. Namun demandnya juga masih ada. Dan kami yakin dengan adanya kita melakukan sebuah perubahan, kemudian lokasi atau venue kita itu sangat strategis, which is di Gor Satria. Yeah. Gor Satria adalah sebuah sarana di sana yang kalau kita lihat sekarang dari sisi kedinasan banyak sekali melakukan kegiatan event Bu ya. Jadi tentunya kami merasa sangat-sangat diuntungkan dengan hal tersebut. Kemudian juga kita dekat dengan Unsud Bu ya.
2: Iya betul.
1: Yang saat ini juga alhamdulillah dalam minggu ini kita penuh sekitar hampir 10 hari Bu ya.
2: Yes, betul
1: ya,
2: sekali.
1: Full, betul-betul ada sebuah event yang membuat kita merasa diuntungkan sekali. Jadi kami yakin dengan kehadiran Lumena, karena kita juga strength-nya banyak Bu ya, yang tadi disampaikan, luas parkir kita itu sangat luas sekali, bisa mencapai 100 kendaraan. Untuk bus-bus pun bisa sampai 5-7 kayak terminal Bu ya. Jadi sangat-sangat menguntungkan buat kita gitu. Mungkin itu Bu yang membuat ini.
0: Mungkin Bu Maharani mau menambahkan tantangannya.
2: Kalau dibilang tantangan sih ya memang tantangannya, seperti kita harus membuat merebranding baru seperti judulnya ya, rebranding. Jadi kita harus bikin brand image baru nih kepada tamu-tamu yang taunya My Hotel, kita ganti nama dengan Lumena. Cuman karena kita bergantinya menjadi lebih baik, jadi menurut saya itu akan lebih memudahkan saya untuk menjual kamar ataupun fasilitas hotel yang lain seperti meeting room dan resto. Seperti tadi juga disebutkan sama Pak Usman, kita berada di lokasi yang sangat strategis, dimana kalau Gor ada acara, insya Allah kita pasti dapat enaknya
0: Ya, karena juga di jantung kota banget sebenarnya, jantung kegiatan ya.
2: Betul sekali. Jadi kayak misalnya kita tahu sekarang Banyumas atau Purwokerto lagi banyak-banyaknya event musik tuh. Gak pernah kayaknya tidak melewatkan satu minggu tanpa ada konser. Nah kalau konsernya di Gor, nah itu kita seneng tuh. Karena kalau gak dapat artisnya, kita dapat penontonnya.
0: Gitu. Gak dapat artisnya, dapat penontonnya ya kan. Jauh-jauh dari luar kota pasti. Cari hotel yang terdekat biar jalan kaki sampai.
2: Betul, jalan kaki sampai. Kalaupun naik mobil tidak harus melalui lampu merah. Karena begitu keluar hotel, belok kiri kan jalan terus. Jadi aman tuh.
0: Aman. Oke, baik. Mendengar, kita masih bersama dengan Pak Usmanto Iskak, selaku GM Lumena Hotel Purwokerto dan juga Ibu T.S. Maharani, Sales Marketing Manager-nya. Kita berbincang soal rebranding Lumena Hotel Purwokerto dengan segala fasilitasnya yang sangat luar biasa. Kita sudah berbincang dan kita masih ada 3 voucher menarik. Jadi silakan siapkan 3 pertanyaan terbaik Anda, ya. Kita masih menyisakan 1 voucher kamar menginap. Terus kemudian masih ada 2 voucher untuk dinner atau lunch ya. Silakan di 0811 540 9 11, atau boleh juga tinggalkan kolom pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Ya, begini Ibu, yang tidak kalah penting ini adalah bagaimana Lumena bisa mempertahankan kepercayaan pelanggan lama sekaligus bisa menarik pelanggan-pelanggan baru, seperti apa Bu?
2: Kalau untuk pelanggan lama, kebetulan kita sudah punya banyak repeater ya Mbak ya. Alhamdulillahnya banyak sekali repeater-repeater yang dari hotel sebelumnya. Ketika masuk ke Hotel Lumena, mereka justru merasa hotelnya lebih enak ya. Lebih kelihatan terang. Ya sesuai dengan tagline kita ya Bu ya. Jadi lebih merasa lebih nyaman sehingga kita tidak kehilangan mereka. Karena kita dari service pun kita tidak mengurangi itu, kita justru semakin meningkatkan pelayanan kami dari tim hotel sendiri ataupun fasilitas-fasilitas hotel pun kita tambahkan. Jadi tamu tetap merasa lebih nyaman, justru lebih nyaman. Cuma memang sedikit mengenalkan atau ada effort ketika lo kok ganti nama sih, kok di Google sudah tidak ada nama Miotel gitu. Nah itu kita memang melakukannya perlahan ke tamu, kita mengedukasi tamu bahwa kita rebranding Pak Bu. Cuman secara fasilitas kita sekarang insya Allah jauh lebih baik, untuk pelayanan pun kita lebih baik gitu. Jadi kita tidak kehilangan tamu yang lama, dan kita juga dapat tamu-tamu baru setelah melihat ternyata ada perubahan nih di Miotel. Di yang tadinya Miotel ke Lumena. Jadi ke ternyata Lumena ada perubahannya yang lumayan signifikan gitu.
0: Baik, baik. Ibu, kita ke pendengar lagi ya. Kita mau bagi-bagi voucher dinner atau lunch ya. Masih ada dua voucher ya Bu Yanti ya. Kita ini dulu, kita menyapa dulu nih. Ada, saya bergeser dulu karena matanya kurang jelas. Ada Sela. Ini belum terbaca ya kayaknya Sela. Ada Sela di Purwokerto. Kalau sekarang ini kan banyak orang, khususnya fans K-pop, yang berharap bisa menikah dengan orang Korsel. Jadi asal orang Korsel pasti mau. Oh, ini tema yang lain ya. Ada ini tema yang lain belum terbaca ternyata. Ada Harmini, kita bergeser ke Banjarnegara. Selamat siang Pro 1. Untuk paket ekonomis menginap buat keluarga ada atau tidak? Kemudian untuk paket breakfastnya, apakah bisa tanpa harus menginap dulu di Lumena? Silakan Ibu.
2: Bisa sekali. Kita tadi sudah disebutkan oleh Pak Usman, kita untuk tipe kamar superior itu kita sedang ada soft opening rate dengan harga Rp378.000. Sudah mendapatkan kamar tipe superior, boleh milih mau yang satu bed besar atau dua bed kecil terpisah juga boleh. Sudah include dengan sarapan untuk dua orang. Dan kalau misalnya kayak bapaknya tadi ya, yang dari Banjarnegara mau ke Purwokerto, bingung nih mau sarapan di mana, sarapan aja di kita, cuma
0: Rp75.000.
2: Sudah all you can eat. Mau mendoan ada, mie ayam ada, western ada, tradisional ada, semuanya ada. Boleh dicobain semua.
0: Rp75.000 all you can eat. Waduh, yang penting perutnya dikosongin dulu.
2: Iya. Jangan makan dulu dari Banjarnegara.
0: Oke, jangan makan dulu ya. Oke, baik. Kita bergeser ke netizen kita, ada @atlihadri. Selamat siang Pro 1, apakah di Lumena ini ada paket ice ya? I say,
2: oh all you can eat,
0: all you can eat, oh my god, gimana sih all you can eat ya?
2: Kalau all you can eat kita memang sementara masih belum ada paket all you can eat, jadi kita memang masih fokusnya kalau all you can eat itu hanya di breakfast aja, kalaupun kayak kita

0: pertanyaan terbaik nanti, kita mau babat dulu pertanyaannya sampai habis. Begitu ya. Kita masih dalam tema yang sangat menarik, yaitu rebranding Lumena Hotel Purwokerto. Ya, jadi setiap perubahan tentu ada tantangannya. Kemudian tadi Ibu Maharani sudah meyakinkan bahwa ternyata walaupun berganti nama, malah justru juga tetap ada kok yang repeat-repeat balik ke situ ya. Karena dengan fasilitas dan juga pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Yes. Lebih kuat dari sebelumnya, yes. Ya. Oke. Kemudian begini Ibu, kita sudah berbicara cukup panjang, cukup banyak juga tentang alasan konsep dan juga pelayanan sampai target Lumena ke depan begitu ya Bu ya, Pak Usmanto dan juga Ibu Maharani. Begini, ketika masyarakat Purwokerto mendengar kata Lumena, kesan seperti apa yang ingin dibangun dan kemudian diingat oleh mereka? Mungkin Pak Usmanto.
1: Baik ya Ibu dan pemirsa semuanya. Jadi Lumen sendiri tadi kita sampaikan bahwa artinya cahaya Bu ya. Jadi kami membuat sebuah konsep hotel tersebut dengan nama Lumena, dengan harapan adalah begitu customer atau tamu-tamu yang datang pertama kali ataupun mau melihat itu betul-betul sebuah hotel yang bisa memberikan penerangan. Jadi hotelnya terang.
0: Oke.
1: Nah, selain terang juga kita mengusung konsep cleanliness Bu ya.
0: Jadi cleanliness.
1: Cleanliness ya. Jadi begitu masuk betul-betul dengan aroma wangi, kemudian kebersihannya kita jaga sekali. Gitu. Jadi hotel yang identik dengan kebersihan. Itu yang kita usung konsep ke depannya gitu Bu.
0: Ya. Oke. Nah mungkin kalau dari Ibu sendiri mungkin akan menambahkan Bu. Apa nih, kesan apa nih kira-kira kalau tadi Pak Usmanto clean-nya begitu ya, kebersihannya kalau Ibu sendiri?
2: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah pernah bilang, saya sampaikan tadi, kita tuh kepengen bikin tamu ngerasa nyaman. Jadi merasa kayak di rumah. Itu bisa kita capai dengan satu, cleanliness-nya oke, pelayanan dari tim kami juga hangat. Jadi tidak seperti tamunya merasa asing dan lain sebagainya. Jadi merasa seperti di rumah. Selamat siang Ibu, ada bisa dibantu, selamat datang. Tamu merasa, oh saya di welcoming dengan baik nih, saya dianggap seperti keluarga di sini. Jadi kalau mereka ke Purwokerto datangnya kemana sih? Ke Lumena aja lah.
0: Lumena aja gitu ya.
2: Karyawannya nyenengin, ramah, harganya gak mahal, mau makan gak susah, kan gitu ya.
0: Pokoknya sebisa mungkin agar pengunjung itu berkesan dan balik lagi ke Lumena ya.
2: Jadi memang tujuan utamanya kita bikin tamu merasa nyaman, berkesan, biar mereka tidak perlu harus repot mencari hotel yang lain.
0: Oke. Oh iya, tapi kita perlu tahu nih sejak kapan dari Mi Hotel terus rebranding ke Lumena? Ini sudah berjalan berapa lama?
2: Belum lama ya Pak Usman ya, kita per tanggal 17 Agustus kemarin.
0: Oh, momenly banget ya pas hari kemerdekaan. Oke. Baik, nah, mungkin ada event terdekat yang mau dilakukan oleh Lumena Hotel Purwokerto dalam saat ini?
2: Event terdekat belum ya Pak ya?
1: Kita belum ada secara ini, namun kita punya reguler event Bu ya, yang setiap malam minggu kita ada, kemarin karaoke bareng ya.
0: Betul. Oh ada karaoke bareng.
1: Lokasinya di lantai 8.
2: Di lantai 8.
1: Dan mungkin tadi kita belum sampaikan ya bahwa kita juga mempunyai fasilitas lain Bu. Selain kamar, kolam renang, kita ada juga meeting room. Yang ada kapasitas dari mulai 20 sampai dengan 250. Itu. Kemudian kita juga ada spa juga Bu di sana. Dan yang paling penting sekarang ini kita punya fasilitas gratis antar jemput ke stasiun Purwokerto.
0: Oke.
1: Jadi untuk semua customer yang barangkali menginap tempat kita itu bisa untuk request minta dijemput ataupun diantar anytime, 24 jam kita sediakan transportasinya. Seperti itu.
0: Jadi buat pengunjung masyarakat yang berada di luar area kota Purwokerto, jangan khawatir ya ketika akan menginap di Lumena. Tinggal calling
2: aja, minta jemput, kita sampai Purwokerto di stasiun jam sekian, nanti kita pick up.
0: Oke, di nomor berapa boleh disebutkan Ibu?
2: Nomornya nanti kita bisa kasih nomor WhatsApp hotel langsung aja.
0: Ya, barangkali selain nomor juga, karena kan kita sekarang eranya era digital ya.
2: Betul.
0: medsosnya di mana nih medsosnya?
2: Medsosnya kita ada, Instagram kita itu ada di Lumena Hotel Purwokerto.
0: Oh, jadi semua informasi betul seputar Lumena Hotel Purwokerto
1: ada di
0: medsos,
1: yes,
0: ya.
1: Di IG kita.

0: Kita TikTok juga semuanya ada.
1: Oke, kalau Lumena sendiri ini bintang berapa ya Pak ya?
0: Oke, kita untuk bintang 3 Ibu.
1: Oke, bintang 3.
0: Bintang 3, klasifikasi bintang 3 gitu. Kemudian kita juga baru surveillance bahwa kita terakreditasi bintang 3.
2: Betul.
0: Semuanya lolos dan insya Allah kita akan bertahan untuk menjaga semua customernya gitu.
1: Oke, walaupun gitu. Bintang 3 tapi rasanya bintang 5.
2: Rasa bintang 5. Harga bintang 3.
1: Harga bintang 3, oke. Okay. Dan tadi dijelaskan juga bahwa di Lumena ini untuk acara korporat yes. Ya. Terus untuk kedinasan dan lain sebagainya. Untuk wedding mungkin sudah bisa juga kah?
2: Wedding kita ada, jadi kita ada dua tempat untuk wedding. Satu kita ada function hall itu di bawah. Jadi gak perlu repot karena satu area dengan parkiran itu bisa untuk wedding. Kita sih weddingnya memang tidak yang besar ya. Kita biasanya kita hanya handle untuk intimate wedding dengan tamu 250 sampai dengan 400.
1: Oke.
2: Okay. Atau kalau mau yang di ballroom juga bisa ada di lantai 8. Jadi kita memang punya paket wedding itu murah sekali, start from 11 juta. Hanya 11 juta untuk 100 orang.
1: 11 juta untuk 100 orang Bu Hadri. Betul. Silakan.
2: Sudah.
1: Bu Yanti.
2: Iya.
1: Barangkali merencanakan pernikahan yang intimate boleh ya.
2: Boleh sekali.
1: Ini saya catat betul karena mungkin di 2-3 tahun mendatang ya.
2: Boleh. 11 juta bisa, sudah ya? Dapat makan, sudah dapat stall juga, sudah dapat ruangannya juga selama 4 jam, dapat kamar juga untuk honeymoon.
1: Wow. Jadi 11 juta repot. Sudah. Kita gak usah pusing ya.
2: Gak usah pusing, dengan, saya aja yang pusing.
1: Dengan kapasitas tamu?
2: Tamu sampai dengan 250 sampai dengan 400, tergantung.
1: Okay.
2: Kalau misalnya 400 itu mungkin kita bisa bagi jadi dua sesi ya. Karena lebih, biar tamu juga pada nyaman gitu, mungkin bisa dibikin dua sesi. Atau kalau misalnya cuma intimate sama keluarga dekat 100-150 itu bisa banget.
1: Oke.
2: Kita ada ballroom di lantai 8, berdekatan dengan Sky Lounge, jadi satu ballroom itu satu area di lantai 8 biasanya digunakan untuk wedding.
1: Itu sudah beserta MC dan lain-lainnya?
2: Sudah.
1: Wah, sudah Bu Yanti, silakan 11 juta bisa intimate.
2: Boleh.
1: 150.
2: Nanti saya kasih kartu nama saya.
1: Oke, nanti kita bertukar ya. Bu Yanti luar biasa. Baik pendengar, kita di 5 menit terakhir masih ada menyisakan satu.
2: Yes, satu voucher menginap.
1: Voucher menginap ya. Ini aduh, ini banyak banget, saya bingung nih. 1, 2, 3. Baik, ada siapakah ini? Sebentar, saya teliti dulu. Karena ternyata pertanyaan sama. Kalau yang pertanyaan sama jangan ya. Pertanyaan yang berbeda aja. Kita masih menyisakan satu kamar, voucher kamar menginap di Lumena Hotel Purwakarta. Begitu. Wah, ini ada pertanyaan bagus dari Bapak Al-Hadi di Purwakarta. Ya, kalau sebuah hotel melakukan rebranding, tentu bukan hanya nama yang berubah, tetapi orang-orang yang bekerja di dalamnya juga harus membawa semangat baru. Bagaimana Lumena memastikan seluruh karyawan bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan identitas barunya?
2: Silakan Pak Usman.
0: Baik, terima kasih. Ya, tentu ya. Jadi dari seleksi kita rebranding, karyawan memang kita offering, karena sebelumnya kan Mi Hotel. Ada mereka yang loyal terhadap ini, ada juga beberapa yang memang dia mau berpindah gitu ya. Nah, namun tidak tidak menutup bahwa kita itu open dengan mereka semuanya. Silakan bergabung, hanya kita juga melakukan refresh training lagi ulang. Karena Lumena tadi bukan hanya ini, kita punya visi misi yang juga baru, kemudian ada sebuah brand yang baru juga kita melalui sebuah progres yang sangat lama ya untuk menentukan brand tersebut. Dan berharap ke depan kita menjadi brand yang cukup kuat lah ya gitu. Jadi training dan SOP semuanya kita lakukan betul-betul untuk mereka, tim kita semuanya. Jadi standarisasinya kita ada. Bagaimana how we are treat our customer gitu loh. Agar semua customer yang stay di kita itu betul-betul merasa feel like home lah, seperti itu. Gitu.
1: Pak Al-Hadi, silakan buktikan karena Bapak mendapatkan voucher menginap. Jangan lupa bawa relasi-relasinya ya.
0: Yes.
1: Ketika mungkin mau ada event-event di Purwakarta, ke Purwakarta ingat Lumena. Karena waktu juga ini Bapak dan juga Ibu, sebelum kita tutup diskusi kita siang hari ini, barangkali ada beberapa pesan-pesan nih untuk pendengar atau masyarakat yang lainnya terkait dengan rebranding Lumena Hotel Purwokerto. Nanti gongnya di Pak Usmanto deh. Bu, mungkin Bu Maharani ada pesan khusus dan juga harapan untuk pendengar.
2: Pesan khusus untuk para pendengar, cobain Lumena, main dulu aja, rasain atmosfernya yang baru ya Pak Usman ya, biar tahu nih bedanya bahwa kita memang sekarang jauh lebih baik. Kita juga punya kafe, kita ada terasa kafe, kita ada sudut pandang, boleh dicobain semua karena itu beda area kan, vibesnya akan dapatnya beda tuh. Cobain aja, main ke Lumena Hotel Purwokerto, jangan takut hotel pasti mahal, di kita hotel enggak mahal.
1: Okay.
2: Makanan juga enggak mahal.
1: Enggak mahal.
2: Tapi kita kasih fasilitas yang terbaik, layanan yang terbaik.
1: Oke. Okay. Jadi hotel bintang 3 tapi rasanya bintang 5.
2: Siap, betul sekali.
1: Gongnya Pak Usmanto, silakan Pak.
0: Ya, dengan hadirnya Lumena, kami akan mencoba untuk memberikan yang terbaik ya. Jadi dari sisi akomodasi yang kita miliki, betul-betul kita jaga sekali terkait tadi cleanliness-nya dan juga keramah tamahan. Jadi kita berharap nantinya Lumena itu menjadi sebuah destinasi. Jadi kalau misalnya ke Purwokerto mau nginap di mana? Ya Lumena tentunya. We promise, kita garanti bahwa untuk menginap di kita itu tidak mahal tadi. Kemudian betul, fasilitas yang kita miliki juga insya Allah komplit. Kita ada gym, ada spa, kemudian ada kolam renang, ada juga sky lounge yang betul, untuk nongkrong santai. Dan kita juga mempunyai beberapa masakan yang Indonesianya ada, lokal ada, Chinese dan juga Western. Pilihannya banyak, kepengennya apa gitu. Jadi tidak all in karena ada beberapa yang kita tidak miliki fasilitas lainnya. Tapi misalnya karaoke, kita bisa open karaoke secara terbuka kayak gitu.
1: Jadi ke Purwokerto ingat Lumena ya. Dan buktikan apa yang dikatakan Pak Usmanto dan Ibu Maharani, pasti gak nyesel ya.
2: Betul sekali.
1: Dan buat yang mau menikah, jangan lupa intimate
2: wedding,
1: harga mulai dari
2: juta. Sudah dapat semua, tinggal datang bawa pasangan.
1: Nah, datang yang banyak punya banyak pasangan Bu Yanti. Ya, semoga setelah ini dapat pencerahan, ketemu dengan jodohnya yang terbaik ya.
2: Betul, amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Usmanto, Bu Maharani. Semoga next kita bisa ketemu lagi di event yang lebih seru lagi
2: ya. Ketemu lagi di Lumena ya Mbak.
1: Iya, oke, ketemu lagi. Boleh, besok coba ya staycation bareng anak.
0: Hostnya saya kasih nginap free sama keluarga.
1: Khusus untuk hostnya. Serius sih Pak?
0: Serius, masa GM-nya yang ngomong gak serius juga?
1: Oke, oke. Nanti kita bisik-bisik di belakang ya Pak ya.
0: Siap, harus dicobain.
2: Saya siapkan vouchernya Pak.
1: Oke, terima kasih Bapak. Wah seru banget, boleh sering-sering wajib nih kalau gitu siaran di sini.
2: Boleh.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar. Untuk Anda jangan lupa tadi yang pertanyaannya dibaca berarti mendapatkan voucher ya. Dan sudah tercatat, silakan hubungi kami nanti di 0811-5404-911. Terima kasih, sukses selalu untuk Lumena Hotel Purwokerto.
2: Terima kasih, selamat siang.
1: Oke, baik.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
5: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
6: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
7: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
8: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
9: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Cuma foto KTP doang, apa bahayanya sih?
3: Heits, jangan anggap sepele. KTP itu berisi data pribadi penting, seperti NIK, nama, dan alamat. Nggak mau kan kita jadi korban penipuan, teror, dan pinjol ilegal? Makanya, jangan sembarang memfoto, mengunggah, ataupun mengirimkan ke orang yang tidak jelas. Pastikan dulu sebelum membagikan. Cek siapa yang meminta dan apa peruntukannya. Ingat, data pribadi bukan untuk sembarang dibagi. Cerdas bermedia, cerdas menjaga data.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar, menjaga keberlanjutan layanan bus Trans Banyumas kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Selasa 29 September 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi menarik lain dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong pengembangan pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan layanan Trans Banyumas, termasuk melalui optimalisasi pendapatan daerah dan pemanfaatan sarana-prasarana. Selengkapnya dilaporkan oleh Vina Afiatul Husna.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan operasional Trans Banyumas. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dan kerjasama dengan pihak swasta. Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan BKAD Kabupaten Banyumas, Irnindia Harmi Astuti mengatakan, dukungan anggaran operasional Trans Banyumas pada 2027 telah direncanakan dalam Raperda APBD 2027. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan lain untuk melengkapi kemampuan keuangan daerah.
2: Pemerintah pusat pun menghimbau kepada banyak pemerintah daerah untuk melakukan apa yang disebut sebagai creative financing, yaitu pendanaan lain selain dari sumber dana PAD.
1: Ia menambahkan, optimalisasi pendapatan dapat dilakukan melalui memanfaatkan sarana dan prasarana Trans Banyumas, seperti penyewaan fasilitas dan pemasangan iklan di halte. Selain itu, pemerintah daerah juga membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung operasional layanan transportasi tersebut. Irnindia menjelaskan, pembiayaan Trans Banyumas juga mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok usia rentan, pelajar, dan lanjut usia.
2: Kepada kebutuhan dalam skala prioritas masyarakat tingkat mana yang sangat membutuhkan adanya layanan transportasi publik, misalnya untuk warga usia rentan, untuk pelajar gitu kan, memang perlulah kita adanya seperti investasi dari pemerintah untuk mendukung keberpihakan terhadap mereka.
1: Pengelolaan anggaran dilakukan melalui sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan. Melalui strategi tersebut, pemerintah Kabupaten Banyumas berharap layanan Trans Banyumas dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Ya, pendengar, kembali beroperasinya layanan Trans Banyumas menjadi kabar baik bagi masyarakat. Lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
3: Opini saya terkait kembalinya Trans Banyumas itu menurut saya cukup bagus, di mana Trans Banyumas ini itu sangat membantu masyarakat, untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah yang di mana tuh tidak memiliki alat transportasi yaitu motor, mobil gitu. Dan hadirnya Trans Banyumas kembali ini menurut saya bagus banget. Saya sebagai mahasiswa pun kadang ibaratnya tuh naik juga Trans Banyumas karena saya tidak punya motor gitu. Itu menurut saya sangat bagus. Terima kasih pemerintah sudah mengadakan kembali Trans Banyumas.
4: Tentunya penting banget sih buat layanan Trans Banyumas ini kembali lagi, karena kan ya kita tahu sempat terhenti operasionalnya pada Agustus kemarin. Aku sempat ngelihat sebuah postingan atau membaca sebuah postingan, itu isinya kurang lebih seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu guru kalau misalkan saya terlambat, karena memang Trans Banyumas ini sudah berhenti operasi gitu. Nah, dengan kembalinya Trans Banyumas ini, itu orang pembuat postingan itu pasti tidak akan terlambat lagi. Tentu itu pelajar kan. Tapi untuk masyarakat itu pasti sangat banget bergantung terhadap layanan ini. Kenapa? Ya, Trans Banyumas ini udah ada atau sudah beroperasi sejak Desember tahun 2021, which is ini udah hampir 5 tahun. Nah, ketika layanan ini berhenti, itu banyak banget kelompok rentan yang sangat terdampak. Kayak misalnya lansia atau mungkin para pekerja yang membutuhkan layanan ini. Dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan nggak sampai Rp5.000, itu sangat membantu mereka. Seperti itu sih.
0: Ya, pendengar, layanan Trans Banyumas kembali beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik dengan jumlah pengguna yang disebut terus meningkat setiap tahunnya. Dinas Perhubungan Banyumas juga memperkuat pengawasan, standar pelayanan, serta membuka kanal aduan masyarakat untuk menjaga kualitas layanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Mufti Hakim, dalam wawancaranya bersama Fahriansyah. Silakan Fahri.
5: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Angkutan dan Keselamatan di Sub Kabupaten Banyumas dengan Bapak Mufti Hakim Esa. Apa kabar Pak Mufti Hakim?
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Oke, dan kali ini kita akan membahas tentang kembalinya Trans Banyumas serta bagaimana menjaga keberlanjutan layanannya. Baik, langsung saja nih Pak Mufti Hakim nih, mengenai Trans Banyumas sendiri ini. Bagaimana Dinas Perhubungan ini menilai kembalinya layanan Trans Banyumas saat ini, terutama dari sisi kebutuhan masyarakat dan juga tingkat pemanfaatannya sebagai transportasi publik?
6: Kalau kita melihat Trans Banyumas ini kan sangat dibutuhkan sekali lah di masyarakat ya. Ya. Dengan apa namanya kembalinya ini, terutama kalau kita melihat kondisi kebutuhan sehari-hari, katakanlah ini peningkatan baik tiap tahunnya ini, ya selalu meningkat lah, boleh dikatakan antara 10 sampai dengan 15. Jadi kalau kota melihat kondisi itu, ini masyarakat Kabupaten Banyumas ini sangat membutuhkan dengan layanan
5: itu. Lalu nih Pak, dalam menjaga keberlanjutan layanan Trans Banyumas sendiri nih, bagaimana upaya Dinas Perhubungan memastikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan juga kualitas pelayanan tetap terjaga baik bagi masyarakat?
6: Nih, ada beberapa yang kami terapkan lah. Di samping Trans Banyumas itu kita terapkan dengan standar layanan minimal, katakanlah. Kami juga di lapangan juga menempatkan pengawas kegiatan yang untuk melakukan kegiatan hari-hari. Ini dari manajemen pengawasan ini dari Supplier Indonesia. Terus kemudian yang ketiga, kami juga ya paling tidak kan harus turun ke lapangan, kita melihat kondisi yang ada dan sebagainya. Terus kemudian kami juga memasang ya aduan lah, boleh dikatakan. Sehingga masyarakat bisa memberikan aduan sehingga kami tahu apabila kami tidak terpantau. Seperti itu, sehingga kami juga ada hubungan timbal balik, feedbacknya kan seperti itu.
5: Oke, baik. Kemudian nih Pak, apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam pengoperasian Trans Banyumas ini? Baik dari sisi jumlah penumpang, kondisi di lapangan, maupun kebiasaan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik ini Pak?
6: Ya ini keterkaitan dengan itu ya, kita tantangannya banyak. Yang pertama itu kaitannya dengan merubah budaya masyarakat. Ini kan sangat sulit. Terus kemudian kita juga menjalankan itu kan tentunya masyarakat juga, kan tidak hanya Trans Banyumas saja ya, ada angkutan lain juga. Ini kami juga harus koordinasi dan sebagainya. Kan ini harus, tidak semuanya itu bisa berjalan dengan mulus, katakanlah kita menentukan titik pemberhentian taruhlah seperti itu kan, padahal di situ daerah ramai dan sebagainya kan. Terus ketidak kalahannya kami anggaran ini terutama. Ya dengan anggaran ya, kan anggaran ini kan juga tinggi, baik untuk TPB-nya dan sebagainya gitu. Terus kemudian lahannya juga kan, untuk menentukan halte misalkan, ini kan ya membutuhkan tempat, terutama di perkotaan atau di padat penduduk kan, ini juga menjadi tantangan dan sebagainya.
5: Oke, lalu nih Pak, sejauh mana dukungan dan koordinasi antara pemerintah daerah, operator, serta masyarakat diperlukan agar layanan Trans Banyumas ini tidak hanya kembali beroperasi, tetapi juga dapat berjalan secara berkelanjutan ke depannya Pak?
6: Ya tentunya pemerintah kan ya sangat mendukung, apalagi Pak Bupati kan ya boleh dikatakan terlalu merupakan idola lah ya, seperti itu. Terus kemudian kami juga enggak kalah pentingnya dengan OPD lain kan juga sering berkoordinasi. Terus kemudian kalau dengan pihak penyelenggara terlalu seperti itu kan sudah tadi yang saya haturkan juga. Terus kemudian kami berjalan baik juga dalam kegiatan hubungan kan seperti itu, karena kami juga membutuhkan mereka, mereka membutuhkan saya dan sebagainya, sehingga kami berjalan dengan kita paling tidak ada hubungan baik.
5: Oke. Terakhir nih Pak, langkah strategis apa yang akan diperkuat Dinas Perhubungan agar Trans Banyumas ini dapat terus menjadi pilihan transportasi masyarakat dan memiliki layanan yang semakin aman, nyaman, serta sesuai dengan kebutuhan warga?
6: Yo, tentunya kami akan mempertahankan yang sudah baik. Dengan Trans Banyumas sudah baik, kami pertahankan. Terus kemudian kami juga akan tingkatkan kan seperti itu, contohnya di halte-halte dan sebagainya kita akan tingkatkan terus apa namanya, dengan biar berjalannya Trans Banyumas ini juga kami akan tinjau pendapatan itu, misalkan pendapatan kan tidak hanya dari tarif saja kan, mungkin dari non perpok atau mungkin dari iklan ya, baik di kendaraan maupun di halte dan sebagainya. Nah sehingga keberlanjutan ini juga akan kami pertahankan kan seperti itu. Di samping evaluasi terhadap jalur dan sebagainya kami juga akan tingkatkan.
5: Oke, baik. Semoga kedepannya tetap menjadi primadona buat masyarakat.
6: Ya? Insya Allah, mudah-mudahan kami akan berupaya terus.
5: Oke, baik. Terima kasih Pak Mufti Hakim atas wawancaranya bersama dengan RRI Purwokerto.
6: Sama-sama.
0: Iya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dalam pembangunan perumahan SM yang ada di Sokaraja, Kabupaten memasuki babak baru. Penyidik dari Polresta Banyumas menetapkan dua orang berinisial NA dan AR yang disebut masing-masing menjabat sebagai direktur utama dan direktur operasional perusahaan pengembang sebagai tersangka. Kita dengarkan laporannya bersama Robin Abdul Rahman.
7: Kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dalam pembangunan perumahan yang berada di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas memasuki babak baru. Penyidik dari Polresta Banyumas menetapkan dua orang berinisial NA dan AR yang masing-masing disebut sebagai direktur utama dan direktur operasional perusahaan pengembang tersebut sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam surat tertanggal 25 September 2026 setelah proses penyelidikan perkara dilaporkan konsumen bernama Hendy Saputra berlangsung hampir satu tahun terakhir. Kuasa hukum Hendy Saputra, Advokat Joko Susanto, mengatakan penetapan dua tersangka ini menjadi titik terang dalam perkara yang selama ini dinilai berjalan cukup panjang, sehingga pihaknya meminta kepada para penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Banyumas.
8: Permasalahan ini sudah masuk kepada ranah tingkat penyidikan. Oleh karenanya dalam jangka waktu nanti proses pelimpahan dari kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Banyumas akan kita hitung 14 hari berikutnya, mudah-mudahan bisa segera diproses terkait dengan kelengkapan-kelengkapan berkas yang ada.
7: Sementara itu, Hendy Saputra mengatakan dirinya mengalami kerugian hampir 1 miliar rupiah akibat persoalan tersebut. Selain dirinya, Hendy menyebut masih terdapat ratusan unit rumah yang belum memiliki izin secara lengkap. Hendy mengapresiasi proses penyelidikan kepolisian yang dinilainya dilakukan secara profesional dan penuh kehati-hatian.
9: Saya perjuangkan kurang lebih 1,5 tahun ini. Alhamdulillah punya titik terang. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian. Kepolisian benar-benar menjalankan proses ini secara profesional, tidak ada hal-hal yang lain. Memang prosesnya cukup lama karena tadi sudah disampaikan Pak Joko bahwa kasus ini bermula dari tanah kas desa yang terguling atau ganti rugi oleh pihak pengembang dan yang dimintai keterangan juga ternyata banyak banget.
7: Hedy dan juga kuasa hukumnya menyebut berdasarkan dokumen yang menjadi dasar laporan, lahan yang digunakan oleh perumahan ini diperuntukkan bagi pembangunan rumah sederhana dan sangat sederhana, namun kemudian dikembangkan menjadi kawasan perumahan komersial, bahkan perumahan mewah. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita akan dengarkan laporan bersama Damara Sakti terkait dengan Perum Bulog Banyumas telah menyalurkan lebih dari 26 ribu ton bantuan pangan kepada masyarakat pada kuartal ketiga di tahun 2026. Bantuan berupa beras tersebut menyasar masyarakat desil 1 hingga 4 untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan. Kita dengarkan laporannya.
10: Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas telah menyalurkan lebih dari 26 ribu ton bantuan pangan kepada masyarakat pada kuartal ketiga tahun 2026. Bantuan pangan tersebut menjadi salah satu stimulus pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat rentan yang masuk dalam data penerima bantuan. Pemimpin Cabang Bulog Banyumas Prawoko Setioji mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan selama 3 bulan pada kuartal ketiga 2026 dengan jumlah mencapai lebih dari 26 ribu ton.
11: Untuk Bulog Banyumas sendiri untuk saat ini yang 3 bulan kita salurkan hampir 26 ribu ton lebih Pak untuk 3 bulan ini. Untuk 3 bulan depan insya Allah juga sama ya Bapak, izin. Dan kemarin di Januari-Februari kita juga sudah menyalurkan sebelumnya untuk alokasi Bulog.
10: Ia menjelaskan Bulog juga telah melakukan penyaluran bantuan pangan pada periode sebelumnya termasuk pada Januari dan Februari 2026. Menurutnya data penerima bantuan pangan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang bersumber dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik. Bulog, lanjut Prawoko, berperan dalam penyediaan komoditas pangan sekaligus pelaksanaan distribusi kepada penerima manfaat. Adapun masyarakat yang berhak menerima bantuan ditentukan berdasarkan kategori desil. Penerima yang masuk dalam desil 1 hingga 4 menjadi sasaran bantuan pangan. Prawoko menambahkan penyaluran bantuan pangan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan pangan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dabara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Bulog memastikan stok beras nasional aman dengan cadangan sekitar 4,8 juta ton. Stok tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk bantuan pangan bagi 33,2 juta penerima manfaat dan program SPHP. Kita akan dengarkan laporannya bersama Reni Tania.
12: Perum Bulog memastikan ketersediaan beras nasional masih dalam kondisi aman. Hingga saat ini stok beras yang dikuasai Bulog mencapai sekitar 4,8 juta ton yang tersebar di berbagai gudang Bulog maupun gudang sewa di sejumlah daerah. Sedangkan stok beras di gudang-gudang Bulog Banyumas yang tersebar di Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara hingga saat ini sebesar 54.686,374 ton. Direktur Utama Perum Bulog, Lejen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat menyalurkan bantuan pangan beras bagi warga Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap mengatakan, jika jumlah tersebut menjadi salah satu indikator bahwa persediaan beras nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rizal menyampaikan jika beras-beras Bulog ini tidak hanya ditampung di gudang milik Bulog saja, akan tetapi juga memanfaatkan gudang milik swasta dengan skema sewa untuk menyimpan sebagian stok. Ia mengatakan stok tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mendukung penyaluran sejumlah program pemerintah, termasuk tambahan bantuan pangan yang akan disalurkan kepada sekitar 33,2 juta penerima manfaat pada periode Oktober hingga Desember. Selain itu, Bulog juga akan menyalurkan tambahan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP sebanyak 1 juta ton. Dengan adanya penyaluran tersebut, pihaknya memperkirakan stok beras yang dikuasai hingga akhir tahun masih berada pada level yang memadai.
13: Lah, stok beras nasional hari ini masih banyak, sekitar 4,8 juta ton. Dan 4,8 juta ton ini berada di seluruh gudang-gudang Bulog maupun gudang-gudang yang kita sewa. Karena gudang-gudang Bulog sendiri pun sudah tidak muat lagi untuk menyimpan gudang beras Bulog. Oleh karena itu Bulog harus menyewa gudang-gudang swasta untuk menempatkan beras-beras tersebut. Mudah-mudahan dengan nanti akan disalurkannya tambahan bantuan pangan untuk 33,2 juta penerima manfaat, ditambah lagi nanti tambahan SPHP 1 juta, maka stok Bulog nanti diharapkan di akhir tahun itu minimal sekitar 3,2 juta ton.
12: Kepastian stok beras tersebut disampaikan bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan. Bantuan beras diberikan sekaligus untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga, terutama di tengah musim kemarau dan masa paceklik. Selain bantuan pangan untuk masyarakat, dalam kegiatan tersebut juga dibagikan beras kepada pengemudi ojek online, serta bingkisan perlengkapan sekolah bagi sejumlah anak yatim. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia Persero KAI Daup 5 Purwokerto menghadirkan Skybright Mini Fair 2026 di Stasiun Purwokerto pada 28 hingga 30 September 2026. Berikut laporan Yanuar Adi.
14: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia, KAI Daup 5 Purwokerto menghadirkan Skybridge Mini Fair 2026 di Stasiun Purwokerto pada 28 hingga 30 September 2026. Kegiatan berlangsung dari pukul 9 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Acara ini menghadirkan beragam aktivitas interaktif, hiburan, serta pemberdayaan UMKM bagi pelanggan dan masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Aset Habibudin mengatakan, Skybridge Mini Fair merupakan salah satu bentuk inovasi KAI dalam menghadirkan pengalaman baru bagi pelanggan sekaligus mendekatkan layanan KAI kepada masyarakat. Selama 3 hari penyelenggaraan, pengunjung dapat mengunjungi bazar UMKM dan 20 mitra KAI yang bergerak di berbagai bidang termasuk pariwisata. Rangkaian kegiatan semakin semarak dengan hadirnya pelayanan kesehatan, mini games, sapa pelanggan, dan berbagai challenge interaktif bersama penumpang. Melalui berbagai tantangan dan permainan tersebut, KAI ingin membangun kedekatan dengan pelanggan sekaligus memberikan berbagai hadiah dan kejutan selama penyelenggaraan acara. Kehadiran UMKM menjadi bentuk dukungan KAI terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan sekaligus memberikan ruang promosi bagi produk-produk lokal.
15: Melalui Skybridge Mini Fair 2026, kami ingin menghadirkan stasiun sebagai ruang publik yang lebih hidup dan bermanfaat. Tidak hanya melayani perjalanan kereta api, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menikmati berbagai kegiatan. Kami berharap Skybridge Mini Fair ini dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan KAI dengan masyarakat, menghadirkan pengalaman yang edukatif dan menghibur, serta turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
14: Selain itu, KAI menghadirkan EduTrain, sebuah kegiatan edukatif yang mengajak anak-anak dan masyarakat mengenal dunia perkeretaapian lebih dekat. Melalui EduTrain, peserta akan memperoleh edukasi mengenai perjalanan kereta api, keselamatan di lingkungan perkeretaapian, pelayanan KAI, hingga pengalaman menggunakan transportasi kereta api dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar acara nonton bersama pertandingan Indonesia melawan Malaysia dalam kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026. Penonton yang datang menyampaikan optimisme mereka terhadap timnas pada kompetisi se-Asia Tenggara ini. Berikut laporan Arif Muzaki.
16: Pertandingan Indonesia melawan Malaysia dalam kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar acara nonton bersama. Penonton yang datang menyampaikan optimisme mereka terhadap timnas pada kompetisi se-Asia Tenggara ini. Pertandingan kedua skuad Garuda dilaksanakan di Gelora Bung Karno atau GBK pada Senin 28 September 2026. Indonesia tampil percaya diri meskipun hanya bermain dengan 10 pemain. Hal ini mengingat skuad Garuda pada pertandingan sebelumnya berhasil melibas Singapura dengan skor 2-0. Salah satu penontonnya hadir, Anto, menyebut bahwa komposisi skuad asuhan John Hetman ini dinilai sangat kuat untuk kelas Asia Tenggara. Dirinya cukup optimis terhadap komposisi pemain Indonesia pada malam hari ini dan untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
17: Cukup kuat. Ya, banyak kan pemain-pemain yang apa ya yang dari luar semua sih. Ya, apa? Ya, pemain stop lah.
16: Kemeriahan acara nobar timnas yang berlangsung di alun-alun Purwokerto ini mulai terasa sejak pertandingan belum dimulai. Sejak pukul 7 malam terlihat masyarakat mulai berdatangan memadati selasar alun-alun yang akan menjadi lokasi nonton bersama. Septian Dwi Cahyanto, salah satu masyarakat, menyampaikan apresiasinya terhadap Pemkab Banyumas yang telah memfasilitasi adanya kegiatan nonton bersama. Dirinya menyebut bahwa euforia nobar pertandingan timnas Indonesia lebih terasa dibanding menonton sendiri.
18: Kemarin tuh mainnya cukup membosankan lah. Harusnya hari ini sih lebih baik lah mainnya. Setuju banget sih mas. Soalnya jarang-jarang juga ya ngadain acara kayak gini.
16: Pertandingan antara skuad Garuda dengan tim negara jiran ini dimulai pada pukul 7:30 malam. Penonton berharap Indonesia tampil percaya diri pada pertandingan selanjutnya melawan Bangladesh. Arief Musaki melaporkan.
0: Ya, mendengar informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Selasa 29 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rripurwokerto. Saya Desi Natalia bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Nikita.
1: Prodangdut dangdut adali, kita ketemu lagi bareng sama saya Desi Natalia, pendengar siang hari ini sampai jam 3 sore aja. Kita mau pemanasan dulu ya dengan satu nomor lagu yang apa ya? Yang mudah-mudahan sih gak bikin galau ya. Ini dia, saya yang pasti berkomitmen untuk menemani pendengar Prodangdut sampai jam 3 sore aja. Jadi lagunya pas banget ini bareng sama Mas Darboy Gang. Judulnya apa Mbak Desi? Judulnya Tak Kancani. Pokoknya segala apa? Segala peristiwa hidup ya. Waduh, kok peristiwa hidup. Pokoknya tak kancani pendengar sampai nanti jam 3 sore aja di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pokoknya pendengar Prodangdut tak akan cani sampai nanti jam 3 ya. Jalan-jalan ke Kota Baru, pulangnya mampir ke Nusa Wungu. Hari ini ada yang baru, yang pasti di Studio Pro 1, asik. Anak apa Mbak Desi, Laos, pokoknya saya punya sesuatu yang baru. Tak umpet na disit, soalnya orangnya masih malu-malu ya mas ya. Apa udah siap nih? Udah siap belum? Iya. Oh belum. Oh ini belum on sih. Kalau udah siap aku onin. Oh jangan. Udah siap belum? Jalan-jalan. Nah, ya udah. Jadi alhamdulillah senang banget lur aku ditemani sama cowok ganteng. Pokoknya ya mama cantik enggak penasaran kayak ngapa jane. Nah, ngesuk insyaallah ya. Besok boleh unboxing besok. Sudah siap? Insyaallah besok. Oh, yang punya dipandu. Oke. Next lagi urung siap ya. Belum siap, oke baik. Jadi pertanyaannya adalah begini pendengar. Tadi kan kalau Anda menyimak siaran khusus ya bareng sama Hotel Lumena Purwakerto, sempat membahas juga tentang paket 11 juta wis beres nikah di hotel. Nah kalau pendengar Prodangdut sendiri lebih suka kalau hajatan itu di rumah atau di hotel atau pakai WO, ngarah beres, dewek ibaratnya segala matang keprok. Nah, kalau pendengar Pro Dangdut lebih suka yang mana? Silakan 0811 atau di 632336 ya. Oke. Siapakah ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Ratnasari.
0: Mbak Desi Ratnasari, keayuan lah, masa Desi Ratnasari?
1: Kok kena wonge ayu.
0: Ya Allah, cere sapa orang susah ngarang?
1: Lah ya cere nyong. Kan wingi tau tekewit.
0: Ya Allah. Mama Siti gimana kabarnya Mama Siti?
1: Alhamdulillah sehat, sehat. Mbak Desi.
0: Nih, Mama Siti mikir ruokna siaran jam rolas apa orang mau nge?
1: Yang malah nembe Bali.
0: Nah, Chan, priwe payah banget. Jadi gini ya, tadi itu kita ada diskusi bareng sama Hotel Lumena Purwakerto. Intinya menawarkan beberapa paket ya, paket pernikahan tuh 11 juta udah bisa untuk intimate wedding. Nek Mama Siti sendiri anggar arep barang gawe ya Bu, arep mantu, Bu besan, Bu nyunati gue, arep suka mending nang hotel apa nang rumah bae teradeg?
1: Lah mending nang rumah bae Mbak Desi lah.
0: Kenang apa sih nang rumah?
1: Nang rumah kan kayak dadi apa ya? Ya papa mesti akeh sing ngrewangi iki lah.
0: Oh, akeh sing ngrewangi iki. Ora wedi kuwi rendange dicomoti nang tanggane.
1: Ya ora lah. Ya percaya bae.
0: Percaya bae. Kan
1: Allah sing ngiye
0: loh. Oh iya
1: kan
0: iya.
1: Bisa, Kak.
0: Oke. Okay. Berarti lebih mending di
1: Di rumah
0: aja, oke. Okay. Ya wis kayak persiapan, bok arep besan apa mantu karo Mama Siti ya. Apa arep bojo maning, Ma?
1: Lu,
0: ora kan takon. Oh ya, mantu apa besan ya, mantu apa besan maksudnya?
1: Oke. Apa? Ngerenyong tau wis ora rencana maning ora lo wis tau iki.
0: Wis ora kae kaki dasur ora sanggup selus Mama Siti berarti gue ora sanggup ngoyok-ngoyok. Sudah. Sudah tertutup hatinya ya. Oh iya ya yangku ya.
1: Iya. Oke.
0: Ya wis oke. Okay. Berarti ora ana rencana tapi mbok arep nyunati putune mak.
1: Asik cilik, umur 6 tahun lah.
0: Iya. Oke. Ya.
1: Ya.
0: Oke. Salame, enggak usah apa salamer, titip salam apa ora. Ki ora takon nyong nang studio karo sapa karo brondong ganteng banget.
1: Oh iya, betul sih nang studio karo sapa.
0: Ki pokoknya insyaallah calon penyiar.
1: Oh, jenenge sapa?
0: Jenenge esuk

0: mati. Kita harus diputer apa mau kesi?
1: Sing harus diputer jalanan yang tresna pasangan anak ani ani dari Roma Irama mau enggak?
0: Jen ujar kuku kue baik.
1: Ya wis, ya wis Sri Karep jaluk apa ke? Ke tek anu tek kolet na.
0: Aku orang jaluk kae hayalan masa lalu baiklah.
1: Lu lo gundel lawas banget kok nek Ida Laila.
0: Ya Ida Laila Pak, Ike Nurjana kan bisa.
1: Hayalan masa lalu. Iya. Kartonyo nomor dot janji gelem ora?
0: Ya,
1: gue
0: ya kena ya.
1: Ya, gue ya. Oke, okay, ya. Yuk.
0: Emang Mbak Desi mah tugas ya.
1: Oke. Okay.
0: Karo kan sana geser salon penyiar ngesuk. Ya,
1: pokoknya ya. Mr. X ngesuk.
0: Oh iya.
1: Ngesuk tekan boxing. Ya, iya. Ya. Nah, siki latihan di sit melihat.
0: Oh,
1: mencerna iya. Dan meraba.
0: Oh iya. Mbak Desi mah tugas ya.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, guys. Di belakangnya Mama Siti. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Danut adalah kita.
1: Ya, ngarep buri ngetan kulon, tepuka kabel lah wange.
2: Lama membawa kebagian.
1: Kepriweri, karep bojomani ngapa orang jerini lagi gandeng karo randang ngarep rumah?
2: Lah, orang urus di Madonna lah.
1: Orang urus, ya putune apa anaknya, besan apa mantu? Rika, oh Rika lebih cocok anu gawe teratak nang rumah baik.
2: Sing padha arep kondangan dek ora iku.
1: Hmm.
2: Padha jar mari ora iku, harus foto ora iku nang foto kan riku.
1: Hmm.
2: Foto lan mung suki-sukian nang hotel lah.
1: Oh iya.
2: Heeh. Ora karena traffic seplong ya udah.
1: Jadi lebih mending nang omah bae lebih terkontrol lah iku ya.
2: Iya, terkontrol nang omah kepungan ya kepungan ro ya dadi beres ora lah.
1: Ora ribet teh we.
2: Ora ribet sing gampang-gampang bae.
1: Oke wes. Berarti Rika arep ngarep anu maning nang rumah bae.
2: Nang rumah bae.
1: Ya wis lah.
2: Wis tekan DM wis tertutup apa, Pak?
1: Ki nyong diundang apa orang ngri karep bareng gawe?
2: Ya enggak kuya diundang ngono lah.
1: Ya enggak butuh MC ya hubungi nyong bae kakean.
2: Ya butuh MC pokoknya Desi Natalia Sari lah.
1: Asik. Salamnya buat siapa Mas Kumbang Asmara?
2: Lagunya apa gue?
1: Kartonyono Medot Janji Cinta Sabun Mandi.
2: Gue Cinta Sabun Mandi baik-baik lah.
1: Ya, ya oke. Okay.
2: Ya salam buat penyiar baru.
1: Yes.
2: Ya, saya doakan dari Kumbang Asmara
1: dan
2: sama fan mungkin lah. Moga-moga petanang kono.
1: Moga-moga petanang kene.
2: Kali lo Des.
1: Orang terkenal kali untuk Ciwidit Trok.
2: Kadang-kadang gue gak jadang kan gak ada penjaraan jadang kali gue.
1: Tek Ciwidit Trok lah, semending.
2: Iya kan, one gue yang mari ngomong gue.
1: Apa iya?
2: Dengar jaran jan.
1: Kepri.
2: Sabah ke Elbae.
1: Sabah bae di Ciwidit ya.
2: Iya, jadi kan marah orang petah kan, bagaimana ya petah.
1: Iya, tapi, yeah, for your information, tapi kayak Mr. X kayak mau 6 bulan tok ya mas ya? 6 bulan, ya, soalnya 6 bulan karena kayak no program magang hub sekarang pemerintah.
2: Oh,
1: kayak kue.
2: Training, ya.
1: Magang hub 6 bulan, tapi kok nggak misal anak lowongan, nek misal diperpanjang bisa ya mas ya?
2: Perpanjang, baik lah. Ngomong,
1: iya, moga-moga diperpanjang.
2: Dengan syarat, Wadahnya jangan nakal ngono.
1: Pokoknya nggak jadi penyiar Pro 1 mentalnya kudu kuat sekuat baja.
2: Pokoknya kuat baja.
1: Kudu sekuat baja. Wis kagian gantian karo liyane. Ya.
2: Masih Pak.
1: Yo ih.
2: Pak Herdi. Terus masih T KTM. Terus juga Pak Marlina. Terus Pak Mama Indah. Terus juga buat anu ke kasur nggak ke racun, terus meter balos gue bangun gue bisa genjot, terus Bu Sarmila, terus juga Pak Kak Putri, ya Pak Sebaga sama Mbak Desi. Dan gue nyumbang mantu-mantu nggak ada penyerangan aja di kakal beberapa peta ya.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk kita ke mamahku yang paling cantik. Selamat siang.
3: Siang kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana berondong anyar, Rika penasaran apa ora?
3: Ah, penasaran pol.
1: Ngesok
3: mung. Ngesok mung, jangan geragas karo nyong.
1: Ya, yeah, tipe anak

0: Kaya ngesuk, ngesuk tekan boxing terang bae ngesuk sabar.
1: Ngesuk ya.
0: Ngesuk ya jarene
1: ciri-cirinya kayak sapa kayak
0: deweke urung siap.
1: Apa kayak pasa?
0: Kayak sap kamu mirip siapa, Mas?
1: Pasa ungu.
0: Mirip siapa ya?
1: Aril.
0: Tapi ki wonge kalem mak ora bisa dinakali lulusan sekang UIN Pekalongan Islami Dina. Tapi oh, terjerumus ya, nang kiye, terjerumus nang prodangdut ki. Lah
1: mengko malah geger, malah kok balik
0: kasih Amburadul kayak Rika. Ki, Rika miki kan ngrungokna kae siaran hotel Rika uli anu paket swimming pool arep diarah apa orang ngerorang ngonyong bayang kena.
1: Alah nggo njenengan bae ngono dodong dap.
0: Iya iya yang ngonyong bae ya.
1: Karo njukutna kae kan nyong oleh hadiah donat barang kowe nang anu dulu-dulu sapa kowe nang Rita Mall.
0: Oh, nang acara Pro 1 apa Pro 2?
1: Pro 1 kan karo Mbak Inka.
0: Oh, karo Mbak Inka dina apa?
1: Alami suwe tapi runtek jiot.
0: Ya, boleh. Tanda buktinya ke prevent, takon Mbak Inka.
1: Iya, takon Mbak Inka. Nyong beto nomor kue juragan donatik kue neng Rita Mall.
0: Ya, wis Rika gari nge-WA anu sing jiot Mbak Desi kaya kue.
1: Ya, mko ngernyong wis. Dong-dong kak kaya status iki kue bakul donatik.
0: Kok nyong gari jiot, kue kok benora celilian, semaring ngana.
1: Lagi kanya pas jikot, maring Purwokerto. Abis.
0: Loh, ke priwe.
1: Iya, ngeranu ngujang-ngujang yang nyerugi.
0: Ya iya, oke. Mulai nih Rika, anggar detakonnya barang gawe ke suka nang hotel, baik. Ayem menikmati, sing penting duit-duit. Apa mending gawe teratak penang rumah?
1: Ya, anggar nyongkutah, jane kepenaknya nang hotel. Cuman, melas yang pada cokon arep kondangan. Ada orang ngerti, nyakanyuk-nyakanyuk, Mbak Desi. Tapi nyong nang desa tong anu latare amba ya lebih kepenaknya nang omah. Enggak nyong kon mirip suka nang hotel bergaya bagi gue.
0: Duh, bergaya ya.
1: Tapi kan melasin cok arep anu kondangan, gue lihat enggon ato kayak gue.
0: Lah iya gue mulane tapi kan sesekali gue plesiran nih gue mak sekali-kali.
1: Iya besok mau kebakan itu nggak lenjong pada juga bareng hotel pahen nih gue.
0: Sebelas juta
1: paketan
0: bersih. Iya paketan bersih tapi gue nggak tanu tamunya juga 100 ya.
1: Oh catatnya 100?
0: Iya catatnya 100 agar misal dua kali lipatnya mungkin dua kali lipatnya juga regane.
1: Berarti undangan 100 11 juta wis bersih gue.
0: Gue wis ora mikir MC apa wis sekang kana.
1: Jadi karo keprok tok ya Miki yo.
0: Sekamateng keprok pokoke.
1: Enak banget.
0: Hah?
1: Halo?
0: Halo, halo, halo.
1: Ya kepenak banget iku yo.
0: Lah iya mulane dhewek ora pusing, ora ngrundeli tanggane anu lagi masak rendang 10 kilo dening jam 3 wis entong ya kuwi. Pikir
1: maaf sing rewang akeh ya pusing.
0: Iya, anggere nang hotel kan dhewek gagah pisan mung gari selfie. Pokoke mama cantika banget lah anggere nang hotel wis jos-jis banget pokoke.
1: Oke, jenjos yo.
0: Iya.
1: Kan cantik lagi ya, setan hotel.
0: Ih. Top lah pokoknya, Mak.
1: Nama-nama sangar.
0: Keren lah, pokoknya lah ngasih menandingi Mama Cantika.
1: Keren lah. Hotel
0: iya.
1: 11 juta harus jadi keprok.
0: Nah, gue mulane. Gas lah, nyu nanti putune nang kono bae nang hotel bae.
1: Iya, orang nang keporcen.
0: Nah, gue tenang bae tenang. Mengko MC-ne nyong ya kena.
1: Iya siap-siap.
0: Heeh.
1: Anggere nyontar wis entong, telu wis rampung.
0: Oh, wis mentas kabeh.
1: Ya alhamdulillah wis mentas kabeh.
0: Oke, Mak, Rika arep dulit sapa aja? Kesuwen nggih gantian kambiliane.
1: Ya mengko lagune diserangan tetakon.
0: Oh iya, nggih, lagune Kartonyono Medot Janji, Cinta Sabun Mandi, Jajami Harja. Nggih, terus apa maning? Tek sebutna lagune Secawan Madu.
1: Nah, Secawan Madu Bandung.
0: Yang kau berikan.
1: Secawan Madu.
0: Secawan Madu. Salam ya, sapa salam.
1: Spesial gue buat Mr. Ik.
0: Ih, Mr. Ik ya.
1: Wongnya kayak ngapain lo kan, foto kenangannya lah.
0: Eh, wongnya pokoknya ganteng banget, dan mirip karo Mas Damara.
1: Apa ya?
0: Rika ngerti Mas Damara apa
1: ora? Orang ingin kalau orang sih.
0: Wingi nang kantor tapi orang muncul.
1: Oh iya wis. Orang kayak Onik, orang kayak Pesprior, kayak Mas Arya.
0: Orang kayak ya gandengan Mas Kiela. Anu sinom sih.
1: Ya mau ngarengan Mas Arya kali.
0: Mas Arya wis tua lagi sinom.
1: Tua soten.
0: Ya wis pokoknya nantikan besok ya Mak ya. Tek unboxing okay. Gorika pada pokoknya.
1: Ya salamnya Ngo Mbak Desi.
0: Oke. Okay. Yes.
1: Ngo Kumbang, Ngo Sika DM, Maluna, Bumun, Lorone, Busis. Mama Aida, terus Mama Rusti, Luna, Indes sama Dede Ma Ade, Kang Tasungki Cunong,
0: ya.
1: Terus nggak Kang Suwati,
0: okay.
1: Mister Genjot,
0: Pak yes.
1: Amin, semuanya, spesial nggak Likina. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiri katak setelah lagune kartonya nomor dua janji. Dilanjut mengkana cinta sabun mandi. Mengko bar gue nek esi kedumannya. Apa ke jenengane secawan madu. Nyontok sholat dur disit ya lur. Jen kawit mau full dialog ya. Ajak lalin segera pada gabung tekan jam telu sore bae nih ya. Mage.

0: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang, kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI. Lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Jadi kalau pandemen Prodangdut, pendengar Prodangdut dimanapun berada ya, kalau mau barang gawe, mantu, apa nyunati, hajatan, gue mending nang hotel apa mending tratak bae nang omah nae Mama Ida ge. Sing kaya narep mantu apa besan ya berarti ya. Selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Ida, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat waras bergas.
0: Sehat beras. Waras bergas duwe beras, alhamdulillah. Oke, okay, Mama Ida. Iya, Mama Ida, Mama Ida, gimana nih Mama Ida kalau misal mau barang gawe?
1: Tapi enggak ada yang nanya, tapi enggak ada yang mencetin HP.
0: Oh.
1: Yang mau saya tanyakan, ditanyain Mbak Desi, kayaknya Mbak Desi ngerti deh apa yang ada di hatiku.
0: Oh ya, apa tuh? Aku nanya apa tadi?
1: Tadi paket wedding.
0: Oh, paket wedding. Oh ya, benar banget. Itu murah banget ya, 11 juta. Ya, intimate ya. Wedding kayaknya bisa nih jadi alternatif, siapa tahu ya Bu ya.
1: Rekomendasi lah.
0: Gitu. Jadi kalau Mama Ida itu lebih, kalau hajatan mending di hotel aja ya?
1: Iyalah, udah pasrah bongkoan.
0: Kita menikmati acaranya ya Bu ya.
1: Anu, UWN wisatanya kan 15-20 gitu. Itu di bawahnya lah gitu. Alternatif lah ya.
0: Pokoknya intimate, cukup intimate 100 apa namanya? 100 undangan.
1: Senang aja keluarga aja.
0: Keluarga aja plus besti-besti ya. Tanggane sing tukang julit nyinyir ora susah diundang, ora usah. Ora usah, ora usah ya Mak ya.
1: Ukurane nasi bok aja.
0: Oke, okay, Mama Ida mau bagi salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat tadi Mama Cantika, Mama Ade, Mama Indes, Mama Siti KTM, Mama Mines, Mama Rusti, Ibu Ida, Bu Sarmila, Mama Siva, Bu Muninga, Bu Munica, Mpok Tini, Bu Yanti, Mama Luna, Mama Wati, Mama Darisa.
0: Yes.
1: Terus yang cowok, Kang Radun, Kang Dasrun, Mr. Balom, Jot, Kumbang Asmara, Pak Rusianto, Dalang Suwati. Itu lama ya gak masuk pada Dalang Suwati.
0: Lama nih.
1: Bapak Saka, Bapak Maulana, Bapak Ilham, Kang Herman, Kang Gendro. Semuanya aja.
0: Okay.
1: Di belakangnya masih banyak yang antri. Terima kasih Mbak Desi.
0: Oke.
1: Okay. Sehat-sehat selalu. Oh iya, salam buat itu.
0: Buat siapa? Apa?
1: Mr. X, iya itu.
0: Ah, betul ya, Mr. X. Oke, okay, selamat magang. Oke. Okay. Okay,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ida. Yuk di belakang Mama Ida 632336 saya buka lagi. Selamat siang Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Yee, kemana aja lu?
2: Ya kemana-mana Mbak Ej.
0: Ya ampun, gimana kabarnya? Ini aku lupa lagi namanya.
2: Alah.
0: Ini adalah Mas.
2: Ayo.
0: Mas apa sih namanya yang di Arca ya?
2: Iya.
0: Apa sih Dimas?
2: Revan.
0: Oh, Mas Revan. Gimana kabarnya Mas Revan?
2: Baik.
0: Baik. Mas Revan, ada rencana mau hajatan enggak nih?
2: Belum ada sih, Mbak.
0: Belum, mau nyunatin anaknya mungkin?
2: Ponakanku masih kecil.
0: Oh, ponakan masih kecil. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya rencana nanti mau hajatan, lebih memilih mending teratak nang omah apa mending di hotel nih, diurusin sama WO-nya?
2: Ya, suka di rumah.
0: Suka di rumah aja. Oh, pin ngapa?
2: Ya, enggak ribet.
0: Enggak ribet.
2: Enggak
0: ribet duitnya ya. Nek nang hotel jadi praktis sih, praktis sekali, kita nggak capek, tapi semua kembali dikembalikan kepada ini ya.
2: Ya ya ya.
0: Ya ya ya. Oke, okay. Mau salam buat siapa nih?
2: Salam buat tadi siapa Mbak? Tadi siapa?
0: Tadi itu ada Mama Ida.
2: Oh, Tante Ida ya? Oh, Tante Ida, selamat pagi yang menjelaskan.
0: Mm-hmm.
2: buat Om Mister Genjot.
0: Mm-hmm.
2: Sampai ketawa.
0: Mister Genjot.
2: Iya sama Bu Muninga sama teman dalam aku siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Yang ibu mbah-mbah.
0: Siapa? Bu Muninga Eyang. Bu Muninga.
2: Oh Bu Muninga Eyang.
0: Mm-hmm.
2: Buat Eyangnya, mat sore Eyang.
0: Oke. Lagunya secawan madu yang kau berikan mau
2: yang aslinya Christina Jambala.
0: Hah?
2: Yang Christina asli aja.
0: Iya, ini versinya Christina.
2: Soalnya yang ikut ikutnya kentrong.
0: Enggak, Christina atau Jalaran yang tersena nih Ilham Pradana mau.
2: Itu aja yang asli yang cewek.
0: Iya, yang cewek ya. Oke. Okay.
2: Salamenggo Mbak Megawati.
0: Iya.
2: Sama Putri di Kalibargo.
0: Sama
2: tetangganya Bu Sri di Kalibargo. Ibu namanya Mama Rahel.
0: Oke.
2: Okay. Buat padesinya.
0: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Saya mau ke Kroya dulu mau ketemu Mr. Genjot. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Assalamualaikum Bro Dangdut dan Kakak Kita.
0: Iya, Mr. Genjot gimana kabarnya nih?
3: Baik, jalan-jalan nang dina Selasa.
0: Cakep.
3: Mampir warung toko terasi.
0: Iya.
3: Aku atine iki wis ora nelangsa wis bisa gabung karo Mbak Des.
0: Ih, asik. Dina Selasa dolan maring nanti ya. Dinas, oh iya, dinas Selasa toran maring Kroya, baline mampir maring Karang Turi. Dina Gienyong juga bahagia sekali. Dina Gienyong juga bahagia ketemu karo pendengar RRI. Iya, wis darap
3: orang. Sehat
0: nah. Ya sehat banget ya. Sehat waras selamat. Ya senajan ngantuk-ngantuk Gienyong nyanding kopi karo nyanding brondong ya ganteng banget. Ya.
3: Paruan yang brondong.
0: Tapi brondongnya urung siap ke ngesuk insyaallah ya, ngesuk insyaallah siap. Ya ora tak dulat-dulat mung tek pandangi tok hanya hanya dari kejauhan.
3: Hanya memandangmu gitu aja.
0: Hanya memandangmu. Ke Mister Genjot angger dikarep barang gawe ke lebih mending milih anu nang hotel apa gawe teratak bae teratak.
3: Ya bagiku yang nang desa ke mayoritas penang desa mbak.
0: Ngumumi ya.
3: Pengeluaran ya, pengeluaran lebih besar. Tapi
0: iya.
3: Sepisan keluarga bisa bareng. Terus lingkungan tetangga bisa bantu. Gitu. Jadi memudahkan keluarga. Kesitu bariku gitu.
0: Memudahkan keluarga. Gue ya.
3: Walaupun lebih banyak pengeluaran mbak.
0: Oke.
3: Ya.
0: Siap.
3: Mau salam-salam ya mbak ya?
0: Boleh.
3: Kang Gumiki ya, salam balik ngomong Mas Revan. Terus Kang Gumbang, Kang Dasri Makratun, Dalang Suwati, Pak Pamin, Gumbang Asmara ya, terus Mang Erti kalau dari Sam, Mama Ida,
0: Yui.
3: Mas Cantika, Kok Tini, Bu Siti, Bu Madonna, Bu Arusti, Kabe bae mbak. Lagunya ya melu bae.
0: Lagunya melu bae, oke.
3: Terima kasih, matukas.
0: Yuk,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat yang di belakangnya Mister Genjot. Nyong teneng kayong kangen banget karo kaki mijo. Janri kalau sombong banget ngaminyong ki. Orang kangen apa? Mama Luna, selamat siang juga untuk Mama Luna dan juga Mas Bardisun. Wong anu apong-apong. Nyong nyenil-nyenil semending perihal nasi padang. Beko langsung jan. Orang anak kabarnya sama sekali. Rika lo jahat. Nyong yakin Mas Bardisun. Mas Bardisun. Selamat siang Bro Dangdut.
4: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Gudel di Cilacap, Mbak Desi.
0: Mas Gudel di Cilacap, gimana kabarnya Mas Gudel?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, waras, selamat. Alhamdulillah sehat banget ini. Ini aku di sini berdua nih sama calon penyiar nih.
4: Waduh, ya salam kenal ya Pak.
0: Oke. Okay. Salam
4: Cilacap.
0: Kenal dari Cilacap ini Mas. Salam kembali ya. Oke, besok insya Allah siap pengudara ya mas ya? Di Pro Dangdut.
4: Oke, harus itu ditunggu. Launchingnya ditunggu.
0: Harus nanti tek ini. Tek apa ya, tek tuntun pokoknya.
4: Iya.
0: Mr. Gudel nih, kalau Mr. Gudel mau bikin hajatan itu lebih memilih di hotel aja apa mending nang omah gawe tradeg?
4: Ya kalau menurut saya ya mending di rumah aja sih, Mbak.
0: Mending di rumah aja. Bisa ben guyub rukun karo tangga sedulur ya.
4: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Serajana mungkin anu ya, biasanya ngerang kampung kan lah gue, mulane tuku ayam 10 kilo, kena nggo telung jam, paribasane kaya sejam sentong, mari ngendiran anak patek. Terus mau bagi salam buat siapa nih?
4: Salamnya sih pertama yang Mbak Desi, karena gue penyiar baru, selamat siang.
0: Oke.
4: Pak Tasrun, Pak Rat. Bumuningah, Munijah, Kumbang Asmara, Kalang Suwati, Mama Cantika, Mama Harusti, Siti KDM, Mas Erdi, Mbak Darisa, selamat siang.
0: Oke.
4: Mister Genjot, Pak Pamin, Mama Indes, Mines, selamat siang.
0: Siap.
4: Ya, Bapaknya baiklah tanpa terkecuali. Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya Secawan Madu. Oh, ya, cocok, ya. Ini aja ya, oke.
4: Yes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau gel-gel bareng sama Christina. Judulnya Secawan Madu ya. Yang mau gabung masih ada waktu sampai jam 3 sore. Gunakan line teleponnya di 6323-6308-11-25-40-9-11 untuk SMS voice note ataupun juga WhatsApp. Jangan lupa siapkan jawaban terbaik ya. Juga pantunnya, yang punya pantun hayolah dilempar aja di sini ya.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rika maring ndi jajal? Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng kok.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki gebiar undian.
0: Hah? Gebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Gebiar undian BPRB kakak jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Gebiar undian BPRB KK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabunge ning BPRB KK Jateng ya.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Saya mau ketemu dulu nih sama pendengar yang udah gabung di 0811-540-911. Oh, Mr. Goodreal ya. Sabar ya Mr. Goodreal ya. Nanti dulu tunggu. Saya mau bacakan dulu WhatsApp-nya ya. Apa kabar ada Pak Anton di Purwakarta? Kalau saya pribadi lebih pilih di hotel Mbak, soalnya lebih praktis, gak perlu mikirin pasang teratak kursi catering sampai beres-beresnya. Tinggal datang, acara jalan selesai, sing penting duit-duit. Betul. Ini adalah cara yang paling praktis ya. Oke, terima kasih untuk Pak Anton. Di belakang Pak Anton ada Ibu Wiwit di Purwakarta juga nih, Bu Wiwit nih. Kalau saya sih Mbak, tergantung jumlah tamu dan budget. Kalau tamunya banyak banget dan pengen suasana lebih guyup, biar bikin teratak masih enak. Tapi kalau pengen praktis dan nyaman, hotel bisa menjadi pilihan ya. Semua kembali lagi kepada kepentingan ya. Iya, terima kasih ada Mas Alex di Sokaraja. Kalau saya pilih teratak Mbak, rasanya lebih leluasa, bisa ngobrol sama tetangga dan saudara. Suasananya juga lebih akrab. Apalagi apa nih? Suasananya lebih akrab, apalagi kalau hajatan di rumah sendiri. Iya. Oke, ada Mama Tia nih, Mama Tia di Cilacap. Kalau hotel menarik juga sebenarnya Mbak. Sekarang kan banyak yang sudah menyediakan paket hajatan. Jadi kita gak terlalu repot ngurus ini itu. Tinggal menyesuaikan jumlah tamu dan anggaran kita aja. Setuju ya. Ada Mas Arif di Purbalingga. Kalau saya yang penting hitung-hitungan dulu Mbak. Jangan sampai kelihatannya hotel lebih praktis tapi ternyata biayanya jauh lebih besar. Kalau selisihnya gak terlalu banyak baru saya pilih hotel karena lebih simple dan orang kesel. Ha, setuju sekali ya. Oke, baik. Di 0811-540-911 monggo silahkan yang mau gabung monggo. Monggo. Yang ini aku mengejar Kang Goodreal karena tadi ternyata Kang Goodreal masuk ya, tapi tidak terbuka pintunya. Yo Kang Goodreal, yo tepukan lamangnya kia sugeng siang Prodangdut.
2: Siang, selamat sore.
1: Iya. Priwe kabare Kang?
2: Alhamdulillah, para ketang kayak di panas sakit kemaro.
1: Lo panas tengkono nangkene atis pisan nyongko.
2: Orang jero ase kabeh.
1: Rika wis entong kopi pirang gelas ke?
2: Ya ceritane ki anu rewang nang bareng gawe nang ki Bali ngaso. Ya nang kana ora wiri kon wedang.
1: Oh, nyong matane ki sing kiwe pegel banget kok, Jan. Kudu segera diobati nyong matane sing kiwe ki, Kang.
2: Anu kuwi sih gal ki embok. Terane ki karapanture iki lah.
1: Hah?
2: Bareng Jember. Gawane cengkir.
1: Cakep.
2: Cengkir kuning nang Banjaran.
1: Iya.
2: September wis berakhir.
1: Asik.
2: Dela maning arep bayaran.
1: Asik. Oh kayak gue apa iya. Melaku-melaku maring Sokaraja.
2: Cakep.
1: Baline tuku getruk.
2: Mantap.
1: Walaupun atine lagi ora bahagia.
2: Terus
1: sing penting hati kita saling matruk.
2: Ya kena kayak gitu.
1: Maksa banget pantune yakin ya, Jan.
2: Iya.
1: Ora kene matane pegel banget kayak ngarep pulih rezeki apa iku ya, Kang ya.
2: Iya, ditambani obat teh apa-apa nu kurang turu apa kepriwe.
1: Kayane kurang turu, kurang duit, kurang kasih sayang ya celah. Komplit banget. Ya Kang, Rika gak arep barang gawe ki luwih mending suka praktis nang hotel, sing penting sedia duit sing akeh. Apa Rika mending kae gawe teratak bae nang omah?
2: Ya kenaan angel jane anggar spare karo hotel sih ya praktis nang hotel tapi iya. Kan cuma nih wong Cilacap terus hotelan nang Purwokerto ya kepriwe
1: ya ora kutu hotel nang Purwokerto nang Cilacap mong mirang-mirang hotel nang kana
2: iki sing kondangan tanggane kudu penganae kudu nganggo angkutan maning bolak-balik
1: oh ya ora kepenak ya wong anu nang desa ya Kang
2: Ya iya, kecuali anu paling jangkai 100 meter ya mungkin kelemaran nih kalau kilo-kilo mengenai ya melasi sih ngarep merek.
1: Iya benar banget ya, menyesuaikan lah ya.
2: Iya iya sesuai, karena ya senang juga. Hotel lebih praktis, lebih aman.
1: Orang kesel.
2: Orang desa pun kadang-kadang biayanya juga gede.
1: Iya.
2: Tapi kenang desa kena umumnya kayak gue ya.
1: Ya ngumumin batir ya Kang.
2: Ya iya sih ki undangannya misalnya sewu sing nang hotel kur 100 lah kepriwe arep mikirin nak. Di sana kudu teratak nang omah nang hotel ya rejeki mana.
1: Iya iya bener. Iya. Tergantung kene anger intimate iya, iya. Sing bener-bener privat yang suka nang hotel tapi yang anu iya. Tamune akeh dulure akeh ya suka mending nang omah iku ya.
2: Iya iya kan. Karena ya kabeh-kabeh apik cuman kudu sesuai.
1: Tadi ke priwekiri kan nyunati putune apa mantu besan apa bojo maning?
2: Ya wis netral kok.
1: Oh wis netral lah. Oh iya iya ya kakak. Salam salam gak siapa salame?
2: Ya salame gak. Sipis panam lepung mama Ida, Bu Siti KDM.

0: Lain. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut. Dangdut.
0: Arab tutupan, Beneme. Teka ke privensi.
1: Ngapunten ini, atas upluk-uplukan ini kali kakange.
0: Sekang. Saking pundi.
1: Ini anu perak-perak mawon beri gila.
0: Anu barang gawe, kondangan.
1: Nah, anu biasa aplak-aplak upluk-upluk.
0: Aplak-upluk, aplak-upluk, mari ngendi.
1: Rubungan biasa, rubungan dopokan.
0: Dan nyora disengi.
1: Oke sih.
0: Iya.
1: Yang bakal mau nanti kuda.
0: Nah, sing penting peyek ke gue, jangan lalain seblik. Tolong gawek na peyek seblik gue ini nih, enak banget peyek ke kok.
1: Rubungan cover mungkin.
0: Temenan.
1: Oke, teman-temannya lopo.
0: Lah tapi nyorap ujuk-ujuk pae, ujuk-ujuk. Kang tak, Kang Ratun, Kaki Ratun, nih gue kok. Lah badesi orang ngabari ya gue.
1: Mungkin dia yang kira anu badesi tak kabari.
0: Iya.
1: Akhirnya pun badan sibuk.
0: Oh iya wis.
1: Badesi sok anu si korek yang sabin.
0: Oh.
1: Ya korek jaga uang masih ude.
0: Ya Allah anu sawai dewek lah. Anu arep pamer duwe sawah lah, Rika lah.
1: Iya.
0: Ya Kang.
1: Tuku entil karo sukun.
0: Iya.
1: Pake kutril jadi tukang pantun.
0: Terus?
1: Mpun.
0: Mpun. Oke. Nyarep takon anggar ikarep barang gawe. Gue memilih neng hotel. Apa suka gawe teradeg?
1: Kalau gue nampun netral kan mas kutril nikah.
0: Oh iya maksudnya kan. Mau karep mantu apa mbesan wis mentas kabeh.
1: Ampun, alhamdulillah.
0: Putune sih, wis disunati kabeh.
1: Ampun, kandune tapi cilik-cilik nih kasihnya asri kali.
0: Mbok arep nyunati, anu arep di acara nih, butuh MC kan, mas undang Rizky kan pinter nge-MC. Iya, tadi kok tenang bae disumbang MC, disumbang Mas Kiki. Kang arep salam kok sapa Kang?
1: Salamnya nggak anggut, jadi gue ngebu ya. Terus di Mama Sandika, jangan diwati. Pakati makanya maksudnya. Meter kudril, meter kendor, meter palo, meter kudel.
0: Iji.
1: Terus Mama Adi Pak Rusianto, Mama Eri, Mama Agi. Terus nggak kuindes. Pokoknya saya mau baca sih lagu ini ngintil mau.
0: Enje.
1: Singar diupengi sih apa?
0: Singar diupengi.
1: Oke,
0: selagu ini siapa ya? Tenggo Trai pasangan Rita Sugiarto. Roma Irama Ani.
1: Ani.
0: Apa ke? Oh, cinta sabun mandi ke urung teputer ke mau ke?
1: Ini ada kubang.
0: Iya ke, oh mulanya Mas Kumbang protes ke.
1: Mandi ke lah.
0: Iya.
1: Ya, sabun mandi kan gua asak usuk kan ngene.
0: Iya, ben mandan kae, ben mandan luntur ya.
1: Mulai nyen kon mili juga jadi sabun mandi sih gue. Jadi lebih-lebih itu cilekongan
0: kan. Kayak gue kok kenahan.
1: Iya, kan mbak sih ngapun dene mbak sih.
0: Tinggi.
1: Sehat selalu. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun berada ya, kita mau mandi dulu bareng sama Jaja Miharja.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
2: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa?
1: Wah, roti tawar kesukaanku.
2: Betul. Di Ramona Bakery Purwakerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
1: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
3: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

sedulur kabeh nyong tek pamitan nih ya. Gak kerasa kayaknya mbene mau jam setengah loro membuka acara Pro Dangdut ke Malawis Kutu Kukutan. Terima kasih matur nuwun buat yang lagi mau punya hajatan ya, semoga dilancarkan hajatannya ya. Mau buka teratak, mau arep barang gawene nang hotel ya, pada bae sing penting diniatna nggo syukuran nae gue lah ya. Ya untuk pamitan ya lur ya, terima kasih matur nuwun atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik asik.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini pendengar untuk edisi hari Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Kembali menyapa Anda semuanya bersama saya Undang Rizky, pendengar di sepanjang Purwokerto sore. Nanti akan kami hadirkan spesial ada dialog kentongan pendengar yang akan mengangkat satu tema, rabies bisa dicegah, kenali risiko dan penanganannya. Nanti juga bakal dihadirkan ada dua narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto. Tentunya untuk Anda yang hendak bertanya, boleh ya, nanti saya persilakan melalui line interaktif kami di 632336 atau di WhatsApp kami di 08112540911. Pendengar, sembari menunggu obrolan kentongan di kesempatan sore hari ini, saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan bersama dengan Music Director Pro 1 RRI Purwokerto.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali menyapa Anda semuanya di kesempatan sore hari ini bersama saya Undang Rizky, pendengar di spesial Dialog Kentongan dan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Pendengar, kita sapa dulu narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada beliau Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, Bapak Kusbiono Jumadi Rahman, SPT MPT. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jumadi.
1: Selamat sore Mas.
0: Gimana kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat nggih, luar biasa alhamdulillah. Dan tentunya bukan hanya beliau yang hadir, ada juga Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PTHI Jateng 2 Dokter Hewan Nurholis Majid. Assalamualaikum, selamat sore Pak Majid. Oh salah ya. Oke, selamat sore Pak Majid. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Gimana kabar sore hari ini?
2: Ya alhamdulillah sehat.
0: Sehat nih. Panggilannya siapa dok? Ya, biasanya
2: Majid aja.
0: Pak Majid.
2: Pak Majid.
0: Barangkali ada nama-nama ini ya, nama udara di dokter itu kan biasanya nggak ada ya dok? Ya?
2: Ada sih tapi nggak usah dipak.
0: Nggak usah lah ya.
2: Nama kesayangan adanya.
0: Kalau yang biasa ke dokter mungkin udah paham ya dok ya. Baik pendengar Pro 1, rabies ini merupakan salah satu penyakit yang tentunya perlu diwaspadai ya, terutama karena dapat menular kepada manusia melalui gigitan atau luka akibat hewan yang terinfeksi virus. Seperti misalkan ada anjing, kucing maupun hewan mamalia lainnya, pendengar, ini dapat menjadi perantara penularan rabies kepada manusia. Meski berbahaya, pendengar, rabies sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat, ya kita semuanya gitu ya, ini memahami risiko penularannya, menjaga kesehatan dan juga vaksinasi hewan peliharaan serta segera mendapatkan penanganan apabila mengalami gigitan ya atau cakaran dari hewan yang beresiko, pendengar. Kemudian penanganan yang cepat dan juga tepat ini menjadi satu hal yang penting untuk menjaga kondisi yang lebih serius. Lalu bagaimana risiko penularan rabies yang perlu diwaspadai oleh kita semuanya, pendengar? Kemudian apa saja ciri-ciri hewan yang berpotensi ini membawa rabies untuk kita dan apa yang kemudian harus dilakukan ketika mengalami gigitan atau cakaran hewan ya, dan tentunya bagaimana upaya pencegahan rabies dapat dilakukan bersama oleh masyarakat dan juga pihak pemerintah. Semua kita akan bahas sore hari pendengar dalam spesial Dialog Kentongan bersama para narasumber yang tentunya tadi sudah saya perkenalkan. Ini luar biasa, sore hari ini merupakan satu tema yang unik dan juga menarik nih bapak-bapak semuanya, tentang rabies. Ini luar biasa kalau misalkan kita melihat, saya sih ya amit-amit kena gitu ya, kalau misalkan lihat di media sosial, di TikTok ini kalau misalkan kucing ada rabies aja udah ngeri ya, apalagi sampai gigit manusia gitu ya. Nah nanti kita akan ulik lebih dalam lagi pendengar. Saya ingin ke Pak Jumadi dulu. Pak Jumadi.
1: Kusbi panggilannya.
0: Oh, Pak Kusbi, sorry ini dokternya tadi saya tanya, ini Pak Kusbi gak saya tanya ya. Sorry Pak Kusbi. Pak Kusbi, ini bagaimana kondisi dan perkembangan kasus rabies khususnya di lingkungan kita di Banyumas gitu ya hingga saat ini, serta seberapa besar kemudian resiko penularannya terhadap masyarakat sekitar? Pak Kusbi, monggo. Pak Kusbi, monggo.
1: Iya Pak Kusbi Pak. Jadi para pendengar sekalian, bahwa Banyumas saat ini masih bebas rabies ya Pak ya. Jadi Jawa Tengah pun juga bebas rabies sesuai dengan keputusan dari Menteri Pertanian tahun 2008. Jadi Banyumas masih bebas rabies. Akan tetapi karena Banyumas itu berdekatan nggih dengan Jawa Barat, jadi kan lalu lintas ternaknya kan juga cukup ini ya, lintas hewannya cukup banyak dan itu berpotensi tertular rabies gitu nggih. Makanya kita program dari Dinas Pertanian dalam hal ini melakukan vaksinasi kepada hewan-hewan kesayangan yang ada di Banyumas.
0: Oke, melakukan vaksinasi.
1: Iya, vaksinasi rabies.
0: Oke, ini merupakan satu program dari Dinas Pertanian juga ya,
1: betul.
0: Pak ya.
1: Betul. Iya, udah beberapa tahun memang kita melaksanakan vaksinasi rabies itu ke masyarakat, ke ternak-ternak hewan-hewannya.
0: Pak Kusbi, ini sebelum lebih jauh lagi sebenarnya ya kayak tadi saya bilang gitu ya, saya kan hanya tahu bahwasanya rabies ini ya hewan kena penyakit atau mungkin virus yang benar bisa tertular ke manusia dengan cara digigit dan lain sebagainya. Secara umum agar kita semuanya bisa memahami lebih ringan lagi, sebenarnya rabies itu sebenarnya dia apa sih sebenarnya, kok sebahaya itu Pak Kusbi?
1: Rabies itu virus ya, jadi virus yang ada pada hewan-hewan seperti anjing, kucing dan monyet, dan itu menular melalui gigitannya. Jadi dari air liur ya Mas Majid ya.
0: Okay.
1: Ya bisa air liurnya yang menular ke manusia, kemudian dari manusia itu nanti akan gejala-gejala rabiesnya muncul gitu.
0: Oke, ini tentunya wajib ya kita waspadai semua ya Pak Kusbi ya. Pak Kusbi yang gih. Terima kasih, nanti kita akan ulik lebih dalam lagi. Saya akan geser ke Pak Dokter dulu. Ini Pak Dokter Majid. Pak Majid, ini dari sisi kesehatan hewan gitu ya. Ini seberapa kemudian serius resiko rabies yang kemudian perlu dipahami oleh kita semuanya masyarakat gitu ya, dan tentunya bagaimana cara mengenali hewan yang kemudian menunjukkan tanda-tanda dia ini terinfeksi rabies mungkin secara dini, Pak Dokter.
2: Jadi tadi kan rabies kan penyakit virus ya, penyakit yang disebabkan oleh virus, virus Lisa virus itu nama virus. Virus itu dia menyerangnya ke saraf, saraf pusat kita tadi. Dan dia meneluarnya itu lalu jaringan saraf. Jadi ketika ada gigitan, dan misalnya gigitan dari hewan yang HPR positif rabies, maka otomatis biasanya manusia yang tergigit tertular. Kemudian jadi jadi ketika nanti kita bahas juga masalah gigitan ya sebagainya. Jadi yang penting masalah tadi yang gigitan hewan HPR itu harus diperhatikan oleh
0: kita gitu ya.
2: Jadi bahayanya jadi ketika orang yang terkena rabies itu hampir dipastikan dia tidak
0: selamat. Hampir dipastikan tidak selamat.
2: 99%
0: langsung ini ya.
2: Jika tergigit dari hewan yang
1: terkena rabies.
2: Kalau kita lihat di literatur memang baru hanya ada satu orang di dunia yang selamat dari.
0: Waduh, luar biasa. Ini berarti bahaya kakak adik sama istilahnya kanker gitu ya. Nggak bisa lari gitu ya.
2: Tapi memang kan ada tindakan pencegahan ketika setelah tergigit.
0: Berarti bukan berarti orang tergigit kemudian dalam 10 detik langsung ini
2: Makanya
0: ada faktor yang kemudian bisa menyelamatkan ya.
2: Dari manajemen penanganan luka ketika terkena gigitan itu harus yang paling penting seperti itu. Jadi ketika lebih cepat penanganan, ya mungkin resikonya lebih
0: insya Allah bisa diminimalisir gitu ya, Dok ya.
2: Misalnya ketika digigit ular, ketika cepat ditahan biar darahnya enggak
0: menyebar gitu ya.
2: Bisa
1: tertolong
2: lebih tertolong dibanding yang tanpa penanganan lebih.
0: Waduh, ini ngeri ya, Dok ya, Pak ya. Ini luar biasa, ini mungkin menjadi satu kekhawatiran bagi masyarakat, bagi kita semuanya. Mungkin Pak Kuspi, dokter juga punya hewan di rumah gitu ya.
2: Sebenarnya sih enggak menebarkan ketakutan ya, sebenarnya kewaspadaan aja.
0: Waspada. Tentunya harapannya dengan kita ada ngobrol sore harinya tentunya memberikan edukasi ya, Dok ya. Dokter, ini menarik apa yang kemudian menjadi penyebab utama kok bisa misalkan kucing, anjing ini ya terkena rabies itu, Dok? Apakah makan sembarangan atau seperti apa?
2: Jadi biasanya kalau yang hewan tular rabies itu dia tergigit dari hewan lain yang terkena rabies.
0: Oh, saring tular berarti.
2: Saring tular. Misal jika dari jadi hewan liar biasanya kan. Jadi misalnya kayak kita kan enggak berbatasan dengan Cilacap ya. Dengan Jawa Barat ya. Jadi yang langsung dengan Jawa Barat kan Kabupaten Cilacap. Jadi misalnya ada anjing liar ya di misalnya Dayeuhluhur.
1: Nah,
2: kemudian itu masih Cilacap ya. Kemudian ada anjing dari Ciamis yang kena rabies kemudian gigit yang di Dayeuhluhur kemudian gigit orang di sana kan itulah itu baru ada penularan dari anjing tersebut, jadi gigitan dari hewan yang rabies ke hewan lain. Dan kalau hewannya kena rabies itu dipastikan hewannya dalam 14 hari mati, Mas.
0: Oh, meninggal.
2: Jadi hewannya masih mati.
0: Mati ya, meninggal ya terlalu ini ya.
2: Jadi kalau hewan kena rabies pasti dia mati dalam waktu 14 hari.
0: Siap. Maka, begitu juga kalau misalkan menularkan ke manusia, manusia juga kemungkinan besar bisa, gitu ya, Dok ya.
2: Jika tidak ada tindakan tindakan preventif kepada manusia.
0: Tapi yang kemudian menjadi satu pertanyaan lagi, Dok, ini yang tadi juga belum terjawab ya. Kok bisa di anjing liar itu kena virus rabies? Itu apa yang dia lakukan sampai kena kayak gitu, Dok?
2: Jadi itu ini yang terus terang masih ada
0: terus dikaji ya, Dok.
2: Kaji karena kan dari asal mulanya itu dari mana kan ya. Kok tiba-tiba masuk ke hewan. Itu yang sampai saat ini saya juga masih belum
0: mengulik
2: jawabannya. Nah, kita taunya tetap kita waspada terhadap penularannya dari tadi. Bagaimana mengendalikan tadi itu minimal
1: preventifnya
2: gitu ya. Tidak ada hewan rabies. HPR yang diliarkan. Kalau di daerah kita Banyumas ini kan tidak jarang kan ada anjing liar.
0: Iya, yang brutal-brutal gitu ya.
2: Diumbar di lingkungan. Karena kita kan juga masih daerah mayoritas mungkin
0: Muslim ya.
2: Jadi beda dengan kalau di Provinsi Bali ya, Bali kemudian di NTT ataupun di daerah Muslim yang tradisi berburu apa namanya, berburu
0: hewan-hewan hutan gitu ya,
2: itu tinggi itu misalnya kayak di Padang, Sumatera Barat, di Jawa Barat kan juga untuk buru itu ya, babi hutan ya.
0: Babi hutan gitu ya, oke, luar biasa. Terima kasih Dokter Majid, nanti kita akan ulik lebih dalam lagi. Kita geser lagi ke Pak Kusbi, iya, ini tadi di awal njenengan sudah menyebutkan bahwasanya ada satu tindakan yang kemudian dilakukan khususnya teman-teman Dinpertan ya, iya, Banyumas Dinpertan, untuk kemudian melakukan ya vaksinasi dan sebagainya. Seperti apa teknis kemudian apa yang kemudian masyarakat harus lakukan agar mungkin ada yang belum dapat, ini agar dapat itu seperti apa di lapangan Pak Kusbi?
1: Iya, jadi kita saat ini ya sudah melaksanakan dua kali vaksinasi rabies massal untuk masyarakat. Yang pertama kemarin kita di Banyumas, kemudian yang kedua kita di Kecamatan Tambak, dan yang ketiga nanti kita akan melaksanakan di Pendopo Wakil Bupati rencananya itu tanggal 6 Oktober 2026.
0: Oke, jadi di sini depan ya?
1: Iya, dekat dengan RRI ini. Yeah. Jadi buat masyarakat itu yang belum divaksin, gih, hewan kesayangannya silakan aja bisa datang di tanggal 6 Oktober besok dengan mendaftar. Kita ada linknya juga, nanti kita sampaikan linknya, bisa mendaftar lewat link ataupun juga kalau misalkan kuotanya udah ditutup bisa langsung datang ke Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Di samping itu juga kita masih ada lagi mas, nanti di insya Allah di bulan ini dan juga bulan depan masih ada beberapa titik lagi di Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Ajibarang, nggak salah ya, Kecamatan Ajibarang, kemudian juga mungkin ada di Jatilawang ataupun di Kebasen juga mungkin akan kita laksanakan lagi, karena kita untuk tahun ini targetnya sekitar 800 dosis.
0: Oke, gitu. Berarti 800 ekor
1: iya,
0: hewan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, saat ini kita yang secara massal kemarin sudah dapat sekitar 180-190 ekor.
0: Oke, dan ini fasilitas gratis.
1: Gratis, iya, tidak dipungut apapun. Jadi yang penting datang, warga boleh. Banyumas silahkan datang aja.
0: Berarti yang penting KTP-nya Banyumas gitu ya, Pak?
1: Iya,
0: ya?
1: KTP Banyumas, karena kita memfasilitasi masyarakat Banyumas.
0: Untuk kita gitu karena ya.
2: Purbalingga juga ada sendiri.
0: Ini mungkin program masif gitu ya, di beberapa kabupaten juga terjadi demikian gitu ya, Pak?
1: Iya, karena kita juga memperingati ini mas, buat Rabies Day gitu ya, dan juga Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan.
0: Aduh luar biasa ini. Jadi untuk Anda yang mungkin barangkali belum ini ya divaksin, nanti mungkin di media sosialnya Dinpertan Banyumas ada ya Pak ya? Ada,
1: sudah di IG-nya sudah
0: di-share ya.
1: Sudah di-share dan juga para karyawan juga udah meng-share semuanya.
0: Iya. Jadi monggo untuk Anda semuanya yang mungkin punya, berarti apa saja yang kemudian difokuskan untuk divaksin Pak? Satu ada anjing ya.
1: Kucing, monyet, kalau ada musang juga bisa.
0: Bisa ya, bisa. Jadi kayak... Kalau misalkan hewan-hewan yang lainnya nggak usah mungkin gitu ya.
1: Nggak usah, iya. Yang bertaring
0: terutama. Yang bertaring nggak ya. Oke, baik. Ini juga menarik Pak Kusbi, apa yang kemudian ya tentunya setiap yang dilakukan tentunya punya apa istilahnya ya, tantangan gitu ya. Ini apa saja yang kemudian faktor yang menjadi tantangan Pak Kusbi dalam pengendalian rabies di lapangan gitu, teman-teman di Dinpertan?
1: Iya, jadi ini mas tantangan kita karena Banyumas kan lokasinya luas, wilayahnya luas ya, jadi kita tantangannya di situ. Jadi pelayanan kita belum merata ke semua kecamatan, dan untuk itu kita fokus kepada beberapa titik, diharapkan masyarakat di sekitar titik yang kita lakukan vaksinasi bisa datang ke situ, terutama yang hewan-hewan liar yang belum kita ini ya, jadi hewan-hewan liar itu yang malah berpotensi rabies itu harus ditangkap dulu, dan itu agak susah kan ya, karena hewan liar penanganannya untuk vaksin agak susah, nah itu kendalanya di situ.
0: Oke, ya tentunya segala hal ada kendala, tapi untuk teman-teman di Dinpertan ini ya melakukan yang kemudian terbaik gitu ya, Pak Holis ya di Pak Holis lagi saya Bu Pak Kusbi ya. Iya, ini kelihatan saya belum makan atau saya harus divaksin ya Dok ya biar ini ya fokus gitu ya. Dokter ya terima kasih Pak Kusbi, nanti kita akan balik lagi. Dokter ini ngomongin vaksin. Ini mengapa kemudian vaksinasi pada hewan khususnya ya tadi gitu ya, anjing, kucing yang berpotensi gede terkena rabies dan juga menularkannya, ini menjadi salah satu langkah penting dalam tadi mencegah penularan rabies, Dokter.
2: Ya jadi seperti kita tahu ya Mas ya, jadi apa namanya Pak virus apa penyakit yang disebabkan virus kan dia dicegah dengan apa?
0: Vaksinasi.
2: Ketika dulu ketika zaman pandemi apa itu?
0: Oh iya, COVID. Nah, jadi flashback ya 2020 ya.
2: Jadi semua penyakit gitu ya, yang dari virus pasti dengan penjaga dengan pertama dengan vaksinasi. Tujuan vaksinasi kan pertama satu ya untuk jelas untuk memberikan antibodi kepada tubuh. Jadi biar tubuh mengenali si virus. Jadi ketika tubuh mengenali si virus, maka otomatis kan virusnya akan di
0: dibunuh gitu, nah, dilawan dibunuh ya.
2: Sama antibody.
0: Ya di komputer itu dipasang antivirus
2: iya,
0: gitu ya Pak.
2: Iya, gitu. Jadi menangkap virusnya. Jadi ketika virusnya kebunuh atau ketangkap kan otomatis tidak menimbulkan
0: gejala atau mungkin
2: tidak menyebar ke tubuhnya sehingga tidak terjadi gejala sakit. Jadi paling penting memang jadi itu vaksinasi.
0: Vaksinasi
2: jadi,
0: gitu ya dok ya.
2: Vaksinasi. Jadi biar semua vaksinasi akan meminimalkan
0: risiko tersebut gitu ya. Dan menariknya bukan hanya ke hewan ya, manusia juga.
2: Iya, jadi kalau manusia yang berhubungan dengan namanya dengan risiko rabies tinggi pasti banyak divaksinasi. Contoh ini pekerja yang di kesehatan hewan. Jadi contohnya kayak dokter hewan, mantri hewan yang banyak menangani hewan itu anjing, kucing, monyet, kera dan sebagainya itu penting divaksinasi.
0: Tempat-tempat grooming gitu ya.
2: Iya juga. Kemudian ini orang yang bekerja di laboratorium penelitian yang masalah virus-virus itu juga perlu divaksinasi juga. Kemudian
0: Oke.
2: Ya seperti itu. Jadi kalau di manusianya kalau divaksin ketika terjadi yang bukan di medis ya, medis kesehatan hewan itu biasanya kalau sudah terjadi gigitan itu nanti ada apa evaluasi dari yang medis manusia untuk menentukan ini perlu vaksinasi atau tidak, melihat dengan melihat riwayat ini anjing gigitan itu karena apa. Kalau anjing gigit ternyata dia cuma anjing yang anjing atau kucing yang sedang berkelahi dipisah gigit itu sih
0: masih aman gitu
2: masih
0: ya.
2: Mungkin resiko rabies rendah tapi ketika ada anjing tanpa perkelahian kemudian dia menyerang lah itu yang perlu diwaspadai atau kucing seperti
0: ini. Kalau misalkan ngomongin rabies jadi teringat film-film zombie. Iya, film-film zombie kan, dia menularkannya digigit gitu ya, lehernya. Berarti konsepnya sama seperti itu ya dok ya.
2: Cuma selalu kalau, gigit. Kalau zombie gitu kan ya. Langsung mati kan.
0: Langsung mati itu.
2: Ya kan kalau
0: jadi mayat hidup lagi hidup dia.
2: Lagi, kalau penyakit ini kan enggak
0: ya.
2: Perlu butuh waktu untuk munculnya gejala. Jadi misalnya kalau gigitan itu kalau di manusia ya, kalau yang gigitannya di kaki otomatis lebih lama
0: menjalarnya ya.
2: Tapi kalau gigitannya di sini
0: langsung
2: cepat, gitu ya. Karena kan langsung dekat dengan saraf
0: otak ya, gitu ya. Oke. Okay. Ini luar biasa ya. Tapi sorry, ini mungkin intermezzo aja ya, Dok ya. Apa memungkinkan enggak kalau misalkan ya kalau misalkan zombie-zombie kan agak terlalu ngayal ya. Yeah. Nah, kalau rabies ini kan udah nyata ada nih, Dok ya. Masalahnya juga banyak, korbannya juga sudah terbukti ada gitu ya. Akan terjadi seperti demikian enggak? Kemungkinan terjadinya besar enggak? Meluas secara masif gitu.
2: Oh, kalau untuk meluas secara masif ya rasa tidak, karena kan tadi masalah budaya juga kan. Budaya kalau budaya di sini kan tidak ada anjing liar atau itu lumayan otomatis mengurangi resiko. Dibanding beda dengan ya di Pulau Bali sana kan anjing liar emang banyak jadi
0: berserakan gitu ya.
2: Terus terang Pulau Bali sampai sekarang belum bisa bebas Mas dari ketika muncul 2008 sampai sekarang itu belum bisa terbebas
0: rabies.
2: Walaupun sekarang sudah terkendali ya. Tapi memang kalau rabies sendiri kan di Bali kan ya memang terkendali dan apa namanya juga tidak begitu terpengaruh terhadap kunjungan turis ya. Ya, jadi yang karena sudah dikendalikan walaupun dalam artian belum hilang.
0: Pasti tetap ada. Terkendali ya. Kalau hilang sepenuhnya mungkin
2: ya memang tapi kan tujuannya kan harus kita Indonesia bebas rabies 2030.
0: Itu pencanangan dari, lagi nih.
2: Dari pemerintah bebas rabies 2030.
1: Kalau Jawa 2029 ya.
0: Jawa. Lebih dekat lagi, Pak. 2029. Ya. Pasti puyeng ya, Pak.
2: Jadi Pulau Jawa kan yang masih belum bebas kan Jawa Barat dan Banten.
0: Oke.
2: Nah, Banten. Makanya kalau provinsi yang dekat dengan Jawa Barat, misalnya Jakarta, mereka lebih kencang.
0: Lebih kencang.
2: Apalagi mereka pusat ekonomi Indonesia ya.
0: Pusat pemerintahan segala macam gitu ya.
2: Jadi sana memang lebih pemdanya atau pemdanya organisasi provinsi
0: lebih kencar lebih gitu kencar. Ya. Karena memang masyarakatnya juga masih masif menggunakan
2: dan terus didukung kan. Mungkin Jakarta kan sumber daya anggarannya
0: lebih kencang ya Pak.
2: Iya betul.
0: Iya baik luar biasa ya. Baik pendengar Pro 1 dimana-mana Anda berada untuk Anda yang hendak bertanya. Mungkin punya hewan peliharaan di rumah hendak bertanya. Boleh ya di 632336 atau di 0811254091. Pak Dokter dan juga Pak Kusbi kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1 jangan kemana-mana tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pendengar Pro 1 kembali lagi ya, tentunya di spesial dialog kentongan di kesempatan sore hari ini bersama Dr. Hewan Majid dan juga beliau Pak Kusbi dari Dinas Peternakan Pertanian ya. Dinas
4: Pertanian.
3: Kabupaten Banyumas. Kita lanjut lagi sambung ke Pak Dokter. Pak Dokter, tadi sempat dibahas juga terkait dengan gejala dan lain sebagainya gitu ya. Tadi mungkin kalau misalkan tadi kan kita sudah membicarakan terkait dengan apa yang kemudian menyebabkan, kemudian tadi gigitan dan lain sebagainya ya. Nampaknya ada yang tanya, kita angkat dulu ya,
4: oh,
3: Dok,
4: iya,
3: ya.
4: Silakan.
3: Selamat sore. Halo. Waduh, diangkat
4: putus
3: malah ya. Ini menghilang
4: putus,
3: ya.
4: Putus.
3: Iya, Dokter, ini gejala yang kemudian muncul ketika orang terkena gigitan rabies itu seperti apa dan penanganan tercepatnya itu seperti apa, Dok?
4: Untuk alo gigitan ya.
3: Yeah.
4: Jadi kalau ada orang yang tergigit HPR, anjing, kucing, musang, kera, tindakan pertama adalah pertama bersihkan luka, Mas. Luka okay. Yang di
3: bagian tubuh kita
4: itu ya, luka gigitan ya, dengan air mengalir.
3: Oke.
4: Okay. Minimal 15 menit. Jadi biarin segini, misalnya dia dikelontor air sampai 15 menit. Setelah itu lukanya baru bisa apa dialirin air, kemudian dikasih antiseptik untuk luka tersebut. Setelah itu silakan ke paskes terdekat. Tapi Pak, saya sarankan sih ke puskesmas biar langsung dicatat oleh petugas untuk kasus gigitan. Karena kan di Banyumas sendiri sudah nggak hanya Banyumas, mungkin semua
3: kabupaten gitu ya.
4: Iya, jadi karena untuk tata laksana gigitan rabies itu sudah ada SOP-nya dari Kemenkes. Jadi petugas-petugas puskesmas sudah paham. Jadi ketika gigitan akan dilaporkan ke
3: jadi nanti terdata gitu ya, orang-orangnya gitu ya.
4: Dan nanti setelah dari itu nanti untuk pihak dari puskesmas akan menentukan ini apakah ini perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih lebih lengkap alatnya atau lebih penanganannya ataupun cukup di situ. Ini tergantung keparahan luka.
3: Oke, okay. Tergantung keparahan luka gitu ya. Berarti luka. Bukan berarti kemudian habis digigit dalam waktu dekat langsung tidak terselamatkan, tidak ya, Dok ya?
4: Dan nanti kan juga petugas nanti akan menanyakan apa namanya?
3: Riwayat
4: hewannya. Okay. Nah, setelah itu nanti biasanya dari Dinkes berkoordinasi dengan Dinas
3: Pertanian
4: atau dokter hewan di bidang peternakan nanti untuk
3: penanganan,
4: itu penanganan hewannya.
3: Okay.
4: Jadi kalau ada gigitan dan hewannya tertangkap ya di karantina selama
3: sampai ini ya terbebas dari virus gitu ya.
4: Tadi kan saya bilang ya kalau hewan kena rabies pasti kan dalam kurang waktu 14 itu dia pasti mati. Jadi ketika setelah 14 hari hewannya waras atau sehat ya biar aman.
3: Bisa melewati ini ya, waktu-waktu kritis ya.
4: Tapi kalau belum 14 hari hewannya mati, yang deg-degan
3: yang kena gigit ya.
4: Iya.
3: Kemungkinan akan itu juga ya.
4: Yeah.
3: Oke, baik. Kita kembali ke Pak Kusbi. Pak Kusbi ini jika melihat ini sejauh mana gitu ya, kemudian peran masyarakat kita ini dalam ya ini mengetahui kemudian cara mencegah penularan rabies gitu ya. Kemudian ya tadi ya terutama dalam menjaga hewan peliharaan dan juga melaporkan apabila menemukan hewan yang menunjukkan tanda-tanda demikian. Pak Kusbi melihatnya seperti apa?
5: Jadi

0: Yes, langsung penanganan luka, kemudian juga langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk ditangani lukanya. Dan juga untuk hewannya, jadi mereka langsung lapor gitu ya, jadi nanti lapor ke kami, kami akan melawan penahanan terhadap hewannya gitu. Sudah terjalin seperti itu.
1: Lah ini yang kemudian menjadi, ya ini juga kayak, ini kita harus lapor gitu kan ya, iya, Pak, dan lain sebagainya. Ini lapornya seperti apa, mekanismenya seperti apa, karena sorry banget ya, ini udah-udah kemudian takutnya nanti ada yang kemudian ribut dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini seperti apa teknis di lapangannya, seperti apa, Pak Kusbi?
0: Jadi jika terkena gigitan hewan ya, anjing, kucing dan juga monyet, itu biasanya nanti kan langsung dibawa ke puskesmas. Yeah. Di situ nanti petugas puskesmas itu yang akan langsung lapor ke dinas kami untuk minta dicek ternaknya, hewannya itu apakah kita cek hewannya dulu ya, kita observasi, kita lihat hewannya, mungkin kita kandangkan juga, kemudian kita observasi selama 14 hari. Kalau memang itu ada gejala rabies gitu ya, selama 14 hari itu akan kita lakukan ini penanganan gitu. Dan juga misalkan kalau itu hewannya meresahkan gitu ya, hewan yang mungkin galak gitu seperti itu, bisa kita observasi nanti setelah nanti bebas rabies, ternyata nggak kena rabies, kita bisa lepas liarkan di habitatnya gitu. Misalkan kalau monyet, kita lepaskan di habitat monyet di mana gitu.
2: Di Nusa Kambangan.
0: Nusa Kambangan biasanya.
1: Oh, di Nusa Kambangan.
0: Iya, karena kan jauh dengan manusia
1: pemukiman
0: gitu
1: ya.
0: Pemukiman, iya.
1: Padahal di sana juga ini ya Pak ya, banyak manusia. Cuman kan nggak sebanyak di sini gitu lah ya.
0: Ada yang fokus.
2: Ada predator
1: ya Pak ya.
2: Macan.
1: Iya macan. Jadi nanti siklus ininya,
0: siklusnya jalan.
1: Rantai makanannya jalan gitu ya Pak ya. Sama mungkin ada napi-napi yang kemudian mungkin keluar. Jadi ini.
0: Kayaknya enggak
1: juga
0: mas
1: ya. Just kidding ya Pak.
0: Iya.
1: Pak Kusbi ini saya juga penasaran sebagai warga Banyumas gitu ya. Kasus apa yang kemudian paling paling ribet atau mungkin paling, waduh ini KLB kejadian luar biasa yang pernah ditemui dan ditangani sama teman-teman di Pertan, seperti apa Pak? Khususnya rabies ini.
0: Kalau rabies sebenarnya gak ada KLB-nya, gak ada ya?
1: Gak ada ya?
0: Iya. Kan memang kita bebas rabies, cuman digigit HPR, hewan pembawa rabies itu ada gitu. Tapi ya sampai saat ini belum ada indikasi terkena rabies gitu.
1: Jadi masih terkendali gitu ya, Pak,
0: karena
1: ya
0: kita juga melakukan vaksinasi gitu ya, pencegahan. Alhamdulillah sampai sekarang masih bebas rabies.
1: Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Pak Kusbi, nanti masih ada waktu kita kembali lagi ke jenengannya. Kita ke Dokter Majid. Dok, tentunya berbeda gitu ya apa yang kemudian ditemukan. Ini dokter ini selama jadi dokter hewan, sorry ya dok gitu ya, ini pernah menangani rabies yang paling fatal itu seperti apa dok?
2: Ya tadi karena kita Banyumas terus terang, Banyumas ya, khususnya kemudian Jawa Tengah pada umumnya itu sampai saat ini masih bebas rabies. Jadi kasus rabies terakhir itu di Kabupaten Cilacap, itu tahun 96.
1: Oke.
2: Berarti itu terakhir di Cilacap.
1: 96 ya?
2: Iya.
0: Udah lama. 30 tahun ya.
2: Itu di Kecamatan Kedung Reja. Saya kan pernah di Cilacap, saya mungkin tahu jaranya. Terus orang penderes kegigit anjing.
1: Liar.
2: Anjing liar. Nah, itu terakhir kasus di Jawa Tengah.
1: 96 gitu ya.
2: Setelah itu tidak ada lagi.
1: Sampai detik ini alhamdulillah ya. Tentunya karena memang sinergitas.
2: Jadi makanya penting tadi bagaimana itu loh, hewan-hewan liar yang tidak apa, tidak banyak lah, itu paling itu pencegahan, mungkin pencegahan dari jumlah apa hewan yang apa hewan liarnya tidak banyak, biasanya akan
0: mengurangi
2: resiko. Jadi sini kan di Jawa Timur sendiri jangan jarang kan lihat anjing
1: jarang kan? Iya, jarang. Palingnya kayak di perumahan apa rumah, 1-2 gitu dong kan.
0: Kucing memang mungkin ada.
1: Kucing ya, mungkin lebih masif gitu ya.
2: Kalau kucing memang banyak ya, berkeliaran juga tuh kan, belum seperti di Jakarta belum dianggap hama karena di sana kan juga mengikuti jumlah penduduk ya.
1: Iya.
2: Kalau kita Banyumas kan belum sepadat.
1: Iya, ini kita satu RT aja yang punya kucing yang dipelihara paling 1-2 lah ya, ibaratnya kan kayak gitu ya.
2: Paling
1: Pak
2: kalau
1: ya,
2: kita lihat kucing banyak itu di pasar. Dan alhamdulillah kan pas
1: kucing pacar.
2: Kalau kucing di pasar, di pasar Wage itu sudah banyak di steril, dalam artian dimandulkan, diambil, kalau jantan diambil testisnya, kalau betina diangkat rahimnya. Itu tujuannya untuk pengendalian populasi. Jadi di Banyumas sendiri, di Brokoto khususnya ya, itu ada komunitas itu namanya
0: Peduli itu ya,
2: pencinta kucing domestik.
1: Oke.
2: Dan itu ada donatur yang bersedia menyetirilin.
1: Siap. Waduh luar biasa. Iya. Sampai segitunya ya Pak ya. Namanya orang sama, udah cinta itu apa aja dilakukan ya Pak ya. Wah, ini tentunya untuk
2: paling enggak nyetiril ada 10 ekor atau
1: 10 ekor. laki-laki.
2: Ya, laki-laki. Jantan.
1: Jantan.
2: Paling sering

0: sering betina karena untuk kontrol populasi.
1: Iya. Okay.
0: Tapi kadang-kadang juga kalau kucing yang sudah steril di pasar itu udah bagus, hilang juga kadang diambil orang katanya.
1: Loh iya, karena udah tahu ya dia udah nggak akan merepotkan istilahnya iya, gitu ya dok ya.
2: Nggak berkembang biak.
1: Baik, dokter, tantangan ya, ini saya belum tanya. Tantangan terbesar ini khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ya tadi ya rabies, terutama mungkin barangkali ada yang menganggap gigitan atau mungkin cakaran hewan yang mungkin ya tidak terkena rabies ini. Ini sepele, ya udahlah, cuma dicakar kan biasanya di sini ada cakaran dan sebagainya. Seperti apa dokter?
0: Ini ya, jadi walaupun cakaran itu gigitan, walaupun tidak rabies, tetap harus ditangani dengan baik. Karena kan gigitan dari hewan anjing kucing itu kan masih resiko infeksinya tetap tinggi. Jadi tetap itu kalau kita gigit ya jangan disepelekan, tetap harus
1: ditangani ya dok ya.
0: Serius, karena kalau tidak serius bisa infeksi. Nah, tetap harus di itu pertama itu ya harus serius terhadap gigitan. Kemudian untuk kepedulian masyarakat sendiri ya terhadap itu, saya rasa sih untuk tahun-tahun ini kan sudah mulai tinggi karena ketika dengan itu tagline WRD ya World Rabies Day itu dari dunia itu kan yang menggalakkan WRD itu dari PBB juga kan World Rabies Day itu jadi gaung kampanye WRD itu sampai sekarang sudah mulai setiap tahun dilaksanakan jadi mulai masif dan sekarang kesadaran saya rasa kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi terlihat dengan antusias ketika ada vaksinasi rabies cukup banyak yang mendaftar. Jadi nanti kan tanggal 6 itu kan kerjasama dari Dinas Pendidikan dengan PDHI
1: Jateng.
0: Jadi nanti untuk tenaga medis dokter hewan yang akan membantu vaksinasi di lokasi.
1: Tadi sekali lagi mungkin untuk masyarakat yang mungkin belum dapat vaksinasi tanggal berapa aja
2: Pak Kusbi? 6 Oktober 2026 mulai sekitar pukul 9.
0: Sama
2: itu ya. Di pendopo wakil bupati Banyumas. Memang sasaran kita untuk daerah perkotaan ya, tapi enggak mau menutup kemungkinan untuk masyarakat di sekitarnya monggo bisa datang aja di tanggal itu dengan mendaftar terlebih dahulu.
1: Daftarnya online ya. Online. Untuk infonya bisa di IG-nya
2: Dinpertan BMS.
1: Dinpertan BMS. Tadi juga ada di Aji Barang infonya?
2: Rencananya akan di Aji Barang. Iya, di bulan Oktober mungkin akhir bulan gitu sampai dengan nanti kita sampai Desember rencananya akan roadshow ke beberapa tempat.
1: Baik. Ini dokter Pak Dokter tadi ada yang ingin disampaikan, katanya mau sekalian bagi-bagi apa, Dok, di acara tersebut enggak?
2: Itu nanti bulan kita juga ada itu gerakan minum susu, kita akan bagikan susu kepada pengunjung ya. Itu kita kerjasama dengan BBTU
1: Baturaden
2: ya, yang sebagai penghasil susu di
1: susu sapi gitu ya, baik. Susu sapi. Luar biasa tentunya ini untuk Anda semuanya masyarakat Banyumas ini dimanfaatkan gitu ya, yang punya hewan monggo dibawa saja karena semuanya gratis gitu ya Pak ya.
0: Ada pengobatan juga.
1: Ada pengobatan juga
2: kalau misalkan nanti hewannya itu sakit ya nanti kita obati tapi enggak divaksin gitu. Nanti vaksinnya setelah sehat bisa datang ke kantor untuk dilakukan vaksinasi. Gitu.
1: Oke, baik. Ini mungkin satu pertanyaan sekaligus menutup ya dari Dr. Majid dulu. Dokter, apa yang kemudian perlu diperkuat ke depannya gitu ya melalui kerjasama antara dokter hewan kemudian pemangku kebijakan pemerintah, ya pemilik hewan dan juga masyarakat agar tadi pencegahan rabies ini dapat dilakukan secara konsisten dan juga
0: jadi sustainable. Jadi tagline BRD tahun ini ya stronger together. Jadi dalam artian kan bersama kita akan kuat. Jadi untuk pengendalian rabies atau pencegahan itu membutuhkan tadi apa namanya? Sinergi yang bersama antara pemerintah, antara profesi, antara masyarakat, bagaimana kemudian antara ormas juga untuk bagaimana untuk menggerakkan apa kesadaran terhadap pentingnya rabies. Jadi yang punya hewan juga sadarlah setiap tahun memvaksinkan hewannya. Kemudian kalau dia mengandangkan hewannya tidak memeliarkan. Karena kan ketika hewan diliarkan otomatis akan tidak terjaga kesehatannya. Tidak terpantau lah istilahnya. Jadi masyarakat juga harus itu memvaksin mengandangkan. Kemudian dari sisi mungkin dari pemerintah juga dukungan anggaran yang memadai bagaimana nanti tambah banyak vaksinnya tambah lagi mungkin untuk
1: pengobatan dan segala macam gitu tadi ya.
0: Kalau untuk mungkin dari profesi sini dokter hewan sih mendukung ya untuk kegiatan tersebut. Jadi karena kan vaksinasi di kami di anggota kami kan tidak hanya pas WRD aja, jadi ketika yang hewan peliharaan ada jadwal nggih biasanya dia kan rutin lah setiap tahun kalau yang care mesti setiap tahun divaksinkan. Paling rutin memang vaksinnya tapi itu di anjing ya mas, anjing peliharaan memang ya
1: lebih rutin, lebih rutin dari yang lainnya ya, gitu
0: ya dognya. Pemilik anjing sebagian besar adalah dikandangkan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau pemilik kucing saya rasa banyak yang
1: diliarkan. Diliarkan.
0: Apalagi di desa-desa.
1: Di desa-desa. Kadang dipelihara seminggu hilang gitu kan, jauh jurnal.
0: Mungkin kalau yang dikandangkan, kalau memelihara kucing yang puluhan juta ya misalnya.
1: Iya.
0: Apa?
2: Menku.
0: PSH, Menku lah itu. Itu gak mungkin diumbar.
1: Iya. Karena itu duit ya dok. Iya. Baik, terima kasih dokter. Terakhir Pak Kusbi, mungkin ada pesan atau mungkin imbuan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita?
2: Himbuan ke masyarakat ya, jadi kalau memang sayang sama sama ternak hewan itu ya harus benar-benar sayang gitu ya. Jadi baik itu tempatnya, pakannya itu harus sesuai dengan kesejahteraan hewan. Jadi benar-benar harus diperhatikan hewan itu. Jadi jangan di kita piar hewan tapi dicor gitu ya. Akhirnya kan kasihan juga hewannya, kita udah pelihara tapi diterlantarkan gitu. Jadi saya inginlah hewannya udah dipelihara dengan dijaga kesehatannya dan juga dilakukan vaksinasi. Dan ini juga kesempatan kita ada vaksinasi rabies. Ayo kita sama-sama untuk melakukan vaksinasi rabies untuk hewan kita. Gitu.
1: Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak bapak-bapak luar biasa. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Pak Kusbiono, Kabid.
2: Sama-sama.
1: Ini ya dari Dinpertar Banyumas, kemudian Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Jateng, Dokter Hewan Nurholis Majid. Terima kasih. Bapak-bapak luar biasa sudah bergabung di Pro 1 RRI Purwokerto sore hari. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi obrolan kita di spesial kentongan sore hari ini. Untuk Anda yang ketinggalan informasinya, Anda bisa reply di YouTube kami di RRI Purwokerto. Jangan beranjak kemana pendengar, setelah ini saya akan ajak Anda untuk bersama menyak warta berita Korwil 11 dari RRI Yogyakarta. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Purwokerto, 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Selamat sore, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Agus Pramana. Pendengar, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menyiapkan 150 dosis vaksin dalam layanan yang digelar selama 5 hari ini. Para petani di wilayah Tengah dan Selatan Gunung Kidul mulai mempersiapkan lahan untuk menyambut musim tanam. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Haul Habib bin Al-Habsi ke-115 membuat tingkat hunian kamar hotel di kota Solo penuh dan tarif kamar naik hingga 3 kali lipat. Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Kalau Pasar Kliwon itu bisa naik 3 kali lipat harganya, 300 jadi 900.
2: Jelang pelaksanaan haul ke-115 Habib Ali bin Al-Habsi yang berlangsung mulai 30 September hingga 4 Oktober 2026 di pelataran Masjid Riyadh Solo mendorong tingkat unian kamar hotel hingga penuh. Tingginya permintaan kamar bahkan membuat tarif sejumlah hotel khususnya di kawasan Pasar Kliwon juga tengah kota dan sekitarnya mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Solo Joko Sutresno mengatakan pada hari biasa tingkat okupansi hotel saat weekday berada di kisaran 40%, namun menjelang dan selama pelaksanaan haul tingkat unian meningkat hingga 100%. Tingginya permintaan tersebut membuat sejumlah hotel di sekitar kawasan acara telah dipesan jauh-jauh hari. Bahkan beberapa kamar disebut telah dipesan sekitar 1 tahun sebelum pelaksanaan haul.
1: Sekitar acara itu 1 tahun sebelumnya sudah habis. Jadi mereka pulang sudah titip uang untuk tahun depan.
2: Joko menyebut kepadatan hunian hotel tidak hanya terjadi di kawasan pusat kota Solo. Permintaan kamar meluas hingga sejumlah hotel di kawasan Colomadu. Bahkan hotel berkapasitas kecil turut terisi. Sebagian besar tamu yang datang berasal dari Jawa Timur dengan lama menginap 2 hari, terutama pada periode puncak pelaksanaan haul.
1: Kalau PHRI kan terus direkomkan ke hotel lain, Mbak. Di grup itu siapa yang masih itu ini, kami sudah penuh, hubungi kami, gitu.
2: Sementara itu, Director of Sales and Marketing Mercure Solo, Benny Fitriati, mengatakan tingkat unian kamar di hotelnya sudah penuh selama 3 hari bertepatan dengan pelaksanaan. Pesanan haul Habib kamar hotel dipesan sejak sekitar 1 bulan sebelum acara.
3: Untuk periode haul kita di Mercure kita penuh di tanggal 2 dan 3 Oktober. Itu pemesanan kita mulai dari 1 bulan yang lalu.
2: Tingginya jumlah tamu juga memberikan dampak terhadap sektor usaha lain, rumah makan dan pusat oleh-oleh, transportasi di berbagai wilayah Solo ikut ketiban rezeki selama pelaksanaan Haul Habib. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri memperketat strategi penanganan tuberkulosis dari sektor hulu guna memutus rantai penularan nasional. Berikut Arga Diraksa melaporkan.
4: Kontak erat yang diperiksa. Kalau kita main di pasar semua orang diperiksa, ya ketemunya sedikit. Kontak erat serumah yang diperiksa.
5: Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri terus memacu percepatan penanganan kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengungkapkan saat ini Indonesia menyumbang 10% kasus TBC dunia sehingga berada di peringkat kedua global. Wamenkes menilai tinggi angka kasus di Indonesia bukan karena kegagalan pengobatan, melainkan belum maksimalnya pencegahan pada kontak erat di lingkungan rumah penderita. Guna mempercepat deteksi dini, Kemenkes mulai membagikan alat tes cepat NPOC serta unit ronsen mobile ke seluruh puskesmas, sehingga hasil pemeriksaan dapat diketahui kurang dari 30 menit.
4: Ini NPOC ini alat diagnosa, tapi dia nggak bisa periksa resistensi ya. Jadi begitu pasien sakit positif, ini nggak sampai setengah jam hasilnya keluar dari hasil dahak. Nanti alat ini kita bisa pakai swab. Cukup di swab, langsung diperiksa. Kalau positif, langsung dapat OAT. Alat ini kita taruh di seluruh puskesmas Indonesia. Kalau nggak salah, bulan depan sudah datang 5.000 lebih ya, 5.000 unit lebih, jadi bisa dibagikan ke berbagai daerah.
5: Langkah teknis medis tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperbanyak desa siaga TBC. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan. Kan pengawasan ketat pemberian obat pencegahan akan dipantau rutin untuk menekan angka kasus, khususnya di Pulau Jawa yang menyumbang 31% kasus nasional.
6: Desa siaga adalah salah satu solusi. Kenapa dari 5.000, desa ada berapa pasiennya? 8.000 di sini ya. Dari 8.000 itu baru 419 desa yang mendeklarasikan desa siaga di Jawa Tengah. Baru sekitar 2,9% lah. Ya, ini menjadi PR kita bersama. Pak Sekda, tolong nanti kepada seluruh kepala desa untuk segera mendeklarasikan. Pak Bupati Karanganyar ya, tolong segera ya, administrasinya dulu lah. Yang penting tunjukkan kebersamaan kita untuk menyelesaikan masalah tuberkulosis.
5: Adapun sinergi lintas sektoral hingga tingkat desa diharapkan mampu memutuskan penularan TBC secara permanen. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menyiapkan 150 dosis vaksin dalam layanan yang digelar selama 5 hari ini. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
7: Jadi terkait dengan bulan bakti peternakan di
8: Kota Pemilik hewan peliharaan di Kota Pekalongan mendapat kesempatan memperoleh vaksinasi rabies dan pengobatan hewan secara gratis. Layanan tersebut berlangsung mulai Senin 28 September hingga Jumat 2 Oktober 2026 di Puskesmas Hewan Kertoharjo Kompleks Kantor Dinperpa Kota Pekalongan. Program ini digelar dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia sekaligus bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan ke 190 tahun 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinperpa Kota Pekalongan, Iman Istiadi mengatakan, vaksinasi gratis menyasar sejumlah hewan peliharaan yang memenuhi persyaratan, seperti kucing, anjing, kera, musang, dan jenis hewan lainnya.
7: Kalau yang pengobatan, satu minggu ini kita gratiskan.
8: Pelayanan tersebut melibatkan 4 dokter hewan, 4 tenaga medik veteriner, serta petugas administrasi. Iman menegaskan vaksinasi rabies menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit dapat menular dari hewan ke manusia. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui tautan https://bit.ly/dinperpa.wrd2026 atau datang langsung ke Puskeswan Kertoharjo, Jalan Lejen Suprapto nomor 3, Kota Pekalongan. Layanan dibuka dari pukul 8 pagi hingga 12 siang di hari Senin hingga Kamis dan pukul 8 sampai 11 siang pada hari Jumat. Salah satu warga, Ida, memanfaatkan layanan tersebut untuk memvaksin musang peliharaannya bernama Ichi yang berusia hampir 1 tahun.
9: Vaksin rabies gratis
10: untuk hewan peliharaannya.
9: Musang.
11: Namanya siapa ini?
9: Namanya Ichi.
8: Ia mengaku terbantu karena selain gratis, pemilik hewan juga dapat berkonsultasi langsung dengan dokter. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Politeknik Negeri Semarang terus mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam kegiatan akademik. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
12: Khususnya di jurusan elektro, tapi juga tidak terbatas elektro, jadi juga
13: Politeknik Negeri Semarang Polines terus mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dengan kegiatan akademik, mulai dari pembelajaran, penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat. Direktur Polines Dr. Garup Lambanggoro mengatakan, pemanfaatan AI telah mulai diterapkan di sejumlah jurusan. Implementasi tersebut tidak hanya dilakukan di jurusan elektro, tetapi juga dikembangkan di bidang keilmuan lainnya. Menurutnya, penerapan AI di lingkungan pendidikan vokasi menjadi bagian dari upaya Polines menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Ia menerangkan mahasiswa tidak hanya dikenalkan pada teknologi AI, tetapi juga didorong untuk memanfaatkannya dalam kegiatan akademik dan pengembangan solusi berbasis teknologi.
12: Khususnya di jurusan elektro, tapi juga tidak terbatas elektro, jadi juga di jurusan lain ini sudah riset maupun pengabdian masyarakat maupun pengajaran itu kita sudah terapkan AI itu.
13: Garup menjelaskan penguatan kompetensi dosen juga menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis teknologi. Polines terus mendorong para dosen, khususnya dosen muda, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor atau S3. Sementara itu, Guru Besar Bidang Ilmu Kecerdasan Buatan Polines, Profesor Dr. Kurnianingsih mengatakan, AI dapat menjadi salah satu teknologi yang dikembangkan untuk membantu menjangkau masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan, salah satunya adalah terkait dengan akses layanan kesehatan.
14: Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, dan juga bagaimana kita memprosesnya, tentu salah satunya adalah dengan menggunakan sistem cerdas.
13: Menurutnya pemanfaatan AI perlu diarahkan agar tidak hanya berkembang di lingkungan industri atau pusat-pusat teknologi, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul terus memantau peredaran minyak kita di wilayahnya agar harga jual bisa tetap sesuai dengan HET. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono.
11: Jadi ada pedagang yang mendapatkan minyak kita di luar.
15: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus memperkuat pengawasan terhadap penjualan minyak kita di pasaran. Langkah tersebut guna memastikan harga di tingkat pedagang sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditentukan. Analis perdagangan ahli muda DKUKMPP Bantul Zuhriyatun Nurhandayani menyatakan pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kepada seluruh pedagang yang menerima alokasi minyak kita. Pedagang yang kedapatan menjual minyak tersebut di atas HET akan diberikan sanksi tegas dengan tidak lagi mendapatkan alokasi pada penyaluran berikutnya. Pemberian sanksi dilakukan melalui proses usulan dan evaluasi dari pengelola pasar.
11: Kalau ada pedagang yang menjual minyak kita di atas HET, nanti dari pihak pasar sudah mengenakan sanksi, nggih Pak nggih. Jadi nanti untuk kedepannya sudah dijanji, besok kalau ketahuan jual di atas HET, besok tidak kita ikutkan lagi. Kalau mamanya saya sebagai pedagang dulu sudah dapat, tapi saya jualnya di atas HET, nanti dari pedagang, dari pasar saya sudah tidak diikutkan lagi.
15: Di sisi lain, Pemkab Bantul juga menemukan adanya pedagang di sejumlah pasar yang menjual minyak kita dari jalur di luar program resmi. Minyak kita tersebut diperoleh dari pemasok atau supplier sendiri, bukan melalui penyaluran bulog.
11: Namun sebenarnya di pasar juga ada beberapa pedagang yang mungkin belum terdaftar di ikut dalam program minyak kita ini, nggih Pak nggih. Jadi ada pedagang yang mendapatkan minyak kita di luar dari bulog. Itu ada yang dari supplier sendiri. Nah itu, tapi kita tidak menemukan di pasar Imogiri, belum menemukan di pasar Imogiri. Menemukannya di pasar yang lain. Itu ada yang harga jualnya di atas HET, karena mereka memang kekulaannya dari luar itu sudah tinggi.
15: Sebagai informasi, pedagang yang menerima alokasi minyak kita dari jalur resmi diwajibkan memasang informasi maupun spanduk sebagai penanda bahwa pedagang tersebut mengikuti program penyaluran minyak kita.
0: Pendengar, para petani di wilayah tengah dan selatan Gunung Kidul mulai mempersiapkan lahan untuk menyambut musim tanam. Ulfah Nurul Azizah melaporkan.
16: Terutama di tengah dan selatan itu sudah mulai mengolah lahan. Sebagian petani juga sudah mulai ngawawu, tanam padi, tanam jagung.
17: Memasuki pertengahan September 2026, aktivitas pertanian di Kabupaten Gunung Kidul mulai menunjukkan geliat. Sejumlah petani, khususnya di wilayah tengah dan selatan, mulai melakukan pengolahan lahan sebagai persiapan menghadapi musim tanam. Petani sisi selatan Gunung Kidul, Pumput, mengatakan aktivitas pengolahan lahan tersebut sudah mulai terlihat di sejumlah wilayah.
16: Kami mulai melakukan ngawawu atau menanam pada tahap awal. Sudah terutama di tengah dan selatan itu sudah mulai mengolah lahan. Sebagian petani juga sudah mulai ngawawu, tanam padi, tanam jagung.
17: Di sisi lain, aktivitas awal musim tanam ini juga diikuti dengan pergerakan penyaluran pupuk bersubsidi.
16: Ngawawu sendiri adalah kegiatan sebar benih meski belum ada hujan. Kegiatan ini dilakukan oleh petani usai lahan diolah dan telah siap, sehingga saat hujan pertama turun, maka benih padi dan jagung dapat segera tumbuh.
17: Para petani di Gunung Kidul mulai melakukan penebusan pupuk sebagai persiapan.
0: Bantuan air bersih terus disalurkan di tengah kondisi wilayah Kabupaten Banyumas yang masuk kategori waspada kekeringan. Berikut laporan Faisal Raihan.
18: Musim kemarau membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas mengalami kekeringan. Kondisi tersebut mendorong Korem 071 Wijaya Kusuma menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Terkini jajaran TNI mendistribusikan sekitar 120 ribu liter air bersih yang terbagi ke dalam 15 tangki pengiriman. Bantuan tersebut menyasar 2.598 kepala keluarga atau sekitar 8.486 jiwa yang berada di 9 desa atau kelurahan di 6 kecamatan di Banyumas. Wilayah yang mendapatkan bantuan antara lain Desa Kedunguluh Lor dan Pegalongan di Kecamatan Patikraja, Desa Panusupan di Kecamatan Cilongok, serta Desa Cingebul dan Besuki di Kecamatan Lumbir. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infanteri Siti Kuyono mengatakan, penyaluran bantuan air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau.
19: Kalau dropping air bersih sudah kita laksanakan di Makodim. Kemarin ada 15 titik, 15 tangki yang kita siapkan.
20: Berapa liter dikirim ke Anda?
19: Satu liter, satu tangkinya sekitar 8.000 kali ya, 8.000 liter kali 15 tangki itu.
18: Salah seorang warga penerima bantuan, Warsini, mengatakan pasokan air bersih sangat dibutuhkan karena sumber air di wilayah mereka sudah berkurang, bahkan kering akibat musim kemarau. Bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari warga.
21: Adanya bantuan air bersih dari TNI, saya merasa terbantu dan bisa mandi, bisa nyuci, bisa minum dari segala-galanya, Mas.
18: Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau di wilayah Jawa Tengah termasuk Banyumas akan berlangsung sampai Oktober mendatang. Oleh karena itu, penyaluran air bersih menjadi salah satu upaya membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau di sejumlah wilayah di Banyumas. Selain itu, TNI bersama pemerintah Kabupaten Banyumas juga menguatkan langkah antisipasi serta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Faisal Raihan melaporkan.
0: Tindak lanjut aspirasi masyarakat perlu dilakukan menyeluruh hingga ke pedesaan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
22: Suara dan aspirasi warga tidak hanya datang dari pusat kota. Berbagai persoalan di wilayah pedesaan juga perlu mendapat ruang agar dapat disampaikan, dicatat, dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, Indaru Setyonur Projo mengatakan, akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi perlu diperluas hingga seluruh wilayah Banyumas. Menurutnya, partisipasi warga jangan hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Ia mendorong agar masyarakat di wilayah timur, barat, utara, dan selatan Banyumas memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Menurutnya, perluasan akses tersebut membutuhkan sosialisasi yang masif agar masyarakat di berbagai wilayah mengetahui saluran yang tersedia untuk menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, persoalan warga tidak hanya datang dari masyarakat yang tinggal di pusat perkotaan. Indaru mengatakan keberagaman persoalan masyarakat di setiap wilayah juga penting untuk terdokumentasi. Aspirasi dari daerah pedesaan, termasuk persoalan yang selama ini kurang terdengar, dapat menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan kebijakan.
23: Bukan hanya wilayah kota, tapi juga wilayah barat, wilayah timur, selatan, wilayah utara. Dan semua persoalan-persoalan seperti itu yang ya ada di masyarakat kan bisa disampaikan. Nah, bagaimana mempublikasikan ini yang menjadi tantangan. Mobilisasikan jaringan ini agar diterima di wilayah paling timur, paling selatan, paling barat, paling deso katakanlah ibaratnya dari berbagai persoalan dan memastikan bahwa persoalan-persoalan mereka tersampaikan.
22: Indaru menilai tantangan selanjutnya adalah memastikan aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai laporan. Masyarakat perlu mendapatkan respon positif sehingga penyampaian aspirasi benar-benar memiliki manfaat. Dirinya berharap perluasan partisipasi masyarakat dapat mendorong keterlibatan warga Banyumas dari berbagai wilayah dalam menyampaikan persoalan sekaligus ikut mengawal penyelesaiannya. Yanuar Adi melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menyiapkan 150 dosis vaksin dalam layanan yang digelar selama 5 hari ini. Para petani di wilayah tengah dan selatan Gunung Kidul mulai mempersiapkan lahan untuk menyambut musim tanam. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Cinta Brontosaurus adalah buku karya Raditya Dika yang diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini menjadi salah satu karya sukses dan populer yang dirilis oleh penulis dan komika terkenal Indonesia ini. Seperti karya-karya Raditya Dika lainnya, Cinta Brontosaurus menghadirkan kumpulan cerita humor yang berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Cinta Brontosaurus mengambil tema percintaan dan hubungan antar manusia. Raditya Dika menyajikan kisah-kisah cinta dengan sentuhan humor yang khas, menggambarkan berbagai aspek dan kompleksitas dalam dunia asmara. Buku ini tidak hanya mengupas kisah percintaan Raditya Dika sendiri, tapi juga mencakup observasinya terhadap hubungan manusia pada umumnya. Dalam setiap cerita, dia menggunakan humor untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman yang terkadang konyol, lucu, dan penuh keanehan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Cinta Brontosaurus tidak hanya berkisah tentang cinta romantis, tetapi juga menyelami berbagai bentuk hubungan, persahabatan, dan kehidupan sehari-hari. Raditya Dika dengan jujur menghadapi berbagai dilema, kebingungan, dan kekonyolan yang seringkali dialami oleh banyak orang dalam konteks cinta dan hubungan. Kesuksesan Cinta Brontosaurus. Buku ini menerima sambutan yang positif dari pembaca dan membantu memperkuat posisi Raditya Dika sebagai penulis humor yang dicintai di Indonesia. Gaya tulisannya yang lugas, kocak, dan jujur membuat banyak pembaca merasa terhibur dan bisa mengidentifikasi diri dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh Raditya Dika. Selain meraih kesuksesan dalam bentuk buku, Cinta Brontosaurus juga diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama pada tahun 2013. Film ini melibatkan Raditya Dika sendiri dalam peran utama dan mengangkat beberapa kisah dari buku tersebut ke dalam layar lebar. Cinta Brontosaurus berhasil menunjukkan kemampuan Raditya Dika dalam menghadirkan humor melalui pengalaman pribadinya, khususnya dalam konteks cinta dan hubungan. Buku ini tetap menjadi salah satu karya terkenal penulis tersebut dan menghibur banyak pembaca dengan gaya penceritaannya yang khas. Demikian esensi buku Cinta Brontosaurus karya Raditya Dika dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Jangan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
2: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwakarta, kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Pak Riansyah. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Pak Dea. Selamat sore Pak Dea, silakan dengan informasinya.
5: Oke, terima kasih kepada Bung Rifki. Selamat sore pendengar sehari Pro 1 waktu di mana Anda berada, salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum. Wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas dan perakiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Untuk kondisi terkini, berdasarkan pantauan mengenai pengendalian jauh, baik itu satelit maupun citra radar untuk wilayah Cilacap dan Banyumas secara umum terpantau cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, secara umum berawan, kemudian angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 knot, udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 90%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 90%. Kemudian untuk kondisi perairan selatan Cilacap Kabupaten Purworejo, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot, serta gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedikit informasi tambahan bahwa di periode saat ini, yaitu di penghujung bulan September untuk wilayah Cilacap Banyumas, dari pantauan kami masih dalam fase musim kemarau. Kemudian juga kepada masyarakat dimohon untuk selalu menjaga kesehatan dengan cukup olahraga, karena badan akan tetap terasa hangat karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana, dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diharapkan untuk selalu mengupdate dan berbagai informasi cuaca, iklim maupun kempahan melalui info BMKG dan kunjung website kami di bmkg.go.id. Terima kasih dari Matri Fai, melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Cilacap.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Dias atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Pak Dias.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Kabupaten Banyumas ini masuk kategori waspada kekeringan meteorologis. Bantuan air bersih terus disalurkan, antisipasi karhut telah diperkuat. Berikut laporan selengkapnya Faisal Raihan.
6: Musim kemarau membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas mengalami kekeringan. Kondisi tersebut mendorong Korem 071 Wijaya Kusuma menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Terkini jajaran TNI mendistribusikan sekitar 120 ribu liter air bersih yang terbagi ke dalam 15 tangki pengiriman. Bantuan tersebut menyasar 2.598 kepala keluarga atau sekitar 8.486 jiwa yang berada di 9 desa atau kelurahan di 6 kecamatan di Banyumas. Wilayah yang mendapatkan bantuan antara lain Desa Kedunguluh Lor dan Pegalongan di Kecamatan Patikraja, Desa Panusupan di Kecamatan Cilongok, serta Desa Cingebul dan Besuki di Kecamatan Lumbir. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infanteri Sidi Guyono mengatakan, penyaluran bantuan air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau.
7: Kalau dropping air bersih sudah kita laksanakan di Makodim. Kemarin ada 15 titik, 15 tangki yang kita siapkan.
8: Berapa liter dikira-kira Anda?
7: Satu liter, satu tangkinya sekitar 8.000 liter kali 15 tangki itu.
6: Salah seorang warga penerima bantuan, Warsini, mengatakan pasokan air bersih sangat dibutuhkan karena sumber air di wilayah mereka sudah berkurang bahkan kering akibat musim kemarau. Bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari warga.
9: Adanya bantuan air bersih dari TNI, saya merasa terbantu dan bisa mandi, bisa nyuci, bisa minum dari segala-galanya, Mas.
6: Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau di wilayah Jawa Tengah termasuk Banyumas akan berlangsung sampai Oktober mendatang. Oleh karena itu, penyaluran air bersih menjadi salah satu upaya membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau di sejumlah wilayah di Banyumas. Selain itu, TNI bersama pemerintah Kabupaten Banyumas juga menguatkan langkah antisipasi serta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Faisal Raihan melaporkan.

sahabat tangguh. Wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah

0: penting bagi kita. Makanya, kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya. Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas membuat BPBD melakukan dropping air bersih kepada masyarakat terdampak. BPBD Banyumas mencatat lebih dari 5 juta liter air telah disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Fatimatu Zahro.
2: Kekeringan di Kabupaten Banyumas hingga 26 September 2026 berdampak pada 62.782 jiwa. Mereka tersebar di 21 kecamatan, meliputi 75 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, tercatat 18.476 kepala keluarga, 12 sekolah, dan 5 fasilitas umum ikut terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz, mengatakan penanganan kekeringan melalui dropping air bersih sudah dilakukan sejak pertengahan Juni 2026. Dropping pertama dilakukan di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas.
3: Ya. Ini sudah kami lakukan, ini kan dalam konteks penanganan darurat dalam hal kebutuhan dasar air bersih dampak dari kekeringan. Ini sudah kita lakukan di pertengahan bulan Juni 2026. Itu yang berdekatan pada mulai fase kekeringan yang terdampak dari Banyumas, kita lakukan dropping.
2: Hingga 26 September, sebanyak 1.019 litase air telah didistribusikan dengan total 5.132.000 liter. Distribusi tersebut berasal dari BPPD dan sejumlah unsur lintas sektor. Sementara itu, BPPD Banyumas sendiri tercatat menyalurkan 604 litase atau 2.999.000 liter air. Penanganan kekeringan saat ini telah berlangsung hampir 3 bulan. Kondisinya juga disebut sudah cukup luas dan mendekati kondisi pada 2023 ketika kekeringan berdampak pada 81 desa dan kelurahan di Banyumas. Abdul mengatakan, dari 75 desa dan kelurahan yang terdampak, masih ada sejumlah wilayah yang akan dilakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan air bersih. Wilayah tersebut diantaranya Desa Somakaton dan Desa Pana di Kecamatan Somagede, Desa Dermaji dan Desa Paralayang di Kecamatan Lumbir, serta SMK Negeri 1 Lumbir. Menurut Abdul, kekeringan di Banyumas dimungkinkan masih berlangsung hingga awal 2027 berdasarkan prediksi BMKG yang menjadi acuan penanganan. Masyarakat yang terdampak juga diminta menghemat penggunaan air bersih dan memanfaatkan sumber air yang masih tersedia untuk kebutuhan di luar konsumsi. Fatimatu Zahro melaporkan.
1: Baik pendengar Bro 1, sampai di sini Siaga Negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan ter...

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawarsa ingkang wigati, sari berita penting sonten menika, pendengar, musim kemarau neng Banyumas tekan akhir September nggawa dampak maring ana swidak ewu jiwa. Pendengar, kris terus jadi salah siji penggerak transformasi ekonomi lan keuangan digital neng Banyumas Raya. Warta Gethok Tular sonten menika diwasaken dening kula undang Rizky. Pendengar, pro satu musim kemarau neng Banyumas tekan akhir September gawa dampak maring swidak ewu jiwa. Dampak tersebut nyebar neng selikur kecamatan lan ngenani 18.000 kepala keluarga. Saliyane warga, kemarau uga ngawehi dampak neng rolas sekolahan lan 5 fasilitas umum. Fasilitas kasebut antarane yaiku puskesmas lan balai desa sing ana neng wilayah sing kena dampak kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan lan Logistik BPBD Banyumas Abdul Lajis ngendika pembagian banyu bersih wis dimulai saka pertengahan Juni 2016. Penyaluran sing pisan dilakoni nang Desa Taman Sari, Kecamatan Karangluas, Banyumas. Pendengar pros tunggal, informasi salajengipun, kris terus dadi salah siji penggerak transformasi ekonomi lan keuangan digital ning Banyumas Raya. Tekan Agustus 2016, jumlah merchant kris ning wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto wis ngantek 608.000 merchant. Antarane Januari tekan Agustus 2016, transaksi kris uga nuduhake pertumbuhan sing signifikan kanti volume 170 yuto transaksi lan nilai gedene 12,9 triliun rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Aswin Gantina ngendika yen perkembangan kasebut sejalan karo upaya jembaraken akseptasi lan penggunaan pembayaran digital neng macam-macam lapisan masyarakat. Rancangan APBD Purbalingga tahun anggaran 2017 wis mulai dibahas bareng karo DPRD. Pemerintah Kabupaten Purbalingga ngerancang belanja daerah gedene 2,14 triliun rupiah sing diarahna ora mung kanggo nyengkuyung penyelenggaraan pemerintahan tetapi uga ngragadi pembangunan lan kebutuhan sing bersentuhan langsung karo kebutuhan masyarakat. Rancangan kasebut disampaikan langsung oleh Bupati Purbalingga yang rapat paripurna DPRD dino wingi. Sementara kue pendengar, pendapatan daerah tahun 2017 direncanakan gedene ngantekan 2 triliun rupiah. Kanti mekaten pendengar, ono defisit sekitar 14 miliar rupiah sing bakal ditutup lewat pembiayaan neto kanti nilai sing podo. Pendengar pros tunggal, informasi salajengipun kanggo mengetahui hari ulang tahun utamane HUT kaping 80 saka PT Kereta Api Indonesia Persero KAI Daop 5 Purwokerto nganakna Skybridge Minifire 2016 ning stasiun Purwokerto saka tanggal 28 nganti 30 September 2016 kawit tekane jam 09.00 esuk tekane jam 4 sore. Kegiatan kia jadi bagian soko rangkaian perayaan HUT KAI ning nampilna macam-macam aktivitas interaktif, hiburan, serta pemberdayaan UMKM kanggo pelanggan lan masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin ngendika yen Skybridge Minifire minangka salah siji wujud inovasi soko KAI ning jero ngadirna pengalaman anyar kanggo pelanggan sing nyedakna layanan KAI maring masyarakat. Peningkat pros tunggal PMK Banyumas lewat DPM PTSP nyiapaken tata kelola pelayanan perizinan kanggo nyengkuyung perkembangan investasi. Persiapan kasebut kalebu penguatan sumber daya manusia lan jaringan pendukung layanan liyane. Kepala DPM PTSP Banyumas Roni Hidayat ngendika yen Purwokerto saiki dadi salah siji tujuan investasi. Kahanan kasebut mendengar dari tantangan neng cero nyiapna tata kelola pelayanan perizinan. Pendengar pros tunggal cekap semantan Warta Gethok Tular sonten Waniko saking pro siji Purwokerto Klilan.

Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendingan Pro 1 cek fakta, kembali memberikan fakta menarik untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar Pro 1, beredar video ya, dari akun TikTok @prg.pensiunan2026 pada Jumat 18 September 2026 yang berisikan ini memperlihatkan Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam video tersebut gitu ya, dimana dirinya ini menyampaikan gitu ya suasana terkini di kantor keuangan bahwa babak Menteri Keuangan yang baru telah resmi menggantikan kedudukan Pak Purbaya, dan kini program bantuan pensiunan yang dijalankan oleh Pak Purbaya ini masih dilanjutkan oleh Bapak Suhasil Nazara. Ini yang disampaikan oleh Pak Menkyu saat ini. Menko Suhasil terdengar menuturkan narasi sebagai berikut, pendengar. Dimana saya ini ingin sampaikan bahwa program bantuan penyusunan tahap ketiga ini telah dibuka. Dan ini langsung dari saya, tidak melalui PT Taspen. Silakan daftarkan nama Anda sekarang sebelum pendaftaran ditutup. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mafindo, turun back hoax, di bio akun ini terdapat nomor kontak untuk mendaftarkan program tersebut, pendengar. Di mana hingga Selasa 29 September hari ini, konten tersebut telah mendapatkan hampir 3.200an like, kemudian di repost sebanyak 1.100an kali, pendengar. Tim pemeriksa fakta Mafindo ini melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Ya, di mana hasilnya ditemukan video serupa dari Instagram resmi Kemenkyu, Menkyu RI, yang diunggah pada Rabu tanggal 16 September 2026, pendengar ya. Kemudian turun back hoax juga memasukkan video tersebut ke alat pendeteksi AI Deepfake Zero Meter. Diketahui pendengar, audio dari video tersebut merupakan hasil rekayasa artificial intelligence, di mana probabilitas atau kemungkinannya ini mencapai 100% pendengar ya. Jadi untuk kesimpulannya, video yang beredar adalah hasil rekayasa AI, di mana probabilitas atau kemungkinannya ini mencapai 100% ya. Jadi unggahan berupa video disertai kontak dan klaim Menkyu RI ini umumkan program bantuan pensiunan Indonesia ini merupakan konten yang dimanipulasi dan tentunya wajib diwaspadai, pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Wah, kita santeria di pantai.
3: Emang kamu mau mandi, Fa?
2: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
3: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
2: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
3: Ah, yang benar.
2: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
3: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
2: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
3: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
2: Ada yang datang, Mbak.
4: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Peringat Pro 1 Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan informasi terupdate untuk Anda sore hari ini. Pendengar, kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dalam pembangunan perumahan SM yang ada di Sokaraja, Kabupaten memasuki babak baru. Penyidik dari Polresta Banyumas menetapkan dua orang berinisial NA dan AR yang disebut masing-masing menjabat sebagai direktur utama dan direktur operasional perusahaan pengembang sebagai tersangka. Robin Abdul Rahman melaporkan untuk Anda.
2: Kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dalam pembangunan perumahan yang berada di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas memasuki babak baru. Penyidik dari Polresta Banyumas menetapkan dua orang berinisial NA dan AR yang masing-masing disebut sebagai direktur utama dan direktur operasional perusahaan pengembang tersebut sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam surat tertanggal 25 September 2026 setelah proses penyelidikan perkara dilaporkan konsumen bernama Hendy Saputra berlangsung hampir satu tahun terakhir. Kuasa hukum Hendy Saputra, advokat Joko Susanto mengatakan penetapan dua tersangka ini menjadi titik terang dalam perkara yang selama ini dinilai berjalan cukup panjang. Sehingga pihaknya meminta kepada para penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Banyumas.
3: Permasalahan ini sudah masuk kepada ranah tingkat penyidikan. Oleh karenanya dalam jangka waktu nanti proses pelimpahan dari kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Banyumas akan kita hitung 14 hari berikutnya, mudah-mudahan bisa segera diproses terkait dengan kelengkapan-kelengkapan berkas yang ada.
2: Sementara itu, Hendy Saputra mengatakan dirinya mengalami kerugian hampir 1 miliar rupiah akibat persoalan tersebut. Selain dirinya, Hendy menyebut masih terdapat ratusan unit rumah yang belum memiliki izin secara lengkap. Hendy mengapresiasi proses penyelidikan kepolisian yang dinilainya dilakukan secara profesional dan penuh kehati-hatian.
4: Saya perjuangkan kurang lebih 1,5 tahun ini. Alhamdulillah punya titik terang. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian. Kepolisian benar-benar menjalankan proses ini secara profesional, tidak ada hal-hal yang lain. Memang prosesnya cukup lama karena tadi sudah disampaikan Pak Joko bahwa kasus ini bermula dari tanah kas desa yang diterguling atau ganti rugi oleh pihak pengembang dan yang dimintai keterangan juga ternyata banyak banget.
2: Hendy dan juga kuasa hukumnya menyebut berdasarkan dokumen yang menjadi dasar laporan, lahan yang digunakan oleh perumahan ini diperuntukkan bagi pembangunan rumah sederhana dan sangat sederhana, namun kemudian dikembangkan menjadi kawasan perumahan komersial, bahkan perumahan mewah. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: bawa.
1: Di rumah kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat. Pintu bisa dikunci. Tapi pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan. Tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun. Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Peringat Pro 1 ada Dewa 19 dengan Satu Hati ya. Ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini weh. Tentunya bersama saya Udang Rizky tentunya Peringat Pro 1. Senang banget rasanya tentunya pendengar bisa membersamai Anda semuanya di hari Selasa tanggal 29 September ini. Udah mendekati pergantian bulan lagi ya pendengar ya. Tentunya ini adalah tanggal-tanggal tua ya, tapi yang gak selalu tua sih pendengar ya. Mungkin barangkali untuk Anda yang pengusaha yang income-nya itu setiap hari kan ya. Jadi setiap hari adalah tanggal muda. Atau mungkin untuk Anda yang gajiannya ini di tanggal 25 ini kan berarti sudah gajian gitu ya pendengar ya. Pokoknya kita harus menikmati dan juga bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Pendengar Pro 1, berita kehilangan telah hilang satu buah BPKB sepeda motor Honda Vario tahun 2017. Warna hitam nomor polisi R3405FR dengan nomor BPKB TO1790501 dengan nomor rangka MH1JFU21HK032962. Nomor mesin JFU1S-2048211 atas nama Slamet Riyadi, alamat Jalan Puteran Desa Sokaraja Kidul RT06 RW06 Kecamatan Sokaraja Banyumas. Barang tersebut hilang pendengar pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 di rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Slamet Riyadi dengan nomor HP 0813-918972. Alamat Jalan Puteran Desa Sokaraja Kidul RT06 RW06 Kecamatan Sokaraja Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

Pendengar Pro 1, berita kehilangan. Telah hilang satu buah PPKP sepeda motor Honda Revo tahun 2015 warna putih dengan nomor polisi R2933WG atas nama Debi Subekti. Barang tersebut hilang pada hari Selasa 7 Juli 2026. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Slamet Riyadi 0813-9188-972. Alamat Jalan Puteran Desa Sokaraja Kidul, RT 06 RW 06 Kecamatan Sokaraja Banyumas. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Kemudian pendengar Pro 1, telah hilang juga satu buah PPKP sepeda motor Honda Beat warna putih merah tahun 2016, nomor polisi R6109WG. Atas nama Slamet Riyadi, Jalan Puteran Desa Sokaraja Kidul, RT 06 RW 06 Sokaraja Banyumas. Di mana bagi yang menemukan barang tersebut, pendengar dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Slamet Riyadi 0813-9188-972, alamat di Desa Sokaraja Kidul, RT 6 RW 6 Kecamatan Sokaraja Banyumas. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 ada lagu dari Judika dengan Malaikat ini nampaknya harus ikut serta mengakhiri perjumpaan kita di Sepanjang Purwokerto sore ini pendengar. Luar biasa, terima kasih banyak untuk kebersamanya di kesempatan sore hari ini pendengar tanggal 29 September tahun 2026 ya pendengar. Pokoknya semangat selalu pendengar untuk Anda semuanya ya, untuk melanjutkan mungkin barangkali ini baru sampai di rumah atau mungkin di perjalanan, untuk Anda yang lagi di perjalanan ini hati-hati ya, perhatikan sekitar gitu ya pendengar, utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Jangan kemana-mana, setelah ini saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak warta berita langsung dari Pro 3 RRI Jakarta, dan akan dilanjut di Sepanjang Purwokerto malam bersama rekan saya Febrionik, dan tentunya saya pamit undur diri dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto. Selamat sore dan sampai jumpa kembali pendengar. Ada satu lagu dengan tajuk Berarti dari Gani Sanjaya, spesial untuk Anda di malam hari ini.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya, yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini, sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninfas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sapri Dadang sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Kemarin kenapa nggak ikut
3: KDP
4: bareng?
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa spam lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saya Febronik hadir menemani Anda di Purwokerto malam ini, dan kami akan hadirkan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu menarik lainnya serta program-program yang akan kami hadirkan di sepanjang Purwokerto malam ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan Mimbar Buddha dan dilanjutkan dengan Dialog Kesehatan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan juga Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat dan Gapura Sunda pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda, khususnya untuk para umat Buddha, untuk menyimak Mimbar Buddha edisi Selasa 29 September 2026 bersama Rebikem SPD dengan tema Dharma sebagai nutrisi batin. Selamat mengikuti.

Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sedharma dimanapun Anda berada, kali ini bertemu kembali dengan saya, Repikem, penyuluh agama Buddha. Sebelum mimbar agama Buddha kita mulai, mari kita buka dulu dengan mengucapkan sansyo 3 kali. Namyo Rinke Gyo, Namyo Rinke Gyo, Namyo Rinke Gyo. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sedharma sekalian, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan waktu untuk mendengarkan serta merenungkan kembali ajaran Buddha Dharma. Kita semua tentu membutuhkan makanan setiap hari. Kalau tubuh tidak mendapatkan makanan, tubuh akan menjadi lemah. Kita juga membutuhkan air untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa batin kita juga membutuhkan makanan? Batin juga membutuhkan sesuatu agar tetap kuat, tenang, dan tidak mudah dikuasai oleh kemarahan, keserakahan, iri hati, kebencian, dan kekhawatiran. Makanan untuk tubuh adalah makanan jasmani, sedangkan makanan untuk batin adalah dharma. Karena itu, pada kesempatan ini kita akan merenungkan tema, yaitu dengan dharma sebagai nutrisi batin. Apa yang dimaksud dengan dharma sebagai nutrisi batin? Dharma adalah ajaran Buddha yang membimbing kita untuk memahami kehidupan dan mengembangkan pikiran yang baik. Dharma bukan hanya untuk didengar ketika berada di wihara. Dharma seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita membaca dharma, mendengarkan dharma, merenungkan dharma, dan mempraktikkan dharma, sesungguhnya kita sedang memberikan makanan kepada batin kita. Seperti tubuh yang membutuhkan makanan bergizi, batin juga membutuhkan pikiran dan nilai-nilai yang baik. Kalau setiap hari tubuh kita diberi makanan yang tidak sehat, lama-kelamaan kesehatan tubuh akan terganggu, begitu juga dengan batin. Kalau setiap hari batin kita dipenuhi kemarahan, kebencian, iri hati, gosip, pikiran negatif, dan kecemasan, batin kita juga akan menjadi tidak sehat. Sebaliknya, ketika batin kita diberi nutrisi berupa dharma, cinta kasih, kebijaksanaan, kesabaran, dan keyakinan, batin akan menjadi lebih kuat dan tenang. Kemudian, dharma membantu kita menghadapi masalah. Saudara-saudara sedharma, dalam kehidupan, kita tidak mungkin selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada saatnya kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ada juga saat kita menghadapi masalah, kehilangan, kekecewaan, konflik keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah dengan orang lain. Ketika menghadapi masalah, seringkali yang paling berat bukan masalahnya, tetapi pikiran kita terhadap masalah tersebut. Contohnya, seseorang mendapat kritik dari orang lain, jika batinnya tidak terlatih, mungkin ia langsung marah. Kenapa dia mengkritik saya? Dia tidak menghargai saya. Akhirnya, satu perkataan membuat dirinya marah sepanjang hari. Tetapi kalau ia mendapatkan nutrisi dharma, ia dapat belajar berhenti sejenak dan berpikir, apakah kritik ini bisa menjadi pelajaran bagi saya? Apakah ada sesuatu yang perlu saya perbaiki? Dengan demikian, masalah yang sama dapat menghasilkan reaksi yang berbeda. Dharma membantu kita mengubah cara kita melihat dan menghadapi masalah. Kemudian, dharma menumbuhkan keyakinan. Dharma juga menjadi nutrisi bagi keyakinan kita kepada Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Keyakinan bukan hanya diucapkan dengan kata-kata. Keyakinan perlu dipelihara dan diperkuat melalui praktek. Contohnya bagaimana? Ketika kita rajin datang ke wihara, mengikuti sembahyang, mendengarkan dharma, membaca atau mempelajari ajaran Buddha, dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, keyakinan kita akan semakin kuat. Sebaliknya, jika kita jarang memberikan nutrisi kepada batin, misalnya jarang belajar dharma dan tidak mempraktekkannya, semangat beragama juga dapat menurun. Seperti tanaman yang tidak disiram, awalnya masih terlihat baik, tetapi jika terus-menerus tidak mendapatkan air, lama-kelamaan tanaman akan layu. Begitu juga dengan keyakinan. Keyakinan perlu dirawat setiap hari. Kemudian yang keempat adalah dharma harus dipraktekkan, bukan hanya didengarkan. Saudara-saudara sedharma, mendengarkan dharma adalah hal yang baik. Tetapi mendengarkan saja belum cukup. Dharma itu harus dipraktekkan. Misalnya, kita belajar tentang kesabaran. Kita mungkin memahami bahwa kita tuh harus sabar. Tetapi ujian sebenarnya adalah ketika ada orang yang membuat kita marah. Pada saat itulah kita mempunyai kesempatan untuk mempraktikkan dharma.
Contoh lainnya adalah cinta kasih. Kita dapat mengatakan bahwa kita mencintai keluarga. Tetapi cinta kasih perlu diwujudkan dengan tindakan. Misalnya apa? Berbicara dengan lembut pada pasangan, mendengarkan ketika anak bercerita, menghormati orang tua, membantu anggota keluarga yang membutuhkan, tidak mudah menyalahkan orang lain. Itulah dharma yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dharma bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi apa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, yaitu contoh dharma sebagai nutrisi batin dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kita mempraktekkan dharma. Kadang-kadang kita dapat bersikap sangat baik kepada orang lain, tetapi justru mudah marah kepada keluarga. Mengapa demikian? Karena kita merasa keluarga pasti memahami kita. Padahal keluarga juga membutuhkan kata-kata yang baik dan sikap yang penuh kasih. Contohnya, ketika pasangan melakukan kesalahan, daripada langsung berkata, "Memang kamu selalu seperti itu," lebih baik kita belajar berbicara. Bagaimana kalau kita cari solusi bersama? Kalimat sederhana dapat mengubah suasana rumah. Anak juga demikian. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan hanya memarahinya. Berikan nasihat dengan kasih sayang. Dengan demikian, rumah menjadi tempat untuk mengembangkan dharma. Keluarga yang dipenuhi dharma akan menjadi tempat pertumbuhnya cinta kasih, kesabaran, dan juga kebijaksanaan. Kemudian ada contoh dharma dalam menghadapi media sosial. Nah, kali ini media sosial itu sudah sangat familiar dimanapun dan di usia berapapun gitu ya. Bahkan anak-anak yang kecil aja sudah dikasih untuk nonton hal-hal di media sosial itu. Pada zaman sekarang, media sosial juga sangat mempengaruhi batin kita. Setiap hari kita menerima berbagai informasi. Ada berita baik, tetapi ada juga berita yang membuat marah, takut, iri, atau membenci seseorang. Karena itu kita perlu berhati-hati terhadap apa yang kita masukkan ke dalam pikiran. Kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya masukkan ke dalam pikiran saya hari ini? Kalau setiap hari kita membaca sesuatu yang membuat kita marah, tentu batin menjadi tidak tenang. Tetapi kalau kita juga menyediakan waktu untuk membaca dharma, mendengarkan pembacaan dharma, melakukan refleksi dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan, batin kita mendapatkan nutrisi yang lebih sehat. Jadi bukan hanya tubuh yang perlu memilih makanan, batin juga harus memilih apa yang layak dikonsumsi. Ada beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yaitu kita harus rajin belajar dharma. Dimanapun tempat dan kepada siapapun, kita harus rajin belajar dharma tanpa henti-hentinya. Bagaimana caranya? Ya, kita mesti rajin ke wihara, mendengarkan ceramah biksu atau ceramah-ceramah yang lainnya. Tidak hanya mendengarkan, tetapi kita juga mempraktekkannya. Yang kedua yaitu melakukan praktik keagamaan. Nah ini, setelah kita mendengarkan, melihat, maka kita harus mempraktekkannya. Contohnya, kita dihimbau untuk selalu berbuat baik, menebarkan cinta kasih dalam keluarga, maka itu dipraktekkanlah. Jangan hanya dihafalkan seperti teorinya gitu ya. Kalau cuma dihafalkan sekedar hafal, itu masih belum yang namanya praktek keagamaan. Ya, selain itu apalagi? Contohnya, ketika ada perayaan keagamaan, maka kita bersama-sama dalam satu keluarga itu, kita bisa berangkat bersama-sama untuk datang mengikuti acara keagamaan tersebut dan lain-lainnya. Kemudian kita juga menjaga pikiran. Pikiran kita kadang sering kacau, kadang sering baik, kemudian kadang juga tidak ada masalah dan lain sebagainya. Maka kita harus tetap selalu bisa menjaga pikiran kita supaya selalu berpikir yang baik. Berpikirlah yang positif, karena pikiran kita positif itu akan menentukan tindakan kita ke depannya itu bagaimana. Kemudian yang keempat adalah mempraktekkan dharma dalam tindakan. Ya, tindakan yang nyata. Contohnya, jika ada tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan kita, ya kita segera bantu. Jika ada teman atau sesama umat yang belum datang ke wihara, maka kita bersedia mengunjungi
umat tersebut, ya kita harus simpati, kenapa kok tidak datang, ataukah si umat ini sedang sakit atau sedang yang lainnya. Jadi kita mesti memahami itu. Dan kita bisa mengajak umat-umat itu untuk bersama-sama datang ke wihara. Kemudian yang kelima adalah bergaul dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang sangat mempengaruhi pikiran kita. Karena itu, bergaulah dengan orang-orang yang dapat memberikan semangat untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Dharma. Ya, kalau kita bergaul dengan orang, pasti kita akan memilih yang baik. Jangan sampai kita melakukan salah pergaulan begitu ya. Nah, ini terutama bagi anak-anak remaja yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya supaya kita itu akan menjadi jauh lebih baik. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan bermedia sosial. Jadi kita mesti memperhatikan, oh anak kita itu bermedia sosialnya seperti apa? Bermain Facebook, bermain Twitter, bermain IG, bermain dan lain-lainnya lah ya, ada TikTok. Nah, kita mesti melihatnya supaya masih dalam kategori aman begitu ya. Dan juga jangan sampai ada yang mudah sekali kenalan dengan orang lain. Nah, kemudian kita bisa tersesat. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita harus mulai dari sekarang sebagai orang tua terhadap anak-anaknya harus saling memperhatikan. Kemudian, saudara-saudara sedharma, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Selama ini, makanan apa yang paling banyak saya berikan kepada batin saya? Apakah lebih banyak kemarahan, kekhawatiran, iri hati, kekecewaan, atau sudah lebih banyak dharma, cinta kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan? Nah, kita renungi secara bersama-sama dan jawabannya ada di diri kita masing-masing. Kalau tubuh membutuhkan makanan setiap hari, maka batin juga membutuhkan nutrisi setiap hari. Jangan sampai kita begitu sibuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi lupa menjaga kesehatan batin. Kita bisa makan 3 kali sehari, tetapi belum tentu kita memberikan nutrisi kepada batin. Karena itu, mulai hari ini, marilah kita menyediakan waktu untuk dharma. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna. Mulailah dari hal kecil, 1 hari 1 kebaikan, 1 hari 1 pembelajaran dharma, 1 hari 1 usaha memperbaiki pikiran. Jika dilakukan terus-menerus, sedikit demi sedikit, batin akan menjadi lebih kuat. Saudara-saudara sedharma, dharma adalah nutrisi bagi batin. Ketika batin mendapatkan nutrisi dharma, kita belajar menjadi tenang dalam menghadapi masalah. Lebih sabar dalam menghadapi orang lain, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih mampu menciptakan kehidupan dalam kebahagiaan. Mari kita jangan hanya menjadi orang yang mendengar dharma, tetapi menjadi orang yang mempraktikkan dharma. Jangan hanya datang ke wihara untuk mendengarkan dharma saja, tetapi bawalah dharma pulang ke rumah, bawalah dharma ke keluarga, bawalah dharma ke tempat kerja, bawalah dharma dalam pergaulan, dan bawalah dharma dalam setiap tindakan kita. Semoga dharma yang kita pelajari menjadi nutrisi yang menyehatkan batin, memperkuat keyakinan kepada Triratna, dan membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan semua makhluk. Demikian dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa memiliki pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sedharma, demikianlah tadi mimbar Agama Buddha pada malam hari ini yang sudah saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa melaksanakan sesuai dengan materi yang sudah saya berikan, dan ini bisa untuk menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam bertindak, berucap, dan juga dalam berpikir terhadap keluarga kita sendiri dan juga terhadap orang lain, supaya cinta kasih, kebijaksanaan, dan praktek dharma kita bisa dirasakan oleh semua orang, baik yang ada di sekitar kita ataupun yang tidak ada di sekitar kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita akhiri mimbar Agama Buddha pada malam hari ini dengan penyebutan 3 kali mantra Agung Namyo Rinkegyo dengan bersikap Anjali. Namyo Rinkegyo, Namyo Rinkegyo, Namyo Rinkegyo. Terima kasih, selamat malam, dan Namo Buddhaya.

Pendengar, sebuah informasi terkait rilis pemanggilan kepada tergugat dengan nomor 59/PDT.G/2026/PNPWT telah memanggil Jemrif Elianto Nomseo bertempat tinggal di Perum Griya Satria Bukit Nirwana Blok D1 RT 5 RW 8 Kelurahan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya, namun masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Jalan Gerilaya nomor 241 Purwokerto tanggal 28 September 2026 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat antara Richarda Felisa Saputra sebagai penggugat melawan Jemrif Elianto Nomseo sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat di Gereja Kristen Indonesia GKI Marta Dirja pada tanggal 15 Juni 2014 dengan akta pernikahan pada tanggal 16 Juni 2014 dan telah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas agar putusan perceraian ini didaftar pada daftar yang diperuntukkan untuk itu. 5. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp505.500. Dan kepada saudara yang mendengar ataupun mengetahui nama dan alamat yang dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 PT KAI Daop 5 Purwokerto menghadirkan Skybridge Mini Fair 2026 di Stasiun Purwokerto pada 28 hingga 30 September 2026. Berikut laporan Yanuar Adi.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia, KAI Daop 5 Purwokerto menghadirkan Skybridge Mini Fair 2026 di Stasiun Purwokerto pada 28 hingga 30 September 2026. Kegiatan berlangsung dari pukul 9 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Acara ini menghadirkan beragam aktivitas interaktif, hiburan, serta pemberdayaan UMKM bagi pelanggan dan masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Aset Habibudin mengatakan, Skybridge Mini Fair merupakan salah satu bentuk inovasi KAI dalam menghadirkan pengalaman baru bagi pelanggan sekaligus mendekatkan layanan KAI kepada masyarakat. Selama 3 hari penyelenggaraan, pengunjung dapat mengunjungi bazar UMKM dan 20 mitra KAI yang bergerak di berbagai bidang termasuk pariwisata. Rangkaian kegiatan semakin semarak dengan hadirnya pelayanan kesehatan, mini games, sapa pelanggan, dan berbagai challenge interaktif bersama penumpang. Melalui berbagai tantangan dan permainan tersebut, KAI ingin membangun kedekatan dengan pelanggan sekaligus memberikan berbagai hadiah dan kejutan selama penyelenggaraan acara. Kehadiran UMKM menjadi bentuk dukungan KAI terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan sekaligus memberikan ruang promosi bagi produk-produk lokal.
3: Melalui Skybridge Mini Fair 2026, kami ingin menghadirkan stasiun sebagai ruang publik yang lebih hidup dan bermanfaat. Tidak hanya melayani perjalanan kereta api, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menikmati berbagai kegiatan. Kami berharap Skybridge Mini Fair ini dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan KAI dengan masyarakat, menghadirkan pengalaman yang edukatif dan menghibur, serta turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
2: Selain itu, KAI menghadirkan EduTrain, sebuah kegiatan edukatif yang mengajak anak-anak dan masyarakat mengenal dunia perkeretaapian lebih dekat. Melalui EduTrain, peserta akan memperoleh edukasi mengenai perjalanan kereta api, keselamatan di lingkungan perkeretaapian, pelayanan KAI, hingga pengalaman menggunakan transportasi kereta api dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Yanuar Adi melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
4: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak drama radio edisi Rabu Selasa 29 September 2025 dengan judul Pintar Bukan Berarti Naik Kelas.
1: Hei Sya, kenapa sih kamu sekarang gak pernah belajar lagi?
2: Aku kan udah pinter, ngapain harus belajar? Mending kita main aja.
1: Enggak deh, aku gak mau main. Ingat loh, sebentar lagi tuh kita bakal ulangan akhir semester.
2: Iya, iya. Lin, kita kan masih bisa belajar nanti. Jangan dipikirin lah.
3: Halo, kalian mau kemana? Aku ikut dong.
1: Ini loh Ratna, aku tuh mau ngajakin Raisa buat belajar. Dianya gak mau.
3: Nah, itu ide yang bagus banget tuh. Ayo, kita belajar bareng-bareng di rumahku aja.
2: Kalian ini gimana sih? Ini kan hari libur. Mending kita ke bioskop aja. Soalnya ada film baru loh. Yuk.
1: Raisa, ulangan tuh penting tau gak sih? Meskipun kamu sudah merasa pinter, tetap aja harus belajar.
2: Tapi, bagaimana kalau kita belajarnya sambil bermain ya?
3: Nah, itu ide bagus juga tuh, Sya. Jadi, setelah kita selesai belajar, ya kita bisa main-main. Aku tunggu di rumahku ya.

0: Oke. Kita mulai ya dengan pelajaran pertama IPA. Siapa yang bisa ngejelasin hukum Newton tuh apa sih?
1: Aku dong, aku bisa. Tapi aku masih malas untuk belajar saat ini.
2: Sya, tolonglah. Ajarin aku sama Lina ya.
1: Baiklah, aku akan membantu kalian cara mengerjakan hukum Newton. Tapi setiap jawaban yang sudah kita diskusikan dijadikan permainan gimana? Mau gak?
0: Okelah.
1: Coba jelaskan hukum Newton pertama dan sertakan buktinya.
0: Oh, aku tahu. Hukum Newton pertama itu setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan, kecuali kalau ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Sekarang coba Raisa dan juga Ratna, letakkan koin di atas kertas yang berada di atas meja. Tarik ke atas dengan cepat. Nah, coba Ratna, jawabnya apa tuh?
2: Koinnya ngikutin kertasnya, bener nggak?
1: Salah dong. Kamu ini gimana sih? Yang serius dong. Sudah, males aku ngajarin kalian, gitu aja gak bisa.
0: Gimana sih Sya? Kamu tuh yang sabar dong. Jelasin juga lah kalau jawaban Ratna tuh salah.
1: Yang bener tuh ya, jawabannya koin itu akan tetap diam di tempatnya karena kecepatannya kan konstan.
2: Kok bisa gitu?
1: Tuh kan, susah jelasinnya ke kalian. Masih hukum Newton pertama aja gak paham, apalagi selanjutnya. Gimana sih?
2: Maaf ya, Sya, aku masih butuh waktu buat benar-benar memahami. Mungkin kita bisa coba pakai cara lain?
0: Iya, Sya. Kita tuh bisa belajar dengan cara yang lebih praktis. Mungkin kita bisa melakukan percobaan sederhana di luar gitu.
1: Percobaan ya? Itu bisa jadi ide yang menarik sih. Apa kalian punya ide percobaan yang bisa kita lakukan?
0: Gimana kalau kita menggunakan bola, kemudian mengamati bagaimana bola bergerak saat kita dorong?
2: Tepat banget. Kita bisa lihat gimana pengaruh gaya terhadap gerakan bola. Ini juga bisa loh ngebantu kita memahami hukum Newton lebih baik.
1: Oke, itu terdengar jauh lebih menyenangkan sih daripada hanya berbicara tentang teori. Aku setuju. Jadi kita bisa ya ke taman dekat rumah untuk melakukannya.

0: Nah, coba Lina dorong bolanya ya. Jika bola kecil yang didorong Lina dengan kekuatan lebih besar, bola akan bergerak lebih cepat. Tapi jika bola lebih berat, maka kita harus memberikan gaya lebih besar agar si bola ini bisa bergerak dengan percepatan yang sama. Itu yang dinamakan dengan hukum Newton kedua.
1: Wah, gitu ya. Ternyata keren juga ya.
2: Nah, kita kan udah belajar banyak nih hari ini. Nanti pas ulangan, semoga nilainya pada bagus-bagus ya.
0: Ya tentu aja. Ternyata belajar bersama dengan suasana yang berbeda asik juga ya.
1: Ingat ya, pintar itu bukan berarti kita tidak perlu belajar lagi, tapi justru kita harus terus berusaha dan berdoa agar ilmu yang sudah kita dapatkan bisa bertambah dan yang paling penting bermanfaat.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Lina diperankan oleh Sari Julia, Reisa diperankan oleh Presti Oktora, dan Ratna diperankan oleh Echa. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Teknik dan montase Bambang. Demikian tadi mini drama dengan judul Pintar Bukan Berarti Naik Kelas. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lainnya.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Dialog Kesehatan, sumber informasi, edukasi, dan inspirasi hidup sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Dialog Kesehatan. Dan malam ini kita akan lanjutkan kebersamaan kita ya. Kalau minggu lalu kita udah punya tema yang berbeda gitu ya. Dan kali ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu terkait dengan super flu ya. Nanti kita akan membahas lebih banyak terkait gejalanya, resikonya, dan cara mencegahnya ya. Dan sudah hadir bersama kami malam hari ini Dr. Khairul Mufid. Assalamualaikum, selamat malam dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Oni.
1: Kabar baik dokter?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Luar biasa.
2: Semoga Mas Oni juga demikian ya.
1: Amin, ya rabbal alamin.
2: Ya demikian juga ada pendengar semuanya ya.
1: Iya dok.
2: Dalam keadaan baik ya. Sehat walafiat ya.
1: Amin.
2: Ya kalau baru kena musibah sakit ya, mudah-mudahan kita doakan ya Mas Oni. Amin.
1: Iya.
2: Segera sembuh ya. Baik. Bisa beraktivitas seperti sedia kala ya.
1: Amin.
2: Amin amin.
1: Baik, dan sebelum kita mulai perbincangan kita pada malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat menyimak program Dialog Kesehatan melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id dan juga aplikasi mobile kami RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta kami juga tayangkan secara langsung program Dialog Kesehatan melalui YouTube channel kami, RRI Purwokerto. Dan malam hari ini Anda juga dapat bergabung melalui line telepon ya di 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp kami di 0811-254-0911. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan ya bersama Dr. Khairul Mufid, boleh seputar tema kita atau di luar tema juga boleh ya, nanti bisa kita coba jawab satu persatu. Dan langsung saja pendengar, kita akan mendengarkan sedikit materi terkait dengan super flu ya. Ini merupakan satu gejala atau mungkin satu penyakit yang memang lagi cukup trending di akhir-akhir ini ya. Jadi kita langsung aja bersama Dr. Khairul Mufid. Silakan dokter.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar sekalian yang saya hormati dan saya cintai ya. Selamat malam ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kurang suatu apa, sudah bisa kita saling sharing untuk masalah-masalah kesehatan ya.
1: Iya dok.
2: Ini Mas, jadi topiknya yang dipilih oleh RRI ini super flu ini ya. Sebetulnya ini dimulai dari beberapa bulan yang lalu ya sudah. Iya. Sudah banyak, tapi tetap kita waspadai ya. Karena di beberapa tempat ya, ada juga kemarin pada saat awal itu ada beberapa provinsi, ada 8 provinsi yang terkena ya. Karena ini penyebarannya cepat. Jadi sebetulnya super flu itu perlu kita ketahui adalah sebetulnya sebutan yang populer untuk virus yang virus influenza ya. Jadi flu itu biasanya karena virus ya.
1: Okay.
2: Tapi ini tipenya berbeda. Itu super flu ini oleh influenza A.
1: Oke.
2: Okay. Ya, subtipe H3N2. Jadi ya influenza ini dia selalu virus itu akan selalu berubah. Berubah ya bentuk
1: bermutasi
2: apa ya?
1: Ya, dok, ya?
2: Ya mutasi betul ya, saya malu mutasi
1: okay.
2: Untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di luar, istilahnya di luarnya dia ya.
1: Okay. Di manusianya gitu ya, atau inangnya dok?
2: Ya di inangnya itu, inangnya kita yang jadi kena itu. Ini sebenarnya sama dengan yang lain ya, cuma ini kan karena variasinya berbeda, variannya berbeda. Ya jadi bentuknya juga akan berbeda kan, dan ini yang jadi masalah itu ternyata bahwa super flu ini memicu gejalanya lebih berat Mas.
1: Okay. Dan, jadi kalau kita sedikit bandingkan dengan
2: flu biasa ya.
1: Flu biasa atau ya, dia, COVID ya, ini juga?
2: Ya kalau COVID juga ada itu sebenarnya juga sama flu ya.
1: Okay,
2: cuma ini berbeda lagi ya. Jadi ini gejalanya lebih berat, lebih cepat untuk menimbulkan gejala. Dan timbulnya itu mendadak sekali. Ya mendadak dan tahu-tahu orang begitu kita kena kita kumpul atau ketemu dengan orang yang punya penyakit ini, terus kita bisa langsung terkena. Jadi masa inkubasi itu masa masuknya virus penyakit ke dalam tubuh itu cepat sekali, ya.
1: Okay.
2: Tidak perlu waktu lama. Orang yang berhubungan dengan orang yang terkena super flu ini cepat tertular, ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan ini lebih berat tadi dikatakan, ya saya katakan seperti itu, memang penyembuhannya juga lama, Mas.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi hanya bedanya seperti itu aja, jadi lebih lama. Dan gejalanya itu yang lebih lama, di samping itu gejalanya yang lebih berat. Seperti ya, panasnya itu kalau pada orang yang kena super flu itu lebih panasnya lebih panas dibandingkan dengan penyakit flu biasa ya. Biasanya kadang-kadang hanya anget saja, kadang-kadang greges, ya tidak sampai terjadi panas yang tinggi sampai menggigil. Tapi pada super flu ini dia bisa panasnya tinggi sampai 38 lebih, hampir 39, terus menimbulkan suatu perasaan ya. Dingin hingga menggigil ya. Kemudian nyeri ototnya juga lebih sakit ya. Semua penyakit flu itu mengenai tulang dan otot itu sendi itu sakit ya. Dan ini ya seperti pegelino itu sudah apa-apaan. Jadi kalau ada orang ini bergeges pegelino, pilek, kadang-kadang disertai sama kalau gejalanya disertai dengan batuk, ya terus rasa pusing, kemudian seluruh sendinya sakit. Dan ini lebih sakit lagi ya.
1: Okay.
2: Ya, kemudian ada batuk-batuk. Batuknya ini kalau dalam waktu yang awal itu batuk kering, Mas. Tapi dalam waktu yang kurun waktu, karena ini prosesnya panjang, kalau orangnya tidak segera istirahat atau minum obat atau mungkin istirahat ya. Ya, itu bisa nanti tenggorokannya sakit, kemudian lama-lama batuknya itu berdahak ya.
1: Baik.
2: Ya, jadi dan akibatnya ya orang itu kalau seperti itu ya jadinya lemas, jadi semuanya sakit semuanya ya. Dan durasi pemulihannya kalau orang itu kena penyakit ini sebetulnya ini tidak mematikan ya. Tidak mematikan tapi tidak yang berakibat buruk ya. Jadi istilahnya kalau ramalan dokter itu dubia itu ramalan ya, namanya bunam itu artinya bagus ya, jadi kecuali pada orang-orang tertentu seperti anak kecil, kurang gizi, kemudian orang tua yang juga kondisinya kurang baik, ada komorbid itu juga harus diwaspadai ya. Jadi penyembuhannya bisa sampai 2 minggu ya. Jadi kemarin menyerang pada anak-anak sekolah itu saya sering dapat
1: laporan
2: dari saya ini, dok yang sakit banyak sekali dan gampang sekali sakit ini. Tapi anak kan kadang-kadang anak itu angel, curu istirahat angel.
1: Karena begitu, masih aktif ya dok?
2: Iya aktif, sudah enak sedikit, dikasih obat, terus turun, panenya turun, pusingnya hilang, dia sudah main-main lagi ya. Seperti itu, jadi ini pemulihan perlu waktu sampai seminggu, 2 minggu ya. Dan kemarin memang di sekolah ada yang, dok ini satu kelas ada yang 7 orang yang tidak masuk. Angkanya itu berkisar antara 7 sampai 10 orang. Okay. Ya, kurun waktu itu. Ya, saya kira demikian ya, saya kira untuk para pendengar sekalian ya. Terutama kalau kita waspada, terutama kalau cucu kita atau anak kita atau yang sakit di rumah itu, tetap kita mencegahnya dengan cara satu itu ya, seperti itu 3M itu ya. Jadi pakai masker ya, kemudian cuci tangan, jaga jarak, itu saling paling baik. Ya, jadi masih tetap efektif sekali untuk mencegah supaya kita jangan sampai terpapar oleh virus influenza itu.
1: Iya, karena betul dok. Apalagi kebiasaan ini karena memang COVID mungkin dianggap sudah tidak ada gitu ya dok. Jadi kebiasaannya udah mulai hilangnya tuh benar-benar ketika sakit batuk flu pilek dan lain sebagainya itu udah nggak mau pakai masker gitu dok.
2: Iya dan gini Bu, itu pengaruh keluarga juga pengaruh sekali. Ya sekarang coba bayangkan anak itu sekarang kompetitif sekali ya di sekolahan ya, terutama yang merasa punya anak-anak yang sekolah di tempat-tempat favorit itu.
1: Iya.
2: Yang ya, bukan kita bicara artinya untuk di kota ya itu kan. Coba bayangkan aja kalau anaknya untuk dia pinter kan dipacu les atau apa. Pokoknya sekarang sudah luar biasa sekali. Kompetitif sekali ya. Orang nanti mau masuk perguruan tinggi atau sekolah, mencari sekolah favorit itu kan kadang-kadang perlu nilai yang bagus ya. Lain kalau kena penyakit seperti ini kan kadang-kadang dua orang tuanya sih bingung ya. Diobatkan ya sudah, ini kok masih seperti ini ya, terpaksa sekali. Anaknya begitu dingin sudah kita ceria gitu ya suruh masuk ya. Sedangkan dokter kadang-kadang ini suruh istirahat 2-3 hari Bu, ini ya di rumah biar. Ya akhirnya ya itu penyebaran tuh ya, kecuali pada orang-orang yang punya kekebalan bagus karena ada vaksinasi imunisasi ya.
1: Iya, dok.
2: Demikian Mas, akhirnya saya cukup saya
1: ini ya. Ya, ini seperti ada yang ingin bergabung malam hari ini.
2: Silakan di luar kasus ini nah silakan. Ya. Sembarang.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya. Dengan Pak siapa, Pak?
3: Faizin di Lumbir.
1: Oke, Pak Faizin, silakan Pak Faizin.
2: Monggo Pak Faizin. Ya,
3: selamat malam. Assalamualaikum, dokter.
2: Waalaikumsalam, Pak Faizin. Terus pundi gimana ini?
3: Begini, dok. Memang sekarang lagi musim flu lah gimana ya. Buktinya sholat berjamaah banyak orang batuk-batuk, nengsok-nengsok, pilek dan lain-lain. Begitu. Tapi bagi saya sendiri alhamdulillah tidak. Cuman gini, saya termasuk lansia, umur 81 tahun. Nah terus akhir-akhir ini sudah ada seminggu, ya rutin biasa kalau bar itu mutiara pagi terus quest sepeda ya 2 kilo, 3 kilo gitu. Tapi lutut masih terasa nyeri gitu. Untuk mengobati semacam itu bagaimana dok, supaya jangan nyeri.
2: Iya.
3: Kangkeng dengan lutut selalu nyeri. Apakah ralang sia, apa bisa diobati gitu.
2: Ya sudah berobat belum? Panjangan sudah berobat belum? Sudah berobat apa tereng panjangan? Sudah berobat.
3: Selama ini berobat rutin ke apa? Aji Barang karena lo nyedap sakit saraf ya.
2: Saraf ya.
3: Tapi ini yang lagi terasa banget lutut ya.
2: Purwokerto
3: Lumbir sih pakai motor ya sudah biasa, tapi nggak terasa kalau pakai motor. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke.
2: Silakan yang mau masuknya.
1: Oke, mungkin sembari dijawab terlebih dahulu.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Ini ada maksudnya. Dengan.
1: Selamat malam.
4: Halo.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Pak siapa, Pak?
4: Ini dari Pak Mario, Banjarnegara.
1: Oke, Pak Mario, silakan.
4: Selamat malam, dok. Sehat.
2: Selamat malam, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
4: Ini Pak Mario mau lagi nih, dok. Ini kan kemarin saya tungkaknya sakit dong. Tadi malam sih senut sekali itu dong.
2: Iya.
4: Cucuk gitu.
2: Panjangnya umur berapa Pak?
4: Umurnya 71 dong.
2: 71 ya. Terus.
4: Tingginya 170.
2: 170.
4: Berat badannya 74.
2: Iya ideal ya Pak ya.
4: Ya alhamdulillah sih ini ya enak-enak saja uang makan. Enak makannya aja kan biasa, tapi kemarin dok ada kondangan, ada sate, saya nggak berani makan itu dok.
2: Makan saja nggak apa-apa Pak. Iya terus gimana?
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada lagi mungkin ya.
1: Dua dulu dok. Ada ini mungkin nanti ya, selepas kita jawab dulu.
2: Ini Pak Faizin, terima kasih kali ini penjelasan luar biasa sekali dengan usia 81. Masih bisa goes, masih bisa jalan Woroto, ya naik motor mungkin ya. Ya kan, di sini lutut begini Pak, panjangnya sebetulnya Pada saat panjenengan ke dokter saraf itu sebenarnya itu bagian dari saraf juga untuk untuk lututnya itu yang sakit ya Pak. Jadi itu sebetulnya kalau saya kan ya biasanya tiap dokter itu memang lain-lain cara penanganannya ya. Ada pemilihan obat itu penting sekali. Jadi dokter itu sebetulnya harusnya belajar ya. Tetap belajar kombinasi obat yang diperlukan untuk secara sakit ya. Saya juga belajar ya, belajarnya itu karena saya juga sakit lutut ya, sama saja saya belajar dari dokter spesialis ya. Ternyata dokter spesialis juga kombinasi obatnya juga berbeda-beda ya. Ya, yang pada intinya akhirnya nanti kalau memang diperlukan sekali dan sakit nyeri sekali, itu oleh spesialis biasanya dilakukan suatu tindakan dengan penyuntikan obat di cairan di lututnya itu Pak, di lututnya bisa, dan itu juga nanti juga obatnya macam-macam, ada yang bertahan 8-3 bulan, ada yang sampai setengah tahun atau yang lainnya ya. Jadi sebetulnya banyak bisa konsultasi ke dokter spesialis tadi ya untuk konsultasi masalah lututnya. Kalau saya kalau ngomong di sini kan tidak enak ya. Ya jadi pada intinya sebetulnya bisa diobati. Ya. Kalau yang terakhir apa tanyakan sama Pak Dokter Pak apa ini perlu zamannya Dokter Harbani di Aji Barang ya. Ini mana? Mangun.
1: Lumbir.
2: Faizin
1: Lumbir ya.
2: Ya Lumbir. Itu yang dekat mungkin Aji Barang ya. Biasanya kadang-kadang suka nyuntik seperti itu. Ya karena kebiasaan dokter itu juga pinginnya pasien itu yang cepat sembuh ya, cepat sembuh seperti itu. Jadi kalau masalah untuk panjenengan untuk gue sepeda misalnya. Ya. Sebetulnya ini boleh, tidak ada halangan sementara. Ya dicari posisi yang baik sehingga pinjaman bisa mencapai jarak tempuh yang panjang jauh itu
1: ya,
2: bisa.
1: Minim cedera ya.
2: Ya minim cedera seperti itu. Tapi ya jangan
1: dipaksakan
2: semuanya sudah pokoknya. Yang penting untuk kegiatan-kegiatan seperti itu untuk jaga. Jaga termasuk ini Pak Mario ini.
1: Oh, Pak Mario ya. Oh ya.
2: Ini kan tubuhnya sakit sebetulnya sama itu ya. Pak. Dengan berat badannya seperti ini Pak Mario usianya 71 lalu terpaut 10 kilo 10 tahun dengan ya. Pak Izin ya. Ya dengan berat badan yang ideal semuanya ya. Kalau tunggan itu ke klinik aja, klinik saja saya kira atau ke puskesmas bisa diobati lah ya. Ya. Jadi nanti kan diperiksa apakah ada sesuatu di tulang tumitnya itu ya, tumitnya kanan kiri. Dan sementara ini kalau jalan panjenengan sih penting satu jangan yang pakai sandal yang lunak satu ya, pakai sandal yang lunak kemudian yang trepes itu. Jadi di rumah pun harus pakai sandal. Pakai ya. Jangan nanti kita di rumah tidak pakai alas kaki langsung pada lantai. Itu menambahi tekanan trauma terhadap tumitnya. Sehingga orang sembuh ya. Jadi dari tanda yang lunak sekarang kan banyak yang empuk yang lunak itu. Jadi untuk mengurangi tekanan pada tumitnya. Saya kira itu Pak Mario. Okay. Pak Mario panjenengan bisa itu kalau memang perlu
1: penanganan
2: ya lebih lanjut untuk supaya jangan tersisa dengan tumitnya yang sakitnya.
1: Oke, baik. Ya ini sepertinya ada yang ingin bergabung kembali dokter. Ini dari Mutakin di Wonosobo. Ya, istri saya usia 59 tahun. Sudah sejak bulan April kontrol di poli syaraf dengan diagnosa piriformis sindrom.
2: Aduh, boy.
1: Oke.
2: Piriformis, tulisannya gimana tulisannya itu?
1: P-Y-R-I Formis F Formis dok.
2: Apa namanya?
1: P-Y-R-I F-O-R
2: P-J-R-I
1: F-O
2: F-O
1: R-M-I-S
2: Piriformis sindrom ya?
1: Iya dok, betul. Apakah memang penanganannya lama sekali sebab sampai bulan ke-7 masih belum sembuh? Padahal obat rutin selalu dikonsumsi, terapi juga sesuai anjuran dokter, stretching juga sesuai anjuran dokter. Terima kasih dokter. atas penjelasannya. Oke.
2: Okay. Ya ini ternyata anu ya, ini hanya ya. Jadi sekarang itu saraf semuanya hampir sama, cuma ini yang disebut dengan piriformis syndrome ini itu kan di daerah di daerah bokong ya, di daerah itu. Okay. Di daerah bokong yang mengalami, jadi sebetulnya itu ototnya itu mengalami suatu ketegangan yang kenceng ya, ada sebagian okay. Ada di situ banyak otot banyak. Jadi orang itu bergerak, misalnya tangan kita ya, tangan kita kan seperti siku ya. Itu ada berkas, satu berkas otot di apa di ini bahu ya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ya. Lengan bawah itu ada, dan itu bisa bergerak karena adanya satu otot yang melewati sendi. Jadi okay. Dia narik, namanya fleksi namanya. Kemudian namanya yang kemudian untuk mendorong itu relaksasi. Ya, oh. Jadi fleksi relaksasi kita bisa menggerakkan itulah.
1: Baik.
2: Di sini pada istrinya Pak Butakin ini ada otot yang jadi seperti otot di lengan itu ada bisep, ada trisep, ada okay. Namanya macam-macam ya.
1: Yeah, yeah.
2: Ya untuk otot yang piriformis ini dia mengalami ketegangan yang luar biasa sehingga terjadi suatu ketegangan
1: okay.
2: Dan peradangan pada daerah sekitar pantat itu ya.
1: Okay.
2: Yeah. Dan ini nanti menekan pada sarafnya, Pak.
1: Mm.
2: Ya menekan pada saraf di situ sehingga menimbulkan suatu rasa nyeri ya. Jadi gejalanya itu
1: kayak kram gitu.
2: Iya, kan? Jadi dari pantat itu itu sering dialami oleh ibu-ibu memang ya.
1: Oh.
2: Tapi ya karena faktor usia, faktor berat badan yang atau mungkin ada sesuatu sehingga dia itu rasa dari pantat itu sampai ke bawah, ke belakang itu sampai bagian menjalar sampai betis ya. Ya okay. Jadi rasa nyerinya ini akan terasa lebih
1: sakit ya dok ya.
2: Sakit pada saat kalau kita jalan lama ya sakit, duduk lama ya sakit ya.
1: Okay.
2: Atau pada saat kita bergerak. Yang terutama kalau kita itu naik tangga ya, itu kan makin anu ya,
1: ya.
2: Gerakan itu. Jadi sebenarnya memang ya, gerakan yang harusnya hati-hati dalam bergerak. Ya terutama untuk jalan itu, kalau menurut saya ya sementara pakai alat bantu aja, pakai tongkat ya, supaya beban
1: okay.
2: Beban kaki kiri itu ya ke kiri itu tidak terlalu berlebihan sehingga paling tidak mengurangi rasa sakit itu. Dan penyebabnya itu banyak ya, karena mungkin pernah jatuh atau mungkin karena faktor kebiasaan yang terlalu lama duduk atau ya.
1: Okay.
2: Kalau masalah pengobatan, di samping obat-obatan untuk itu mungkin nanti ada fisioterapi ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya, penyerahan pada, kalau itu diagnosisnya betul ya saya kira perlu pemeriksaan yang lebih lengkap apakah ini sampai menimbulkan suatu jepitan saraf pada
1: pada area tersebut ya, dok?
2: Ya pada pantatnya. Sehingga
1: agak lama ya.
2: Gitu. Ya sebetulnya bisa ya. Jadi kalau misalnya mau aktivitas ini Pak Mutakin ibunya itu suruh bangun tidur jangan langsung turun terus nanti nonang dapur ya. Dapur apa ya asa-asa atau kegerakan bungkuk atau apa ngangkat barang. Itu kan perlu otot-otot panggul.
1: Oke.
2: Okay. Ya lebih baik ini. Apa namanya? Dianukan dulu Pak, di pemanasan dulu ya, bangun tidur terus turun, kakinya diangkat ditekuk atau pas pada saat bangun itu tidak langsung turun tapi ada gerakan-gerakan untuk pelemasan otot di tempat tidur juga bisa ya. Miring kanan, miring kiri ditekuk kemudian ya. Gerakan yang sekiranya untuk gerak sakit, gerakan yang sekiranya nanti akan digerakkan terus menimbulkan rasa sakit itu dimulai ya, itu dilatih alon-alon ya supaya tidak supaya tidak ketegangan otot itu bisa
1: tidak langsung kencang ya.
2: Jadi bisa seperti itu ya. Di samping itu obat-obatan memang ini Kalau pernah, kalau saya kira kalau sudah ke dokter itu sudah di itu ya penanganannya sudah istirahat jangan atau apa? Ya jadi tadi, jadi jangan sampai menimbulkan nyeri pada gerakan tertentu ya. Dan peredakan kemudian kalau untuk obat-obatan saya kira sudah diberikan oleh dokter saraf ya. Pada intinya obat penahan mengurangi rasa nyeri ya. Kemudian mungkin ada obat-obat untuk anu ya. Ini kan ada faktor menopause ya Pak. Itu juga pengaruh juga ya. Jadi nomor 55, 59 ya. Itu mungkin pemberian obat-obat yang ada hubungannya dengan hormon. Mungkin perlu ya. Kalau pada keadaan keadaan yang berat ya. Silakan suntikan. Saya kira itu sudah spesialis. Aku suruh orang mudeng ya. Jadi sudah. Saya kira itu seperti itu ya. Nanti kayak ngomong nanti mbok. Ada terlalu banyak ya, tapi pada intinya seperti itu. Gerakan tertentu kemudian biar penangannya oleh dokter. Kalau kasus saya seperti itu kan saya tidak bisa mengetahui ini. Oh ini namanya piriformis otot di situ. Saya ngerti ke saya ya mungkin jepitan saraf gitu. Nanti yang menentukan piriformis atau apa itu dokter spesialis ya. Jadi cuma nanti penangannya sebetulnya sama itu. Jadi di situ di dokter spesialis itu akan kelihatan sekali lebih spesifik lagi otot yang menyebabkan sakit ya Mas. Kalau pantat kan gede itu ya isinya macam-macam jeneng ya ada gluteus maximus, gluteus minimus, ada piriformis atau ada. Nah ini oleh dokter sana diketemukan. Oh yang sakit itu namanya piriformis. Gitu Pak, baik. Pak Mutakin. Moga saya sarankan seperti tadi ya. Jadi mungkin Pak pakai tongkat lebih baik. Terus ya tanyakan aja. Kemudian apa? Mungkin kalau masalah obat dan lain-lain secara garis besar tadi saya sampaikan mungkin. Mungkin ada benernya. Tapi yang khas sekali saya tidak.
1: Ya ini ada pertanyaan lagi dari Theo di Magelang, ini dokter. Mau tanya dok, apa saja komplikasi jangka panjang yang bisa ditimbulkan oleh superflu terhadap organ tubuh seperti jantung ataupun juga paru-paru nih dok?
2: Kalau komplikasi jangka panjang sebetulnya tidak ada Mas. Penyakit ini gini panjangnya untuk Mas Theo dan yang lain juga bapak-bapak. Penyakit ini kan penyakit virus ya. Virus itu punya cenderung untuk dia kan akan sembuh sendiri Mas.
1: Jadi mirip kayak COVID
2: ya,
1: sebenarnya
2: dok ya. Jadi dia punya masa namanya dia akan mati sendiri di virus itu. Dan virus sebetulnya juga gampang mati ya. Gampang mati kalau misalnya di tempat yang terbuka bisa masuk udaranya selalu berganti ya. Jadi seperti itu. Ya jadi kalau kita sudah terkena ya kemudian kita akan sembuh ya kena penyakit itu. Dan ini begini yang perlu diketahui juga bahwa virus ini dia punya untuk mutasi.
1: Jadi ada kemungkinan untuk mutasi.
2: Ada kemudian virus ini akan mati sendiri. Dia punya jangka waktu dan dia sebagian besar tidak menimbulkan komplikasi apa-apa ya. Ke organ yang lain, jantung, paru-paru, liver, ginjal termasuknya tidak punya akibat apa-apa ya. Terus kemudian nah ini tidak ada kekebalannya Mas. Jadi kalau orang masuk kekebalan itu singkat sekali. Kalau panjangan kena penyakit flu biasa. Ya kalau panjangan ada penyakit-penyakit yang virus ya. Virus tapi dia seumur hidup itu contohnya
1: kayak cacar gitu dok.
2: Ya cacar itu virus. Sekali kena seumur hidup dia tidak akan kena lagi. Jadi kalau ada orang kena cacar, orang tuanya orang, ya orang tuanya mungkin dulu masih kecil pernah kena cacar. Kemudian gabagen itu juga ya, seumur hidup sekali ya. Tapi ada varian baru katanya bisa gabagen model lain. Ada beberapa varian untuk gabag ya, morbili ya. Jadi lah kalau influenza itu begitu sembuh, sesok kekebalannya hilang ya. Terus gaul dengan anak yang kena flu lagi ya bisa kena lagi.
1: Kena lagi ya,
2: ya.
1: Okay.
2: Ya seperti COVID. Hmm. COVID itu kekebalannya hanya 3 bulan sampai 6 bulan. Ya
1: oh,
2: jadi
1: okay,
2: yeah. Kena lagi bisa. Jadi seperti yeah. itu. Jadi betul. Kalau untuk kena organ-organ dalam jangka panjang itu berarti kan orang itu kenanya, orang ini kenanya tidak jangkauan ya, jadi pendek terus sembuh dari sementara.
1: Ya.
2: Yang perlu diperhatikan bahwa orang yang kena super flu ini pada orang-orang yang kasus-kasus tertentu seperti anak kurang gizi, ya itu berbahaya.
1: Kalau TBC dok?
2: Oh TBC lain ya, TBC kan kumannya lain itu, oh, okay. itu perlu waktu pengobatan dalam jangka yang panjang ya.
1: Tapi maksudnya akan berpengaruh lebih ini atau enggak dok?
2: Kalau paru-paru, kalau paru sepertinya penyakit itu kalau sudah bisa sembuh sempurna ya sempurna bisa sembuh. Okay. Pada orang-orang TBC itu meninggalnya bukan karena ya kasus TBC masih banyak dan angka kematian juga masih tinggi mas. Makanya ini sangat pemerintah sangat waspada sekali terhadap pasien kasus-kasus TBC itu harus segera diketemukan, segera diobati, kemudian diusahakan jangan sampai terjadi penularan. Jadi di situ itu kerjasamanya antara dari masyarakat ya, masyarakat ke puskesmas atau mungkin klinik yang ditunjuk seperti tempat saya itu juga membantu ya. Kalau kita menemukan suatu kasus seperti batu ada darahnya itu ya langsung kita laporkan, kita rapat, kemudian pengobatan itu teratur sampai betul-betul orang itu sembuh. Seperti itu. Nah, kecuali kalau dia sudah paru-parunya bolong-bolong, kondisinya ya jelek, terus ya, sudah tua. Yes. Nah, angka kematian, nah, tapi matinya kan karena TBC, maka disebut kematian orang karena TBC. Ya. Jadi masih tinggi. Tapi kalau ini enggak. Jadi untuk Mas
1: Teo.
2: Mas Teo tidak usah khawatir ya, tidak ada pengaruh apa-apa terhadap jantung atau komplikasi ya. Saya kira demikian.
1: Baik ya, terima kasih. Semoga bisa menjawab. Kita masih buka kesempatan kembali buat yang ingin bergabung di 0281632336 ya. Baik. Atau di 0811254091 kita juga masih membuka pertanyaan melalui WhatsApp.
2: Enggak ya. Di luar kasus ya, ini boleh
1: di
2: silakan.
1: Di luar tema juga boleh ya, silakan ya. Ya, ini ada satu lagi dokter dari Ilham di Gumular terkait dengan flu. Ya, ini di kampung saya hampir satu RT kena flu dan meriang bergiliran. Ada yang berat, ada yang ringan. Ini apakah menunjukkan penularannya juga secepat itu dokter?
2: Iya betul, kalau ya super flu cepat sekali ya.
1: Oke.
2: Okay. Kumpulan lang balai desa gitu, apa nanti ketemu subuhan bareng-bareng gua. Itu seperti tadi.
1: Iya.
2: Pak semua Pak Maria itu apa sih ya?
1: Mas Teo ya.
2: Mas tadi orang yang anu pas sholat, oh ya Pak Faizin.
1: Pak Faizin, oke okay, ya.
2: Jadi sholat bareng-bareng, memang panjenengan kondisinya baik Pak. Jadi ya mungkin jaga jarak, yang penting di musala atau di masjid itu ya pakai masker lebih baik ya.
1: Oke. Okay.
2: Kita memang disarankan untuk seperti itu, jaga kebersihannya, jaga jarak, kemudian mudah-mudahan tidak. Lah itulah Pak, sebetulnya pengetahuan yang jadi untuk di bagian kesehatan itu sebetulnya ya, kita tidak bicara masalah pengobatan ya, pengobatan itu urusannya dokter ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, tapi sebetulnya bagaimana kita itu bareng-bareng ya, jadi masyarakat diikutsertakan supaya kasus seperti ini tidak terjadi ya. Bisa saja terjadi nanti kasusnya lain ya.

0: boleh dia keluar rumah. Hmm. Ya di dalam rumah memang kelihatannya mengerikan ya. Terus ada bintik apa namanya? Ada bintik-bintiknya, ada cairannya, kemudian ada nanahnya, terus lukanya sampai kadang-kadang pada kondisi yang jelek itu sampai seluruh tubuh ya. Seperti mengerikan ya. Tapi pada kondisi anak memang lain-lain, ada yang hanya muncul beberapa titik saja ya. Nah ini kalau misalnya dia suruh sekolah ya, anak kadang-kadang ya seneng-seneng saja. Sebetulnya kalau dia akan nular itu pada saat tertentu mas. Justru pada saat mau sembuh, cacarnya mau sembuh kering itu justru menular ya. Jadi nanti ketemu sama anak yang lain, main-main nanti 2 minggu lagi, anak yang main-main dengan yang jangkit cacar ini baru muncul ya. Tapi kalau flu ini cepat sekali. Ya bisa seperti itulah. Ini fungsi dari LKMD apa dulu namanya, posyandu, pospindu, itu memberikan suatu
1: edukasi ya dok.
0: Edukasi, jadi masyarakat digerakkan untuk pakai masker, itu bagian masyarakat diberitahu supaya kondisi makan yang yang bergizi, istirahat cukup, jauhi, itu nanti akan mengurangi. Jadi beban orang jangan semuanya ke klinik, ke rumah sakit, ke puskesmas berobat ya. Itu sampai di seluruh dunia ya mas. Angka kematian juga walaupun di Amerika ternyata kematian super flu juga banyak ya. Tempat tidurnya penuh. Orang Barat tuh kalau sakit kan
1: langsung ya dok.
0: Khawatir itu terus minta di opnam ya. Wong Jawa ndak loro malah dolan ya nang mall itu nanti malah sak mall di
1: kalau belum bed rest ya dok ya kalau belum
0: pokoknya selama masih bisa
1: gerak ya dok
0: masih gerak itu ya Wong Jawa saya juga Wong Jawa seperti itu saya juga sama seperti ini agak flu ya serene aja enggak apa-apa nanti. Demi pendengar
1: baik iya. Dokter, tadi terkait dengan piriformis gitu ya dok, itu tadi apakah itu sebenarnya gejala yang mungkin dari kram atau memang ada gejala lain dok? Maksudnya kayak, saya kan juga pernah merasakan kram di area pantat gitu ya dok ya, area pantat itu sempat saya pernah kram juga, itu sakitnya iya sebenarnya sih gak nyampe sehari ya dok, cuma mungkin semalam saja gitu. Cuma itu sesakit itu, jadi kayak habis turun dari motor terus tiba-tiba kayak
0: Itu mungkin sekali. Gini ya mas, jadi ya itu dimulai dari seperti itu. Jadi seperti itu, tapi kan itu kan seluruh pantat ya, pengen kiri katakanlah. Ini enggak, ini penyakit ini sudah dikiranya dokter pertama kali, oh ini pantat mungkin capek atau apa, diobati ramari. Diobati ramari, akhirnya kan dokter ya mesti gemes ya. Ya apa itu ya, jenis seperti itu. Mungkin ada pemeriksaan yang lebih rutin, lebih khas lagi. Sehingga diketemukan bahwa ini penyebabnya sebetulnya hanya otot ini saja, namanya piriformis saja. Ya yang menyebabkan seperti, karena itu kasus-kasus seperti itu ternyata banyak mas. Ya. Lah ini penyebabnya apa? Penyebab ini saya anukan ya. Itu kebiasaan duduk yang waktu lama dalam waktu yang lama. Orang yang duduk, kerjanya duduk terus. Itu ternyata dari otot pantat itu. Itu salah satu otot piriformis itu yang terkena ya. Atau mungkin benturan. Jadi duduk yang terlalu lama itu mulanya ora apik ya. Mungkin kebiasaan misalnya seperti itu, kemudian cedera benturan yang pernah jatuh kepleset atau apa, atau mungkin melaku nyenggol pokoknya nyenggol benda apa misalnya meja ya seperti itu bisa jadi penyebab yang lain. Kalau yang si Mas Oni itu kan karena faktornya dan itu segera sembuh. Ini sampai di namanya sindrom. Sindrom itu begini, sindrom itu namanya kumpulan gejala ya. Sindrom piriformis, jadi kumpulan gejala-gejala. Flu itu sebenarnya sindrom flu ya, tapi tidak biasa dikatakan. Jadi suatu penyakit yang menyebabkan gejalanya banyak itu. Namanya sindrom. Ya, jadi Ini nanti

0: sebenarnya sebutnya hanya itu ya. Di otot itu ya, tapi sindromnya ini nyeri, pegel, terus rasa panas, mungkin keringin atau apa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, Mas.
1: Iya,
0: gejalanya itu karena penyebabnya itu faktor cedera jatuh, olahraga yang berlebihan. Ya tanpa pemanasan ya. Penjelasan ini Pak Faizin ya, atau Pak Mario itu kalau jalan jalan itu pemanasan dulu.
1: Ya.
0: Okay. Olahraga yang berlebihan tanpa pemanasan seperti lari atau bersepeda ya. Ya.
1: Itu juga bisa
0: atau gerakan yang ya ini gerakan tertentu pada ya pada otot panggul ya. Jadi itu salah satu penyebabnya ya.
1: Gerakan yang berlebihan ya, Dok ya.
0: Ya berlebihan misalnya opol ya. Mungkin ada ada misalnya genjot. Orang dulu zaman dulu kan genjot apa jenenge ya. Bukan enggak ya, mesin
1: jahit.
0: Mesin jahit misalnya okay, kalau sekarang kan pakai mesin ya.
1: Listrik
0: ya,
1: Dok ya. So,
0: bapak saya itu tukang jahit dulu. Jadi aku sok genjoti sepeda. Pakai yang ngaji ke kanan terus akhirnya mungkin ya bisa saja ya. Ya seperti itu, tanpa pemanasan. Jadi sebenarnya banyak ya. Nah, tapi biasanya dokter kan tidak boleh, tidak usah cari-cari sing penyebab-penyebab. Yang penting tidak diobati, tidak mari gitu. Ya tapi sebetulnya ya, itu kalau saya lihat ini, tadi Pak sama Mutakin ya, ini dokternya luar biasa. Menggulai sampai penyakit seperti itu kan, saya baru dengar juga ini penyakit ini.
1: Jadi, istilahnya ya, Dok ya.
0: Istilahnya. Cuma saya begitu lihat tentunya di di situ ya saya tahu ya.
1: Baik. Wah, ini karena juga waktunya juga terbatas ya, Dok ya. Mungkin kita langsung menuju ke kesimpulan aja nih, Dok, terkait dengan tema kita atau pembahasan kita di malam hari ini, Dokter. Silakan, Dokter.
0: Terima kasih nih, jadi berkembang ke arah mana-mana.
1: Saya jadi menarik ya, Dok ya.
0: Ya saya bukan anu, jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada sebenarnya ada yang mendengarkan.
1: Baik.
0: Jadi bahwa sekarang untuk super flu ini kita bagaimana sih, yang penting cara pencegahan kita ya, bukan kita cara bagaimana ngobati ya. Usahakan nanti kalau ini kan masih musim ya,
1: ya.
0: Terutama apalagi kemarin itu ada gunung meletus itu ya. Jadi itu menambahi gangguan pernapasan ya.
1: Sama
0: jadi,
1: hutan
0: ya, agar kebenaran ini ya asap sama itu asap sama debu ya, terutama di daerah sana itu sangat mengganggu paru-paru ya. Jadi ya gak, orang yang sudah ada kena super flu kemudian ada kena debu atau kena asap itu akan lebih berat gejalanya ya. Jadi perlu kewaspadaan kita semuanya, terutama sebetulnya kalau kita mulai dari rumah ya, kita nanti hubungan dengan RT pada pertemuan itu ada disampaikan ya, terutama kalau panjenengan pendengar ada yang jadi ketua RT atau apa ini harus waspada lah. Ya kita kan kepengen warganya kita itu semuanya sehat ya, tidak usah pakai biaya yang macam-macam, tidak usah harus ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit hanya karena masalah-masalah yang sebetulnya bisa kita cegah. Sekarang demikian para pendengar sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa ketemu di dan kesempatan minggu depan ya.
1: Amin.
0: Ya, matur nuwun semuanya. Matur nuwun Mas Oni. Sekian. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Mufid atas waktu dan juga penjelasannya pada malam hari ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang menarik lagi. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi obrolan atau dialog kesehatan pada edisi malam hari ini. Dan selepas ini akan kami hadirkan Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami RRI Persatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saya Febronik dan seluruh karabit terkerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
2: Dialog Kesehatan, sumber informasi, edukasi, dan inspirasi hidup sehat. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Pasung Jiwa adalah novel karya Oki Madasari yang terbit pada tahun 2010. Latar belakang novel yang berlatar belakang di sebuah desa kecil di Indonesia ini mencerminkan suasana masyarakat pedesaan yang kental dengan nilai tradisional dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai. Tokoh utama Pasung Jiwa bernama Ratih merupakan sosok yang kuat dan penuh tekad untuk memperjuangkan kebebasan dan hak asasinya di saat dirinya memiliki keterbatasan, yaitu penyakit mental yang diidapnya. Plot cerita. Novel Pasung Jiwa karya Oki Madasari menggambarkan perjuangan karakter utama untuk mendapatkan kembali martabat dan kemerdekaannya setelah mendapatkan perlakuan dari keluarganya yang tidak memiliki akses pengetahuan terhadap kesehatan mental yang diidapnya. Pada akhirnya, Pasung menjadi jalan keluar yang diambil keluarga dari karakter utama. Karakter utama dalam perjuangannya juga berusaha agar dapat memberikan kemawasan pandangan masyarakat akan isu kesehatan mental dan hak asasi manusia yang dengan maupun tanpa sengaja diabaikan oleh masyarakat. Mengangkat tema yang mengeksplorasi tentang isu-isu sosial dan kemanusiaan dalam masyarakat. Tergambar jelas bagaimana jalan cerita pada novel ini berfokus pada peran masyarakat dalam mengatasi stigma sosial dan hal-hal terkait kemanusiaan yang dibutuhkan para penyandang gangguan mental. Novel yang berfokus dalam mengangkat isu-isu sosial yang kontroversial dan penting di masyarakat ini mendapat perhatian lebih dalam dunia sastra Indonesia. Selain karena gaya penulisannya yang kuat, pengangkatan isu yang relevan di masyarakat ini membantu memperluas pemahaman masyarakat tentang isu terkait yang seringkali terabaikan. Berkatnya, Pasung Jiwa berhasil memenangkan beberapa penghargaan bergengsi di Indonesia, termasuk Katulistiwa Literary Award yang juga merupakan salah satu penghargaan bergengsi di Indonesia. Demikian esensi buku Pasung Jiwa karya Oki Madasari dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori ruang lewat lagu, rindu. Lewat lagu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali ya di segmen ruang rindu. Satu segmen yang udah selalu ditunggu-tunggu banget setiap malamnya, apalagi kalau bukan ruang rindu ya, ruang untuk berbagi rindu lewat lagu-lagu yang malam hari ini. Di kesempatan malam ini kita akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya. Lagu pop Indonesia di era 2000-an kesini ya, jadi nanti kita akan membuka kesempatan. Jadi buat yang pengen gabung nanti, kita akan buka kesempatan ya setelah beberapa lagu berikutnya. Dan kita akan kembali hadirkan lagu spesial dari Milky The Massive dengan Aku Takluk.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Oke, kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Senang sekali ya kita bisa kembali lagi ya di Ruang Rindu. Dan kali ini kita akan buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 02816323336 atau juga melalui WhatsApp di 08112540911. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Oke.
3: Selamat malam Mas Sonik.
2: Selamat malam juga Mama Indes ya.
3: Iya betul.
2: Oke. Mama Indes
3: gimana
2: apa
3: kabar Mas Sonik?
2: Alhamdulillah baik. Mama Indes gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik juga.
2: Alhamdulillah baik juga ya.
3: Iya.
2: Seneng akhirnya nih bisa ketemu lagi sama Mama Indes.
3: Iya, iya. Setiap malam Rabu.
2: Mama Indes pengen dengerin lagunya siapa ini?
3: Yang mau diputar apa Mas Sonik?
2: Oke, yang mau diputar ini ada lagunya Padi, Sudahlah, ada Hijau Daun, Selalu Begitu, ada The Bagindas, Suka Sama Kamu, ada 5 Minit, Selamat Tinggal.
3: Aku coba Bagindas.
2: The Bagindas, Suka Sama
3: iya.
2: Kamu ya. Oke.
3: Iya.
2: Mau dikirim buat siapa?
3: Salam ya Mas Sonik.
2: Silakan.
3: Salamnya buat Mas Onyx, semoga sehat selalu beserta keluarga.
2: Amin.
3: Ada Mama
2: amin.
3: Ida, Mama Cantika, ada Bu Ida, Mama Dede, Mama Siva, Mama Wati, terus ada Kiratun,
2: iya.
3: Kitasrun, terus ada Mr. Genjot,
2: okay.
3: Ada Pak Saka. Terus ada siapa lagi ya? Oh, Mas Kumbang. Ada Risa. Mas Herdi.
2: Oke.
3: Mbak Minas. Terus Mbak Siti KDN. Bu Sarmilah yang di Cilacap. Buat semuanya aja Mas Sonik.
2: Iya.
3: Buat Mas Sonik selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu.
2: Amin, ya rabbal alamin.
3: Terima kasih Mas Sonik.
2: Sama-sama.
3: Okay. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Iya, dengan Mama Syifa ya.
4: Iya, gimana kabarnya Mas Onyx?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Mama Syifa gimana, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik juga.
2: Alhamdulillah, syukurlah. Lagi sibuk apa nih malam ini, Mama Syifa?
4: Lagi layah-layah, Mas Onyx.
2: Oh, layah-layah, iya, nus jam semene ya. Ini pengen dengerin lagunya siapa ini malam hari ini?
4: Aku pengen itu 5 minute.
2: Oh, 5 minute. Wah, siap, boleh. Mau dikirim buat siapa nah, lagunya?
4: Salam buat tadi Mama Indes.
2: Oke.
4: Okay. Ida. Siapa ya itu? Aduh, kok banyak banget. Itu Pun.
2: Okay.
4: Pak kita langsung hati. Terus yang lainnya aja Mas Onyx.
2: Oke.
4: Banyak banget.
2: Banyak banget lah ya. Ya udah buat semuanya aja ya.
4: Ya buat Mas Onyx, selamat bertugas. Sehat selalu.
2: Terima kasih. Oke. Siap. Terima kasih.
4: Makasih.
2: Oke, sama-sama Mas Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi, selamat malam Ruang Rindu. Hai, halo. Allahu Akbar.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceria sekali Mama Ida.
5: Iya,
2: Mas Onyx. Masya Allah. Kemarin habis ketemu ya. Hari seminggu yang lalu ya. hampir seminggu yang lalu. Aduh, ini ditunggu lagi nih main-mainnya lagi ke RRI Purwokerto nih sama teman-teman yang lain nih, Mama Ida.
5: Ya, kapan-kapan lagi ya.
2: Iya. Ini sambal pecelnya enak sekali. Kemarin habis ya, terus apalagi tuh kemarin ada sayur gandulnya juga habis, enak banget. Payeknya juga habis, enak banget.
5: Sayur gandul itu cantik.
2: Oke, okay, iya. Tuh kemarin banyak yang ini ya, apa namanya? Enak semua sampai bingung ya. Itu apa namanya?
5: Lagi lapar jadi enak.
2: Iya, bener banget. Apalagi itu sambal pecelnya nagih sekali ya. Itu enak banget ya. Sampai orang rumah juga nanya, ini nih siapa ini? Dibawain sama siapa gitu. Enak banget. Oh iya, siap Mama Ida. ini Mama Ida pengen dengerin lagunya siapa ini malam hari ini?
5: Lagunya ngikut aja. Ini Mama Ida siapa? Aku suka kamu.
2: Oh, oke. Okay. Suka sama kamu ya? Duba Gindas.
5: Aku suka kamu.
2: Oh, boleh. Boleh, boleh. Ini dibisikin sama putrinya ini sepertinya ya. Oke.
5: Okay. Aku suka itu sendiri.
2: Oke. Okay. Ini pengen dikirim buat siapa lagunya?
5: Oke, okay, lagunya dikirim buat Bu Moninga, Bu Monica. Poti ini masuk ayo. Ya, Bu Yanti. Tadi Mama Indes.
2: Iya. Yeah.
5: Mama Sisa. Mama Rusti. Mama tadi Ibu Sarmila, Ibu Ida di Manjaya.
2: Okay.
5: Pak Radun, Kang Dalfren, Kang Radun. Pak Dalang Suwedi. Terus Mama Ade, Mama Cantika. Apa? Mr. Gendro. Mr. Balem, Mr. Genjot, Kang Hendro, Mas Ade, Kang Herman, okay. Mama Wati, Mama Darisa, ya, Pak Rusdian, Pak Parmin. Semuanya aja lah, di belakang masih banyak yang nunggu.
2: Oke, okay, ya, siap.
5: Dan tugas sampai selesai, sampai jam 12 ya.
2: Oke, okay, iya benar nih.
5: Sehat selalu, terima kasih.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ida sudah bergabung. Oke, okay, kita ke lagu dulu aja sepertinya ya. Karena udah banyak yang nungguin lagunya. Yaudah deh, ini dia The Baginda, Suka Sama Kamu.

0: Sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Buat yang pengen bergabung kembali ya, silakan di 0281632336 masih kita buka. Atau melalui WhatsApp di 0811254091. Baik. Selamat malam ruang rindu. Halo.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Luar biasa. Dengan Pak siapa ini?
2: Dengan Abil di Brebes.
1: Pak Adi? Pak Adi nggih?
2: Abil di Brebes.
1: Oke, Pak Adi di Brebes. Wah, ini
2: Abil, bukan Adi.
1: Oh, Aki.
2: Abil di Brebes.
1: Oh, Abi.
2: Pak Adi, tapi nama aku Abil.
1: Oh, Abil. Abil ya?
2: Iya.
1: Oke, Mas Abi atau ya, Pak Abil.
2: Aku lagunya.
1: Iya, apa nih? Padi? Atau hijau daun? Atau mau yang lain atau ungu?
2: Dari Yungkai ada bisa enggak?
1: Oh, ini khusus lagu Indonesia. Untuk malam hari ini khusus lagunya Indonesia.
2: Berarti? Itu aja deh.
1: Apa?
2: Wali aja, wali.
1: Wali? Wali yang?
2: Nenekku pahlawanku.
1: Nenekku pahlawanku ini tidak masuk di playlist malam ini. Adanya Ego Kah Aku, Emang Dasar, Cari Jodoh, Baik-Baik Sayang, atau Dik.
3: Baik-Baik Sayang, atau Dik.
1: Mau yang mana
2: Ego
1: nih?
2: Ego Kah Aku aja.
1: Ego Kah Aku, oke. Okay. Mau dikirim buat siapa lagunya?
2: Buat semuanya aja.
1: Oke. Okay.
2: Ya sudah ya.
1: Oke, okay, siap. Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
2: Yang siaran juga sehat.
1: Amin, ya rabbal alamin.
2: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abil ya. Nah, di belakangnya lagi, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Widih. Berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Luar biasa.
4: Ya, biasa luar lah.
1: Waduh, ini lawas pisan orang ketemu ya, Kang. Ya, orang kampung ya.
4: Kadang-kadang gue kena privasi ya, kadang melebu ya orang tadi.
1: Kadang ya rebutan ya.
4: Ya kadang ya rebutan ya. Penting ya.
1: Aduh, iya.
4: Ya gagal siki, mau gagal, mau hasil ngeband, mau gagal wingi-wingi ya, mau berhasil siki.
1: Iya benar. Berhasil akhirnya ya, Kang.
4: Ya, ternyata ya berhasil. Wimiknya banana pecah berbes.
1: Iya.
4: Arane Abil.
1: Mm-mm. Kenal.
4: Abil sama kayak sincok ditunggangi, sincok karena supire ya.
1: Apa sih?
4: Kayak mobil.
1: Mobil, oh ala, iya. Oh ala.
4: Metu sekarang metu saya Jerman.
1: Ya iya kae, kue.
4: Mobil.
1: Arep lagune sapa ke Kang?
4: Yang tak lagune, yang anu ngomong kaki-kaki lagune. Yang
1: melu bae, iya oke. Okay.
4: Lama gak usah nih buka PC yang mau lagi monitor. Karo Carisa, Mas Yanto, karo Kang Ratu. Bu Sarmila, pakai rumah kena Bu Moninga. Ibu Ning, loro-lorona karo Kang Katim, Mas Anu Oma. Kayaknya cukup sama nih, kayaknya ngurin
1: aja.
4: Lamon sih tuh. Mas, apa bapak-bapak, apa mas-mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memang lewat lagu.
1: Oke, halo Potini.
5: Halo juga.
1: Pengen dengerin lagunya siapa ini malam ini?
5: Apa ada lagunya?
1: Ada Padi, sudahlah ada Hijau Daun, atau ada Wali. Mau yang mana?
5: Minta punya nggak?
1: Apa? Apa?
5: BCL.
1: BCL yang apa?
5: Karena Aku Cinta Kau.
1: Karena Aku Cinta Kau. Coba deh ya nanti ya.
5: Coba kayak baju.
1: Hah?
5: Coba kayak baju, coba.
1: Salamnya buat siapa?
5: Buat Maida, makasih.
1: Oke.
5: Okay. Rasa banget penuh deh gue. Terima kasih song pertama ya. Sama Indes. Terus kasih buat Indes dan jempolnya mantap di mencet, kasih blesak.
1: Oke.
5: Okay. Terus juga buat Mata Wisa. Terus Tumoninga, Maida dua-duanya ya. Terus Camilla. Terus semuanya lagi ada banget loh. Semuanya buat masalahnya
1: terus kembali ya. Siap.
5: Oh, ya, buat yang Vanda, gimana terkali yang Vanda ya, Maida ya.
1: Oke. Okay.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke lagu lagi ya, ada Wali, Egokah Aku.

ti, ti.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: Memori lewat lagu.
1: Lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
3: Pendengar, sayang sekali Ruang Rindu harus segera kami akhiri, dan selepas ini akan kami hadirkan Gapura Sunda untuk menemani malam harian Anda. Dan kita akan ketemu lagi di minggu atau di waktu di hari berikutnya ya, dengan edisi yang berbeda. Satu lagu penutup di sesi Ruang Rindu malam hari ini dari Padi dengan Sudahlah.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala Mitra Wilujeng Wengi Wilujeng Patepang dari sarang acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto Sumangga Wilujeng ngadangkeun.

0: Alhamdulillah dina wengi sonten ieu Salasa kaping 28 September 2020 genep. Alhamdulillah dina wengi ieu Kang Acang tiasa tampangan dulu di lembur baraya di kota tina pahieuk yeuk leungeun. Pantayan-tayi tangan sanos di Jomantara. Tah wengi ayeuna Kang Acang disiaran kunu di sarengan kono ganteng gasep Mas Onik ya sarang deui Mas Onik. Assalamualaikum Mas Onik,
1: kumaha Mang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Mang Acang, kumaha ada Mang Acang?
0: Alhamdulillah Mas Onik dina wengi aya ibar pang doa pang berah manah nya.
1: Alhamdulillah
0: nya urang teh kamari papisah nya Mas Onik.
1: Mohon
0: nah,
1: Mang.
0: Gitu Kang Acang aduh. Dening Mas Onik teu hadir tapi alhamdulillah sehat Mas Onik.
1: Alhamdulillah Mang, akhirnya ketemu lagi ya Mang.
0: Ya tak gitu. Meni teu karaos Mas Onik, naon papisa sami ayeuna tos sasarangan deui tanya. Dina wengi ieu versi Jepangan rupinanya Mas Onik.
1: Mohon Mang.
0: Tah mangga kembali mitra. Diantos ku Kang Acang sarang ka ku Mas Onik sebatkeun Mas Onik ke teleponan tanapi nomor WA na mangga dios.
1: Mohon Mang Acang ini kalau yang pengen gabung di telepon atau lewat WhatsApp ya teleponnya di 0281632336 ataupun juga lewat WhatsApp di 0811254 0911 Mang Acang.
0: Tah mangga terus disebatkeun ku Mas Onik nya palawargi di mana wayana mangga diantos bade bahasa Jawa bahasa Indonesia bahasa Sunda ditampi.
1: Ah mohon.
0: Teu dipilih-pilih.
1: Mohon Mang.
0: Sadayana naon bahasa mangga ditampi. Pobili panginten pala wargi, pala mitra kumdang radio pendengar radio RRI mohon. Mungkin teu tiasa bahasa Sunda kana bahasa Jawa nya mangga. Nah,
1: bebas ya Mang.
0: Bebas. Ya. Mungkin biasana bahasa Indonesia nya mangga bebas oge. Naon carana ya mah disebatkan gapura Sunda tempat-tempat na lagu-lagu Sunda upami nyuhunkeun atanapin bade basana terserah mohon. Pendengar mangga diantos tah kitu
1: iya
0: Mas Onik mohon
1: ini sepertinya ada yang gabung
0: mangga
1: tampi wingi
2: Wilujengwengi, kumaha mani koman wae dari tadi terus sempat 5 kali pekat-pekat na koman wae kumaha.
1: Iya kan baru opening Mang, sabar.
0: Sing penting tetos
1: selama. Baru opening langsung ngangkat telepon ya, atau.
2: Diangkat.
1: Ya, iya kan opening dulu atau. Opening dulu atau. Mang Acongnya ngomong dulu, masa langsung diangkat teleponnya.
2: Kan biasakan terlambat nyarios nage.
1: Iya, tapi kan baru opening dulu gitu. Masa langsung diangkat telepon?
0: Biasa daun polosnya.
2: Aya.
0: Ayo. Salamna kamu saat eh.
2: Kesel pocong.
1: Iya, salamnya buat siapa nih? Yo.
2: Baiji.
0: Saha.
2: Bang pocong cong acong.
0: Atur nuhun.
2: Cuma iki.
0: Atur nuhun.
2: Mang Onik mentek-mentek moni Monik Mas Onik keluarga.
0: Atuh nuhun.
2: Mama Ida jeung putrina nya bandanya bae jeung wengi.
0: Mohon.
2: Aya Mang Faizin.
0: Gitu.
2: Mang Ade.
0: Mohon.
2: Mang Lepet Mang Indes.
0: Mang Indes mangga Mang Indes.
2: Aya Kitu Marlina jeung Mr. J.
0: Nuhun.
2: Aya Kitu Angwati. Aya ge sadinya. Iya ayah terhadap abdi juga nangkan sejak RRI
0: saha
2: nonton sejak RRI wae Tamina busi rezeki
0: orang mana teh
2: kita nggak abdi
0: oh pih orang lebat teh
2: beda RP di HTIC abdi
0: atas oh pih orang lebat di acara ya
2: yang ke pendak ngobrol wae
0: oh gitu
2: itu orang apa nggak pernah nyawal yang cawalnya busi rezeki
0: tak mangga Teh Putri mohon.
2: Seperti ya.
0: Saya
2: eta si Teh Kokom ka mana ngiling.
0: Teh Kokom teh nuju damel.
2: Damel naon?
0: Duka.
2: Oh si Kejamblang.
0: Duka teterang damel naon?
2: Terus Mas Herti Pangandaran oge.
0: Mohon.
2: Eh, langit ya Bang langsung go. Manggil langit. Kemana Mang Mang Onde kemana di pilarian?
0: Oh, tuh di pilarian tapi teu aya teh.
2: Oh,
0: Tak kepenak teh jelas RT RW. Nah, teu kepenak euih deui Mas Onyx sareng
2: acamun.
0: Da kitu.
2: Ya kantonya mah kangge.
0: Mohon.
2: Katanya wae.
0: Sadayana wae mangga.
2: Mangga dapat main jas, Maiza, mangga jantos.
0: Tah, mohon, mangga.
2: Jon polo si antosnya.
0: Oh, mangga. Tinggal ngarekenek teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh Sekar di Sempurut Mas Soni sumampir Purwokerto.
1: Utara. Di belakangnya lagi Wilujeng Wangi.
3: Wilujeng Wangi Mas Soni Mang Aco.
0: Wilujeng Wangi deui sareng saya di mana?
3: Mama Indes di Purbalingga.
0: Mama Indes. Okay. Kumaha damang Mama Indes?
3: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana kabar balik Mang
0: Aco? Alhamdulillah saya Mama Indes.
1: Alhamdulillah.
0: Aya pangbunga pang doa anak ti Mama Indes.
3: Iya, saya juga bunga Mang Aco.
0: Oh gitu nuhun ari binga muhun. Lagu naon Mama Indes nyuna? Kantun milih Mama Ines bade cadas pangeran bade ayun ambing bade banondari botol kecap bambung hideung daun pulus pasaran ngapung mana kantun milih bingung banon bari banon dari apa Mama Ines
3: iya yang terakhir apa ini?
1: Pasaran ngapung atau penggeret
0: pasaran kali tonggeret mana nu bade pilih Maindes
3: itu yang tonggeret
0: tonggeret okay. Mangga salam nek kanggo sinten kanggo saha
3: salamnya buat Mang Aco
0: hatur nuhun
3: sehat selalu
0: amin. Ya robbal alamin
3: iya terus ada Pak Paimin yang
0: tadi
3: tak salam
0: oh mohon mangga Maindes
3: ya, ada Pak Gendro
0: Gendro laras
3: ya, Mr. Balo.
0: Mohon.
3: Ada Mama Dede.
0: Dede, mohon.
3: Mama Rusti.
0: Rusti.
3: Ada Kidasrun.
0: Oh, mohon Kidasrun.
3: Suwati.
0: Mohon, mangga.
3: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oh, Mang. Ini. Oh, tah, mohon.
3: Iya, tadi. Itu.
0: Untung terhirapnya.
3: Semuanya aja.
0: Mohon mangga.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat mangga Cong Mas Sonik selamat mohon. Bertugas.
0: Atuh nuhun. Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indes tan be mungkur be turun. Mangga.
1: Lagi. Wilujeng Wengi.
2: Wilujeng Wengi.
0: Iya, Wilujeng. Rampes.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah.
0: Irabbil alamin.
2: Mahamang Acong.
0: Alhamdulillah, damang. Sareng anu ganteng anu kasep Mas Sonik.
2: Masih bujangan gitu
0: ya. Oh, bujangan tulen.
2: Ganteng.
0: Ganteng
1: banget.
0: Dah gitu.
2: Rambut rata, rambut
0: rata. Nah, biasanya. Pokok nama. Perem ke dalam bulan tak kerasa.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon, mohon. Alhamdulillah saya
2: masih ganteng gitu.
1: Alhamdulillah kalau jadi cantik malah repot nanti.
2: Aduh, rasa kangen aduh.
1: Iya, mohon.
2: Ya, abdi nomor seberapa?
0: Katilu, Pak Wajin.
2: Oh, katilu.
0: Mohon.
2: Kahiji, eta abdi sempurut.
0: Laras.
1: Mohon.
2: Nomor 2.
0: Mama Indes.
2: Mama Indes, abdi nomor 3.
0: Mohon, hoyong lagu naon Pak Faizin?
2: Aduh abi, kade nyohonkeun ka abina. Ah tadi apa ya? No.
0: Naon?
1: Naon?
2: Baca.
0: Cadas pangeran bade ayun ambing banon dari.
2: Nah, eta ayun ambing.
0: Ayun ambing, mangga.
2: Abdir sepisan.
0: Oh gitu. Pak Faizin masih kena sonton, masih kena sore kon di ayun ambing. Oh bobo.
2: Resep.
0: Resep kon, mangga.
2: Resep kalingan gunung itu.
0: Oh gitu.
2: Mohon gitu.
0: Mohon.
2: Lamun aja di sinomna gini.
4: abdi dulu waktu di ketoprak.

0: Yapran musakorobeta tampaknya. Eta
1: judulnya naon eta Pak Faizin?
2: Naon?
1: Judulnya naon? Nuneme.
2: Judulnya eta urang gaduh pacaran gitu. Naon? Tapi pacaran jauh di sana gitunya.
1: Oh.
2: Walaupun kalingan gurung mas.
1: Oh gitu.
2: Mas kan enggak melik lah.
1: Nek.
2: Mas kan mas paling bagusnya.
1: Nek.
2: Tapi abdi enggak melik karena tersena gitunya. Kalingan gurung mas pas nyabrang segala kita kelakoni gitu.
1: Mohon gitu.
2: Mohon.
1: Laras.
2: Bilujeng wengi, bilujeng adengake.
1: Mohon.
2: Kangge Mang Acong sareman kolek, bilujeng siaran.
1: Atur
3: nuhun.
1: Mohon.
2: Matur nuhun. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa izin di lumbir Mas Maning.
3: Iya.
1: Nyawun lagu nate, ya naon namanya teh.
3: Ayun Aming.
1: Ayun Aming diantos. Pak izin rupina Mas Maning kenal tembang lah lagu lainnya. Eta lagu nate daun pulus anu disengkon ku teh sekar. Teh sekar wilujeng ngadengukeun.

0: Eta parantos ka aturkeun nyaeta kayak daun plus teras kentong geret Mas Onik. Mohon ya tampi kalian gabingan. Langsung ditampi Mas Onik, mangga.
1: Wilujeng wengi.
2: Haturan salam bakto Mas Onik, sareng acung
0: dah mang. Alhamdulillah sae, sareng saya di mana?
2: Aduh gelis, anu bujur nageng sapali banyak hilap.
0: Atau tos hilap, tos lami, mani perum kau dulu bulan tak karasa, teh kokom kumendamang.
2: Aduh, muni asaku kangen.
0: Ih, mun, oke, tak gitu. Saking gugup naca, saking hoyong pap, tepang deh, nyalon itu. Non din lahir abdi bahasa Sunda.
2: Sudah ampun mesti.
0: Kumaha teh kokom damang?
2: Alhamdulillah walagri mohon.
0: Menilami atau kemana wae?
2: Ngarambet
0: tuh gitu. Abdi teh meni peureum ka deuleu beulah tak karasa ditilik di perleung teh hadap ka sieu teh kokom ka mana.
2: Si udag-udag mitoha.
0: Aduh, harunya teuing ngawatos teuing di udag-udag mitoha. Hoyong lagu naon teh kokom? Kantun milih bade cadas pangeran, bade banondari botol kecap, bambung hideung da, daun puluh satu pasaran ngapung. Kantun milih.
2: Botol kecap. Mas.
1: Non. Botol kecap.
0: Mohon.
2: Iya kokom. Anu pakai nol merek. Bikin turnya
0: ah nggak usah
2: dipanjang
0: tangga sekarang amin ya robbal alamin amin amin eh ulah dah sami baik itu hari nyandung malah tambah repot pik mutan teh lah tak gitu
2: kanggo kaki cugurandi ya
0: mohon. Mangga. Mangga, pi orang lebet teh kok mohon. Oh, maru. Oh, alah, balah. Dan ing kitu sarang maru meni akur teman.
2: Kanggo sadayana we nya.
0: Mohon mangga teh.
2: Mugia waktu sareng panampian acan sareng ngasoni istri jantan cenah masa saya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Mangga di kantun kasih.
0: Mangga, mangga teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh kokom nembi lebet deui Mas Onik puslami. Nuhun utara bari damang mah teh kokom mugi-mugi damang salamina nya.
1: Di belakangnya lagi.
0: Mangga wilujeng wangi.
3: Wilujeng wangi deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng saya di mana?
3: Anu karasep.
0: Alhamdulillah. Sarang saya di mana ada abdi mah hilang.
3: Sarang anu goreng patut.
0: Ih, sok itu ni panggelisna ditilik ka dipeuleung ieu arep siap.
3: Mas Onik.
1: Naon?
3: Eta Mas Acang masuk nyindiran wae.
0: Laras, Mama Reni da laras kitu nun jangkung alit.
1: Naon?
3: Mas Onik.
1: Mohon.
3: Eta rambutna sapertos ngange ieu nya. Coklat.
0: Coklat. Oh. Coklat nate coklat taos.
3: Berondong kayak berondong tua.
0: Tak gitu. Mama Reni.
3: Iya. Mereka cidai.
0: Oh, tersawias-wias mumpung patepang. Mohon.
3: Ada upami tebanyo man teu kumaha.
0: Teu rame gitu Mama Reni.
3: Karosolok gitu.
0: Tak gitu. Ibarat sayu.
3: Hayang kawihna.
0: Naon?
3: Hayang cadas pangeran.
0: Cadas pangeran.
1: Siap.
3: Kintun salamna.
0: Kanggo.
3: Kanggo Mas Acungnya.
0: Mohon.
3: Kanggo Mas Onik.
0: Mohon.
3: Mudah-mudahan cara rehat cepat.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Keluargana.
0: Amin amin amin.
3: Kanggo anu tos lebetnya
0: teh
3: kokom. Kokom Kang Asep nu meteh.
4: teh kokom.
3: Eta asa samiliar suan pena.
4: Sarang.
3: Sarang Kang Kokom.
4: Oh, Kang Kokom mohon. Panginten kembar Mama Reni.
3: Kang Mama Serdinya.
4: Mohon mangga.
3: Wengi.
4: Laras.
3: Pokoke nama Kang Mas sadaya.
4: Sadaya nambah ya mohon.
3: Mudah-mudahan cara rehat
4: cepat. Amin ya robbal alamin. Mohon mangga.
3: Jungkir baliknya.
4: Mangga.
3: Biasa wae kan keluarga.
4: Mohon mangga mangga.
3: Hatur nuhun anu karasa.
4: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Reni tanembe lepet nyungkeun laguna teh Cadas Pangeran Mas Oni.
1: Siap. Ini sepertinya kita ke lagu dulu ya, Mang.
4: Mohon mangga. Ya.
1: Oh, satu lagi ya,
4: Mang. Mohon hawatos Mas Oni. Tampi deui. Tampi heula.
1: Wilujeng wengi.
0: Wilujeng wengi.
4: Wilujeng wengi deui. Sarang saya di mana? Kumaha ya pan damang?
0: Aduh, kerja di jauh
4: buah. Hah?
0: Yang mengatakan
4: kerja di jauh kumaha ya. Hah?
0: Kumaha ya? Kerja di jauh sampai ketawa kita kepingin mikel.
4: Tak, tak.
0: Saya pernah ke kabur.
4: Hah? Pantosan. Tak gitu. Lebat mas ayah hepan. Ulah nongkrong baik. Tak, tak kokom tak. Muncul biu.
0: Dengerin
4: kumaha? Hah?
0: Dengerin teteh.
4: Oh teteh. Teh koko Mama Reni biar teteh.
0: Lah Mama Reni kan jadi yang ujuna. Kayak gitu kayak tengah-tengah.
4: Lagu naon ayah Ipan?
0: Lagu naon tonggir jadi kumaha.
4: Oh iya pasaran ngapung apa bambung hideng apa botol kecap? Banon dari? Eh? Banon dari ya, siap. Banon dari.
1: Semoga bisa keputer ya karena kayaknya
4: waktu,
1: agak susah mah.
4: Iya. Soalnya mepet ya Evan waktunya.
1: Oh.
0: Ya lagu naon
4: ya.
1: Ngikut ya mah nanti ya.
4: Iya.
0: Sama foto kecap ya.
4: Iya.
1: Iya, boleh deh.
4: Salam Kang usaha Ayah Evan.
0: Salam
4: Teteh Kokom. Teteh Kokom. Sadei.
0: Sadei, Sadei.
4: Ta Mama Reni.
0: Mama Reni
4: kan Teh Sekar.
0: Ya. Ya, ah.
4: Mama Indes.
0: Mama Indes.
4: Fak Faizin.
0: Fak Faizin. Kenaon.
4: Cok sahan.
0: Mengatong.
4: Dalem.
0: Tadi ya lihat wali-wali Sunda.
4: Ya. Di dekat
0: sini ada wali Sunda.
4: Ya. Pokoknya jos. Mojo jos. Ya.
0: Pak Sonik.
1: Mohon.
0: Sampai jam berapa ntar?
1: Sampai jam 12.
0: Tunggu aja ya.
4: Hah? Ah, siap.
1: Iya, siap. Oke, pokoknya.
4: Monitor RRI nyampe rampung selesai.
1: Mohon.
0: Ada 200 monitor aku
1: loh. Iya, siap. Siap.
0: Satu wayang, satu pro satu loh.
1: Iya.
4: Mantap.
1: Oke. Oke. Iya.
0: Pas-pas menik.
1: Mm-hmm.
0: Mat malam.
1: Mm-hmm. Mat malam.
0: Selalu.
1: Siap.
0: Umur segini lancar.
4: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Matonon mangatong.
4: Sami-sami.
1: Oke.
4: Mas Evan di Arca Winangun. Nah, Mas. Ini karena lagunya.
1: Mohon. Ini
4: lagu Natenon.
1: Ayu Nambing.
4: Ayu Nambing. Mohon nano disungkeun ku tadi teh Ayu Nambing.
1: Pak Faizin.
4: Pak Faizin. Mohon hilap deui. Mangga Pak Faizin, mangga Wilujeng Wengi, Wilujeng ngadangukeun.

Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

kano parantos ko na hatur kanya talago nate ayun naming no, di sa ungon ko pakwajin mo gika tambi kalayan kabingan pakwajin di lumbir memang ya mas onik nya upami lagu-lagu dangdut lagu Jepon as kendang na mas onik te aya nandingan sarang ano sanesna seur nate seur dina suara gendang nek Jepong ase sarang suara keset mas onik nek niko khas Jaipongan. Memang lagu-lagu Jaipongan ieu khas Tatar Sunda mas onik baru pertama aya hiburan di hiburan rakyat lah nya itu Jaipongan mas onik paling terkenal paling hiburan murah meriah penontonnya leh

0: nek seni, nek seni naon wa naon baiknya, upami orang seneng karena seni, walaupun lagu-lagu kapung kok diputarnya nak masih rawas di kuping kenana, di dagu kenana, masih karena kuping itu tiasa ngehibur di PPND, maksudnya, kalau seperti wengi wayah kianya, tiris, kepigun, tiba, naon bantal guling, dun sirah. Radio alit Mas Manik sama Nur Kieta. Nah, no di sana RRI Kapung Kurma mangaconnya dugi ka dieu ayeuna. Alhamdulillah pendengar ge sok karar itu Mas Manik. Soalnya rerencangan sok ka negur. Ka mangacong kang ya salam-salam ke sokan ngerunguna gapura Sunda. Dan yang orang tuh online karena aku ya orangnya ke HP karena terutama orang teh bahasa Sunda. Nah, gitu. Padahal kalau Kang Ajeng Mas Manik kan nah bahasa bebas lah ya.
1: Iya mohon maaf.
0: Bade naon wae anu dipaham ku panjenengan sedoyo tah gitu. Iya. Rupina Mas Manik nya dina waktu iya urang cekapkeun ka di heula nya nyaeta gapura Sunda. Urang tunda di handeuleum sieum, urang tunda di Hanjuang Siang dina panyokot nu ninggalkeun insyaallah pinggon pajang tiasa petapang di dina acara nusami.
1: Amin.
0: Kapala mitra ngatur kena no parantos dapat WA sarang ngadangukin oge ngatur nuhun nyongkan dia pun tam bila ayat siar riosan ngangcong panok nyongok panjang nyugak dasanes ngaja. Ta rupina lagu terakhirnya eta botol kecap manya Mas Manik anu disunkeun ku Teh Kokom mangga wilujeng wengi wilujeng ngadongkeun sagede Kang Acong akhir kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, di kesempatan malam hari ini kami masih akan hadirkan ya informasi terkini dan menarik lainnya hingga jalannya itu pukul 24 waktu Indonesia Barat, khususnya untuk menemani Anda yang malam hari ini mungkin lagi begadang, masih belum tidur juga karena mungkin ada kerjaan atau mungkin lagi belum kepengen tidur ya. Masih pengen dengerin Pro 1 dulu gitu ya. It's okay, gak apa-apa karena saya masih akan terus hadirkan lagu-lagu pengantar tidur ya yang bisa menemani waktu santai Anda di malam hari ini, karena ini juga masih hari Selasa juga ya. Waktunya masih cukup panjang, tapi kalau ngeliat tanggal udah akhir bulan sekali ya. Semoga cepat gajian atau cepat dapat rezeki ya, biar bisa menikmati akhir pekan di awal bulan nanti dengan maksimal ya. Oke. Sembari menemani aktivitas malam hari Anda atau mungkin yang sedang rebahan lagi tiduran gitu ya, sambil menikmati malam ya. Karena malam hari ini tuh dan di beberapa malam sebelumnya itu juga terlihat bulan itu cantik sekali ya. Saya kalau malam-malam buka pintu gitu ya, terus lihat keluar rumah itu melihat bulannya tuh lagi cantik sekali ya. Jadi bisa kita rasakan juga mungkin udaranya walaupun agak panas, agak sumuk gitu ya, agak gerah. Karena di Purwokerto sendiri hampir setiap malamnya tuh tidak sedingin biasanya gitu ya. Jadi hawanya tuh cukup gerah ya, kalau di rumah aja ya ini memang agak harus butuh kipas angin atau mungkin semacamnya gitu ya. Jendelanya mungkin agak ventilasinya tidak harus tertutup rapat ya. Biar tidak pengap gitu ya. Oke, saya juga akan hadirkan lagu berikutnya lagi dari Adi dengan Kau Masih Kekasihku.

0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Mendengar kabar baik dari bulu tangkis Indonesia, di mana pasangan ganda putra Leo dan Daniel ini mempersembahkan emas ketiga untuk Indonesia di Asian Games 2026 setelah mengalahkan pasangan unggulan Tiongkok ya. Dan pertandingan ganda putra badminton ini berlangsung di Ichinomiya City pada Selasa 29 September 2026 dengan skor akhir 19-21, 21-13 dan 21-18 ya. Dan kemenangan ini merupakan revanche bagi pasangan Leo Daniel atas Liang dan Uang ya, yang telah mengalahkan mereka sebelumnya dalam kompetisi internasional, pendengar ya. Dan ini merupakan hal yang paling membanggakan kita ya, karena juga kita akhirnya bisa mendapatkan emas ketiga ya untuk ajang Asian Games 2026. Sekali lagi selamat ya untuk tim ganda putra Leo dan Daniel yang bisa mempersembahkan emas ketiga bagi Indonesia.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Mendengar tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini ya. Namun sebelum kami turun dari udara, akan kami hadirkan renungan malam untuk Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Pro 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,3.

AM 6MHz dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 30 September tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini edisi Rabu 30 September 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan narasumber kita Ustazah Hajah Sriningsih SPD MSI. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Dan pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan kami Ustazah Hajah Sri Ningsih SPD MSI yang insya Allah kita akan mengulas tema tentang 1001 problema rumah tangga dan solusinya dalam Islam. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama dengan kami baik melalui line telepon di 632336 atau di 0811 2540 911, dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Baik pendengar, menikah ini butuh kesiapan lahir dan juga batin. Mutiara Pagi kali ini kembali membahas keputusan menikah tanpa paksaan. Jangan menikah hanya karena ada desakan usia ataupun takut terlambat. Kesabaran memilih pasangan berlandaskan kajian agama dan akhlak akan jauh menjadi lebih penting. Keputusan terburu-buru beresiko memicu penyelesaian panjang. Dan saat ini kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Iya, nyun sewu Ustazah, mic-nya masih mati ini. Masih ter-unmute. Iya. Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Sehat. Apa kabar Mbak Putri dan Mbak Citra?
1: Alhamdulillah sehat. Ustazah sehat juga ya.
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Ini tadi agak apa rebyek
0: bukan di iPad ke laptop. Iya, bukan apa-apa Ustazah. Kita meneruskan di tema-tema yang sebelumnya nggih Ustazah nggih.
2: Iya, insyaallah ini mungkin untuk yang tentang mencari jodoh kayak gitu ya. Ini hari terakhir maksudnya, pertemuan terakhir, tapi ke depan juga masih membicarakan tentang materi-materi yang berkenaan dengan rumah tangga insyaallah.
1: Monggo silahkan Ustazah.
2: Iya, terima kasih Mbak Putri dan Mbak Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang menyaksikan YouTube RRI Purwokerto, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita tentang segala problema yang ada di dalam rumah tangga. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang cara mencari jodoh ya, jangan sampai keliru lah ya, intinya seperti itu. Tadi sudah disimpulkan pada pertemuan yang lalu oleh Mbak Putri ya. Pada kesempatan ini kita melanjutkan dengan poin-poin yang lainnya sebagai kelanjutannya. Dan salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Para pendengar RRI dan pemirsa YouTube RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun Islam itu melarang pacaran sebelum menikah, Islam tidak memerintahkan seseorang menikah dengan orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Maka dalam proses menuju pernikahan, calon pasangan boleh melihat calon pasangannya dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman kepada kita. Beliau bersabda, "Unzur ilaiha fa innahu ukhra ayu dama bainakuma." Ya. Lihatlah dia karena hal itu lebih memungkinkan terciptanya kecocokan. Tujuannya adalah bukan untuk membuka hubungan bebas, tetapi agar keputusan pernikahan dibuat dengan pertimbangan yang matang. Kemudian kalau kita melakukan katakanlah istikharah ya, salat istikharah, maka ketika memilih pasangan itu bukan bertujuan hanya menyerahkan kepada Allah saja tanpa ada ikhtiar. Jadi artinya bahwa istikharah tentang ingin ya mencari tahu pasangan yang akan saya pilih ini cocok atau tidak, atau katakanlah tepat atau tidak, kemudian kita memilihnya dengan cara sholat istikharah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata hanya dengan istikharah saja. Jadi ikhtiar tetap harus dilakukan. Nah, di antara ikhtiar yang harus dilakukan itu adalah bertanya, mencari informasi, mempertimbangkan, bermusyawarah, kemudian istikharah dan tawakal. Nah, istikharah dan tawakal lah seperti itu. Nah, tawakal di sini adalah setelah dua hal itu dilakukan, yaitu sholat istikharah, kemudian ikhtiar, ya, lalu tawakal, serahkan kepada Allah hasilnya. Lalu kita tidak boleh menjadikan istikharah sebagai alasan untuk mengabaikan fakta. Misalnya apa, sudah jelas calon itu memiliki perilaku yang buruk misalnya, tetapi kita berkata saya sudah istikharah. Nah, istikharah bukan berarti untuk menghapus pertimbangan akal, ya. Bukan berarti untuk menghapus pertimbangan akal. Ketika kita katakanlah sudah mengetahui secara fakta misalnya, orang yang dikenalkan kepada kita dari informasi yang kita peroleh, ternyata misalnya ada hal yang, oh saya tidak cocok, kayak gitu. Kemudian meyakini saya dengan istikharah, mudah-mudahan nanti orang ini akan berubah setelah menikah dengan saya. Itu tidak bisa menjamin seperti itu. Jadi tetap istikharah itu sebenarnya hanya untuk menjadikan kita mantap atas pilihan yang kita kita lakukan, tetapi kita tetap memastikan bahwa kita akan hidup bukan dalam teori. Nanti ke depannya kita akan hidup bersama dengan orang yang benar-benar menjadi jodoh kita, seperti itu. Artinya apa? Ketika sebelum istikharah kita sudah mengetahui ada beberapa hal yang ternyata kurang sesuai ya dengan apa yang kita kriteriakan, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa toh nanti karena saya sudah istikharah berarti Allah nanti akan merubah dia. Itu apa sesuatu yang sangat niscaya ya, maksudnya bahkan kadang-kadang mustahil kayak gitu. Nah, artinya begini, ada sebuah pengalaman, ada seorang yang biasanya kalau sudah pacaran itu kan sudah terlalu senang ya, ini Mbak Putri sama Mbak Citra ya, karena sudah melibatkan hati. Nah, itu bertanya kepada saya, kebetulan yang bersangkutan itu mu'alaf, terus dia jatuh cinta sama seorang pemuda, ya, pemuda muslim. Nah, pemuda muslim itu ternyata apa? Selain pacaran dengan dia, dia juga menjalin dengan perempuan-perempuan lain. Nah, pada saat si perempuan ini yang mu'alaf itu bertanya kepada saya mengatakan bahwa janganlah Mbak, kalau ada apa yang lain saja yang bisa di inilah dari perilakunya gitu, yang pokoknya ya tidak punya apa namanya hubungan lain lah selain dari Mbak gitu, saya bilang kayak gitu. Singkat cerita, yaitu tadi kalau orang sudah cinta kan apa namanya teh kucing rasa coklat ya Mbak. Apa di lagunya Jamal Mirdad ya Mbak. Mbak Citra sama Mbak Putri tahu Jamal Mirdad apa
1: enggak?
2: Ya seperti itulah, ternyata intinya menikah lah ya, intinya menikah dan kemudian ternyata tidak lama kemudian hamil dan punya anak. Sekarang si suaminya itu meninggalkan dia, tidak memberikan nafkah dan sebagainya. Artinya apa? Saran saya itu ternyata benar kayak gitu loh. Bukan berarti saya bahagia dengan saran saya yang benar lalu saya jadi tertawa-tertawa seperti ini, bukan. Tetapi ya itu tadi bahwa seringkali orang yang awalnya sudah memasukkan rasa cinta tanpa mempertimbangkan berbagai macam persoalan, itu salah satu diantaranya adalah saya yakin nanti setelah menikah dengan saya dia itu akan berubah, padahal ternyata tidak, bahkan malah kemudian meninggalkan sementara sudah punya anak. Ini kan naudzubillah. Nah, para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui ini khususnya hal-hal yang perlu diketahui oleh apa dari sebuah tanda-tanda yang harus diperhatikan ya sebelum menikah. Di antaranya adalah ketika ini sebagai tanda kekinian kita itu mengatakan itu red flag ya atau bendera merah lah ya. Atau tanda orang itu kurang baik lah. Misalnya apa, dia suka berbohong. Nah, kalau sebelum menikah sudah terbiasa berbohong, maka jangan berharap akad nikah akan otomatis mengubahnya. Kemudian suka mudah untuk menghina atau merendahkan, terutama ketika sedang berbeda pendapat. Kemudian tidak bertanggung jawab, yaitu diantaranya selalu menyalahkan orang lain. Kemudian tidak mampu mengendalikan amarahnya, meremehkan hal-hal yang berkenaan dengan agama. Mungkin dia tidak sholat atau kalaulah sholat tapi bolong-bolong. Terus kemudian tidak menghormati batas dengan lawan jenis. Jadi pergaulannya itu sepertinya bebas gitu kan. Misalnya dengan laki-laki yang bukan atau perempuan dengan yang bukan mahramnya ini itu mereka misalnya kalau ketemu cipika-cipiki kayak gitu. Misalnya seperti itu, ini termasuk salah satu di antara tanda dia tidak menghormati apa ya lawan jenisnya di dalam pergaulan. Kemudian juga mungkin dia memiliki kebiasaan buruk yang sengaja disembunyikan. Dia tidak jujur ya tentang sifat-sifatnya. Kemudian pernah melakukan kekerasan misalnya. Nah, hal seperti ini harus ditanggapi dengan serius. Ya tadi jangan sampai hanya berpikir lah masa ora engko ngeris dadi bojoku mesti arep apa berubah. Nah, ini tidak demikian. Nah, itu untuk laki-laki ya misalnya yang berada dalam kondisi red flag atau katakanlah perilaku-perilaku yang buruk yang mungkin muncul. Nah, ini harus diperoleh dari informasi orang-orang sekitarnya. Dan orang-orang sekitarnya itu juga harus adil memberikan informasi. Oh ini anak ini kelebihannya begini-begini, kekurangannya begini-begini, itu harus harus disampaikan. Nah, khusus bagi para perempuan ini, jangan hanya bertanya apakah dia mencintai saya, tetapi tanyakan apakah dia bertanggung jawab atau tidak. Kemudian apakah dia menjaga sholatnya, kemudian juga bagaimana akhlaknya, bagaimana dia memperlakukan ibunya, dan bagaimana dia memperlakukan orang yang lebih lemah daripadanya. Kemudian bagaimana dia mengelola uang, apakah dia pelit atau tidak. Ketika katakanlah janjian mau ketemu di satu tempat, kemudian katakanlah misalnya di kafe atau di katakanlah rumah makan, apakah split bill atau cowoknya yang bayarin kayak gitu. Nah, kalau cowoknya split bill, wah ini tanda-tanda pelit nih. Ya, jadi untuk katakanlah mendalami karakter, kemudian kepengen ketemu kayak gitu ya. Tentunya pertemuan itu dengan teman gitu ya, ada temannya gitu ya, ada yang menemani. Kalau dari awal itu sudah split bill, wah saya sudah langsung merekomendasi jangan bersama dengan dia. Pasti nanti dia itu laki-laki yang etung-etungan. Nah, padahal yang namanya mengajak untuk ketemuan ya dengan segala konsekuensinya, ya membayarkan kayak gitu kan, makanan yang dibeli misalnya seperti itu. Nah, untuk laki-laki seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan awal itu kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tungkahul mar'atu bi arba'atin gitu ya, bahwa perempuan itu dinikahi karena empat perkara. Maka yang perlu dipertanyakan oleh seorang laki-laki kepada calonnya ya adalah apakah dia memiliki agama, kemudian bagaimana akhlaknya, bagaimana hubungannya dengan orang tua, bagaimana dia mengelola emosi, dan apakah dia mampu menjaga kehormatan atau apakah dia memiliki sikap amanah. Karena kecantikan itu akan menjadi sesuatu yang seperti biasa ya, karena terlihat sehari-hari. Akan tetapi ketika berkenaan dengan akhlaknya yang kurang baik, maka akan menjadi sesuatu yang terus kita hadapi setiap harinya. Nah ini, jadi itu ya beberapa pedoman yang perlu diperhatikan. Dan Tidak kalah pentingnya bahwa setelah menikah jangan pernah berhenti menjadi pasangan yang baik. Nah, ini. Jadi setelah menikah itu jangan pernah berhenti menjadi pasangan yang baik, karena apa? Setelah menikah maka disitulah perjalanan rumah tangga itu dimulai. Jadi walaupun pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa menikah itu sebenarnya dari awal mencari pasangan itu sudah dimulai, tetapi realnya adalah ketika akad nikah sudah dilakukan dengan memberikan mahar ya dari seorang calon suami kepada calon istrinya, maka start dari saat itu perjalanan rumah tangga itu akan dilakukan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini.
1: Nggih.
2: Monggo Mbak
1: Baik.
2: Citra dan Mbak Putri.
1: Nggih, terima kasih banyak Ustazah. Dan baik pendengar Pro 1, kami persilakan untuk Anda ingin bertanya langsung dengan narasumber seputar topik kita pagi hari ini di 6323336 atau di 0811-2540911. Iya.
3: Coba kita cek dulu. Oke, dari sini aja.
1: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dari siapa di mana, Pak?
4: Dari Pak Saka dari Banyumas.
1: Oke, silakan Pak Saka.
4: Oke. Ustazah, saya mau tanya. Sebagai orang tua, setelah mengetahui anaknya yang cewek selama SMA sudah ubiang-ubiung sama lelaki, sama temannya ya. Ke sana kemari, bahkan sering pulang di boncengkan, diantar dan dijemput. Orang tua kan kadang-kadang merasa was-was. Nah, ini punya rencana setelah lulus nanti mau dinikahkan. Dan kebetulan setelah ketemu orang tua laki-laki, satu fikroh, satu pikiran. Dan setuju untuk menikahkan. Walaupun nanti untuk kehidupannya, keduanya sanggup menopang bersama-sama. Nah, ini bagaimana? Orang tua seperti ini, apakah termasuk pemaksaan atau bagaimana? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sekali ini pertanyaan dari Pak Saka ya, tentang orang tua yang mengetahui anaknya sudah pacaran, katakanlah sudah sering pergi ke sana kemari. Nah, kemudian orang tuanya bersepakat ya dari kedua belah pihak untuk menikahkan mereka. Pertanyaannya apakah ini sebuah pemaksaan ya, seperti itu ya kurang lebihnya. Itu bukan pemaksaan sebenarnya, karena faktanya kan mereka malah justru sudah saling mencintai. Justru hal yang sudah sangat benar ya tentang apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dari kedua orang tua laki-laki dan perempuan itu, maka orang tuanya justru orang yang apa ya cerdas secara akidah, ini saya katakan secara akidah, karena apa, dia menjaga anaknya dari jatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Karena tadi zina apa namanya pacaran itu kan berarti dia sudah mendekati perzinaan ya, karena wah runtang-runtung kesana kemari ya, padahal ayat 34 surat An-Nisa Allah berfirman wala taqrabu zina innahu kana fahisata wasa asabila. Janganlah mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah jalan yang paling keji, seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah itu pemaksaan, itu tidak, justru itu adalah penyelamatan, karena sudut pandang yang kita lihat itu adalah sudut pandang agama. Nah, maka ketika orang tuanya membiarkan anaknya pacaran lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka orang tuanya berdosa, karena walaupun mungkin hatinya tidak setuju melihat anaknya runtang-runtung kayak gitu, tetapi membiarkan, tidak menikahkan mereka, maka itu malah justru mendatangkan dosa. Nah, statusnya ya, status pernikahan mereka itu adalah pernikahan yang wajib hukumnya, karena apa? Walaupun mereka itu belum mampu. Begini, wajib itu kan kalau mereka itu sudah punya pekerjaan ya, punya pekerjaan dan tidak terbebas dari godaan setan lah ya. Nah, kalau ini kan makruh hukumnya. Ya, makruh belum kerja tetapi kemudian dinikahkan karena mereka masing-masing belum mempunyai kemampuan secara finansial, itu makruh. Dan ketika orang tuanya ternyata bersepakat untuk tetap membiayai sampai mereka mandiri, itu bagus sekali. Berarti memang orang tuanya itu sudah mencegah ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka orang tua yang seperti ini justru saya acungi jempol, bisa dijadikan sebagai contoh bagi tetangganya. Jangan membiarkan anaknya runtang-runtung dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau biasa. Demikian Pak Saka dan para pendengar RI dan para pemirsa YouTube RI Purwokerto. Terima kasih.
3: Iya, baik, terima kasih sekali Ustazah. Nih sudah ada yang gabung lagi, kita terima dulu lagi saja ya di 632 di 0811. Ya, halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
2: Salam nggih, Pak.
5: Dari Pak Tuslam Kanding sama gede.
3: Nggih, silakan.
5: Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang saya ingin tanyakan, ada anak laki-laki perempuan pacaran sudah lama. Yang perempuannya ini meminta supaya dipinang, tapi laki-lakinya ini menunggu terus tidak mau meminangnya. Lalu yang perempuan ini ada yang meminang orang lain, laki-laki lain. Nah ini diterima. Lalu yang itu meminangnya setelah itu, apakah boleh seorang perempuan dipinang oleh dua orang laki-laki bergantian? Demikian Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini terima kasih juga ya untuk pertanyaan Pak Tuslam di Somagede ya, tentang sudah pacaran kemudian cowoknya disuruh meminang, ternyata tidak meminang-minang. Akhirnya ada laki-laki lain yang meminang terlebih dahulu, kemudian diterima, dan ternyata setelah sudah menerima pinangan orang lain, kemudian pacarnya meminang, kok diterima lagi. Nah, ini adalah termasuk perbuatan dosa ya, bagi keluarga perempuan, dan perempuan itu sendiri adalah perbuatan dosa. Karena apa? Kan ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya. Kayak orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akadmu. Artinya apa? Yang namanya sudah dipinang itu kan berarti sudah mengikat janji untuk tidak menerima pinangan lain, seperti itu. Nah, kalau misalnya akan melakukan menerima pinangan setelahnya, harus mengembalikan terlebih dahulu. Maksudnya mengembalikan di sini membatalkan pinangan yang pertama. Terus mohon maaf, ternyata pinangan ini tidak bisa dilanjutkan. Nah, baru setelah katakanlah diterima apa pembatalan tersebut oleh pihak laki-laki, maka baru menerima pinangan dari yang lain, seperti itu. Nah, justru saya menyangka, bukan menyangka ya, dalam apa ya pandangan saya, ketika laki-laki itu kemudian baru terinspirasi untuk melamar ya, setelah ada orang lain melamar, ini sebenarnya apa, tanda laki-laki yang cemen gitu ya, laki-laki yang tidak punya ketegasan. Kalau saya sebagai perempuan yang seperti itu, karena insya Allah saya termasuk orang yang logis. Ketika saya menerima almarhum Ustadz Muhyiddin sebagai suami saya itu dengan pertimbangan logis. Karena kami kebetulan tidak saling mengenal awalnya. Jadi kami diperkenalkan, terus wah kayaknya dia itu orangnya baik kayak gitu kan. Bahkan saya ke rumah almarhum ya, orang tuanya itu di Demak itu setelah menikah. Setelah 2 bulan menikah baru ke sana, karena kebetulan ada urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini malah jadi curhat. Artinya apa nih? Artinya bahwa kalau ada laki-laki yang baru menyatakan mau melamar setelah ada lamaran orang lain, ini saya katakan itu laki-laki yang cemen. Lah ngapain saja selama ini ketika perempuannya sudah menghendaki untuk dilamar, ternyata tidak ngelamar-ngelamar. Nah maka perempuan seperti ini juga, apa dia telah menyakiti orang yang melamar terlebih dahulu. Dalam bahasa Jawa kan dek sama mek lebih menang mek ya Mbak. Yang dedeki sama yang katakanlah yang megang itu kan lebih menang yang megang. Nah yang megang dalam hal ini adalah orang yang melamar terlebih dahulu. Nah kalau saran saya sih sebenarnya, tapi karena ini pertanyaannya berarti mungkin sudah terlanjur, ya monggo, berarti dengan segala konsekuensinya nanti dalam perjalanan rumah tangganya laki-laki seperti ini, wah laki-laki yang cemen buat saya, no gitu. Astagfirullahaladzim, ini bukan provokasi, tapi buat yang lain lah yang mungkin sekarang sedang mendengarkan. Kalau ada laki-laki yang seperti itu, waduh, belum apa-apa saja sudah cemen, bagaimana nanti kalau menghadapi persoalan rumah tangga yang lebih berat, kan begitu. Walau alam bisawab. Demikian Pak Tuslam.
3: Baik, matur nuwun Ustazah. Dan selanjutnya pertanyaan saya bacakan dari nggak sebut nama ya Ustazah, tidak berkenan untuk disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya Ustazah, sebelum menikah sudah mendapat masukan beberapa teman tentang keburukan perilaku calon pasangan. Namun tanggal pernikahan sudah ditetapkan dan orang tua keberatan bila pernikahan dibatalkan. Dan ternyata benar perilaku pasangan sepanjang pernikahan lebih banyak buruknya. Bagaimana menyikapi pernikahan yang benar-benar pincang?
2: Iya, terima kasih ini untuk pertanyaan dari hamba Allah ya yang tidak berkenan untuk disebut namanya. Ya, mungkin inilah yang disebut dengan jodoh ya. Karena jodoh itu dengan segala prosesnya ya, dengan segala prosesnya itu adalah cara Allah untuk mentakdirkan terjadinya dan tidak terjadinya sesuatu, kan seperti itu. Jadi ketika seseorang sudah diberitahu bahwa calonnya itu begini-begini tetapi kemudian ditabrak saja, ya itu adalah bagian dari keputusan yang harus diterima ya sebagai sebuah konsekuensi seperti itu. Nah, tentunya dalam hal ini begini, bahwa pernikahan itu kan sebuah apa ya, mitsaqun holi itu atau perjanjian yang sangat agung ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah misalnya ada kalimat begini, abghadul halalu indallahi at-talaq, sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Walaupun ada yang mengatakan itu hadisnya adalah hadis yang tidak sahih, tetapi itu bisa dijadikan sebagai pedoman. Maka ketika itu adalah sudah terlanjur, maka cobalah untuk tetap dijalani ya. Karena apa? Pernikahan itu kan sebenarnya untuk seumur hidup ya, sampai dipisahkan oleh kematian itu sebenarnya seperti itu. Maka jalani dulu. Karena apa? Kita tidak boleh mengabaikan fungsi doa ya. Siapa tahu dengan kesabaran istrinya menghadapi suaminya yang kurang baik, atau suaminya menghadapi istri yang kurang baik. Tapi sepertinya kalau dari pertanyaan ini adalah dari pihak perempuan ya. Dari pihak perempuan yang mengeluhkan tentang ternyata suaminya setelah menikah itu seperti yang diceritakan seperti itu. Nah, termasuk yang perlu dipahami oleh para orang tua juga, kalau memang sudah mendapatkan informasi seperti itu, katakanlah jangan pernah malu untuk membatalkan hanya karena oh undangan sudah tersebar, terus biaya sudah dikeluarkan banyak. Jangan korbankan ya kehidupan anak perempuan Anda ya, ke anak perempuan saudara, untuk menjalani sebuah pernikahan yang apa namanya, yang tidak ideal lah katakanlah seperti itu. Walaupun saya yakin yang namanya rumah tangga semua orang pasti ada ketidakidealannya, tetapi ketika sudah diketahui dari awal, paling tidak kan ada hal yang sifatnya antisipatif lah seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka paling tidak kedua belah pihak juga harus tetap mengawal ya, mengawal rumah tangga anak-anaknya untuk memberikan nasihat dan sebagainya. Jadi orang tua dalam hal ini tidak boleh melepaskan begitu saja, apalagi dalam hal ini adalah orang tua perempuan. Karena orang tua perempuan ya ketika mengambil menantu itu kan dalam rangka konsepnya ya ini, walaupun tidak secara eksplisit diungkapkan, itu dalam rangka mengalihkan perwalian dari dirinya sebagai orang tua kepada laki-laki yang akan membawanya di dalam rumah tangga. Sebenarnya Pak, sangat agung ya apa namanya, sebuah rumah tangga atau aturan rumah tangga di dalam Islam itu luar biasa. Bahkan ketika seseorang sudah menikah, dia akan menjadi mahram selamanya bagi mertuanya dan seterusnya lah ketika mereka itu sudah dukhul. Itu adalah sebuah penghormatan yang harus sebenarnya masing-masing pihak itu merawat. Jangan sampai hubungan rumah tangga itu menjadi kurang baik karena egois masing-masing misalnya. Nah, dalam hal ini ketika laki-lakinya egois, mungkin perilakunya yang buruk tetap diteruskan ketika sudah menikah. Maka tadi, kekuatan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merubah karakter seseorang dan tetap bersikap dengan sikap yang baik ya. Jadi dalam artian begini, walaupun itu berat. Kalau kita menghadapi katakanlah kedzaliman, itu kan rasanya panas, kepengin membalas dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ketika kita membalas dengan balasan yang diperlakukan kepada kita, kita malah justru kadang-kadang dijadikan justifikasi untuk apa namanya, namanya diperlakukan kedzaliman lagi kayak gitulah. Nah, maka saya sarankan untuk hal ini ya istrinya menjadi istri yang sabarlah. Kemudian berdoa kepada Allah dan doanya diantaranya itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, itu di dalam ayat surat Al-Furqan ayat 74 ya. Itu monggo, dan insyaallah ya mudah-mudahan dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat tahajud dan di dalam hajat-hajat yang lain berdoa seperti itu, mudah-mudahan Allah menggerakkan hati suami untuk lebih baik seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah diperjalankan ya, sudah dijalani ya Pak rumah tangga itu ternyata tidak kunjung menemukan titik yang diinginkan, ya bisa saja kemudian mengajukan perceraian misalnya seperti itu. Nah, maka dari itu sebenarnya apa, sebelum terjadi pernikahan itu harus cermat. Ya, tetapi itu tadi bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala pasti tetap terjadi ya, apapun yang Allah kehendaki, walaupun kita mungkin sudah berupaya tetapi kemudian terjadi, maka ada dua hal, bersabar atau kemudian berusaha untuk ini apa namanya mengajukan kepada pengadilan untuk bercerai. Nah, sebenarnya pengadilan agama dalam hal ini juga berperan untuk apa memberikan advokasi atau mediasi kepada kedua belah pihak untuk jangan sampai bercerai. Sebenarnya seperti itu fungsinya. Walaupun kadang-kadang secara formal di pengadilan agama, pengadilan itu hanya mendengarkan dari kedua belah pihak secara formal saja, tidak detail sampai mengulik kayak gitu, apa kemudian memberikan saran yang menjadikan orang-orang yang sudah datang ke pengadilan agama tidak jadi bercerai, itu kadang-kadang sering tidak terjadi seperti itu. Bahkan seringkali orang yang datang ke pengadilan agama itu pasti hampir pasti 50-50 atau bahkan 80% itu mereka rata-rata putus kayak gitu, cerai gitu, jatuh talak. Padahal yang dikehendaki oleh syariat agama tidak demikian. Jadi mungkin kalau lebih detail lagi mungkin bisa me-WA, nanti saya bisa ngobrol-ngobrol lebih detail lagi. Intinya walau alam bisawab lah kalau sudah demikian. Karena tadi di prolog kajian saya juga sudah menyampaikan bahwa ketika kita sudah menyaksikan, sudah mengetahui tentang red flag-nya, ya tadi kan sudah saya uraikan beberapa hal, kekurangan-kekurangan calonnya sudah diberitahukan, kok tetap masih diterjang saja, ya mungkin tadi dengan alasan malu karena undangan sudah tersebar, sayang uang sudah banyak dikeluarkan mungkin untuk booking apa, ya Catherine. Booking segala sesuatu lah. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
3: Iya, baik. Terima kasih sekali Ustazah. Berikutnya kita baca dulu melalui kolom komentar di YouTube. Ini dari Ed Wahyudin ini ya. Ustaz, bagaimana cara mencari jodoh secara Islam? Apa betul setiap orang sudah ada jodohnya? Karena sudah cukup umur, belum juga kunjung jodohnya nih Ustazah.
2: Iya, ini Pak Wahyudin di Pangebatan kayaknya ini. Iya. Terima kasih Pak Wahyudin di Pangebatan ya, tentang bagaimana cara mencari jodoh. Sebenarnya dari pertemuan-pertemuan yang sudah kita lakukan ya di kajian Rabu pagi ini sebenarnya sudah kita sampaikan. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah semua orang sudah sudah ada jodohnya? Sudah. Kalau tidak mendapatkan jodoh di dunia, nanti akan diberi jodoh di akhirat. Seperti itu. Jadi insya Allah ya jangan khawatir hanya karena ingin mendapatkan jodoh, akhirnya asal menerima saja mbuh kayak ngapa. Sing penting duwe jodoh. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya Mbak.
3: Iya betul.
2: Iya, jadi intinya jangan khawatir lah bahwa sekarang belum mempunyai jodoh, nanti di akhirat akan mendapatkan jodoh. Karena apa, tidak mempunyai jodoh itu juga ujian, dan mempunyai jodoh juga ujian. Jadi ujian sebagai orang-orang yang bersabar lah seperti itu. Kalau pada akhirnya tidak mendapatkan jodoh di dunia, Allah akan menggantikan jodoh itu di akhirat insya Allah. Demikian yang saya baca ya di beberapa ya artikel atau media berkenaan dengan masalah perjodohan. Jadi karena apa? Allah itu selalu memenuhi ya, memenuhi apa yang menjadi hak hambanya yang tidak diperolehnya di dunia. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang hamba yang sudah berada di dalam ketaatan, ya kemudian sudah berada di dalam ikhtiar yang benar, kok kemudian tidak mendapatkan di dunia, itu Allah akan menyempurnakannya di akhirat. Ketika kita tidak mendapatkan jodoh di dunia, maka kita akan mendapatkan di akhirat nanti, akan dijodohkan dengan orang-orang yang sama-sama tidak mendapatkan jodoh, dari laki-laki yang dulunya di dunia tidak mendapatkan jodoh. Atau ada hadis juga yang mengatakan bahwa misalnya dia di dunia mendapatkan suami yang kurang baik, maka di akhirat akan digantikan oleh Allah dengan suami yang baik ketika berada di surga, kan seperti itu. Dan bahkan misalnya kalau misalnya sama-sama suami istri yang baik, terus kemudian semuanya masuk surga, kan laki-laki itu di sana akan mempunyai istri-istri selain istrinya yang di dunia. Nah, maka istrinya akan menjadi pimpinan dari istri-istri suaminya di akhirat nanti, dan di sana tidak ada kecemburuan gitu loh. Nah, itu dibahas di dalam ajaran Islam. Di sana tidak ada cemburu. Di sana tidak ada perasaan cemburu ya, karena semua perasaan-perasaan yang ada di dunia itu sudah dicabut semuanya. Perasaan iri, dengki, marah, dendam, cemburu itu sudah tidak ada lagi. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang di dunia tidak mendapatkan jodoh, dia akan mendapatkan jodoh di akhirat nanti. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Yeah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Dan selanjutnya saya bacakan lagi pertanyaan sebentar Ustazah. Dari 9708. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah saja ya.
1: Yeah. Mau tanya, berdosakah orang tua yang menjadi saksi atas perceraian anaknya? Istilahnya cerai rapak. Betul
2: nggih. Yeah.
1: Yeah. Karena udah dibilangin, dirembuk baik-baik, tapi si lelaki itu malah nggak ngasih nafkah selama 6 bulan. Terima kasih, mohon pencerahannya.
2: Iya, terima kasih ini untuk pertanyaannya dari hamba Allah ya. Tentang keluarga ya. Orang tua yang menjadi saksi atas perceraian anaknya dengan cara rapak ya. Istilahnya rapak itu hulu sebenarnya. Cerai yang diajukan dari pihak istri itu namanya hulu. Nah, apakah pertanyaannya apakah orang tuanya berdosa? Tidak berdosa. Karena apa? Sudah ada indikator yang bisa dilihat ya, karena sudah disaranin gitu ya, si suaminya ternyata meninggalkan dan tidak memberikan nafkah selama 6 bulan. Itu di si Hotakli kan juga ada kan, sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya ya gitu, selama 6 bulan berturut-turut, maka jatuh atas diri saya istri, satu talak satu gitu kan, seperti itu. Nah, itu sebenarnya apa, tanpa rapak pun sebenarnya sudah jatuh talak satu kayak gitu. Karena kalau yang mengajukan istri dengan cara rapak itu mungkin karena masalah administratif saja. Jadi kalau misalnya suaminya selama 6 bulan berturut-turut tidak menafkahi, itu sudah secara otomatis sebenarnya jatuh talak satu. Rujuk kembali apa kepada apa bacaan sihotaklik ketika baru saja melakukan akad nikah seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya orang tuanya itu berdosa atau tidak, ya insya Allah tidak berdosa karena telah melakukan hal yang diperbolehkan. Ya, saya katakan diperbolehkan. Jadi diperbolehkan oleh agama karena apa? Justru kondisi suami yang tidak memberikan nafkah selama 6 bulan berturut-turut itu adalah kondisi yang secara otomatis berarti hubungan pernikahannya sudah jatuh talak satu menurut agama. Ini kalau sudah otomatis kan berarti ya ibaratnya jegong tok atau duduk tok sudah otomatis. Sesuatu yang otomatis kan berarti gimana sih, ya tidak melakukan apapun itu sudah terjadi kayak gitu. Jadi kalau ini konteksnya adalah perceraian, begitu seorang suami tidak memberikan nafkah lahir batin selama 6 bulan berturut-turut, maka sudah jatuh talak satu kayak gitu dengan otomatis. Nah, ketika istrinya mengajukan ke pengadilan lalu kemudian mendapatkan surat cerai, itu bukan rapak namanya. Itu hanya dalam konteks duniawiah lah ya, itu namanya rapat. Tapi sebenarnya sudah jatuh talak dengan sendirinya begitu suami meninggalkan istri selama 6 bulan berturut-turut tanpa nafkah lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Ustazah. Ini tapi sayang sekali waktunya kita sudah ada di penghujung waktu. Jadi barangkali yang terakhir kesimpulan saja untuk topik kita pagi hari ini, Ustazah.
2: Iya. Para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang menyaksikan YouTube RRI Purwokerto, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita tentang mencari jodoh ya, jangan sampai keliru lah, intinya poinnya seperti itu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Kita sebagai orang tua juga betul-betul memberikan katakanlah rambu-rambu juga kepada anak-anak kita agar mereka juga jangan hanya karena jatuh cinta lalu memilih apa yang dicintai walaupun kemudian dalam perjalanannya ternyata tidak sesuai. Maka minimalisir persoalan-persoalan yang mungkin terjadi setelah pernikahan. Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan pesannya bahwa orang yang menikah itu telah melaksanakan separuh dari agamanya, itu disebabkan karena apa? Perjalanan pernikahan, perjalanan rumah tangga bukanlah perjalanan yang mudah. Sehingga kedua belah pihak antara suami dan istri adalah orang-orang yang harus betul-betul berkomitmen untuk menjadikan rumah tangga itu adalah rumah tangga yang akan menjadikan kunci surga bagi mereka berdua. Dan utamanya bagi seorang suami, maka dia adalah orang yang seharusnya menjadi pembimbing bagi istri dan anak-anaknya. Maka insya Allah ketika suami itu adalah suami yang family man ya, atau orang yang sangat care kepada keluarga, insya Allah istrinya yang mungkin tadinya angel gitu, kalau berada dalam pengasuhan seorang suami yang katakanlah tadi family man, dia bertanggung jawab dan sebagainya, pasti semuanya akan baik-baik saja. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyematkan dalam ayat 34 ya surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadala lobakdum ala ba'din fabima anfaqu min amwalihim, maka disitulah laki-laki di dalam rumah tangga menjadi qawwam karena dia bertanggung jawab secara ekonomi dan sebagainya. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan kajian ini banyak kekurangannya. Aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum usikum wa nafsi bi taqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar Pro 1, demikian tadi acara dialog interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 30 September 2026 bersama dengan Ustazah Hajah Sri Ningsih SPD MSI mengenai 1001 problema rumah tangga dan juga solusinya dalam Islam.
3: Iya, dan kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Mohon maaf jika masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terbacakan di edisi kali ini karena keterbatasan waktu pula lah yang harus mengakhiri kebersamaan kita dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Saya Putri dan juga rekan saya Citra yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: RRI Purwakarta Radio Publik milik bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, penyelenggaraan KMI Expo di Universitas Jenderal Sudirman Unsud memberikan dampak nyata bagi perputaran ekonomi di Banyumas. Sebanyak 77 desa di 18 kecamatan yang ada di Cilacap mengalami kekeringan. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Rabu 30 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra.
1: Dan juga saya Putri. Penyelenggaraan KMI Expo di Universitas Jenderal Sudirman memberikan dampak nyata bagi perputaran ekonomi di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Bukan sekedar ajang untuk unjuk gigi tugas kuliah. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Nusantara berkumpul di Purwokerto untuk memamerkan bisnis real mereka yang beromset hingga ratusan juta rupiah. Kemeriahan ini tersaji dalam ajang Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia KMI Expo ke-17 yang tahun ini dipercayakan kepada Universitas Jenderal Sudirman sebagai tuan rumah. PLT Rektor Unsud Profesor Ali Rohman mengungkapkan rasa bangganya atas terpilihnya Unsud sebagai pusat perhelatan nasional bergengsi ini. KMI Expo yang digabung dengan kompetisi manajemen bisnis dan keuangan tersebut diikuti oleh delegasi dari 200 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Menariknya, bisnis yang dipamerkan oleh para mahasiswa ini bukanlah sebatas rencana di atas kertas. Produk-produk yang lolos ke KMI Expo adalah hasil seleksi ketat dengan kriteria memiliki prospek cerah dan sudah mencatatkan omset yang nyata. Hadirnya ribuan delegasi dari ratusan universitas di Indonesia ini tak pelak membawa angin segar bagi perputaran ekonomi di Banyumas. Prof. Ali mencatat, dampak ekonomi dari kegiatan ini sangat terasa. Hal ini dibuktikan dengan tingkat okupansi penginapan di sekitar kota yang melonjak drastis.
3: Mempunyai dampak yang sangat positif ya bagi ekonomi lokal di sini, karena tanggal 29 dan sebelumnya itu hotel di Purwokerto itu sudah penuh, full book ya. Itu transportasi juga tentu saja sangat dicari, termasuk ikutan-ikutan yang lain, pelaku ekonomi ikutan yang lain. Dan ini mudah-mudahan Unsud menjadi memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat Banyumas dan sekitar.
2: Lebih lanjut, Prof. Ali Rohman berharap ajang ini mampu mencetak para wirausahawan muda yang mandiri, sehingga mahasiswa tidak hanya mengandalkan prestasi akademis, tetapi juga memiliki jiwa entrepreneurship yang kuat. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, PMK Banyumas memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap terjaga untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan di tengah musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap terjaga untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan di tengah musim kemarau. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Sugiyarti, mengatakan musim kemarau turut mempengaruhi harga sejumlah bahan pangan termasuk beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.
5: Alhamdulillah dengan kondisi yang ada kita masih surplus. Walaupun mungkin surplusnya kan tidak sebanyak, tapi nanti kan kesini-kesini kan ada panenan lagi. Tapi untuk sementara sampai dengan bulan September surplus. Ini memang harga bahan pangan sangat bergejolak ya. Apalagi beras memang kondisi panenan itu kan juga belum panen raya. Jadi memang ada kenaikan. Makanya jadi dari pemerintah menyalurkan bantuan pangan ini untuk mengurangi pengeluaran masyarakat, karena memang kondisi sekarang ada kenaikan harga bahan-bahan pangan pokok.
4: Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, DKPP Banyumas terus memantau perkembangan stok serta harga bahan pokok di pasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak, diantaranya Bappenas, PPI, dan Perum Bulog. Sugiyarti menjelaskan koordinasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Selain pemantauan stok dan harga, pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan beras pada periode Oktober hingga Desember 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus mengantisipasi gejolak harga pangan selama musim kemarau. Melalui penguatan cadangan pangan, pemantauan harga, dan penyaluran bantuan, pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya menjaga ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Damara Sakti melaporkan.
1: Pendengar, Kabupaten Banyumas dorong perilaku UMKM penuhi sertifikat halal sebelum memperlakukan wajib halal Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
6: Pemerintah Kabupaten Banyumas memperkuat ekosistem halal untuk membantu pelaku UMKM memenuhi kewajiban sertifikasi sekaligus memperluas pasar produk lokal. Upaya ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi pemberlakuan wajib halal Oktober 2026. Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asilin Tarti, mengatakan pengembangan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, lembaga keagamaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi diperlukan agar pelaku UMKM tidak menghadapi proses sertifikasi secara sendiri. Lintarti menilai sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar produk UMKM. Untuk itu, seluruh pihak diminta memperkuat pendataan pelaku usaha, pendampingan sertifikasi, serta sinergi dalam pengembangan ekonomi halal.
7: Saya berharap pengembangan ekosistem halal ini tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing usaha masyarakat. Dengan adanya sertifikasi halal produk UMKM, kita harapkan semakin dipercaya konsumen, semakin mudah masuk ke pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Banyumas.
6: Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Zulpan Syarif mengatakan, penguatan ekosistem halal juga diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Pendaftaran sertifikasi halal saat ini dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Si Halal. Namun menurutnya tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi informasi. Karena itu, keberadaan pendamping proses produk halal atau P3H diperlukan untuk membantu pelaku usaha sejak proses pendaftaran hingga sertifikat diterbitkan.
8: Ini alhamdulillah Kabupaten Banyumas itu mendapatkan kuota di 2026 ini sebesar 17.245 kuota. Nah, kalau tujuan sertifikasi halal kan secara garis besar kan ada dua ya. Yang pertama adalah tujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian bagi si pengguna makanan, minuman, ataupun barang gunaan itu karena sudah ada labelnya, tapi dan yang kedua adalah memberikan dampak ekonomi karena dengan sertifikasi halal itu daya saing barang itu akan semakin meningkat begitu.
6: Melalui pendataan dan pendampingan yang lebih terintegrasi, Pemkab Banyumas berharap pelaku UMKM lebih siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas akses pasar. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar, ada 77 desa pada 18 kecamatan di Cilacap mengalami kekeringan. Hingga 27 September 2026, pemerintah daerah bersama berbagai pihak telah mendistribusikan lebih dari 6,3 juta liter air bersih kepada puluhan ribu keluarga yang terdampak. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap mencatat total distribusi air bersih mencapai 1.245 tangki atau setara 6.365.000 liter air. Bantuan tersebut telah diterima 28.783 kepala keluarga atau sekitar 60.393 jiwa yang tersebar di 77 desa di 18 kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.440.000 liter atau 291 tangki bersumber dari APBD Cilacap. Sementara bantuan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR mencapai 4.925.000 liter atau 954 tangki. Sejumlah wilayah yang mendapat penyaluran air antara lain Kecamatan Nusa Wungu, Jeruk Legi, Gandrung Mangu, Patimuan, Kampung Laut, Adipala, Wanerja, Kabunganten, Bantarsari, Cimanggu, Dayeluhur, Kedungreja, Sidarja, Cipari, Kroya, Kesugihan, Cilacap Tengah, hingga Majenang. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo, mengatakan jika upaya penanganan dampak kekeringan ini merupakan hasil kolaborasi antara anggaran pemerintah daerah dan kepedulian dari berbagai pihak, mulai dari lembaga, perusahaan, organisasi, komunitas, dan masyarakat. Salah satu penyumbang terbesar adalah PMI Kabupaten Cilacap dengan total 348 tangki atau setara dengan 1.740.000 liter air. Selain itu juga ada PT SBI, S2P, Lazis Muhammadiyah, Lazis NU, BBWS Citandui, Basnas Cilacap, Pertamina Patraniaga, PLTU Adipala Indonesia Power, hingga berbagai organisasi dan komunitas lain. Upaya distribusi air bersih ini akan terus dilakukan hingga masyarakat tidak lagi mengalami keterbatasan sumber air. Karena berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, kondisi kemarau masih berpotensi berlangsung hingga Oktober.
2: Pemkab Cilacap melalui BPBD dan tentunya didukung oleh stakeholder terkait sudah mendistribusikan sebanyak 1.245 tangki air bersih atau setara dengan 6.365.000 liter air bersih. Ini tersebar di 77 desa atau 18 kecamatan. Hal ini akan terus kami pantau mengingat informasi dari BMKG bahwa musim kemarau ini masih akan tetap berlangsung sampai dengan bulan Oktober bahkan November. November ini sudah ada

0: online dapat berbeda berdasarkan usia. Pada remaja, keinginan mendapatkan gaya hidup mewah, edukasi yang belum cukup dan mental yang belum dewasa dapat menjadi faktor ketertarikan terhadap judi online. Sementara pada orang dewasa, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang mencoba judi online. Johan mengatakan, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi menginginkan penghasilan atau keuntungan dapat mencoba judi online. Promosi judi online juga memberikan kesan adanya peluang memperoleh kemenangan.
1: Sehingga setelah kalah mungkin masih ada keinginan seseorang ini untuk mengembalikan modal atau mencari keuntungan tambahan sehingga menggadaikan sesuatu barang miliknya, menggunakan harta kekayaan yang lain atau menggunakan uang atau anggaran untuk biasanya untuk anggaran kehidupan sehari-hari dia malah masukkan ke plot untuk judi online sehingga mereka terjebak di dalam putaran hal tersebut sehingga tidak bisa melaksanakan kehidupannya dengan baik karena faktor ekonomi tadi.
0: Johan menjelaskan, seseorang yang mengalami kekalahan dapat berusaha mengembalikan modal atau mencari keuntungan tambahan. Upaya tersebut dapat membuat seseorang menggadaikan barang, menggunakan harta kekayaan lain atau menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari untuk kembali berjudi. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang terjebak dalam aktivitas judi online. Johan juga mengatakan, judi online dapat menyerang kondisi psikis dan membuat seseorang mengalami kecanduan bermain. Kejaksaan Negeri Cilacap melakukan pencegahan melalui penerangan hukum kepada masyarakat mengenai judi online. Seftia Mala melaporkan.
2: Pendengar, volunteer KMNU Mengabdi 2026 menjadi wadah bagi mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman untuk membangun kepedulian terhadap masyarakat melalui kegiatan sosial. Selengkapnya dilaporkan Niesela Nur Cahyani.
3: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penyaluran bantuan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui interaksi dan kegiatan bersama masyarakat. Hal tersebut dilakukan volunteer KMNU Mengabdi 2026 dengan melibatkan mahasiswa UNSUD dan anak-anak panti asuhan. Ketua Pelaksana Volunteer KMNU Mengabdi 2026, Imelda Hairunisa mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat. Selain penyaluran bantuan, volunteer juga membangun interaksi melalui kegiatan literasi, aktivitas kreatif, permainan, hingga makan bersama. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk belajar lebih peduli terhadap sesama. Interaksi yang terbangun juga diharapkan dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan bagi anak-anak panti.
4: Mengenai dampaknya, hal yang paling terasa adalah terbangunnya interaksi dan kebersamaan antara volunteer dengan anak-anak panti. Karena kegiatan yang kami lakukan tidak hanya berupa penyaluran bantuan, tetapi juga ada sesi literasi, aktivitas kreatif, permainan, hingga makan bersama. Sehingga kesempatan untuk berinteraksi secara langsung menjadi lebih banyak. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan bagi anak-anak panti.
3: Imelda menilai antusiasme anak-anak mengikuti berbagai rangkaian kegiatan menjadi salah satu hal yang berkesan selama pelaksanaan. Anak-anak mengikuti kegiatan mulai dari sesi literasi, aktivitas kreatif, hingga berbagai permainan yang dilakukan bersama volunteer. Respon positif juga diterima dari pihak panti selama kegiatan berlangsung. Panitia berharap interaksi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dijaga, serta dapat dilanjutkan melalui kegiatan sosial berupa respon positif juga diterima dari pihak panti selama kegiatan berlangsung. Panitia berharap interaksi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dijaga, serta dapat dilanjutkan melalui kegiatan sosial serupa apabila terdapat kesempatan. Nisela Nurcayani melaporkan.
2: Pendengar, Kabupaten Purbalingga menargetkan perbaikan peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Kontingen Purbalingga membidik minimal 7 medali emas, naik dari 3 emas yang diraih pada Porprov 2023 di Patiraya. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Kabupaten Purbalingga menargetkan perbaikan peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jateng 2026. Kontingen Purbalingga membidik minimal 7 medali emas, naik dari 3 emas yang diraih pada Porprov 2023 di Patiraya. Ketua Umum KONI Purbalingga Budi Setiawan mengatakan, peningkatan perolehan emas menjadi target untuk memperbaiki peringkat Purbalingga pada Porprov tahun ini. Adapun pada Porprov 2023, kontingen Purbalingga meraih 3 medali emas, 10 perak dan 21 perunggu. Perunggu. Tahun ini, KONI Purbalingga

0: Purbalingga menargetkan minimal 7 medali emas. Untuk mengejar target tersebut, KONI Purbalingga melalui pengurus kabupaten di masing-masing cabang olahraga yang akan mengikuti Porprov mengintensifkan latihan bagi atlet baik mandiri maupun pemusatan latihan atlet menjelang pelaksanaan Porprov 2026.
1: Ya, jadi target tentu kita utamanya kita tidak bermuluk-muluk. Jadi kita memperbaiki peringkat-peringkat dan memperbaiki medali. 2023 kita 3 medali emas. Kita pengin memecahkan 2018 7 emas. Kita punya target 7 emas harus pecah. Jadi minimal 8 emas. Mudah-mudahan perankingan atau peringkat kita juga mengikuti dari jumlah medali yang kita peroleh. Jadi peringkat terbaik selama ini adalah peringkat 25 tahun 2018 itu. Ya harapannya kita bisa melewati peringkat itulah.
0: Budi menambahkan, Porprov Jateng 2026 akan diselenggarakan di wilayah Semarang Raya pada 25 sampai 31 Oktober yang digelar di Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal serta Kabupaten Demak. Sementara itu, upacara pembukaan direncanakan berlangsung di Gor Jatidiri Kota Semarang pada 25 Oktober 2026, sedangkan penutupan dipusatkan di Kabupaten Kendal pada 31 Oktober 2026. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Pendengar, layanan Trans Banyumas kembali beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menyebut kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut terus meningkat setiap tahunnya, sehingga aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan terus diperkuat. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: Layanan Trans Banyumas kembali beroperasi seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mencatat, penggunaan layanan Trans Banyumas disebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar 10-15%. Untuk menjaga keberlanjutan layanan, Dishub Banyumas menerapkan standar pelayanan minimal, serta menempatkan pengawas di lapangan untuk memantau operasional sehari-hari. Pengawasan juga dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, sekaligus membuka kanal aduan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait layanan Trans Banyumas. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan di Sub Banyumas, Mufti Hakim mengatakan, masukan dari masyarakat menjadi bagian dari evaluasi pelayanan, sehingga di Sub dapat mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan dan melakukan perbaikan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan timbal balik antara penyelenggara layanan dan pengguna Trans Banyumas.
2: Di samping Trans Banyumas itu kita terapkan dengan standar layanan minimal katakanlah. Kami juga di lapangan juga menempatkan pengawas kegiatan yang untuk melakukan kegiatan hari-hari. Ini dari manajemen pengawasan ini dari Supplier Indonesia. Terus kemudian yang ketiga kami juga ya paling tidak kan harus turun ke lapangan kita melihat kondisi yang ada dan sebagainya. Terus kemudian kami juga memasang ya aduan lah boleh dikatakan. Sehingga masyarakat bisa memberikan aduan sehingga kami tahu apabila kami tidak terpantau. Seperti itu sehingga kami juga ada hubungan timbal balik, feedbacknya kan seperti itu.
1: Dishub Banyumas juga akan mempertahankan pelayanan yang sudah berjalan baik, sekaligus meningkatkan fasilitas seperti halte dan melakukan evaluasi terhadap jalur Trans Banyumas. Upaya tersebut juga disertai dengan penjajakan sumber pendapatan lain di luar tarif, termasuk melalui iklan pada kendaraan maupun halte untuk mendukung keberlanjutan layanan. Kedepan, keberlanjutan Trans Banyumas juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, OPD terkait, pihak penyelenggara, dan masyarakat. Dishub Banyumas menyatakan akan terus berupaya mempertahankan serta meningkatkan layanan agar Trans Banyumas dapat terus memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, transportasi umum bukan sekedar sarana berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bagi masyarakat, transportasi umum merupakan bagian penting dari akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Transportasi umum bukan sekedar sarana berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bagi masyarakat, transportasi umum merupakan bagian penting dari akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi. Oleh karenanya, pembiayaan transportasi umum semestinya ditempatkan sebagai investasi pelayanan publik, bukan sekedar beban belanja pemerintah daerah. Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan mobilitas yang terus berkembang, pertumbuhan kendaraan pribadi, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta mobilitas masyarakat menuju pusat-pusat pelayanan membuat kebutuhan terhadap transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi semakin mendesak, salah satunya adanya Trans Banyumas. Dalam kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memastikan keberpihakan anggaran terhadap pengembangan transportasi umum. Dukungan anggaran dapat diarahkan untuk menjaga keberlangsungan layanan serta meningkatnya kualitas armada, memperluas jangkauan trayek, membangun fasilitas pendukung, serta memperkuat integrasi antar moda. Pembiayaan transportasi umum memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun pemerintah daerah perlu melihat manfaatnya dalam jangka panjang. Transportasi umum yang berjalan baik dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, menekan kepadatan lalu lintas, mengurangi emisi sekaligus membuka akses mobilitas bagi warga yang tidak memiliki kendaraan. Yang tidak kalah penting adalah kebijakan anggaran harus disertai evaluasi terhadap efektivitas layanan. Jangan sampai anggaran yang besar tidak berbanding lurus dengan jumlah penumpang dan kualitas pelayanan. Pemerintah perlu memiliki data yang jelas mengenai pola perjalanan, titik konsentrasi, kebutuhan pelajar dan pekerja, serta kemampuan masyarakat dalam membayar tarif. Subsidi transportasi juga perlu diberikan secara tepat sasaran. Tujuannya bukan hanya membuat tarif murah, tetapi memastikan layanan benar-benar dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran daerah dapat memberikan manfaat yang terukur. Pengembangan transportasi umum juga perlu melibatkan pemerintah desa, pelaku usaha, sekolah, perguruan tinggi, serta masyarakat Banyumas membutuhkan sistem transportasi yang tidak hanya berorientasi pada pusat kota, tetapi mampu menghubungkan kawasan pinggiran dengan pusat pendidikan, ekonomi, pemerintah, dan pelayanan publik. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi Rabu 30 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
4: Dan juga saya Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Rabu nih, di penghujung bulan nih.
1: Ya, tidak terasa ya, udah di akhir-akhir bulan September. Yes. Dan yang pasti di Purwokerto pagi hari ini kembali Citra dan juga Putri menyapa Anda. Tentunya nanti akan ada beragam rangkaian acara menarik dan juga informasi-informasi aktual ya akan kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Jadi selamat pagi untuk Anda pada pagi hari ini juga sudah bersiap ya untuk menjalankan segala aktivitas Anda.
0: Iya, selamat pagi saja untuk Anda yang merasa juga pagi hari ini terlihat sangat mendung, hujan enggak ya? Nah, pastinya nanti
1: mendung
0: kita
1: akan belum tentu hujan
0: ya. Tapi nanti kita tepatnya nanti kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca bersama BMKG tapi nanti ya di jam 7.30. Dan sekarang kita dengarkan kembali menemani Anda ada musik-musik berikut ini.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini, tadi sudah dua buah lagu ya dihadirkan tentunya untuk menambah semangat Anda beraktivitas di pagi hari ini, di pagi hari yang cukup dingin ya. Rasanya ini kayak beda banget sama kemarin ya. Kalau kemarin tuh kayak
1: cerah gitu ya. Ini dingin ya. Mudah-mudahan hujan deh.
0: Iya, mudah-mudahan ya.
1: Pengen banget dengar suara gemericik air.
0: Betul. Dah ngomongin soal hujan, Putri. Ini memasuki musim kemarau ya. Kita tahu udah bahwa di beberapa daerah nih kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah Banyumas nih masih menjadi perhatian. Tapi ada kabar baiknya, Basnas Banyumas ini terus mengoptimalkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
1: Iya, dan bantuan ini juga diharapkan bisa meringankan kebutuhan warga ya, terutama untuk keperluan sehari-hari nih. Distribusi air bersih pun terus dilakukan agar bantuan ini bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Semoga ikhtiar ini bisa sedikit meringankan beban warga yang sedang menghadapi kesulitan air bersih ya, Cit ya.
0: Betul.
1: Karena di tengah kemarau seperti saat ini, setetes air tuh bisa sangat berarti.
0: Benar banget. Pokoknya orang hidup yang pertama adalah air. Kalau gak ada air tuh rasanya aduh entah ya.
1: Iya, kayak mau bersih-bersih, mau segala macam itu kan pasti butuh air ya.
0: Benar banget. Oke deh, kalau gitu nanti kita akan hadirkan lagi ya informasi-informasi menarik lainnya. Dan juga nanti akan ada info lalu lintas yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi ini.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi. Ini saatnya kita akan hadirkan informasi lalu lintas. Saya sudah tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mas Taufik.
2: Halo, selamat pagi, Mbak.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, pendengar Pro 1. Kembali dengan saya, Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk lalu lintas di Simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau cukup ramai dan juga cukup padat lalu lintasnya, terutama dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud. Antrian juga terlihat cukup panjang di pagi hari ini dan tentunya karena memang banyak sekolah di sekitar wilayah Gor Satria sehingga memang lalu lintas ke arah Gor Satria pada pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai. Dan ini masih normal dan juga tidak ada kendala lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di pagi hari ini juga dalam kondisi yang cukup padat. Lalu lintas di pagi hari ini sedang berjalan hijau dari arah utara maupun dari arah selatan yang lampu hijaunya berbarengan di pagi hari ini dan juga antrian terlihat cukup panjang di pagi hari ini dan tentunya ini juga normal lalu lintasnya dan tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, terpantau ramai lalu lintas dari arah timur, dari arah Jenderal Sudirman, baik itu yang akan mengarah ke arah barat maupun ke arah utara. Di pagi hari ini cukup ramai, kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara juga terpantau ramai, namun ini masih lancar dan juga tidak ada hambatan maupun kendala di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian terpantau hingga di Simpang Sawangan, saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur, dari arah alun-alun kota Purwokerto. Lalu lintas cukup ramai dan antrian kendaraan dari arah timur juga terpantau ramai di pagi hari ini. Kemudian dari arah selatan, dari arah Simpang Tanjung, cukup ramai namun untuk antrian tidak terlalu panjang di pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Lalu lintas cukup ramai dari kedua arah di pagi hari ini, namun ini masih lancar dan juga tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karangloas Pasar. Tentunya untuk Simpang ini cukup ramai dan cukup padat dari arah barat, dari arah Cilongok, dan dari arah Aji Barang. Karena memang banyak pengendara dari luar perkotaan Purwokerto yang banyak beraktivitas di dalam perkotaan Purwokerto, sehingga memang lalu lintas dari arah barat ini cukup ramai dan cukup padat, serta untuk kendaraan sangat bervariasi dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar karena merupakan jalan nasional. Dan juga di arah barat terdapat pasar yang sedikit menggunakan badan jalan, sehingga menambah kepadatan lalu lintas di Simpang Karangloas ke arah barat. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Sokaraja Klenteng. Lalu lintas dari arah Purbalingga yang akan menuju ke arah Banyumas maupun ke arah Purwokerto di pagi hari ini cukup ramai dan cukup padat lalu lintasnya dan saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah Purwokerto, dari arah barat yang akan mengarah ke Purbalingga maupun ke arah Banyumas juga cukup ramai pas saat ini. Dan ini tentunya lalu lintasnya masih normal, juga tidak ada kendala untuk Simpang Sokaraja di pagi hari ini. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai dan cukup padat, namun ini masih normal dan juga tidak ada kendala lalu lintas yang simpang-simpang yang dapat kami pantau di pagi hari ini. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan kami ucapkan terima kasih untuk petugas yang mengatur lalu lintas, baik itu di persimpangan maupun di ruas-ruas jalan dari Satlantas Polresta Banyumas maupun dari Dalop Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses kamera CCTV dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Mas Taufik. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Oke, siap Mbak.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
4: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa?
3: Wah, roti tawar kesukaanku.
4: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
3: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
5: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
6: Kita suka rotinya, roti Ramona.
7: Sa, ikut aku yuk.
8: Kemana?
7: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
8: Hah? Emang apa yang gak ada?
7: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
8: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
7: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
8: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
7: Iya.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: بسم الله بلاس
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pada Pro 1 di Purwakarta pagi ini, tadi kita sudah bersama-sama ya dengarkan info lalu lintas pagi hari ini untuk Anda yang pagi hari ini sudah bersiap ya untuk menuju tempat aktivitas Anda.
3: Ya, dan tentunya pendengar Pro 1 tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak beragam informasi lingkup nasional ya dari Pro 3 Jakarta. Dan pastikan terus masih bersama dengan kami, masih ada beragam acara menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas,
6: ya kak?
5: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
6: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
5: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
6: Siap kak, makasih.
7: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
2: Pada Pro 1 pukul 7, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
8: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
9: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
10: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
8: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
11: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida.